0: kabar Jakarta? Kabarnya sih gini nih.
1: Kita balik lagi di kabar Jakarta. Kabarnya gimana Bang Po? Gimana di hari pertama sekolah? Boleh ceritain ya keriuhan yang ada di rumah? Atau barangkali Bang Po pengen info bagaimana tadi kemacetannya yang 2 minggu yang lalu itu berkurang lah ya, agak sedikit berkurang. Walaupun tidak signifikan sih ya, masih banyak aja gitu ya. Walaupun libur orang-orang tetap aja kemana-mana gitu kan, masih tetap rame-rame aja. Tapi kan sekarang udah pada mulai lagi semuanya ya. Anak TK, anak PAUD, anak SD, anak SMP, anak SMA ya, kembali memadati perjalanan. Bagaimana Bang Po ya kepadatannya? Ini tadi katanya ada info juga bahwasannya kepadatan arus lalu lintas di Cawang pagi hari ini terpantau padat ini ya, padat merayap. Dan ini didominasi oleh kendaraan roda 2. Wadaw, ya dah. Terus juga ini adalah hari pertama masuk sekolah katanya. Ini adalah kepadatan yang saat ini sedang berlangsung itu juga diakibatkan karena hari pertama masuk sekolah. Terus juga tadi ini ada infonya ya, baca dari Jakarta Info ya Bang Po ya. Ada kecelakaan di depan Shell Ciliwung gitu ya. Terus juga ini infonya udah berangkat dari jam 5.40 tetap kena stuck di exit tol Halim. Sejam baru nyampe halte Cawang Sentral. Ya kalau biasanya kalau hari Senin harusnya lebih awal lagi ya berangkatnya. Kalau memang kalau biasanya kita berangkat jam 6.40 biasanya. Nah, kalau hari Senin mungkin bisa diganti menjadi jam 5.40 ya, atau mungkin menjadi 4.40 kayak Aye gitu kan ya. Kalau Aye gimana? Enggak tahu dah. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, kabar Jakarta. Ih, didiemin lagi. Mau dengar suara Aye lagi dia kayaknya. Halo, kabar Jakarta. Ya, udah deh ya. Kita ganti nih. Aye mau ganti ke Bang Aris ya. Mohon maaf, bentar nih lagi bersih. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi juga.
1: Selamat pagi Bang Ari, apa kabar?
2: Suaranya hilang kok.
1: Suara, iya. Tadi sempat bersih Bang Ari. Pagi-pagi kena AC. Kan gak enak banget ayah bersih ini udah acim gitu kan, kan gak enak. Ntar nyiprat ke Bang Ari yang ada di Kali Anyar kan.
2: Kirain radio ayah yang
1: iya, aku juga kebingungan. Ini mau bersim gimana nih ceritanya gitu. Udahlah matiin dulu aja feedernya gitu ya, menghilang sebentar di udara. Bang Aris gimana kabarnya? Aman terkendali?
2: Aman Po, alhamdulillah Po.
1: Alhamdulillah. Kali Anyar gimana Bang Aris?
2: Cerah cuacanya Po.
1: Oh, cerah cuacanya. Bang Aris di pinggir jalan raya atau agak masuk nggak?
2: Agak masuk ke gang itu, Po.
1: Oh, agak masuk ke gang. Jadi nggak tahu lah ya situasi kondisi keramaian di jalan raya saat ini ya.
2: Tapi sih ini kan tetangga aja kan pada sibuk nih anaknya pada yang ke sekolah nih.
1: Oh, tetangga aja. Kalau Bang Ari sendiri nggak tuh? Nggak ada anaknya sekolah lagi? Nggak ada?
2: Nggak ada, Po. Iya.
1: Oh, oke.
2: Okay. Jadi pagi-pagi udah bakpik-bak gitu, Po.
1: Oh, bakpik-bak itu apa gitu nih? Oh,
2: iya, maksudnya sibuk gitu, Po.
1: Udah geradak-geruduk, gerasak-gerusuk gitu ya?
2: Iya. Biasa kemarin-kemarin kan ngopi bareng lakinya tuh, Maik.
1: Iya.
2: Pagi-pagi lakinya balik, kemana laki lu? Nganterin Depi.
1: Nganterin bocah sekolah, apalagi kalau ada anak 3 gitu ya. Sekolah semuanya.
2: Anaknya 3, Po.
1: Ya Allah, beda-beda sekolah lagi kan ya?
2: Beda-beda sekolah.
1: Waduh, itu mariwa banget gitu ya.
2: Mariwa banget, makanya kan nih babenya kayak orang belum ngopi gitu.
1: Apalagi kalau 3-3-nya masuk pagi, yang ini minta duluan. Aku dulu dong, Pak, gitu kan aku mau upacara. Aku juga gitu kan ya. Udah ada berantem tuh di motor ya.
2: Mami tadi nganterin anak yang baru masuk SD ini, Po.
1: Oh iya, berarti berbagi tugas ya Bang Aris ya. Iya sih, ya, harusnya kudu gitu kalau misalnya ada anak tiga ya. Iya, mesti kudu berbagi tugas.
2: Pulang bapak ini nih, dia bilang, Datu Maten macet pengaris.
1: Iya.
2: Rompok sana, po, macet.
1: Iya, kalau nggak mau macet jangan tinggal di Jakarta, bang, gitu kan ye.
2: Iya. Ayo bilangin aja, makanya beli helikopter.
1: Ya juga ya, sih. Atau enggak minjem helikopter orang dulu lah, mana tahu ada yang mau minjemin gitu kan ya.
2: Kalau enggak anak paketin aja, paketin.
1: Iya, anaknya dipaketin. COD dati ibu gurunya. Oke deh.
2: Oh berarti udah.
1: Dia sibuk, Bang Aris juga merasakan keriuhan walaupun apa. Tidak di rumah sendiri ya Bang Aris ya.
2: Ya emang ngeliatin aja itu po.
1: Ikut biasa bingung juga ya ya Bang ya.
2: Iya.
1: Ini orang ya Allah gitu ya, riuh banget pagi-pagi gitu kan. Iya dah.
2: Biasa apa itu maksudnya? Nggak bangun pagi, bangun pagi jam 6 tadi dedo bangun.
1: Wadidoh, kalau nggak bangun bisa diselepet sama bininya, ya nggak? Ini ayah semua nih tanggung jawabnya, lu ngapain tidur baik kerjaan lu gitu kan ya. Sarung tuh ditarik-tarikin sama bini, ya nggak sih?
2: Iya
1: dong. Oke dah kalau gitu. Makasih Bang Aris.
2: Iya sama-sama po,
1: iya.
2: Sehat selalu po ya.
1: Amin ya Allah, sehat juga buat Bang Aris ya.
2: Amin.
1: Yo, ya, Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Aris di Kalianyar. Bang Aris aja lihat keriuhan tetangganya, ikutan riuh gitu ya, ikutan bingung. Oh, ngelihatnya itu musiknya musik apa? Backingan musiknya ting tong ting ting ting ting. Gitu ya. Semangat ya buat mak-mak dan juga para bapak-bapak yang hari ini berbagi tugas dengan istri mengantarkan anak di hari pertama sekolah, apalagi anak yang baru masuk sekolah tahun ajaran baru seperti kelas 1 PAUD, TK, kelas 1 SMP dan kelas 1 SMA. Nah, kan kemarin tadi juga sempat ngomong, emang SMA kudu perlu diantar, Mpo? Kudu perlu juga gitu. Jangan mentang-mentang mereka untuk SMA, kita orang tuanya kagak tahu gimana situasi sekolahnya, lingkungan sekolahnya, kelas anak di mana, tiba-tiba terima rapor kelasnya mana ya, kelasnya mana ya? Siapa coba? Ayah itu. Ya karena memang anak ayah sekolahnya di sono, di sekolah di Wisma. Enggak taunya disuruh jemput tuh orang tua raportnya. Ayah kebingungan, mana kelasnya gitu. Makanya perlulah ya orang tua juga ikut mengantarkan anak walaupun sudah masa-masa SMA ya. Di 0213504510 masih ada kesempatan Abang Poknya Baben Cangcing ngobrol bareng Aye ya. Bagaimana keriuhan hari ini di hari pertama masuk sekolah bagi yang punya anak sekolah, atau boleh berbagi informasi aja kayak Bang Aris tadi, ada tetangganya katanya ikutan riuh ya, atau mungkin berbagi informasi lalu lintas di tempat Abang Pok, di tempat Ibu Tami seperti apa. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Ibu Tami.
3: Pagi, waalaikumsalam.
1: Wah,
3: apa kabar,
1: Panapa? Waalaikumsalam, kabar baik. Ini kayaknya tadi sarapannya itu bubur kacang ijo, jadi agak legit gitu ya suaranya.
3: Belum sarapan kali.
1: Oh, belum sarapan. Jam berapa sarapannya?
3: Ntar lagi.
1: Oh, ntar lagi, ntar nggak jadi sarapan dong.
3: Sarapan.
1: Oh, sarapan. Jadi Ibu Tami kalau sarapan tuh biasanya jam berapa?
3: Ya, kadang jam 7, nggak tentu sih.
1: Oh,
3: sesempatnya.
1: Oh, udah lewat ini. Keburu habis nasi uduk sama bubur ayamnya.
3: Masih punya lauk di rumah.
1: Hah?
3: Masih punya lauk.
1: Oh, masih punya lauk di rumah. Jadi sarapannya memakan nasi yang ada di rumah.
3: Iya.
1: Oke, dah kalau gitu. Iya. Bu Tami, kalau di rumah masih punya anak cucu yang masih sekolah?
3: Belum, cucu masih belum sekolah, masih kecil.
1: Oh, anak-anak udah pada nggak sekolah, udah pada bebas.
3: Satu, iya, udah keluarga.
1: Oh, oke dah. Dulu zaman-zaman anak-anak sekolah gimana kerepotannya hari pertama masuk sekolah?
3: Ya, sibuk, paling sibuk.
1: Oh, tapi ada kerjasama dari suami enggak? Apa Ibu Tami sendiri yang sibuk tuh, yang riwo suami mah? Ya udah, ayo berangkat kerja aja gitu katanya.
3: Iya, Saya sendiri.
1: Widih, kebanyakan gitu ya. Udah harus ngurus lu tuh anak lu gitu kan ya. Jangan bawa-bawa ayah deh, ayah kerjaan ayah cuma cari nafkah doang gitu kan.
3: Emang, dia emang gak tau apa-apa.
1: Emang gak tau apa-apa.
3: Iya, masalah sekolahan, papa ibunya, papa ibunya.
1: Masalah sekolahan, gitu. Bu Tami yang ngurus semuanya gitu ya.
3: Iya.
1: Kalau dia
3: pergi waktu pendaftaran pertama SMP, aduh.
1: Waduh. Ribetnya. Oh itu juga si bapak nggak mau ikut andil?
3: Nggak, dia mah santai aja.
1: Santai aja. Yang penting kalau minta duit pasti ada dong.
3: Ya alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Cuma kan yang keselnya kita giliran anak sekolah dia kagak mau tahu, giliran minta duit juga kagak mau tahu gitu ya. Enaknya diapain tuh bapak-bapak kayak gitu ya? Jangan dah, kekerasan dalam rumah tangga jadinya KDRT. Yang KDRT bininya. Gimana Depok kabarnya Bu Tami, aman?
3: Alhamdulillah tuh kayaknya jalanan enggak. Ya rame sih, tapi enggak begitu rame.
1: Ya kalau jam segini ya udah kagak rame lagi. Orang mah berangkat sekolahnya jam 5.
3: Iya udah pada jalan.
1: Udah pada masuk sekolahnya. Anak-anak zaman anak sekarang itu masuk sekolahnya 6.30 Bu Tami.
3: Iya.
1: Lebih pagi.
3: Iya ya.
1: Iya. Jadi yang kalo tinggalnya kita, jauh tuh bebarengan sama azan subuh dia berangkat tuh. Iya.
3: Kalau anak saya dulu waktu PKL tuh iya jam 5 subuh langsung jalan.
1: Iya, kalau enggak udah keburu ya, kagak. Nah,
3: orang tuanya yang sibuk.
1: Iya, keburu telat kalau misalnya jam segini baru berangkat mah udah masuk sekolah, udah selesai upacaranya.
3: Iya, sekarang lebih pagi ya.
1: Iya. Masuknya. Iya, anak sekarang lebih pagi masuknya. Biasanya kan jam 7 ya. Anak ayah yang SD itu aja kelas 2 waktu itu udah masuknya setengah 7.
3: Iya kalau dulu kan kalau puasa dulu baru pagi dipagiin lebih pagi kalau puasa bulan puasa tuh ya.
1: Iya.
3: Iya kalau hari biasa biasa sih yang tengah
1: 8. Iya deh. Tapi pokoknya Bu Tami sudah pernah berada di posisi itu, sudah pernah mengalami hal-hal seperti itu ya Bu Tami ya.
3: Pernah banget.
1: Ya, udah balik dari sono kata orang.
3: Iya. Biarpun satu. Ribet banget dulu kan.
1: Oh ya Allah.
3: Mungkin katanya sekarang lebih ribet lagi katanya.
1: Iya bener dah tuh. Oke dah. Hari ini gak punya aktivitas, gak punya planning. Mau kemana nih Bu Tami?
3: Enggak, paling juga ke kebon nyiram tanaman deh. Cabai.
1: Oh Bu Tami ada. Widih. Kali-kali mampir dah ke Limo Depok kayaknya.
3: Ayo. Daripada tumbuh tuh kacang.
1: Wih, di kacang apa? Kacang panjang Bu Tami.
3: Kacang panjang. Yang duluan udah mulai pada punah mungkin ya, pada mati.
1: Oh gitu.
3: Jadi sekarang udah ganti baru lagi, yang baru lagi, yang baru tanam lagi.
1: Itu Bu Tami sendiri yang nanam?
3: Iya.
1: Idi luar biasa.
3: Sendiri.
1: Masya Allah, luar biasa. Ntar tuh hasil kebunnya dibawa ke pasar atau dijualin atau buat konsumsi sendiri?
3: Kan cuma dikit.
1: Oh, jadi buat konsumsi ya. Sendiri aja.
3: Iya. Kalau nyerasem kan tinggal metik.
1: Iya benar.
3: Payah tinggal metik. Jam linjo tinggal mentik.
1: Oke. Okay.
3: Kalau buah linjonya.
1: Tapi itu jauh dari rumah. Apa di masih di rumah?
3: Di belakang rumah.
1: Oh di belakang rumah. Oke okay, deh kalau gitu. Semangat ya Bu Tami ya.
3: Iya sama-sama.
1: Iya.
3: Juga
1: gak
3: sibuk ini.
1: Nah, tugas. Kenapa?
3: Gak sibuk kantor.
1: Oh iya. Karena kan lagi kebagian tugas. Kebetulan alhamdulillah ada adik di rumah. Jadi dia bisa ini nganterin anak.
3: Iya. Kemarin Bang Arif tumben di hari Minggu itu masuk.
1: Iya makanya. Kan ayah juga tumben ini di hari Senin. Pasti orang ngomong tumben Pak Nopa hari Senin nongol pagi.
3: Biasanya Selasa bareng Bang Arif.
1: Iya. Iya ini mah hari tumben-tumbenan Bu Tami. Oke deh Bu Tami makasih ya.
3: Ya salam-salam buat semua pendengar perempat ya.
1: Oke siap.
3: Sehat-sehat semuanya.
1: Amin.
3: Iya, biar tambah rezekinya. Kenapa juga biar tambah rezekinya.
1: Sama-sama Bu Tami, doa yang sama ya balikin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Tami di Limo Depok. Cari kegiatan bekebon ya, kalaupun misalnya sudah tidak bekerja lagi atau mungkin masa pensiun ya. Nah tuh kayak Bu Tami tuh memanfaatkan lahan di belakang rumah untuk berkebon. Masih ada aktivitas untuk ngeluarin keringat, untuk berjemur di bawah matahari biar sehat gitu ya. Kalau masih ada sisa tanah kenapa enggak? Kalaupun tidak ada kan bisa pakai polbag ya kata orang ya. Ayo terima satu lagi enggak ya? Aduh, ya udah ya terima dah. Ayo terima dulu dah, kasihan. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Mbok Nova.
1: Iya, Ibu Ayati. Apa kabar?
4: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
4: Sehat Mbok Nova.
1: Oke, biasanya bunyi suaranya dua sejoli. Kekasih hatinya iya. Kemana?
4: Satunya masih di sini Mbok Nova, habis dari belakang
5: di kamar mandi.
1: Oh, ayah kirain ditinggal. Oh, masih iya makanya ayah kan biasa dengar suara sejoli tuh serentak waalaikumsalam Mbok Nova. Iya dah. Oh, berarti masih ya. Surakarta gimana kabarnya Bu Ayati dan Patu Kimin?
4: Oh, suara kata kabarnya baik. Cuacanya cerah, Mbok.
1: Oh, cerah.
5: Karena dingin.
1: Oh iya, tadi juga bilang tuh Pak Tupar di Jogja. Deket ya?
4: Oh, Solo sama Jogja tuh deket, Mbok. Cuma perjalanannya 2 jam udah nyampe.
1: Iya, berarti cuacanya hampir mirip-mirip lah ya. Dingin-dingin empuk ya, Bu Ayati ya.
5: Iya,
4: Dingin-dingin empuk.
1: Hari ini sarapan...
4: Dingin-dingin menggigil ini Mbok Nova.
1: Widih, berarti belum mandi dong biasanya.
4: Belum.
1: Nah, manggenye. Orang katanya kalau dingin itu dilawan sama mandi air dingin. Katanya sih begitu Bu Ayati.
4: Iya, saya juga dulu begitu. Waktu masih sekolah juga itu jam 5 gitu sudah mandi waktu masih sekolah.
1: Katanya kalau kita nggak mandi malah semakin dingin.
5: Semakin dingin.
1: Iya. Tapi kalau misalnya kita lawan sama mandi, apalagi mandi pagi, itu sampai sorenya tuh nggak bakal berasa dinginnya.
5: Iya.
1: Jangan-jangan udah 3 hari nih kagak mandi berdua nih?
5: Tapi pagi sore yang mandi. Pagi ini agak siang sedikit. Oh, gitu.
1: Wah itu mah bukan mandi pagi lagi namanya, mandi siang.
5: Sore.
4: Biasanya mandi itu setelah selesai memasak nih Mbok Nova.
1: Oh iya benar sih ya. Takutnya kalau mandi pagi ntar keringat lagi masak ya Bu ya.
5: Nanti pagi mandi, nanti mambu bawang nanti.
4: Bau bawang nanti.
1: Iya yang nyium kan bapak juga kagak nape-nape lah.
4: Enggak, ya kan nganu nanti baunya itu dicium orang anu orang banyak nanti Mbok Nova misalnya ada tamu tuh.
1: Oh iya iya. Bu Yati
4: bau bawang.
1: Gitu. Oh iya, itu perlu dijaga ya Bu Yati ya.
4: Iya jaga kualitas Bu.
1: Iya benar-benar. Oh tapi orang-orang tuh pada datang ke Bu Yati atau Bu Yati yang ke orang-orang?
4: Pada datang ke tempat saya, Mbok.
1: Oh, pada datang kalau misalnya mau misek atau mau pijit gitu ya.
4: Iya, datang enggak? Kan biasanya menanyain WA dulu gitu.
1: Oh.
4: Mbak Yati enggak anu sekarang ini nganggur enggak gitu.
1: Oh, gitu. Bapak juga kayak gitu, Pak Tukimin juga kayak gitu.
4: Iya Pak Mukimin juga sama Mbok misalnya.
5: Di rumah, enggak kemana-mana.
4: Kan tanya itu Pak Mukimin sekarang anu nganggur apa anu masih bekerja gitu.
1: Oh kalau Pak Mukimin pasiennya laki, kalau Ibu Ayati pasiennya cewek.
4: Iya pasiennya cewek saya Mbok.
1: Tapi nunggu di rumah, enggak panggilan.
4: Enggak kalau di rumah. Kalau dipanggil itu dekat-dekat saja gitu.
1: Oh, kalau dipanggil dekat-dekat aja. Paling mungkin satu gang atau 4 rumah ya gitu ya.
4: Iya, Mbok. Kalau jauh itu anu saya tuh dia ya, bukannya ngapa-ngapain sih tapi takut gitu.
1: Oh, iya.
4: Kalau belum, orang yang belum dikenal gitu.
1: Oh iya benar. Berarti nunggu di rumah aja. Tapi rumah iya, rumah Bu Yati apa Pak Mukimin itu dekat jalan raya atau agak ke dalam?
5: Jalan kampung.
4: Jalan kampung, Pak.
1: Oh, jalan kampung. Tapi jalannya udah aspal kan?
4: Sudah.
1: Oh, sudah di aspal. Udah dilalui sama kendaraan umum.
4: Sudah.
1: Oh, sudah. Mobil-mobil angkut, angkotan, angkot gitu lewat depan rumah kagak tuh?
5: Kalau ada, sekarang enggak ada.
4: Sekarang enggak ada.
1: Oh, baik.
5: Sekarang enggak ada angkutan lewat masuk kampung, enggak ada. Dulu ada.
4: Oh, sekarang kan muatannya yang berkurang itu sekarang.
1: Oh, dulu ada, sekarang udah enggak ada.
5: Mungkinnya nge-grab sama Gojek sekarang.
1: Oh iya, benar-benar ya. Jadi Pak Mukimin sama Bu Yati kalau kemana-mana pakai transportasi apa?
4: Kalau dulu ya kadang pakai BST, terus sekarang BST.
5: Grab, BST, pakai kartu saya nge-grab sekarang.
4: Oh. Kalau sakit, dari kartu BST kan agak sulit gitu kalau di kampung sini.
1: Oh jadi iya, kalau kan, kalau kemana-mana naik kalau, naik ojek gitu ya?
4: Ya naik ojek online.
5: Kan nyampe rumah.
1: Oh iya benar. Nyampe alamat gitu ya, iya Pak Mukimin ya. Enggak perlu cari-cari alamat lagi.
4: Sudah, iya. Itu sudah
5: kapan? Alamat sudah.
1: Iya dah.
4: Misalnya, iya main kemana gitu kan? Ada alamatnya yang tepat gitu, Mbok.
1: Oh iya benar. Oke dah kalau gitu. Udah pada sarapan nih, Bu Yati sama Pak Mukimin.
4: Sarapan bakmi tadi.
5: Bakmi tadi.
1: Widih.
5: Yang beli.
1: Pagi
5: orang keliling tadi yang beli.
1: Pagi-pagi udah ada yang jualan bakmi di sono.
4: Iya ada, Mbok.
1: Widih mantap. Ya,
5: macam-macam kan bakmi dong. Macam-macam ada Gatot, ada Tiwul, ada
1: keliling ada, itu.
4: Iya, keliling.
5: Keliling.
1: Oh, enak ya pagi-pagi ada jualan bakmi
5: keliling. Motor.
1: Idi,
5: iya, ya, pakai sepeda motor itu.
1: Mantap. Oke dah kalau gitu. Baik Bu Yati dan juga Pak Mukimin, semangat pagi ya. Selamat beraktivitas, dimudahkan rezekinya hari ini.
4: Amin, Bu. Terima kasih banyak doanya, Bu.
1: Iya deh.
5: Sehat selalu, amin, rezekinya melimpah.
1: Amin. Baiklah kalau begitu. Makasih Bu Yati dan Pak Mukimin. Salam sehat. Iya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Ada Pak Mukimin dan juga Ibu Hayati di Surakarta ya Bang Po ya. Katanya Surakarta, Jogja sama Solo tuh lagi pada musim dingin ya. Tapi gak apa-apa ya. Yang namanya cuaca segala sesuatunya itu kan datang dari Tuhan ya. Patut kita syukurin ya Bang Po ya. Udah terbiasa barangkali ya. Karena tadi juga Pak Tupar bilang tiap tahun begitu, kalau udah di penghujung-penghujung bulan Agustus, nanti puncaknya Agustus sama September dempok gitu kan ye. Ya udah ya, kudu break dulu ya Bang Po ya. Nanti ya balik lagi di Kabar Jakarta. Kabarnya gini nih.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum Abang Po semuanya. Ayah Bang Yogi, Ketua Komunitas Ondel-Ondel DKI Jakarta. Pantengin terus RRI Perempat Jakarta, radionya orang Betawi. Nyok, kita lestariin budaya Betawi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jangan lupa ya, Perempat FM di 92,8 Suara Budaya Jakarta. Buaya

0: Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Balik lagi di Kabar Jakarta. Kabarnya gimana nih? Abang Po, ayo masih tunggu ya teleponnya di 0812-1124928 atau di 0213504510. Masih bareng ayam Pono Pakalista yang cantik belam-belam Jakarta. Hari ini kita ngobrolin tentang keriuhan hari pertama masuk sekolah ya. Punya cerita apa kasih tahu Pak Nopa ya. Riuhnya seperti apa di rumah atau barangkali lihat tetangga atau di jalanan ya Bang Po ya. Ayo mau baca WhatsApp yang udah masuk ya, karena bentar lagi juga udah mau mepet ke pukul 8 ya Bang Po ya. Ini dari Asi di Cawang. Po, hari ini gak ada temanya ya? Ada, cuma kok gak masuk gitu ya ke Mpo Asinya, ya benar. Ada beberapa sih yang gak masuk ya Bang Po ya. Padahal tuh udah di-share semua ya. Hari ini kita temanya tentang keriuhan bagaimana di rumah ya hari pertama masuk sekolah. Silahkan kasih tahu Mpo Nopa ya. Uni Linda di Kedoya. Assalamualaikum Uni, ba'a kabanyo, lai elo-elo sajo. Elo, alhamdulillah. Sekarang Uni tak lagi urus anak sekolah. Sudah tampan sekolah. Uni Nopa tapi urus anak masuk kerja, siapin makan pagi dan bawa bekal. Uni Nopa terima kasih. Oh, maksudnya Uni Linda anaknya udah kerja, jadi gak urus anak sekolah lagi. Tapi tetap katanya pagi-pagi ngurusin anak kerja, siapin makan paginya dan bawa bekal. Masya Allah luar biasa. Bang Agian Asan di Medan. Selamat hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Semoga peringatan ini memperkuat keberagaman kepercayaan sebagai pondasi persatuan Indonesia. Ya, hari ini adalah juga merupakan hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ya. Semoga di Indonesia ini toleransi beragama tetap kukuh ya Bang Po ya. Saling menghormati dan saling meningkatkan toleransi satu sama lainnya. Insya Allah kalau kita menerapkan toleransi ya dengan agama manapun Abang Po ya, dengan agama yang ada di Indonesia, negara Indonesia ini akan aman, tertib dan terkendali gitu dah. Iya dah. Bisa enggak ya ini satu penelpon ya? Duh kayaknya enggak bisa ya Bang Po ya. Ayo mesti break dulu ya Bang Po ya. Nanti kita balik lagi ya. Mau gabung di telepon silakan di 0812-1124928 atau di 0213504510.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hai Abang Empon, cangcinya Babe, di mana aja Anda berada, saya Hari The Freitas. Jangan lupa ya, dengerin terus 92,8/4 FM. Suara Budaya Jakarta.

Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat, Jakarta Fair Kemayoran JFK 2026 di Arena J Expo Kemayoran Jakarta Pusat resmi ditutup kemarin. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengatakan pameran yang berlangsung sejak 1 Juni hingga kemarin berhasil mencatat transaksi sekitar 8,2 triliun rupiah dengan jumlah pengunjung mencapai 6 juta orang. Menurutnya, JFK merupakan etalase produk unggulan nasional sekaligus wadah yang mempertemukan pelaku usaha UMKM, industri kreatif dan masyarakat untuk menggerakkan perekonomian Jakarta. Rano menambahkan hampir 3.000 peserta dan 1.800 stan ikut meramaikan penyelenggaraan Jakarta Fair tahun ini. Sementara itu, Ketua Umum Panitia Jakarta Fair Kemayoran 2026, Hartati Murdaya menyampaikan JFK berperan mendorong perdagangan, investasi serta memperkuat industri miche di Indonesia.

Kita beralih ke berita lainnya, program revitalisasi sekolah di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat telah menjangkau 80 sekolah hingga kemarin. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur, Muhammad Juaini Taufik mengatakan, revitalisasi dilakukan untuk meningkatkan kualitas sarana belajar mengajar. Perbaikannya mencakup ruang kelas, fasilitas penunjang, dan lingkungan sekolah. Pemerintah daerah menargetkan program tersebut terus berlanjut agar semakin banyak sekolah memiliki fasilitas yang layak. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 9 nanti.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Balik lagi di Kabar Jakarta. Kabarnya gimana ya cuaca Jakarta hari ini? Abang Po, ayo bagikan info cuaca ya Abang Po ya. Untuk Abang Po yang mungkin punya rencana aktivitas ya, untuk keluar rumah Abang Po ya, baiknya Abang Po kudu tahu dulu deh gimana info cuaca untuk hari ini ya. Gimana ya?
2: Info cuaca. Cuaca saat ini kayak gimana ya?
1: Dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi cuaca cerah terjadi di Jakarta sepanjang hari ini, hari Senin 13 Juli 2026. Dikutip dari laman resmi BMKG, pada pagi hari cuaca cerah akan menaungi seluruh wilayah Jakarta, meliputi Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan juga Jakarta Selatan, serta Jakarta Timur. Sementara memasuki siang hari, cuaca cerah masih akan merata, menaungi seluruh wilayah Jakarta termasuk Kepulauan Seribu. Nah, begitu juga pada sore harinya cuaca di seluruh wilayah Jakarta termasuk Kepulauan Seribu akan tetap cerah. Pada malam hari BMKG memperkirakan cuaca cerah masih akan menaungi Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Untuk suhu udara hari ini berkisar antara 24 derajat sampai 34 derajat Celcius dengan kelembapan udaranya antara 33 hingga 81%.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih, lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Halo Abang Po, aku Iris Susan. Stay tune terus ya di Pro 4 FM.

0: Din, kemarin pada bahas kontrakan si Juki, berantakan, banyak sampah ditinggalin ame orang yang ngontrak. Katanya sih itu penyakit apa, Din? Soldier. Gitu gue dengernya.
1: Solder, bukan solder, Minah. Ada-ada aja lo. Itu namanya hoarding disorder. Nih, asal lo tahu ya, hoarding disorder itu kondisi seseorang yang punya kebiasaan nyimpen barang-barang secara berlebihan. Biar kate tuh barang udah kagak kepake lagi, rusak, atau bahkan kagak ada nilainya, tapi tetap aja tuh disimpen terus sampai numpuk di mana-mana. Bikin rumah jadi sempit, kotor, kagak sehat juga.
0: Jadi bukan cuma berantakan biasa, Din, tapi udah termasuk kondisi yang bisa ganggu kesehatan juga. Pantesan, kemarin gue lihat tuh kontrakan kayak kagak kurus banget. Barang bekas ame sampah campur jadi atu.
1: Bener tuh, Minah. Kalau dibiarin tuh penyakit, lama-lama bisa bikin masalah. Bukan cuma buat si pemilik kontrakan aja, tapi juga buat lingkungan sekitar. Bisa jadi sarang penyakit, bikin bau, ame kagak nyaman juga dilihatnya.
0: Gue jadi ngerti sekarang, Din. Berarti kita juga kudu lebih peduli, jangan ampe numpuk barang bekas kagak jelas.
1: Nah, bener tuh, Minah. Kalau udah kebanyakan barang, mending mulain deh tuh, lo rapi-rapiin pelan-pelan, dibuangin yang kagak perlu, atau lo minta bantuan aja sama orang lain. Lingkungan bersih, hidup kita juga jadi lebih sehat.
0: Iya, biar kita sama-sama jaga lingkungan tetap bersih dan nyaman buat semua orang.
1: Betul tuh, Minah. Cakep banget lo.
2: Ayo Kojeng Rap Betawi, dengerin terus ya Pro 4 FM, suara budaya Jakarta.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayu Pondok Pakalista yang cantik belam-belam se-Jakarta. Pukul 8 lebih 27 menit waktu Indonesia Barat, Abang Po. Yang masih ingin gabung, kita masih punya kesempatan ya. Untuk yang mau telepon ya Bang Po ya, di 021-35-04510, 021-344-0798. Atau boleh di WhatsAppnya kita 0812-1124-928 ya. Kita masih ngobrol tentang hari pertama masuk sekolah, bagaimana keriuhannya Bang Po ya. Bagaimana ceritanya, bagi cerita sama Mpo Nopa di Kabar Jakarta untuk edisi hari ini, hari Senin tanggal 13 Juli 2026. Punya cerita apa tadi pagi dibawa gitu ya, pas abis nganterin anak, atau tadi pagi abis riwe gitu, mana baju belum disetrika, mana bekal MBG belum dimasukin, bekal MBG enggak lah ya. Oh iya, kotak bekal masuknya, kotak bekal gitu kan ya. Ada yang masih bawa kotak bekal, ada yang juga masih bawa bekal ya. Kadang ada sebagian anak-anak yang katanya nggak mau makanan yang di sekolah gitu ya, tapi makanya tetap dibekalin sama orang tuanya. Nah terus juga yang anak-anak yang mungkin makannya lama tuh bawa kotak bekal. Jadi makannya nanti di rumah MBG-nya gitu ya, biar pelajarannya juga nggak keganggu. Di 021-35-04510 Abang Po ye, atau di 0812-1124-928. Seperti apa cerita Abang Po hari ini di hari pertama sekolah ya Bang Po ya. Banyak orang tua yang riweh ya dengan hari pertama sekolah, dengan persiapan pakaiannya, persiapan perlengkapan sekolahnya katanya ya. Terus juga Abang Po persiapan segala macem ya. Besok mau diantar pakai apa, siapa yang nganter, apalagi kalau anaknya 3 Abang Po ya. Boleh berbagi cerita. Kalau misalnya anak 3 atau anak 4 kan bisa berbagi tugas ya sama suami ya. Suami mungkin bisa minta izin dulu, tapi biasanya kan ada nota dinas juga ya. Iya, ada nota dinas. Ada ini juga kan. Maksudnya ada pengumuman gitu ya. Untuk hari pertama kerja kita boleh masuknya agak telat, karena disarankan untuk mengantarkan anak dulu ke sekolah. Ya enggak sih? Yang dinasnya masih bisa ditolerir ya Bang Po ya, yang dinasnya masih bisa diundur gitu. Kalau kayak ayah kan kagak bisa ya, kagak hidup dong radionya. Kalau misalnya ayah kagak datang tepat waktu ya. Ya udah, boleh berbagi cerita, ayah masih tunggu di 021-35-04510 atau di 0812-1124-928.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Eta, update informasi budaya Batak, tradisi, dan adat istiadat khas Sumatera Utara. Hanya di Apresiasi Budaya Batak. Setiap hari Senin, jam 8 hingga 12 malam, hanya di Pro 4 FM Suara Budaya, Jakarta.
1: Hai Abang Empon, cangcingnya Babe, di mana aja Anda berada, saya Hari The Freitas. Jangan lupa ya, dengerin terus 92,8 Pro 4 FM. Suara Budaya Jakarta.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Balik lagi di Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih, 8 lebih 41 menit waktu Indonesia Barat. Abang Po udah pada di kantor ya, anak-anak sekolah juga udah pada masuk ya Bang Po ya. Terima enggak, oke dah kita terima. Halo, selamat pagi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Po Nova,
1: iya kabar baik, Pak Lutfi gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat, Po
1: Alhamdulillah
2: Nova.
1: Sehat.
2: Semoga Po Nova juga sehat bersama keluarga.
1: Amin ya Allah, amin. Itu yang terpenting ya Pak Lutfi ya. Sehat dulu aja kita
2: amin.
1: Ya.
2: Betul,
1: yang lain itu nyusul mah. Kalau kita kagak sehat,
2: betul.
1: Banyak duit, apa gunanya?
2: Iya, ikut aja ya Po.
1: Ini Pak Lutfi lagi di mana nih?
2: Saya tuh hari ini tidak di hari pertama sekolah karena sudah purna tugas.
1: Anak juga jadi udah saya, pada selesai. Oh, anak satu
2: anak
1: ya?
2: Anak satu
1: iya,
2: sudah
1: anak tunggal
2: selesai.
1: Iya, anak tunggal ya. Udah selesai juga. Bini-bini juga enggak kerja, udah selesai juga.
2: Enggak, barusan tadi saya antar tadi pagi ke sekolah karena sekarang tugas saya kan.
1: Oh, berarti masih bisa merasakan keriuhan gitu ya?
2: Kayaknya saya nggak ikut campur deh.
1: Tapi tadi Pak Lutfi di perjalanan selama mengantar bini di perjalanan seperti apa?
2: Wah, saya tadi beberapa kebetulan dari Kalisuren sampai Bogor saya masuk menyusuri beberapa perkampungan.
1: Dari mana Kalisuren?

0: dari Kalisuren
1: Iya.
0: menuju ke Bogor.
1: Oh, lumayan jauh ya.
0: Ya, sekitar 16 kilo, Po.
1: Ya Allah, itu berangkat dari jam berapa, Pak Lutfi?
0: Tadi jam 6 pagi.
1: Oh, berangkat jam 6 pagi.
0: Betul.
1: Istri masuknya jam 6:30, ye.
0: Kebetulan di sekolah istri saya tanggal 15 baru aktifnya.
1: Oh gitu. Oh iya ada gitu ya. Iya memang ada sebagian yang
0: Betul.
1: baru tanggal 15 aktif
0: Sebagian,
1: ya.
0: iya. Karena
1: Oh.
0: biasanya kalau sekolah-sekolah yang kompleks itu harus diatur, Po. Karena kalau di hari itu brek, pasti kredit di parkir,
1: Iya
0: di
1: bener.
0: anak-anak sewa gitu. Jadi
1: Iya.
0: kalau di SD kompleks ya, sekolah kompleks, maksudnya sekolah kompleks itu ada TK sampai SMA
1: Iya
0: atau
1: benar-benar
0: dua
1: iya.
0: unit.
1: Iyalah, apalagi kalau misalnya semuanya ada di situ ya Pak Lutfi ya.
0: Betul, wah
1: Jangankan
0: seperti apa
1: semuanya ada di
0: pun.
1: situ, satu sekolah aja SD itu ramenya minta ampun Pak Lutfi, mak-maknya.
0: Betul, betul. Apalagi sekarang ada gerakan ayah mengantar sekolah kan.
1: Iya benar-benar
0: Lebih ribet
1: benar.
0: lagi, lebih ribet lagi. Banyak nanya, banyak itu.
1: Iya, tapi dulu zaman-zaman Pak Lutfi ngajar apa dulu?
0: Dulu saya ngajar PJOK, kebetulan saya dapat tugas dari pimpinan sebagai koordinator penerimaan hari pertama. Jadi kita desain acaranya, temanya apa.
1: Itu SD, SMP, SMA?
0: Saya SD Islam Dia Nida Krika Cinere,
1: Oh,
0: Depok.
1: SD. Iya. Jadi ada aja lah ya temanya setiap hari pertama masuk sekolah itu ya.
0: Betul, ada temanya. Tapi yang wajib itu anak-anak itu nanti anak kelas 6 mengantar anak adik-adik kelas satunya menuju ke tempat upacara. Diantar di atas trap gitu. Itu untuk melatih latihan kepercayaan diri tapi masih dibantu sama kakak kelasnya kelas 6.
1: Oh iya.
0: Nanti dia nanti diantarkan ke kelas masing-masing sesuai dengan temanya. Nah, nanti di tengah perjalanan itu ada orang tua murid menyerahkan kepada orang kepada sekolah. Nanti secara simbolis dikasih topi atau apalah perlengkapan-perlengkapan yang berkaitan dengan sekolah dan tema.
1: Oke, berarti anak kelas 1 itu dibuat senyaman mungkin lah ya Pak Lutfi ya.
0: Dan dilatih untuk rasa percaya diri, dia harus berjalan di atas trap tapi masih ditemenin sama kakak kelas 6-nya.
1: Oke, siap, luar biasa. Berarti Pak Lutfi dulu berapa tahun merasakan keriuhan gitu loh.
0: 36 tahun, Mbak
1: Ya
0: Nova.
1: Allah, Masya Allah, 36 tahun mengabdi.
0: Betul.
1: Waduh, Masya Allah,
0: Dari
1: luar
0: tahun
1: biasa.
0: 90.
1: Baik-baik. Sekarang tinggal istri nih ya.
0: Istri, tapi tadi juga teman nelpon saya, Bang, gimana Bang besok acaranya? Ya udah sesuai dengan SOP aja. Bisa bantu enggak? Enggak, aku mantau aja dari jauh lah.
1: Oke deh kalau gitu baik-baik. Terima kasih Pak Lutfi udah gabung ya.
0: Saya ceritakan tadi yang dari sepanjang Kalisuren
1: Oh
0: sampai
1: iya,
0: Bogor.
1: benar-benar tadi terputus ya.
0: Tadi jadi ada beberapa orang tua yang mengantar anaknya dari pagi buta itu sudah ada yang bawa ini, ada yang bawain tasnya, ada yang
1: Iya
0: bawain.
1: benar-benar.
0: Aduh,
1: Tasnya
0: itu
1: juga
0: sekalian
1: nggak
0: juga.
1: satu kan, tasnya juga nggak satu
0: Iya.
1: kalau anak-anak sekarang tas
0: Betul.
1: bekalnya beda lagi kan.
0: Betul. Jadi mereka berjalan. Ada yang jalan kaki, ada yang naik motor, ada yang tadi naik angkot. Nah, tadi agak sedikit kesel juga saya lihat angkot. Jadi angkot 17 itu ada rutenya dari sebetulnya rute dia itu Parung sampai Bojonggede, Po. Cuman mereka itu dibikin potong-potong gitu, Parung sampai Inkopat, Inkot sampai Pasar Selasa,
1: Oh,
0: Pasar
1: karena ngejar
0: Selasa sampai.
1: penumpang kali ya.
0: Betul. Nah, tadi ada angkotnya apa Bojonggede apa sorry dari Inkopat maupun Bojonggede, tapi ada angkot yang tem yang dari Pasar Selasa mau ke Bojonggede. Nah, itu si penumpang itu anak bawa sekolah tuh nggak diangkut.
1: Ya
0: Loh, Bang,
1: Allah.
0: kenapa nggak diangkut? Nggak enak sama angkot depan. Ya Allah, itu anak riwehnya si orang tua harus jalan lagi. Aduh, saya miris rasanya gitu.
1: Iya, benar-benar. Ya itulah kenapa angkot itu tertinggal sekarang ya karena salah satunya itu satu ngetemnya
0: Betul banget.
1: lama, terus harus diisi dulu bagian yang depan mesti penuh dulu, angkot yang lewat
0: Betul.
1: nggak boleh di stop ya kan Pak Lutfi ya.
0: Betul. Betul kok. Itu yang terjadi.
1: Iya.
0: Jadi mirip banget saya ngelihat.
1: Iya benar, makanya sekarang kan kenapa kurangnya penumpang, salah satunya kan faktornya itu ya.
0: Betul.
1: Iya.
0: Agak sedikit ini lagi, saya tadi sepanjang jalan tuh saya ketemu beberapa pom bensin. Dan kayaknya pom bensin tuh pada antri.
1: Bener.
0: Anak-anak.
1: Iya. Kabarnya juga lagi langka nih, Pak. Katanya Pertalite sama Solar ya. Aduh, udah mau jadi apa ini?
0: Anak-anak sekolah lagi pada duduk di mobil, apa di motor lagi nungguin. Aduh, kesiangan gak tuh ya?
1: Iya, bener-bener. Lagian juga orang tuanya pasti nyaranin jangan beli di ketengan ya. Nah, takutnya nanti ketengan ini gitu, ya kan?
0: Iya, kalau di sepanjang pengasinan itu ketengan tuh palsu, Po.
1: Iya, makanya ya karena pengalaman yang sudah-sudah ya, Pak Lutfi ya. Kadang kita kalau beli di ketengan tuh agak ragu-ragu ya.
0: Nah, enggak, palsunya isinya bensin tapi kemasannya Fanta apa Coca-Cola gitu.
1: Ah, ya Allah. Oke deh kalau gitu. Ya udah Pak Lutfi, yang penting Pak Lutfi jangan salah minum dah. Bahaya itu. Oke deh. Oke deh. Ya takutnya kan saking hausnya gitu ya. Oke Pak Lutfi, terima kasih banyak ceritanya ya.
0: Terima kasih Pak Nova.
1: Ya, sama-sama. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata Pak Lutfi, walaupun saya sudah tidak punya anak yang diantar, terus saya juga enggak ke sekolah lagi, tapi ngantar istri cukup merasakan lah ya. saya enggak mau tahu dah kata gitu tadi ya sebenarnya, tapi cerita juga gitu. Miris juga ya Mpo ngelihat anak seperti itu, terus bagaimana keramaian di pom bensin. Wah, benar dah kalau udah hari Senin, ya Allah, hektik banget itu. Aduh, semoga mak-mak, bapak-bapak diberikan kekuatan ye untuk selalu sehat, selalu bisa ngantar anak-anaknya, selalu tabah dan selalu sabar menghadapi cobaan hidup ini. Amin amin ya rabbal alamin. Nanti kita balik lagi ya Bang Po ya di Kabar Jakarta. Kabarnya gini nih.
2: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: Enak banget nih kue dongkal. Aduh, tapi sayangnya sekarang udah susah dicari ya.
1: Hah? Kue dongkal? Baru denger? Makanan apa, Cucing?
0: Tia, yang namanya kue dongkal itu kue tradisional khas Betawi. Nih, Cing ceritain dikit ya sejarahnya. Nama kue dongkal tuh asalnya dari cara ngirisnya, dicongkel pakai centong di bagian yang terkulai. Nah, dulu-dulunya nih, dongkal tuh sering banget disajiin pas hajatan orang Betawi, kayak pas khitanan, syukuran rumah baru, atau nikahan. Sekitar tahun 1940-an, dongkal mulai deh tuh dijual, biasanya sih buat sarapan pagi. Awalnya sih, dongkal tuh dibuat dari tepung gaplek. Tapi mulai tahun 1970-an, penjual dongkal yang pakai tepung gaplek udah jarang banget. Akhirnya orang-orang ngeganti bahan utamanya pakai tepung beras. Kalau dulu kue dongkal dibakar pakai kayu yang bikin aromanya jadi lebih smoky, sekarang penjual kue dongkal pakai bahan bakar gas. Nah, Tia, kalau udah mateng, kuenya tuh langsung dikeluarin dari cetakannya. Saat ada pembeli, kuenya baru deh tuh dipotong-potong dan ditaruh dalam wadah dan ditaburin ame kelapa parut. Gitu, ngerti kagak lo?
1: Iya, Cing, iya ngerti. Lah, Cing, dihabisin. Tia kan pengen nyoba juga.
0: Maaf ya, Tia, ponakan Cing. Aduh, maklumin aja deh. Cing kalap abisnya, udah lama nih kagak makan kue dongkal nih.
2: Ada kolong jembatan.
3: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
4: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, Gedung Arsip Nasional merupakan sebuah gedung yang menarik karena punya sejarah yang panjang. Dilansir dari laman resmi Arsip Nasional Republik Indonesia, gedung ini dibangun pada tahun 1760 oleh Rainer de Klerk. Selain sebagai arsitek gedung ini, Rainer de Klerk juga tercatat sebagai Gubernur Jenderal VOC pada tahun 1777. Gedung ini pun awalnya dikenal sebagai Rumah de Klerk. Pada masa itu, Rumah de Klerk beberapa kali berpindah kepemilikan. Bahkan, sempat berubah peruntukannya menjadi gereja dan panti asuhan. Pada saat itu, bangunan mulai terbengkalai karena kekurangan dana untuk perbaikan. Dan kemudian pada tahun 1900, ada rencana untuk membongkar rumah tersebut. Perkumpulan Batavia untuk Seni dan Ilmu Pengetahuan kemudian melobi pemerintah Hindia Belanda untuk membeli Rumah de Klerk. Mereka berhasil dan bangunan tersebut menjadi Departemen Pertambangan. Pada tahun 1925, pemerintah Hindia Belanda melakukan pemugaran besar pertama di abad ke-20 atas Rumah de Klerk. Setelah selesai, kemudian gedung dipakai sebagai tempat arsip hingga disebut Gedung Arsip Nasional. Pada tahun 1992, koleksi arsip terakhir di gedung tersebut dipindahkan ke gedung baru Arsip Nasional di Jalan Ampera, Jakarta Selatan. Walaupun sudah tidak menyimpan arsip, ternyata nama gedung ini tetap Gedung Arsip Nasional.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

Kabar Jakarta pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Kota Jakarta Timur melalui Suku Dinas Sosial dan Palang Merah Indonesia PMI menyalurkan bantuan kepada 11 kepala keluarga atau 28 jiwa penyintas kebakaran di Jalan Palat RT 0203 Kelurahan Pulau Gadung kemarin. Kepala Suku Dinas Sosial Jakarta Timur Agita Bayu Putra mengatakan bantuan ini berupa beras, mie instan, minyak goreng, dan kebutuhan pokok lainnya. Diberikan untuk meringankan beban para penyintas. Sementara itu Ketua PMI Kota Jakarta Timur Bambang Pangestu Adrian menyampaikan PMI juga menyalurkan paket sembako, makanan siap saji dan air mineral sebagai bentuk pelayanan kemanusiaan bagi warga terdampak. Sebelumnya kebakaran yang diduga akibat arus pendek listrik menghanguskan 3 bangunan menyebabkan 3 orang meninggal dunia dan 1 orang mengalami luka bakar. Kita beralih ke berita lainnya, Festival Lima Gunung ke-25 digelar di lereng Gunung Merbabu, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah sejak 10 Juli hingga kemarin dengan menampilkan berbagai pertunjukan seni tradisi dari komunitas lokal. Ketua Komunitas Lima Gunung, Sutanto Mendut, mengatakan festival ini mengusung semangat pelestarian budaya berbasis masyarakat. Ratusan seniman dari berbagai daerah turut berpartisipasi dalam pegelaran tersebut. Festival ini menjadi ruang ekspresi budaya sekaligus daya tarik wisata yang memperkuat identitas seni masyarakat lereng gunung. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 11 nanti.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih. Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Balik lagi kita di Kabar Jakarta, Bang Po. Sudah sampai di pukul 9 lebih 11 menit waktu Indonesia Barat ya, Bang Po ya. 12 lagi ya. Nanti seperti biasa kita akan ajak Abang Po di obrolan komunitas ya, Bang Po ya. Kali ini nanti kita bakal ngobrol bersama Bang Tri Fuono atau Tri Babajali ya, pendiri komunitas Kijang Doyan Camping. Nanti kita ngobrol Kijang Camping bareng Camper Fun seperti apa ya, Bang Po ya. Ya deh Bang Po, nanti kita bakal ajak Abang Po di teleponnya juga di 0213504510 atau boleh ke WhatsApp-nya kita di 0812-1124-928.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Abang Po tahu kagak? Ada kendaraan zaman dulu namanya oplet. Oplet itu dulunya moda transportasi darat yang ngetop banget di Jakarta ame kota-kota gede lain dari tahun 1960-an sampai 1970-an. Asalnya dari tahun 1935, awal namanya itu Autolets, tapi ama orang Betawi mah dipanggilnya Oplet. Mobil ini aslinya Morris Traveler dari Inggris, tapi dimodif. Bodinya banyak dari kayu dan bisa muat sampai 10 orang. Awalnya nih Oplet cuman buat angkut penumpang aja, tapi di zaman pendudukan Jepang, para pejuang juga sempet tuh make buat kabur. Abis Indonesia merdeka, Oplet balik ngaspal lagi dan dapat izin resmi dari tahun 1950-an. Rutenya dari Jatinegara, Salemba, Senen, sampai Harmoni. Tapi di tahun 1979, Gubernur Cokro Pranolo cabut izin Oplet soalnya udah pada tua. Terus digantiin deh tuh sama Mikrolet. Sejak itu, Oplet udah tinggal kenangan dah.
1: Mau kemana? Cakep bener dah.
2: Emang ayah cakep ya bang ya?
1: Iya.
2: Lah Allah, segini ayah dibilang cakep. Ayah mau ke sono.
1: Ngapain?
2: Mau dengerin musik.
1: Lah, dimari aja. Ye, dimari aja ye.
2: Iya deh.

0: Jangan tunggu lama-lama. Kita juga gak nunggu lama-lama ya Bang Po ya, karena di ujung telepon seperti yang udah Ayah infoin tadi ya Bang Po, kita ada di obrolan komunitas untuk edisi Senin 13 Juli 2026. Di ujung telepon sudah ada Bang Tri Babajali, nama lengkapnya Trifuono ya. Bang Trai, bukan Tri sih, Trai. Bang Trai Babajali, beliau ini pendiri komunitas Kijang Doyan Camping ya. Kita bakal ngobrol tentang Kijang Camping bareng Comfort Fun. Kita sapa dulu yang udah ada di ujung telepon. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Trai.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Mpok Nova.
0: Iya, Mpok Nova yang cantik belam-belam se-Jakarta.
1: Belam-belam bener.
0: Belam-belam bener. Belam-belam bener, main bener-bener aja nih. Bang Trai ini lagi di mana Bang?
1: Kebetulan kita masih di rumah ini.
0: Gak ada camping hari ini?
1: Kita campingnya kalau weekend aja. Sama long weekend.
0: Oh gitu, campingnya weekend dan long weekend gitu ya. Ini Bang Trai ini adalah pendiri komunitas Kijang Doyan Camping. Itu komunitas apa sih Bang?
1: Kita itu basic dari Toyota Kijang.
0: Kijang
1: jadi lah ya. Nah, kebetulan saya doyan camping. Terus kebetulan kita ketemu di tempat area camping, ketemu si Kijang Doyo, Kijang Buaya, Kijang Kota. Akhirnya ya udahlah, kita ngobrol-ngobrol akhirnya ketemulah dan kita ngobrol. Nah, jadilah kita salah satu komunitas gitu ya. Nanti kita janjian, ketemu lagi, camping bareng. Nah, itulah awal mulanya.
0: Berarti ini kumpulan ini ya, mobil-mobil Kijang lama gitu ya Bang ya?
1: Betul sekali.
0: Paling
1: bukan
0: lama
1: dua bantal.
0: Enggak lah. Paling lama itu tahun berapa ya Bang?
1: Kita ada di tahun 83.
0: Oh, itu paling lama?
1: Iya, 83.
0: Pertama kali keluar itu berarti ya?
1: Masih ada lagi yang lebih tua lagi, 82 juga ada.
0: Oh, jangan ngomong tuanya, jangan kenceng Bang. Santai aja ngomong tuanya. Iya, santai. Tapi ini Kijang Doyan Camping ini tahun berapa Bang berdirinya?
1: Berdirinya kita sudah 3 tahun ini.
0: Oh, sudah 3 tahun ini. Berarti ya. 2023 lah ya.
1: Iya.
0: Abis COVID udah mereda benar-benar gitu ya.
1: Iya. Jadi setelah reda COVID, kita kan baru boleh beredar tuh ya dulu ya. Cuman masih ada pembatasan, akhirnya ya untuk kita ngambil outdoor-outdoor, apa kita camping aja ya. Tadinya saya sama istri, sama keluarga.
0: Berarti yang tergabung di komunitas ini adalah mereka para pemilik mobil Toyota Kijang, terus memiliki hobi camping gitu Bang?
1: Betul sekali.
0: Tapi kalau misalnya mereka punya Toyota Kijang tapi nggak punya hobi camping, nggak boleh?
1: Kayaknya harus kita ajak camping juga.
0: Atau malah sebaliknya, punya hobi camping tapi gak punya mobil Toyota Kijang, gak boleh gabung dong.
1: Ya kalau itu bisa dibicarakan lah nanti.
0: Oh gitu ya, numpang lah gitu ya. Ya, maksudnya dia punya hobi camping nih, tapi mobilnya bukan Toyota Kijang. Dia punya mobil cuma aja, tapi bukan Toyota Kijang gitu loh Bang. Gak boleh ya gabung ya?
1: Tapi kalau ada Toyotanya mungkin masih oke lah ya.
0: Kalau mobilnya masih Toyota boleh lah ya?
1: Iyalah.
0: Takutnya nanti, lah masa lu mobil lu bagus, gue ini gitu ya Bang ya?
1: Enggak, semua kita juga dari yang standar, dari yang udah wah juga ada semua. Kita gak memandang untuk lu harus mobilnya Kijang atau lu adanya mobil ini ya, yang penting intinya kalau ada Kijang, ayo kita camping bareng.
0: Nah ini kan tema kita nih tentang Kijang camping bareng Comfort Fun Bang. Itu apa? Camper Fun apa Comfort Fun sih Bang?
1: Camper Fun.
0: Iya, itu apa sih Bang?
1: Itu kayak satu apa ya, komunitas lagi di Camper Fun itu.
0: Oh ada
1: Camper Fun itu kan? Jadi berbagai mobil itu banyak di situ.
0: Oh baik. Oh, camper van itu juga mobil, merek mobil juga.
1: Itu komunitas.
0: Oh, komunitas.
1: Komunitas.
0: Jadi komunitas yang kumpulannya
1: orang-orang camping semua. Cuman itu dari berbagai mobil. Nah, kalau di saya ini khusus Kijangnya.
0: Oh, tapi sering-sering camping bareng tuh?
1: Ya, sering.
0: Kok jawabnya agak ragu? Ya, gitu, mikir gitu loh. Kalau orang sering kan iya sering gitu loh. Kalau sering kan gampang. Kalau sudah sering kan gampang ya jawabnya. Ya sering. Ya sering. Cuma memang ya, memang sering. Ada program, Bang. Memang ada program enggak sama komunitas Camper Pump ini bergabung gitu.
1: Untuk program kita di nanti awal Agustus itu nanti ada camping bareng lagi kita di daerah Bandung.
0: Di mana, Bang?
1: Di daerah Bandung.
0: Di daerah Bandung.
1: Ya, untuk awal Agustus nanti.
0: Oh, untuk bulan depan. Oh, untuk awal Agustus. Cuma memang tiap bulan atau per tiga bulan itu memang ada programnya atau rencananya nih?
1: Kalau untuk bareng komunitas itu setiap bulan pasti ada.
0: Oh, bareng komunitas potong. Ini yang Kijang Doyan ya. Camping ini.
1: Betul, tapi kalau untuk saya sendiri hampir setiap minggu sepertinya ya.
0: Ya Allah, saya sendirian, saya kemana? Sendirian camping sendiri, temannya siapa, Bang? Hati-hati loh ya, kalau camping sendiri loh.
1: Kalau di lokasi itu.
0: Kalau udah nyampe lokasi ini, udah banyak tuh ya orang-orang ya.
1: Betul.
0: Apa sih yang membuat Bang Trey ini tertarik menggabungkan kendaraan Kijang ini dengan konsep cover van untuk kegiatan berkemah?
1: Yang menarik itu di saya pertama dari segi kendaraan aja kan udah klasik nih ya jatuhnya ya.
0: Iya, iya.
1: Kendaraan itu sudah klasik dan udah cukup berumur juga.
0: Iya.
1: Jadi saya bikin konsep camper van itu pertama memperkenalkan anak-anak saya tuh dengan alam.
0: Oh baik ya.
1: Dengan kita pergi ke alam tuh tempat camping, jadi dapat suasana yang sejuk, terus bisa bermain di outdoor lah gitu lah ya kalau di tempat camping tuh. Caranya berinteraksi kita dengan apa ya tumbuh-tumbuhan atau sekeliling alam lah pokoknya gitu tuh. Mereka akan bisa lebih tahu loh gitu.
0: Oke, baik. Itu beda nggak sih Bang dengan camping biasa gitu?
1: Sebenarnya sama.
0: Sama cuman ya.
1: Karena kita bedanya tuh di kendaraan ya. Kalau camping-camping biasa kan kita camping ground biasanya. Jadi yang kita hanya datang sudah disiapkan semuanya itu.
0: Oh, tapi kalau yang ini? Kemahnya yang, tidurnya di mobil kalau, gitu, bukan?
1: Jadi iya tidurnya kita di kendaraan.
0: Oh iya beneran. Eh kirain cuma mobilnya aja barengan gitu. Nanti pas nyampe di sananya udah buka tenda masing-masing, enggak?
1: Enggak. Jadi kita di mobil semuanya. Jadi kita set awning. Pertama set awning, kita buka tenda atas RTT biasa disebutnya ya.
0: Oh gitu. RTT. Oh jadi mobilnya ini disulap jadi tenda gitu.
1: Betul, jadi rumah lah ya, rumah kedua.
0: Ih, keren, seru itu.
1: Iya, iya. Nanti ada dapurnya, ada segala macam lah, ada kulkasnya, semuanya seperti di rumah.
0: Oh, tapi memang udah dari sononya, Bang. Maksudnya mobilnya itu udah dimodif dari sononya atau memang mobilnya itu polos pas camping aja nanti udah dimodif gitu?
1: Kalau untuk modif itu ya di mobilnya memang udah setnya seperti itu. Jadi kalau kita mau camping itu ya tinggal jalan aja, paling tinggal kita masukin baju aja.
0: Oh, jadi memang udah di setting mobilnya seperti itu, nggak mobil biasa ya? Maksudnya mobil Toyota Kijang itu sudah di set untuk jadi rumah camping ya?
1: Terus sekali po.
0: Di permak-fermak dong Bang namanya, di renov ya Bang ya?
1: Renovasi ya, apa ya? Iya. modifikasi habis-habisan lah.
0: Oh, lumayan ya itu lebang ya?
1: Ya lumayan.
0: Ya lumayan. Dia takut ngomong angka ini. Kalau diangkain tuh berkisar berapa, Bang? Berkisar berapa, Bang? Bini kagak protes tuh, Bang Bini?
1: Kan kalau kita prinsipnya mendingan apa ya? Minta maaf daripada izin.
0: Ya, emang dasar laki begitu. Oh, kalau udah dilakuin baru, maaf ya ma, tadi papa beli ini, maaf ya ma. Oh, kalau ayah don't sorry for you itu ma.
1: Kan itu senjatanya laki-laki seperti itu.
0: Iya benar. Tapi kalau yang beginian masih oke-oke aja pasti istri ya. Wong ayah juga ikut merasakan kenikmatannya gitu ya bang.
1: Betul.
0: Nah, kecuali, semuanya happy. Kecuali bini kagak pernah diajak gitu kan.
1: Itu beda cerita itu. Handphone udah siap-siap bunyi terus dah po.
0: Kalau gak diajak ya, video call gitu ya. Bunyinya bukan itu lagi, feed call gitu ya bang ya. Iya. Oh berarti memang ayah tuh tadi ngebayangin gitu yang tadi tuh bang. Kayak glamping-glamping biasa gitu kan. Tapi enggak ya.
1: Ya.
0: Ada berapa anggota bang di Kijang Doyan Camping ini bang?
1: Untuk sementara kurang lebih ada 30 anggota. Itu pun sebagian ada di luar daerah Jakarta ya.
0: Banyak juga ya.
1: Jadi ya itu kalau kita ya kan ada grup WhatsApp. Nanti kita agendakan kemana ketemu. Udah kita camping.
0: Oke.
1: Bagian tanggal berapa kita berangkat camping.
0: Baik. Itu proses mengubah atau renovasinya itu bertahap nggak sih bang? Atau sekali jelek gitu? Terus satu lagi nih, ada nggak sih yang mobilnya tuh masih standar gitu loh?
1: Kalau untuk saya sendiri kemarin itu ya bertahap kok. Karena kalau kita langsung brek jadi itu kan?
0: Karena bukan teman Raffi Ahmad kan?
1: Kalau iya
0: ya.
1: Kalau langsung brek itu kayaknya minta maafnya harus berkali-kali deh sama.
0: Gitu ya. Iya. Tapi tadi belum ngomong loh angka-angkanya berkisar di berapa tuh, Bang? Budgetnya, waduh, Bang. Oh, ini Abang udah total nih semua. Apa mau direnov-renov lagi?
1: Untuk sementara seperti ini dulu. Cuman ada sih kepikiran mau renov lagi sih, Po. Cuman
0: itu judul lagunya sementara biarlah begini ya, Bang ya.
1: Sementara biarlah begini.
0: Iya. Berkisar berapa, Bang, angka-angkanya itu?
1: Kira-kira istri dengar enggak ya ini ya di radio?
0: Enggak apa-apa, enggak dengar itu mah dia lagi di belakang, lagi sibuk ngurusin nasi,
1: Kurang lebih itu kemarin itu saya sekitar habis 55 after 60 lah kok.
0: Ya Allah, dapat mobil baru ya. Kalau dibeliin ya. Kijang Toyota baru dapat ya, Bang.
1: Ya, sangat dapat sebenarnya.
0: Iya kan? Ya Allah, lumayan ya. Itu pun belum utuh ya, Bang, belum semuanya ya.
1: Belum, itu hanya untuk set kita bikin camper van ya, belum dengan total mobil, modifikasi.
0: Sebenarnya set camper van bagi kita yang belum familiar nih, yang awam, set camper van itu seperti apa sih bang?
1: Set camper van itu pertama kita dari jok tengah kan, Kijang itu kan ada jok tengahnya ya.
0: Ya ada tiga tuh, kalau Toyota lama itu bangkunya yang ada depan di belakang gitu nggak sih bang?
1: Kalau yang paling belakang iya, cuman itu semua kita copot kemarin itu.
0: Oh, itu dicopot. Berarti bangkunya cuma bagian supir doang nih sekarang?
1: Betul.
0: Oh, yang di terus belakang yang dihabisin, bagian, dikosongin tuh?
1: Saya habiskan, kosongkan, saya bikin modifikasi jok model kalau sekarang itu sofa bed.
0: Oh, baik.
1: Sofa bed itu jadi dia bisa jadi bangku, bisa jadi kasur, tempat tidur.
0: Iya, bisa dilipat-lipat gitu ya bang ya?
1: Betul.
0: Sekarang tuh abang seperti apa tuh bentukannya, bisa dideskripsikan ke kita tuh kalau mobil abang sendiri?
1: Ada kasur, ada dapur, ada kulkas.
0: Oh, ada kulkas. Kulkas,
1: ada
0: kulkas,
1: ya.
0: Kulkas apa bang? Kulkas beneran yang itu?
1: Kulkas beneran portable.
0: Oh.
1: Jadi kalau kita mau camping 1 bulan pun ya aman.
0: Oh
1: Stok
0: gitu.
1: makanan.
0: Oh gitu. Ada emang campingnya berbulan-bulan juga?
1: Saya bingung jelasinnya ya.
0: Ya makanya, ayo kan kagak tahu nih bang. Pendengar kita kan juga kagak tahu, pengen tahu.
1: Ada.
0: Iya tadinya ayah mau ikut kagak jadi dah, kalau sebulan dah kerjaan ayah gimana coba?
1: Bisa dibicarakan itu tah
0: Ah,
1: nanti.
0: iya. Bisa dapat surat SK ayah bang.
1: Pokoknya kalau udah sampai di tempat camping itu males pulang, Bo.
0: Ya Allah, ah, nggak jadi dah bang. Ntar ayah dicariin. Itu bisa abang kalau abang sendiri atau abang sama keluarga itu paling abang sama yang lain maksudnya ya ya sama teman-teman lah ya bukan dalam tanda kutip yang lain ya bang ye. Itu berapa berapa lama bang campingnya?
1: Kemarin kita 10 hari.
0: Wih, lumayan ya.
1: Terus yang tahun lalu itu, udah tahun lalu itu kita sempat pergi ke Bali itu berapa lama ya? Hampir 2 minggu lebih.
0: Oh,
1: Jadi kita trip Bali.
0: ya. Oh, perjalanannya aja juga udah lumayan berhari ya, Bang?
1: Perjalanannya kemarin deh hampir 24 jam lah kita hitung ya.
0: Oh, 24 jam kalau ke Bali. Itu
1: Betul.
0: paling jauh baru ke Bali, Bang?
1: Sementara ini ya. Next kita mau ke Sumba kali ya.
0: Sumba? Sumba yang mana ini? Provinsi
1: Sumba NTT.
0: NTT.
1: Betul.
0: Berarti mobilnya dinaikin kapal.
1: Kita ya naikin kapal nanti. Cuman dari Jakarta kita jalur darat.
0: Iya dari Jakarta jalur darat. Ya nggak mungkin semuanya jalur darat kan. Apalagi NTT.
1: Ya,
0: udah hampir
1: kita
0: ke timur nyebrang. Sono loh bang.
1: Betul.
0: Nggak pulang-pulang NT bang tar.
1: Ya, seperti itulah po ceritanya po.
0: Ya Allah. Tapi ini di komunitas abang ini kumpulan apa aja? Orang-orang pekerja atau bagaimana? Ya kan berhari-hari juga kan ninggalin kegiatan dan aktivitas juga tuh bang berarti.
1: Terus sekali. Ya, ada itu satu teman terkadang 1 tahun itu nggak diambil cutinya, jadi dia kumpulin cutinya nanti. Kita jalan bareng.
0: Oh.
1: Memang udah harus kita planning, Po, kalau seperti itu, Po.
0: Iya. Jauh-jauh hari udah
1: ya.
0: Di planning gitu ya, Bang?
1: Betul, ada juga yang pekerjaannya bisa dari rumah, WFA.
0: Iya.
1: Mereka ikut.
0: Oh.

0: Ayah kagak tahu, abang nanya lagi ke ayah. Ayah nanya, abang nanya lagi.
1: Pokoknya kesenangannya tuh susah diungkapkan deh, Pok, dengan kata-kata, Pok, kalau udah camping itu.
0: Oh, udah kagak bisa ngomong gitu ya, Bang, ya?
1: Bisa ngomong kalau saya tuh, kalau untuk diajak camping tuh nggak ada nolaknya saya.
0: Tapi rutin nggak tuh, Bang, bawa keluarga? Atau ada rutin juga masa-masa nggak bawa keluarga?
1: Rutin, kalau saya selalu ajak keluarga.
0: Oh, selalu ajak keluarga. Berapa orang dalam satu mobil itu, Bang?
1: Kalau saya sendiri itu, saya kan anak tiga.
0: Widih, banyak ya, Bang?
1: Saya sama istri, jadi berlima. Saya itu di kendaraan.
0: Lah gimana cerita tidurnya itu, Bang? Berlima di dalam mobil. Oh, tapi dibuka lagi ya? Maksudnya di nanti dibuka ya, Bang? Di di luarnya ada juga tenda gitu ya, Bang? Ya, cuma dari ya, mobilnya gitu ya?
1: Ya, tendanya yang di atas itu, Pok. Modelnya, Pok, RTT itu, Pok.
0: Oh gitu.
1: Jadi anak-anak tidur di atas, tenda atas, di atas mobil ya.
0: Iya. Iya, ayo lihat nih. Oh gitu. Oh, jadi memang ada itu juga. Itu bisa bongkar pasang enggak sih, Bang, yang tenda yang di atas itu dibongkar pasang ya?
1: Itu bisa bongkar pasang.
0: Oh iya. Karena kan kalau perjalanan mobil dengan modifikasi itu, ini nggak sih sama polisi berurusan nggak sih, Bang? Nggak ya?
1: Untuk sementara ini aman-aman aja sih kita ya, Pok.
0: Iya, maksudnya kalau mobilnya udah dimodifikasi, maksudnya ada atap di atas itu kan takutnya nanti nggak ini lagi ya, nggak keaslian mobil lagi kalau di jalan raya, Bang. Nggak ada ya, aman ya?
1: Maksudnya ini bukan posisi tenda terbuka ya, semuanya kan nanti dilipat.
0: Oh gitu.
1: Ya. Yang di atas nanti dilipat. Jadi simpel gitu.
0: Oke. Iya sih, macam-macam bentuknya ya, Bang ya.
1: Wah, banyak bentuknya juga, Pok.
0: Iya, benar. Tapi kalau yang di komunitas Abang ini khusus Kijang Toyota ya, Bang.
1: Khusus Kijang Toyotanya.
0: Tapi kalau misalnya ini kalau pergi camping kadang juga bareng sama Comfort van yang lain gitu ya, Bang, ya?
1: Betul. Bareng comfort van yang lain, kita joinan, terkadang seperti itu sih, Pok.
0: Oke. Tapi rata-rata mereka makainya mobil lama ya, Bang?
1: Kalau di Kijangnya?
0: Enggak, mobil lain juga kayaknya mobil-mobil lama ya? Apa karena sayang kalau mobil baru belinya?
1: Terkadang ada juga yang mobil baru juga, Pok.
0: Oh,
1: dipakai
0: juga
1: untuk langsung dia keluar mau apa dari dealer, langsung dimodifikasi camper van.
0: Wow, ada segitunya ada, orang segitu. Ya.
1: Iya. Enggak kira-kira kan kalau udah modifikasi itu, Pok.
0: Iya, benar. Berarti kalau misalnya tetangga minta bantuin bawain hajatan kagak bisa itu ya?
1: Udah nggak bisa.
0: Bang, gak bisa. Ayah mau jemput mempelai laki ini pinjam mobil kagak boleh, kagak bisa gitu ya.
1: Karena udah apa ya, setnya udah nggak bisa dirubah.
0: Udah setelnya begitu, palingan gitu. Ya udah dah, kalau ibu mau anaknya bulan madu tak pinjemin dah gitu ya.
1: Ah, kalau itu ya bisa.
0: Kalau itu ya bisa. Oke deh. Apa nih yang jadi harapan abang ke depannya?
1: Harapannya ke depan mudah-mudahan yang doyan camping tuh lebih banyak ya, Pok.
0: Amin.
1: Biar makin banyak temennya.
0: Yang doyan camping pasti banyak, Bang. Cuma yang jadi masalahnya mereka kagak punya mobil camper van kayak gini pastinya. Kan angka-angkanya ya, aja tadi bikin hah gitu loh, Bang. Bukan ah lagi itu, kan?
1: Itu masih di budget yang minim ya, Pok. Hitungannya
0: itu
1: kalau
0: aja itu
1: ya.
0: Budget minim, aduh. Bagaimana itu, budget sedangnya atau budget upnya, Bang?
1: Itu pun saya modifikasi sendiri di rumah.
0: Modif sendiri?
1: Jadi bikin sendiri. Betul.
0: Apalagi kalau diupahin ke orang ya, Bang ya?
1: Nah, apalagi kalau kita bikinnya di workshop gitu.
0: Iya bener. Bisa ratusan juta ya, Bang ya?
1: Betul.
0: Iya.
1: Saya soalnya pernah nanya, Pok, di

0: apa workshop waktu itu.
1: Ya.
0: Saya memang udah kepikiran konsep saya tuh mau begini-begini-begini kantor pen lah ya.
1: Iya.
0: Saya nanya di workshop, wow, kaget dong hartanya, harganya. Mobil saya jual pun kurang dong. Bikin kantor pen akhirnya ya sudahlah, kita pelajarin sendiri berdua lah sama istri ya.
1: Iya iya iya.
0: Saya kerja sendiri sama istri. Oh, konsepnya kita begini-begini, ya udah, besok kita beli bahan, kita obrak-abrik nih mobil, kita bikin.
1: Widih, keren.
0: Ya, jadilah sekarang ini.
1: Berarti punya basic montir juga ya, Bang? Atau otodidak berarti?
0: Sepertinya mah gaper deh.
1: Ini ya, tiba-tiba jadi bisa gitu ya, Bang.
0: Tiba-tiba jadi bisa,
1: betul. Iya, benar. Iya deh. Tapi alhamdulillahnya istri sama anak-anak punya satu kesamaan, satu hobi gitu ya, Bang. Ya kan ada istri apaan sih gitu. Ya enggak sih, Bang? Awal-awal gitu enggak sih, Bang?
0: Awal-awal istri yang agak sedikit susah ya, Bo.
1: Iya,
0: Karena kalau di tempat camping itu ya pertama becek, belum lagi nanti kalau hujan.
1: Iya, benar.
0: Udah, wah, gak karuan deh, Bo.
1: Itu di awal-awal
0: belum
1: ya.
0: Belum nanti kalau pas di kendaraan hujan terus apa ya, selip ban, kan banyak kendalanya, Po.
1: Iya, benar.
0: Itu yang agak kurang suka di situ. Cuman kalau udah sampai di lokasi, kita buka tenda, set awning udah jadi, wah, paling betah.
1: Iya, malas pulang gitu ya.
0: Malas pulang karena cuacanya sejuk.
1: Iya, benar.
0: Tenang.
1: Iya.
0: Iya itu.
1: Oke, luar biasa ini ya. Memang ya kalau hobi itu sudah tidak bisa apa ya, kita berkata-kata gitu ya. Namanya hobi kata orang apapun itu ya, Bang ya.
0: Betul.
1: Dalam waktu dekat ini ada ini Bang, rencana apa?
0: Dalam waktu dekat ini kita mau ngadain event di Curug Dayang Sumbi. Daerah Bandung.
1: Oh, daerah Bandung. Oh, masih dekat lah ya. Itu kumpulan Kijang Toyota aja atau campervan yang lain?
0: Kebetulan acara dari campervan, cuman dari Kijang Doyan Camping kita juga hadir di sana.
1: Oke, baik. Itu dalam rangka apa atau memang udah program biasa aja gitu, nggak dalam rangka apa-apanya gitu loh, Bang?
0: Itu untuk acara anniversary.
1: Oh.
0: Campervan Indonesia.
1: Oh, anniversary Campervan Indonesia.
0: Indonesia regional Jakarta.
1: Oh,
0: kan kita bermacam-macam regional.
1: Bulan,
0: dari Sabang sampai Merauke.
1: Bulan Agustus, September?
0: Bulan Agustus.
1: Bulan Agustus ya.
0: Awal bulan.
1: Oke dah. Semoga nanti waktu dilancarkan semuanya ya, Bang ya.
0: Amin, mudah-mudahan lancar semuanya.
1: Oke, baik dah, Bang. Lanjut deh. Komunitasnya sukses ya, Bang.
0: Ya, terima kasih, Po. Kira-kira Po mau gabung enggak nih kira-kira?
1: Allahu Akbar. Bang, ayo beli Toyotanya dulu ya, Bang ya. Ntar ayo ke showroom dulu ya. Dah.
0: Ya, doain mudah-mudahan nanti pulang turun dari siaran ada Toyotanya deh.
1: Amin ya Allah. Amin. Pengen sih, Bang. Ayo juga hobi sebenarnya camping, tapi tadi ngelihat aduh, modifikasinya jut-jutan, gitu loh. Oke dah, Bang. Iya dah, nama juga hobi ya. Kalau semuanya mendukung, kenapa enggak gitu ya. Tapi jangan memaksakan juga kalau misalnya kita enggak ada budgetnya ya, Bang ya.
0: Betul, manfaatkan yang ada daripada jangan sampai memaksakan yang ada.
1: Iya benar, kan kadang-kadang orang gara-gara hobi pengen ikut-ikutan hit sama teman-temannya, akhirnya menghalalkan segala sesuatunya ya, Bang ya.
0: Itu jangan sampai lah.
1: Iya, campervan-nya bagus kok, kita gini-gini aja gitu kan.
0: Iya.
1: Itu kadang-kadang kan ibu-ibu, Bang beli lagi dong yang itu, Bang beli lagi dong yang itu gitu kan ya.
0: Harus bisa ngerem kalau kayak gitu sih,
1: iya.
0: Sepertinya
1: jangan tergoda rayuan wanita ya, Bang ya.
0: Betul, kalau mengikuti hawa nafsu mah gak ada habisnya.
1: Bener sekali. Oke, Bang Trai, makasih banyak ya.
0: Sama-sama, Po. Terima kasih juga.
1: Salam sehat, salam bahagia. Sukses untuk acaranya ya, Bang.
0: Terima kasih. Jangan lupa bahagia, Po.
1: Iya, bener. Jangan lupa tersenyum juga, Bang. Keep smile.
0: Terima kasih.
1: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Abang Po, Nyapa Bencangcing, demikian tadi kita bersama Bang Trai Baba Jali atau Bang Trifuono ya, pendiri komunitas Kijang Doyan Camping dalam obrolan komunitas untuk hari ini Senin 13 Juli 2026 tentang Kijang Camping bareng Comfort Fun. Seru ya Bang Po ya. Dan Ayah mesti akhiri juga kabar Jakarta untuk hari ini ya Bang Po. Terima kasih udah dengerin Ayah dari pukul 5 tadi pagi ya Bang Po ya. Sampai jam segini ya Bang Po. Makasih yang udah gabung di telepon dan juga makasih yang udah gabung di WhatsApp. Ayem Ponopa Kalista yang cantik belam-belam sejakarta, pamit undur diri, banyak maaf kalau ada salah-salah kata ya Bang Po ya. Jangan lupa bahagia kata Bang Trey tadi ya. Jangan lupa tersenyum juga Bang Po ya, apapun yang terjadi. Walaupun hari ini adalah penuh dengan keriuhan karena hari ini adalah hari pertama anak masuk sekolah, tetap semangat, tetap tersenyum, karena hidup ini adalah pilihan, kita pilih yang bahagia. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
2: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih. Kabar Jakarta pagi ini udah dulu ya Bang Po, sampai ketemu lagi.

0: Jadi ada update lagi nih kasus yang lagi rame tuh. Timnas sepak bola Indonesia menang. Yes, dewan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Komplit.
1: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
0: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Komplit lah pokoknya dia lah.
1: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Nah, ini mah gue juga tahu. Emang komplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semuanya di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti hoax.
2: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung. Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Evi Masamba.
6: Saya Tirudan.
7: Saya Winaga Cima.
8: Saya Vianti Arfi.
9: Saya Risa Amelia.
10: Saya Sule.
11: Yeri Susan.
12: Saya Jira Yud.
13: Saya Jelita Jeli.
14: Saya Irene Kea.
15: Saya Mala Agata.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Rompot FM Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Abang Po. Ketemu lagi bareng Ajorit ya hari ini di hari Senin ya, tanggal 13 Juli 2026 di Jakarta Po Cerite. Abang Po, gimana ceritanya hari ini? Gedebak-gedebuk. Ada kejadian apa yang jedar-jedor karena hari ini hari pertama anak sekolah ya, Po, Bang ya. Cucu sekolah nih. Iya, pada minta uang jajan kagak nih sama engkongnya, sama emaknya, ya Allah, sama neneknya, ya. Atau ada yang kesiangan. Waduh, boleh ceritain ya di 0812 11 24 928 barengan Ayah Jodit ya di Jakarta punya cerita.

0: sebelum kita mengenal gong itu yang berbahan dari kayu, itulah yang kita pakai pada zaman dulu. Jadi yang kita kenal ini atau leluhur kita itu dulu, itu yang mereka tahu adalah tutuhan.
1: Indonesia merupakan negara besar yang memiliki berbagai keanekaragaman budaya. Salah satu kebudayaan tersebut adalah seni musik.

0: Dari Nias ada alat musik bernama tutuhao. Alat musik ini tidak dipetik, melainkan dipukul dan ditabuh. Hanya terbuat dari sebatang bambu.
1: Itulah yang kita pakai pada zaman dulu.
2: Jadi yang kita kenal ini atau leluhur kita itu dulu itu yang mereka tahu adalah tutuhao. Di mana dalam satu alat musik ini bisa menghasilkan tiga suara. Suara yang pertama itu suara canang atau kalau disebut dalam bahasa Nias, faritia. Kemudian gong, itu yang disebut dalam bahasa Nias, aramba. Kemudian gendang, dan itu yang disebut dalam bahasa Nias, benda. Jadi alat musik ini terbuat dari seruas bambu. Bambu itu namanya kauko.
0: Bagaimana mungkin dari seruas bambu dapat menghasilkan tiga alat musik? Inilah keunikan dari tutuhao. Tiga alat musik yang dimaksud adalah canang, yang dalam bahasa Nias disebut faritia. Kemudian bagian senar lainnya yang ditopang oleh kayu kecil tepat di tengah bambu yang telah diberi lubang dapat menghasilkan suara gong atau masyarakat Nias menyebutnya dengan aramba. Serta bagian atas bambu juga telah diberi lubang dan saat dipukul akan menghasilkan suara gendang atau gendra. Cara pembuatan tutuhao sebenarnya sangatlah mudah. Berikut penuturan oleh Pak Laia yang sehari-hari bekerja di Museum Pusaka Nias.
2: Jadi cara membuat alat musik ini dari kulit bambu itu dicungkil, lalu diangkat dan ada sedikit tambahan untuk menghasilkan suara canang itu atau faritia itu. Bagian tengah-tengah bambu itu nanti yang sudah diangkat itu yang dijadikan sebagai senar itu ditopang. Kemudian untuk menghasilkan suara gong itu nanti itu ditambah dengan kayu, jadi ditempelkan di senar yang sudah diangkat itu juga, untuk suara gong. Kemudian untuk gendangnya, bagian atasnya itu dilubangi, dan itu nanti tangan kiri biasanya itu yang menutup itu, dan itulah yang menghasilkan suara gendang itu.
0: Dahulu, instrumen musik tutuhao ini dimainkan oleh kaum pria untuk menghibur hatinya di tengah-tengah kesibukan pekerjaannya karena tidak dapat menyanggupi cucuran wanita yang ingin dinikahinya. Seiring dengan perkembangan zaman, yakni teknologi yang berkembang, instrumen musik tutuhao semakin jarang digunakan. Hal ini disebabkan generasi muda lebih tertarik memainkan alat-alat musik modern daripada alat musik tradisional, khususnya instrumen musik tutuhao yang hampir punah.
2: Minat untuk belajar musik-musik tradisional ini sudah mulai berkurang karena yang selalu muncul dalam pikiran saat ini menurut saya sering ada anggapan itu kan sudah kuno. Ngapain saya harus belajar itu kan yang kuno itu? Jadi kalau yang baru itu kan itu lebih gaul. Menurut saya itu salah satu yang melatar belakangi kenapa alat-alat musik tradisional Nias ini semakin lama semakin punah, bahkan semakin hilang. Banyak sekali alat-alat musik tradisional Nias yang sebenarnya itu satu kekayaan budaya orang Nias sendiri, tetapi banyak yang tidak dikenal oleh masyarakat Nias sendiri.
0: Melestarikan budaya Indonesia berarti melestarikan musik tradisional. Walaupun banyak yang dilakukan oleh berbagai pihak termasuk Museum Pusaka Nias dalam mempromosikan dan mempertahankan warisan nenek moyang ini, namun tentunya ada cara strategi yang bisa membantu tutuhao tidak hilang dimakan zaman. Menurut Bapak Fauzi Sehilaia, mengkombinasikan alat musik Nias dengan alat musik yang modern adalah salah satu cara agar tutuhao tidak tergerus zaman.
2: Kita juga di museum ini ada satu wahana sanggar Museum Pusaka Nias di mana anak-anak muda Nias diberikan kesempatan juga untuk belajar tentang alat-alat musik tradisional Nias, dan ditambah dengan setiap tahun selalu mengadakan yang namanya pelatihan alat musik tradisional.

Ikuti perkembangan zaman tentu harus kita lakukan, sekaligus menerima hal baru dalam segala hal. Namun bukan berarti kita lupa dengan tradisi dan kesenian yang pernah diukir dan dipahat oleh

Perempat FM Surabaya Jakarta, Abang Po. Gimana hari ini ya yang naik transportasi umum? Apakah padat hari ini Abang Po? Karena udah mulai masuk anak sekolah ya Bang Po ya. Tadi pagi pas nyarap gitu ya Bang Po ya. Kita ini di gang tuh pada gedebak-gedebuk gitu ya. Bocah-bocahnya ada yang SD, SMP, ada yang SMA gitu kan ya. Pada keburu-buru Abang Po eh. Kayaknya ini karena pengen dapat duduk di depan ya atau duduk di belakang jam sekarang. Kalau kita mah udah heboh dulu ya Bang Po ya, sampai dari malam nginep-nginep ya bisa ya Bang Po ya biar dapat duduk di depan ya. Nah, tapi kalau misalnya tadi pagi emang ngerasa macet padat ya Bang Po ya, dinikmati aja deh, nama juga hari Senin juga ya Bang Po ya. Kalau nggak gitu nggak hari Senin ya Bang Po ya. Nah, tapi kalau mau di Jakarta memang ya, apalagi di Jabodetabek nih, mobilitas ini di paruh pertama ya, ini benar-benar luar biasa Bang Po di tahun ini ya Bang Po ya, terutama buat yang sehari-hari ngandelin transportasi umum Bang Po, mau itu yang rute Bogor, rute Tangerang, Tangerang ya bukan Tangerang ya. Tangerang, Depok, Bekasi sama aja Bang Po, kagak ada bedanya ya. Tapi ada nih ya Bang Po ya, catatan Bang Po. Ada daftar stasiun KRL ya yang penumpangnya terbanyak Bang Po. Ini khususnya di Bogor Line atau Red Line ya Bang Po, yang tersibuk tembus 78 juta penumpang Abang Po di semester 1 2026 ini Abang Po. Kita lihat dulu nih yang di red line ya Abang Po ya, untuk yang di green line ya. Yang sering padat, sering mogok ya. Besok mungkin kita cari datanya Abang Po ya. Jadi lintas Bogor Line ya Abang Po ini jadi penopang utama nih mobilitas harian ya. Ini yang mana total pergerakan penumpang itu tembus 78,08 juta ya. Cuma dalam 6 bulan pertama tahun 2026 Abang Po. Nah, volume pelanggan Bogor Line ini terus melonjak ke Bang Po ya. Melonjaknya juga drastis ya setiap tahunnya. 102 juta di tahun 2022, 133 juta di tahun 2023, 145 juta di 2024, dan mencapai 155 juta ya di tahun 2025 Bang Po. Nah, daftar 5 stasiun KRL yang sibuk ya Bang Po dari Januari sampai Juni 2026, ada stasiun mana aja Bang? Stasiun Bogor Bang Po yang pertama pasti ya. Yang mana itu ada 18,45 juta pergerakan penumpang Abang Po. Nah, rata-rata itu sekitar 101 ribuan ya, hampir 102 ribu pengguna per hari Abang Po. Nah, terus juga stasiun Tenabang nih 17,29 juta pergerakan penumpangnya Abang Po. Terus juga ada stasiun Sudirman 13,07 juta pergerakan penumpang. Terus juga ada stasiun Citayam ya, orang Citayam baru lewat. Capek, ada deh. Kalau pengen tahu kesini makanya Bang Po. Stasiun Citayam tuh 11,46 juta pergerakan penumpang Abang Po. Nah, ada lagi nih stasiun Bekasi Abang Po, 11,42 juta pergerakan penumpang. Ini paling banyak ya Bang Po berarti ya di 5 stasiun ini Abang Po. Tapi buat Abang Po yang lewatin stasiun ini ya, semangat deh Abang Po . Perjuangan memang Abang Po . Cari sebongkah berlian. Dan juga supaya dapur ngebul ya Bang Po . Tetap semangat, tetap jaga kesehatan intinya Bang Po . Nah, tapi kalau mau cerita nih soal transportasi umum pagi hari ini boleh ya Bang Po ya, atau juga macetnya gimana nih Bang Po hari ini, boleh ceritain aja ya. Ini Pak Haris WA-nya buat tadi ya, buat Mpo Nopa ya. Terus juga Pak Iwan Santoso, Pak Iwan Santoso juga nih ya buat Mpo Nopa. Ya udah deh, yang buat Ayu ntar aja deh. Ini ada nih Mpo Ros sama Bang Riki. Ntar deh kita bacain abis ini ya. Jadi buat Bang Po yang mau cerita boleh ya di 0812 1124 928.

0: Eh Mina, lo tau kagak sih kalau di Jakarta nih masih ada buah langka Nusantara yang udah mulain kagak dikenal, apalagi sama anak-anak Gen Z sekarang?
1: Buah apa, Din?
0: Itu tuh, buah kecapi. Rasanya seger, manis asem. Udah gitu, pohonnya juga udah mulain jarang ditemuin.
1: Iye, gue pernah nyicip tuh, Din. Enak banget, bikin ngangenin lagi.
0: Makanya Mina, jangan ampe ya buah asli Nusantara kayak gitu hilang ditelan zaman. Kita nih kudu kenal, tanam dan juga ngelestariin.
1: Bener tuh, Din. Selain sehat, tuh buah-buah langka juga bagian dari warisan budaya kita.
0: Nah bener tuh. Jadi nih, kalau ada yang bilang buah lokal kalah ame buah impor, bilang aja, alah, lidah gua mah cocoknya cinta ame produk Nusantara.
1: Iya. Ntar kalau disuruh milih, gue pilih kecapi, bukan kecap asin. Iya kan, Din?
0: Iya, jangan salah. Kalau kebanyakan kecap asing, ntar lo jadi minah manis-manis asin dong.
1: Lan, gue balik tanya nih, Din, ame lo. Kalau lo ngilang nih dari utang, gue kudu cari kemana? Ke kebun kecapi, apa ke warung kopi?
0: Iya, ke kebun kopi lah. Ke warung kopi lah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yahya Andi Saputra, pengurus Lembaga Kebudayaan Betawi. Kalau kata pantun, membeli bunga di siang hari, dijual orang di pasar Ciawi. Saya bangga pada program RRI karena mengangkat siaran budaya Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

Propot FM Surabaya Budaya Jakarta, Bang Po. Kemarin udah penutupan Jakarta Fair ya, Bang Po, ya. Ada tuh kemarin ayah diajakin ya. Diajakin ke Jakarta Fair, ke Jakarta Fair yuk. Kita ke Jakarta Fair gitu kan. Terus saya bilang, "Ya, enggak bisa." Kenapa? soalnya kemarin dari ibadah gitu ya, nyekar. Itu pergi ke teman-teman gitu. Kebetulan baru 3 hari dari lahiran samperin dah begitu Bang Po gitu. Ya, walaupun agak jauh ya. Tapi kan kemarin emang fokusnya jarah gitu Bang Po. Kemarin udah penutupan Jakarta Fair ditutup dibuka sama Kembang Api, ditutup Kembang Api juga Bang Po. Dan juga kemarin ya rame juga ada teman kita ya, teman Ai juga ya. Yang ngeborong ternyata dia Bang Po. Iya elah, borong dia. Kalau ayah ikut pasti gempor ya Bang Po. Ya makin makin kurus lagi gitu. Tapi gak apa-apa sih ya, harusnya ikut ya. Biar makin kurus ya. Biar ngeborong juga. Tapi ngeborongnya gak bisa kita ya. Kita harus irit-irit ya. Karena kita mau beli emas 10 kilo. Buat tabungan dong ya. Nah kemarin ya Bang Po ya, ada pembukaan, ada penutupan Abang Po. Nah ini penutupan kemarin barengan sama Wakil Gubernur kita Bang Dul, Abang Po yang mana kemarin tuh resmi nutup gelaran Jakarta Fair Kemayoran Abang Po yang 2026 ya. Nah itu kemarin sebenarnya Jakarta Fair udah dibuka dari tanggal 1 Juni sampai 12 Juli sebulan lebih 12 hari ya Bang Po ya. Dan ini ternyata kemarin ini Jakarta Fair berhasil ngebukuin ya transaksi sebesar 8,2 triliun rupiah Abang Po ya. Dan diakui sama Bang Dul bangga Abang Po karena Jakarta Fair ini nggak lepas dari bagian atau juga rangkaian dari HUT ke-499 Kota Jakarta Bang Po gitu. Dan juga nggak sekedar pameran doang, ini miniatur Jakarta Bang Po.

keunggulan nasional Bang Po, sekaligus ruang ketemunya peluang usaha, investasi dan juga kreativitas. Begitu Bang Po. Mudah-mudahan sih tahun depan makin ramai lagi ya Bang Po, dan apa namanya? Makin banyak lagi dah yang ikutan dah Abang Po, gitu. Kalau bisa dibikinnya 1 bulan 15 hari gitu ya, biar nggak nanggung 12. Gitu kan, kalau 12 hari itu kayak nanggung nggak sih Abang Po? Kalau bisa sih 15 kan, biar pas tengah gitu Abang Po. Gitu. Kemarin siapa nih Abang Po yang ke Jakarta Fair nih? Siapa aja? Maksudnya bukan kemarin doang ya, tapi selama gelaran JFK kemarin siapa nih yang udah ke Jakarta Fair? Kalau ya sih jujur li, kita kayak ke sono tuh ngap duluan Abang Po. Soalnya kalau di tempat rame kayak gitu takut hilang, takut nyasar Abang Po, takut ketinggalan sama rombongan. Lah kita waktu itu aja ke Lapan Banteng ya, ame itu sama Mpok Ruli, kita bisa nyasar Abang Po, bukan nyasar sih, kita lepas dari rombongan nih. Dia kemana, ayah kemana.

0: Eh, Abang Po. Tahu kan ondel-ondel? Nah, iye. Ondel-ondel ini bukan cuma ada di jalanan atau di acara-acara aja, tapi ada juga monumennya loh, Abang Po. Monumen ondel-ondel ini dibangun sebagai simbol kebudayaan Betawi yang kental. Ada di tengah bundaran Jalan Haji Benyamin Sueb, Kemayoran, Jakarta Pusat. Monumen ini berupa patung sepasang ondel-ondel, laki-laki ame perempuan. Patung ini diresmiin tanggal 17 Januari tahun 2014 buat simbol pelestarian budaya Betawi yang emang etnis mayoritas di Jakarta. Tujuan monumen ini bukan cuman buat jaga warisan budaya Betawi aja, Bang Po, tapi juga buat ngundang wisatawan yang mampir ke Kemayoran. Dengan adanya monumen ondel-ondel, diharapin masyarakat bisa lebih kenal dan sayang ame budaya Betawi. Kelahiran monumen ini juga jadi ikon penting di Jakarta yang nunjukin kekayaan budaya Betawi yang masih hidup dan juga berkembang sampai sekarang.
1: Eh, Abang Empok, pada mau kemana sih?

Perempat FM Suara Budaya Jakarta, Bang Po. Masih barengan aja Jurity di Jakarta Punya Cerita. Gimana? Ini ada cerita apa? Kalau Bang Riki katanya hari ini emang padat ya Bang jalanan. Iya kayaknya karena ini ya, apa namanya? Karena hari pertama anak-anak pada sekolah, apa namanya Bang Riki? Udah mulai padat lagi Jakarta. Ini Mpok Ros juga, ini tadi pagi abis nganterin anak Bang ke sekolah hari pertama nemenin gitu. Besok mah kita lepas aja biar sama supir. Oke, siap ya. Ini kan tahu nih untuk di kelas barunya nih Pok, siapa-siapa aja temennya, siapa-siapa aja emaknya gitu kan ya. Siap-siap rame deh Pok di grup ya. Grup apa namanya, grup sekolah, grup kelas ya. Siap ya. Pak Haris Prasetya, Pak Haris sabar ya Pak Haris ya. Ini WA-nya kepagian, nanti kita bacanya keskip nih Pak Haris ya. Ntar aja kalau Pak Haris WhatsApp, ini pas di jamnya aja ya Pak Haris, punten ya. Kita 1000 punten ya. Nanti pas di jamnya aja gitu. Kadang Pak Haris juga malam-malam di WhatsApp. Kita kan kagak kebaca. Ntar kalau keskip ketiba-tiba nama WhatsApp lain kan berabe ya. Ntar WhatsApp lagi aja ya Pak Haris ya, buat jam 1 di Suara Budaya Nusantara. Buat Abang Po yang mau cerita lagi boleh ya, masih ya, di 0812 11 24 928, atau di 0213524510. Buat apa? Buat nanti, buat ngebel kalau di teras UMKM. Karena bentar lagi nih di jam 11 kita bakal masuk ke teras UMKM Abang Po. Nanti kita bakal ngobrol ame Mpok Juju namanya. Waduh, ada JJ, ada Jojo, ada Juju, ada Jaja. Jajanya yang mana nih? Ada Pak Jaja di bawah ya. Gitu ya. Apa namanya, nanti kita bakal ngobrol sama usahanya nih, sama Mpok Juleha namanya gitu Bang Po. Jadi buat yang mau nanya-nanya boleh, bisa banget nanti ya di teras UMKM. Jadi kalau misal Abang mau nanya boleh nanti di 0812 11 24 928 barengan Pak Jubaidah nanti ya di teras UMKM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pok Cangcingnya Babe, Aye Udiniman, atau biasa dipanggil dengan Parete. Kebetulan saya adalah ketua Sanggar Betawi Bintang Kejora. Pantangin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Kududah kita lestariin adat istiadat budaya Betawi. Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8 Suara Budaya Betawi.

0: Jakarta. Kabar Berita jam 11.
1: Abang Pas Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur terus menggencarkan upaya preventif dan promotif untuk mencegah penularan HIV, termasuk di kalangan remaja dan pelajar melalui edukasi kesehatan reproduksi, penyuluhan, serta perluasan layanan konseling dan tes HIV. Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur Arif Wahyudi mengatakan berdasarkan data Januari hingga Juni 2026 mayoritas kasus baru HIV ditemukan pada kelompok usia 25 hingga 49 tahun, sedangkan usia 16 hingga 18 tahun tercatat 14 kasus yang tersebar di seluruh kecamatan. Ia juga menegaskan data tersebut tidak menunjukkan seluruh kasus berasal dari satu sekolah maupun menjadi dasar adanya kasus pada siswa SMP. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemerintah Kota Palangkaraya bersama Komite Seni Budaya Nusantara menggelar Pesona Sabangau Fest 2026 di Wisata Air Hitam Kereng Bangkirai kemarin, Minggu 12 Juli 2026, dalam rangka hari jadi ke-61 Pemerintah Kota dan ke-69 Kota Palangkaraya. Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Zaini membuka festival yang menjadi wadah pengembangan seni, budaya, pariwisata, ekonomi kreatif, dan pelestarian lingkungan. Ia juga mengatakan kegiatan tersebut diharapkan mampu menggerakkan UMKM, membuka peluang ekonomi masyarakat, serta memperkenalkan identitas dan potensi Kota Palangkaraya kepada masyarakat luas. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 12 siang.

0: Abang Po, waktunya kita dengerin obrolan UMKM. Setiap usaha besar dimulai dari langkah kecil.
1: Propat FM Suara Budaya Jakarta, Abang Po. Sekarang kita udah masuk di segmen Teras UMKM ya, Abang Po ya, di jam 11 lewat 9 ini. Dan buat Abang Po yang pengen nanya-nanya nih ya, soal UMKM yang kita ajak ngobrol di hari ini, bisa nanti ya, bisa ngobrol-ngobrol ya, bisa telepon aja di 021-350-4510 atau di 0812-1124-928. Dan kayak yang tadi Ayah bilang nih, Abang Po nih, kita kita ajak ngobrol owner UMKM-nya hari ini datang ke studio Abang Po. Jadi buat Abang Po nanti bisa ngobrol langsung ya. Dan udah datang nih ya di studio kita ada Po Jubaidah. Assalamualaikum, selamat siang Po. Iya, boleh pakai mic-nya Po? Iya. Iya, selamat siang Po. Sehat ya? Iya. Pakai aja, ngobrol aja. Nah,
2: selamat siang. Perkenalkan, nama saya Jubaidah, UMKM dari Harapan Mulia Kemayoran.
1: Oke. Nah, apa sih
2: Po tadi? Saya mengikuti UMKM ini sebagai jackpreneur itu dari 2022 ya. Dan kebetulan saya usaha juga kurang lebih 15 tahun.
1: Oh, oke. Okay.
2: Awal mula saya menjadi UMKM itu karena adanya tekanan ekonomi ya buat saya, jadi kita mulai berkiprah di UMKM dan menjalani usaha dari awal, dari nol lah ibaratnya ya. Nah, dari perjalanan saya itu alhamdulillah banyak sekali orang-orang yang mendukung ya. Ya, seperti awalnya saya itu kan dari PKK juga, dibawa ke wali kota, ke balai kota, ke Senayan. Ya alhamdulillah, kiprah saya itu, perjuangan saya dari awal saya merintis ya sebagai UMKM pemula, dan alhamdulillah saya dipercaya sama kelurahan, kecamatan, dan dari UMKM lainnya. Ya, puji syukur alhamdulillah perjuangan saya itu tidak sia-sia. Untuk saya berjuang dan belajar, terus belajar untuk memperbarui apa yang sudah menjadi penerus UMKM sekarang, yang lebih lebih maju lagi gitu. Nah, kebetulan saya juga ingin sekali menjadi UMKM naik kelas. Sebagai ibu rumah tangga, saya sangat bersyukur sekali mendapat kesempatan untuk datang ke RRI ini dengan tujuan menaikkan level saya sebagai UMKM.
1: Dari tahun berapa sih Mpok mulai usahanya waktu itu, yang tadi Mpok bilang kan mulai dari ibu rumah tangga, dari tekanan ekonomi itu, dari tahun berapa itu mulai itu Mpok waktu itu? Mulai usahanya?
2: Awal-awalnya tahun berapa itu? Awal saya sebagai UMKM, sebagai usaha ya, sebagai pemula itu.
1: Yang ngerintis itu
2: 2028.
1: 2008.
2: 2008. Begitu saya berhenti bekerja mengasuh anak.
1: Di bidang apa dulu tuh Pak kerjanya?
2: Saya.
1: Awal admin saya itu atau sebagai keuangan?
2: Kasir ya Pak.
1: Oh, kasir. Kasir mana?
2: Kasir Joni Andrian.
1: Orang Salon. Widi.
2: Punya anak. Jadi saya enggak sempat bekerja lagi karena yang kecil ini kan gak ada yang jagain ya Pak. Jadi saya fokus di rumah dan bisa menghasilkan uang.
1: Bingung ya mau ngapain ya Pak, biar dapat duit gitu kan nih. Mending jualan, mending usaha.
2: Jadi saya orangnya kan gak bisa diem ya Pak. Jadi apa aja yang saya lihat, saya coba gitu. Pengen bisa, alhamdulillah apa yang saya pelajari semuanya bisa gitu loh. Tanpa kita harus kursus atau apa sih, les-les makanan-makanan yang lagi viral, kita coba-coba semua dari YouTube. Kita belajar semua, alhamdulillah apa yang saya pelajari itu enggak pernah gagal Pak.
1: Alhamdulillah nih ada jalan nih.
2: Kebetulan begitu saya coba usaha saya itu, saya mendapat pesanan terus Pak, ya kan, seperti kue kering. Itu tiap lebaran saya alhamdulillah enggak pernah putus. Terus open PO di kantor anak, ya kan. Terus ada pesanan dari ibu-ibu PKK, dari Jumat Berkah, itu saya alhamdulillah saya selalu ada lah ibaratnya. kebetulan saya berusaha ini karena memang waktu itu ekonomi rumah tangga saya kan memang lagi berantakan suami PHK.
1: Oke. Ya. Sama di tahun 2008 juga
2: saya tuh. Saya banting setir. Enggak di PHK sih sebenarnya ya, dia mengundurkan diri. Itu karena kan matanya dia tuh kurang ini ya. Sebagai istri ya saya harus mengambil alih mencari nafkah buat keluarga. Kebetulan anak saya 3, alhamdulillah udah besar-besar. Yang nomor 1 udah sarjana, yang kedua udah kuliah. Ya tinggal yang kecil ini
1: yang bontot nih.
2: SMA, naik kelas 3. Jadi disitulah perjuangan saya untuk menafkahi 3 orang anak ya Pak, untuk sekolah dari usaha UMKM saya.
1: Itu ya. Awalnya itu yang pas belajar-belajar dari YouTube itu mulai usahai jualan apa itu Pak waktu itu?
2: Saya buka usahanya itu awal-awalnya di rumah ya Pak ya, di rumah kecil-kecilan. Kebetulan saya itu awal-awalnya itu dagang laukan mateng.
1: Oh, lauk mateng.
2: Iya. Kebetulan belum banyak ya Pak ya, 2000, tahun 2000-an itulah belum terlalu banyak ya. Kayak sekarang kan udah di mana-mana ya kan. Itu belum terlalu banyak. Alhamdulillah tuh Pak. Jadi disitulah saya menerima pesanan catering. Nah, kebetulan abang saya juga itu punya usaha kayak potong kambing ya, akikah. Nah, nasi kotaknya itu diserahin ke saya. Seterusnya jadi manjang ya kan di situ. Jadi kita udah punya nama ya di lingkungan sendiri lah gitu ya. Punya nama di lingkungan sendiri. Akhirnya orang tahu, jadi kayak saya nih pasang status, orang kelurahan bilang, Bu, coba ya ikut belajar di wali kota atau di balai kota. Kenapa harus saya? Kan UMKM itu banyak. Nggak apa-apa, Ibu udah punya nama, dia bilang gitu kan, udah punya level, Ibu coba ya. Oh ya udah, kalau memang saya dapat kepercayaan, saya coba. Saya bilang begitu, ya oke. Akhirnya teruslah saya nih dipercaya ya, tiap ada acara di wali kota selalu saya dapat undangan gitu loh, undangan di wali kota, di balai kota. Ya alhamdulillah ya, kepercayaan itu udah saya pegang ya Pak ya,
1: harus jangan, dijaga juga ya, jangan sampai orang kecewa ya Pok,
2: harus bagaimana-gimana gitu kan. Prinsip saya dalam UMKM itu saya nggak mau jual harga terlalu mahal. Kalau buat prinsip saya ya Pak, yang penting saya itu masuk gitu loh, produk saya itu masuk, dikenal orang. Kalau masalah harga kan banyak ya, harga yang mahal-mahal tapi produk belum tentu bisa diterima gitu kan. Kalau prinsip saya gini loh, produk saya diterima, harga juga terjangkau. Kan lebih baik orang menjual itu lebih murah tapi banyak yang beli daripada harga mahal tapi nggak ada yang beli gitu kan Pak. Prinsip saya seperti itu.
1: Tapi kalau nanti misalnya ada yang bilang, ah ntar harga murah gimana dapat untungnya Po gitu, tuh gimana tuh Po tuh, untungnya dari mana gitu, Po ngeresponnya gimana tuh kalau misalnya ada orang yang bilang begitu tuh? Kan tadi bilangnya nggak apa-apa harga murah gitu ya, yang penting banyak yang beli, ntar kita untungnya gimana, ntar kita capek sendiri gitu, gimana tuh Po? Po ngerasain gitu nggak, ngerasain capek nggak tuh waktu itu?
2: Ya kalau dibilang capek sih, capek ya Pak ya. Jadi gini loh, prinsip saya gini, kalau memang kita ada niatnya baik ya Pak ya, pasti kan ada jalan juga.
1: Pasti
2: ya,
1: ada
2: Pak.
1: Jalan ya.
2: Jadi apa yang kita jual itu pasti kan ada hasilnya juga, walaupun sedikit gitu. Prinsip saya seperti itu. Capek tapi ada hasilnya walaupun sedikit ya, tapi sering gitu loh. Kalau buat saya gitu.
1: Terus ya gitu, seneng ya jalan ini ya Po. Kalau kita seneng, kita happy, pasti ntar ada aja rezeki gitu ya. Sama paling pikiran positif, hati positif, pasti nanti ada jalannya gitu ya.
2: Kayak contoh nih, misalkan saya jual produk mahal. Baru sekali orderan, orang kan udah gak mau Pak, gitu kan. Orderan, dia mahal, jangan lagi deh gitu kan. Mendingan sama dia aja tuh, dia murah gitu kan. Kan orang pasti buat kita-kita masyarakat ekonomi menengah ke bawah kan nyarinya yang lebih murah gitu. Kalau mungkin kalau yang berkelas ya, kita bukannya mau jual yang berkelas ya kan, kita menjangkau yang bawah dulu gitu loh,
1: biar semuanya juga dapat ya.
2: Setelah menjangkau yang bawah pasti kan kita bisa naik ke atas.
1: Iya benar.
2: Nah itu kalau saya, prinsip saya seperti itu Pak. Jadi kita nggak harus Jual harga mahal dulu gitu loh. Jangan sok-sokan kita punya nama tapi kita jual produknya terlalu mahal gitu kan. Tapi akhirnya nanti putus.
1: Ntar
2: banyak
1: bingung
2: begitu,
1: gitu.
2: Teman-teman saya juga begitu, putus gitu loh. UMKM-nya udah pada mandek.
1: Ya Allah. Gitu.
2: Makanya dia kalau ngelihat saya bajar di sana di sini, dia ada terus, dimana-mana ada terus gitu kan. Ya kita jalanin aja, saya bilang gitu. Makanya kalau kita jadi UMKM itu jangan jual produk mahal-mahal gitu loh. Karena kita kan yang jual itu bukan cuma kita doang ya Pak. Kalau dibajar itu kan kita rame-rame.
1: Banyak. Nah, ntar orang juga pilihan. Takut.
2: Itu dia. Jadi saya prinsipnya seperti itu Pak.
1: Ntar kalau udah pasang harga mahal gitu ya, udah banyak pilihannya, ya orang pasti bakal milih yang harganya yang terjangkau gitu ya Pak. Gitu. Orang tuh ngeliatnya dari harga dulu dah, rasa mau belakangan biasanya begitu ya. Tapi kalau yang Pok jual dari harga oke, kualitas oke, rasa pun juga oke ya Bang Pok. Ya kalau hari ini kebetulan Pok Juju nih bawa produknya salad nih gitu, yang seger-seger. Tapi ntar kita review ya nak Bang Pok ya, bagaimana ya. Habis makan siang tapi gitu.
2: Nah, bawa salad, saya bawa salad.
1: Nah tapi kalau produknya yang ready sama yang nggak ready apa nih Pok nih? Misalnya yang kudu order dulu, pesen dulu itu apa? Terus kalau yang ready ya bangsa sehari dua hari ada itu apa itu di dapur Bu Juju?
2: Kalau yang selalu ready ya, kebetulan saya ada Grab ya. Jadi kalau salad buah itu kan buah-buahan selalu ada stok ya Pak ya. Buah-buahan itu di kulkas itu selalu ada. Jadi kalau Grab ini kita udah tinggalin. Tapi kalau kayak nasi-nasi ya kan. Misalkan saya lagi ada pesanan catering nih atau pesanan atau apa gitu ya. Jadi saya nggak nerima dulu. Jadi saya tutup gitu kan. Saya tutup.
1: Oh, berarti si saladnya ditutup
2: ya,
1: dulu.
2: Saya tutup dulu nih kalau yang kayak nasi-nasi. Jadi kita yang praktis aja yang langsung di ini. Tapi kalau saya lagi nggak ada kesibukan, saya Grab, saya buka semua. Itu stok harus ada gitu.
1: Itu salad aja atau ada yang lain lagi?
2: Ya, stok harus ada. Nah kalau kita mau bajar misalkan di Senayan nih, itu kan 5 hari ya Pak. Itu makanannya kan harus yang awet,
1: yang fresh juga.
2: Seperti yang kering-kering itu ya, seperti keripik atau apa. Nah itu nanti jauh-jauh hari kan udah dikasih tahu harus bawa produk ini. Nah nanti kita bikin tuh Pak produk yang kering-kering itu buat 5 hari gitu. Ya seperti cheese stick ya kan, kayak akar kelapa. Itu saya suka bawa Pak di bajar itu.
1: Oh gitu, jadi selain ada salad, ada catering nasi, Empo juga sedia buat kayak apa namanya keripik-keripikan ya. Jajanan-jajanan kayak cheese stick, kayak akar kelapa gitu. Selain itu ada apa lagi tuh Pok? Biar nanti takutnya kalau ada yang mau pesen kan biar gampang nih gitu. Apa aja tuh selain cheese stick, akar kelapa, terus ada apa lagi di tempat yang Pok di dapur Bu Juju?
2: Kacang
1: goreng,
2: biji
1: ketapang.
2: Ya modelnya kita kayak keripik balado gitu kan. Itu kalau bajar-bajar yang ibaratnya dibutuhkan yang awet gitu, yang 5 hari berjalan. Tapi kalau di wali kota kan cuma sekali, 2 kali. Ya kita langsung kayak siap saji, kayak nasi-nasi kan kalau di perkantoran itu kita ada jam makan siang, karyawan tuh jam siang turun. Nah kita siapin itu nasi bento-bento, nasi gudeg gitu kan. Itu udah dikemas ya Pak, udah di apa, pakai wadah gitu.
1: Yang paketan ya, paketan zaman sekarang ya. Paketan berapa tuh biasa itu Pok kalau yang di bazar itu?
2: Kalau kita di bazar di wali kota ya, kita standar semuanya itu 25.000.
1: Oh, paket jigo ya. Semua ya.
2: Paket.
1: Maaf. Kalau udah paket jadi udah gampang ya, tinggal kasih aja gitu. Itu berarti kalau yang tergantung bazarnya, terus juga tergantung juga kalau misalnya lagi banyak orderan, jadi ada beberapa yang harus dikorbanin tutup dulu nih gitu ya, kayak tadi ya, kayak misalnya yang di aplikasi gitu ya, pesanan saladnya di hold dulu, ditahan dulu, jadi biar gak keteteran gitu ya Pok. Biar gak keteteran jadi ngerjainnya catering dulu gitu. Biasanya kalau catering itu apa namanya, empok terima kawinan atau hajatan kayak apa namanya sunatan atau apa tuh, atau syukuran tuh gimana tuh Pok kalau buat yang catering?
2: Kalau buat catering ya, kalau catering itu kita alhamdulillah ya, keteter sih nggak pernah ya Pak ya, karena kita di rumah kan ada keluarga besar juga ya,
1: Sering
2: kalau
1: ngebantu.
2: ya jadi mereka turun gitu tanpa kita suruh. Kalau kita dia ngelihat kita sibuk pasti mereka turun gitu loh ya, pasti kan kita juga ada imbalan buat mereka gitu kan, tanda capeknya lah gitu, tanda terima kasih juga kita kerjasama juga gitu. Tapi alhamdulillah sih selama saya nerima pesanan itu nggak pernah ada yang ibaratnya keteteran atau misalkan harus jam segini nih kita lewat, nggak pernah Pak. Jadi kita sebelumnya harus sebelum jamnya gitu kan, alhamdulillah semua udah bisa berjalan
1: Udah bisa ya, udah
2: gitu
1: bisa
2: ya.
1: ngatur waktunya juga ya.
2: Iya.
1: Nah, terus kalau buat acaranya bisa cateringan apa aja? Catering buat orang kantoran,
2: Akikah,
1: akikah. Oh, akikah juga.
2: ya kebetulan kemarin saya juga nerima perpisahan anak sekolah ya. Belakang rumah saya itu 350.
1: Wih, di
2: Iya,
1: alhamdulillah banyak ya.
2: perpisahan, iya, nasi kotak gitu kan. Nah, terus kebetulan juga ada yang mesen kayak buat selamatan nikahan gitu. Ya nggak diramein, cuma nikahin doang gitu kan. Ya di rumah minta berapa porsi gitu kan. Ya kalau buat yang besar-besar sih saya catering belum belum pernah nerima ya. Mungkin
1: Tapi juga udah gede itu 350
2: mungkin
1: kok.
2: karena saya ini juga kan nggak promo ke situ Pak, karena kan kita promonya itu kayak kue kering lebaran gitu kan, terus snack-snack begitu. Jadi kita belum promo kayak catering buat nikahan besar-besaran, belum. Dulu memang pernah tapi sempat putus, itu kakak yang punya sempat putus.
1: Jadi dulu
2: Ya.
1: pernah nggak punya pengalaman ya, tapi ya insya Allah lah nanti kalau ada rezekinya, po, ada rezeki ada tenaganya dah bisa diterima lah, bisa apa dapetin yang gede gitu ya. Tapi kalau misalnya itu kan tadi ada catering akikah, catering syukuran gitu ya. Kalau misalnya kan di era-era sekarang nih, po, kondisi ekonomi sekarang gitu, misalnya ada yang datang cukup datang nyamperin po, po mau catering dong po gitu, catering apa, catering ini apa syukuran po tapi budget kita adanya segini gitu, itu gimana tuh po tuh, misalnya bisa nggak po dibikin satu boxnya ya bangsa 20.000 gitu, bisa nggak tuh po, atau konsepnya kalau pesan ke empok tuh gimana?
2: Selama saya ini sih belum ada Pak. Jadi apa yang saya udah hargain ya udah tok segitu
1: Oh
2: harganya gitu.
1: gitu.
2: Belum pernah yang nawar-nawar kayak gitu, belum ada sih.
1: Oh,
2: Jadi
1: jadi
2: kita
1: ngikut aja
2: sistemnya
1: ya orang-orang ya.
2: Kan kalau kambing itu kayak gulai atau sate gitu kan. Itu kan abang saya ya kan. Misalkan akikah buat dua kambing untuk berapa porsi gitu kan. Nah, nanti yang beli itu minta nasi kotak gitu. Nasi kotaknya mau yang harga berapa gitu kan, 20 apa 25. Kalau 20 itu kan kita nggak pakai ayam, kalau 25 kita ada tambahan ayam gitu kan. Jadi kan nanti tambahannya ada sate, ada gulai gitu kan. Jadi seperti itu paketnya kalau yang akikah ya. Tapi kalau yang kayak pengajian-pengajian ya cukup kayak misalkan ayam goreng atau pecel ayam seperti itu Pak kebanyakan.
1: Oke, jadi
2: ya
1: ya tinggal ngikut aja ya.
2: ya.
1: Tapi ada nggak yang minta, po isinya ini ya po ih gitu. Itu ada nggak yang pernah gitu yang order ada permintaan khusus gitu isiannya gitu.
2: Kalau saya jadi gini, kalau paketnya itu kan macam-macam ya Pak.
1: Mm-hmm.
2: Dari harga segini mau pakai yang apa, ya kan? Maunya dibikin apa gitu kan? Tergantung konsumennya yang minta gitu, nggak harus saya gitu.
1: Oh, jadi
2: Iya, itu permintaan
1: jadi ada
2: mereka.
1: Bisa nego juga ya isinya apa gitu ya, ada diskusi dulu nih sebelum eksekusi gitu ya. Jadi biar nggak kecewa juga ya apa customer ya, pokoknya buat menjaga apa namanya intens sama si customer, biar nanti ya siapa tahu ntar lanjut lagi. Jadi kita nggak ngebebanin apa-apa ke si customer gitu ya, gitu. Jadi si customer udah kalau udah ngobrol, po ini mau ini, oke ready dah gitu. Pokoknya yang penting jadi, biar nggak kecewa juga gitu ya intinya ya. Ntar kalau kecewa sayang, kita nggak bisa jalin silaturahmi, nggak dapat ini lagi, susah gitu. Tapi pernah nggak ngadepin ngadepetin customer yang kayak rewel gitu, kok banyak mintanya, pernah nggak tuh kayak gitu tuh?
2: Ada aja sih Pak.
1: Kayak gimana contohnya itu?
2: Gimana ya? Ya namanya kita usaha ya kadang-kadang kecewa juga ada ya Pak ya, gagalnya misalkan gini loh, pembeli nih ya konsumen, kadang kita dia minta ini, nah terus kita udah iniin nggak sesuai, ya kan? Jadi pernah deh, udah berapa kali sih ya saya pernah ngalamin seperti itu ya Pak ya. Jadi gini, waktu dia minta paket seperti ini, udah saya ikutin, entah kenapa tiba-tiba dia nggak cocok.
1: Lah ya gimana? Kan? Nah, padahal kan mintanya dia.
2: Iya benar, nggak cocok gitu. Padahal kita udah ngikutin
1: sesuai permintaannya dia.
2: Nah tadi kan mintanya ini, nah ini saya udah iniin, enggak Bu, salah gini. Lah kalau kita udah mateng begitu kan kita nggak bisa ngerubah, nggak bisa dirubah gitu loh.
1: Nggak bisa kita balikin lagi.
2: Terus gimana Bu bisa diganti? Aduh nggak bisa. Kalau mau diganti ini gimana? Kita kan perlu modal, saya bilang gitu kan. Ini nggak cukup sedikit, saya bilang. Terus oh yaudah nggak jadi deh.
1: Begitu
2: Pak.
1: Aku gitu. Ya,
2: walaupun dia udah DP, tapi kan kita udah masak udah atau apa gitu ya kan. Bu bisa dibatalin nggak? Waduh nggak bisa. Ya, ibu kan walaupun ibu udah DP, tapi saya itu belanja lebih dari DP ibu. Ini udah tinggal ready Bu. Tiba-tiba ibu minta ngerubah dengan lauk seperti apa ya, dia minta krecek gitu ya kan, sambal goreng diganti krecek gitu kan. Ya itu nggak bisa Bu, bilang gitu kan. Nanti saya sambal gorengnya jadi buat apa sebanyak ini, saya bilang. Terus akhirnya ya udahlah, saya sebagai ini ya nggak mau bikin kecewa, jadi omongan di luar, bisa aja kan istilahnya dia bisa ngomong lain di luar kan. Kita udah bilang begini, dia bisa ngomong, oh gue udah mesen ini gini gitu kan. Oke Bu, tapi lain kali saya nggak mau. Bisa nggak Ibu tambahin lagi harganya? Karena biaya kentang sama krecek itu beda.
1: Beda. Mahalan ini kentang, mahalan krecek ya.
2: Krecek ya. Oke, emang gitu. Itu sekali Pak. Yang keduanya itu saya pernah, saya memang udah di DP, udah belanja, udah bikin, nggak diambil Pak. 120 porsi. Saya tungguin orangnya, katanya nanti diambil, ada yang datang. Ya kan, ada yang datang. Itu kurang lebih 2,5 juta. Dia DP 500.000 kan totalnya kan 3 juta ya. Satu paket 25.000 itu. Itu baru DP 500.000. Totalnya 3 juta.
1: Rugi dong.
2: Enggak datang-datang orangnya.
1: Ya Allah.
2: Saya telepon WA, diblokir.
1: Ya Allah, bisa begitu itu. Dia.
2: Akhirnya saya bagi-bagilah ke masjid, ya kan? Kebetulan dia mau ngambil di acara jam 1, jadi pas kebetulan sebelah rumah saya itu ada masjid ya, Pak. Sebelah rumah saya. Jadi saya salurin ke situ, terus saya salurin ke kiri kanan daripada saya mubazir, anggaplah itu mungkin
1: sedekah
2: harus,
1: aja.
2: Jadi kita harus sedekah mungkin ya di situ. Tapi alhamdulillah begitu saya sedekah, jadi sebelum saya misalkan Bapak order kan, saya dapat DP, itu DP saya buat amalin dulu nih Pak di masjid, saya masukin. Jadi setiap saya ke pasar belanja itu saya masukin. Alhamdulillah begitu saya ini ada aja Pak yang masuk gitu. Jadi dari pengalaman seperti itu, oh begini ya kalau punya usaha risikonya ada. Benar gitu kan.
1: Jadi teman-teman saya buat belajar juga ya Po, pengalaman juga gimana ngadepin orang-orang gak begitu. Terus juga ya paling yang paling penting tuh kalau kita dalam hidup juga ya Po, Abang Po nih jangan lupa sedekah. Sedekah juga ya kayaknya enggak usah bilang-bilang ya.
2: Saya jalanin udah saya terima 15 tahun punya usaha seperti ini. Manis pahitnya udah saya jalanin.
1: Iya.
2: Ya ibaratnya kita bajar bawa teng-teng sendiri ya kan. Jauh kita jabanin biar
1: paling jauh kemana nih Po kalau bajar?
2: Kenapa?
1: Yang paling jauh kemana ke bajarnya?
2: Ada infonya dari grup, dari pendamping selalu ada.
1: Daerah mana paling jauh yang Po pernah ikutin? Kan Po di Kemayoran nih, pernah nggak bajar misalnya ke daerah ke Tambun gitu? Yang paling jauh kemana?
2: Oh kalau yang itu sih biasanya ada ininya Pak, koordinatornya juga. Ya, jadi tiap-tiap kayak saya ini UMKM ini kan kayak yang di Senayan itu dari Kementerian Agama ada grupnya, ya kan, ada pendampingnya gitu. Oh nanti tanggal segini nih acara dari Kementerian Agama seperti sunat masal, itu ada yang iniin.
1: Oke. Okay.
2: Nah nanti nih pesta rakyat, ya kan?
1: Kapan?
2: Nanti, 17 Agustusan.
1: Oh 17 Agustus, iya iya. Di mana, di Monas? Hari,
2: itu kan ada pesta rakyatnya juga tuh. Nah kita UMKM tuh harus nyediain berapa porsi. Kayak pesta rakyat 17-an itu kita UMKM, satu UMKM itu 500 porsi.
1: Oh gitu.
2: Dengan biaya minimal satu porsinya itu 30.000. Berikut air mineral. Nah itu udah mau abis mau enggak kan kita udah dibayar. Gitu kan 15 juta sama pemerintah. Jadi UMKM tuh harus nyiapin 500 porsi buat pesta rakyat sehabis 17 Agustus kan banyak itu yang nah di situ kita harus punya modal juga pak.
1: Itu 17 Agustus juga. Besok atau 17 Agustus tahun lalu tuh pak?
2: Yang di mana?
1: Yang pesta rakyat itu 17 Agustus besok nih ntar tahun ini bulan depan atau yang tahun lalu? Yang itu Pak ceritain itu.
2: Iya, saya juga dapatnya juga dari pendamping saya juga yang kebetulan juga emang orang PNS ya, maksudnya orang udah lumayan lah di Kementerian Agama itu ya, jadi udah masuk gitu. Jadi terus terang di grup itu yang diambil itu yang udah benar-benar sering ikut bajar Pak. Kalau yang kayak saya ini udah masuk ke Senayan nih, udah diajak terus gitu.
1: Oh gitu. Mungkin karena kualitasnya sama rasanya juga konsisten gitu, nggak berubah-berubah gitu ya. Pok, ini kan tapi Pok bergeraknya di usaha makanan. Kan orang-orang zaman sekarang kan makannya tuh ada yang macam-macam. Ada yang kagak mau banyak gulanya, ada yang kagak mau banyak MSG-nya gitu. Mpok bisa ngikutin gak tuh Pok kayak model-model customer kayak begitu? Pok, saya maunya ini ya yang apa namanya sedikit kalau masakannya MSG-nya. Kalau bisa sih gak pakai ya Pok, kita yang sehat-sehat aja gitu. Ada gak kayak gitu tuh Pok, requestan kayak gitu selama ini?
2: Saya belum nggak ada sih yang ini di situ sih, belum ada.
1: Oke, yang banyak nih ayam-ayam aja paling gitu. Oke, siap. Jadi apa namanya, kalau untuk tadi, kalau untuk paketannya ada tuh Abang Po tapi kalau mau request ada sesuatu yang mau di request bisa kali lah ya, diobrolin dulu gitu biar nanti, biar nggak ini juga, nggak kecewa juga Abang Po gitu. Udah ada, makanan ada, snack-snack jajanan ada, salad juga ada tuh Abang Po semuanya bisa dipilih tuh kalau misalnya Abang Po mau pakai jasanya apa namanya Po Juju nih di dapur Bu Juju gitu. Tinggal pilih aja. Kalau di tadi di aplikasi ada salad gitu, terus juga ada kue-kue kering ya, kue-kue tradisional ya, apalagi buat lebaran biasanya ya Po ya. Biji ketapang, akar kelapa, dan apa namanya cheese stick segala macam, atau juga mungkin buat cemilan-cemilan bisa kali ya dibajar ya. Tapi kalau dalam waktu dekat nih Pok nih, dalam waktu dekat ini, minggu ini mungkin atau minggu depan atau bulan depan, itu bazar terdekat itu bazar di mana tuh Pok?
2: Yang terdekat ya kebetulan nih besok saya di Rasuna Said.
1: Besok Rasuna Said di mananya?
2: Di apa ya? Besok tanggal 14 itu kebetulan saya seminar juga, terus ada bajar juga gitu. Jadi
1: gitu.
2: Kita ada kelompok nih, mau ikut bajar apa mau ikut seminar. Nah, ini kan semacam ibu hebat gitu ya kan, ibu hebat nih.
1: Oh, kelompok ibu hebat namanya. Ya, oke.
2: Kita sehari ya. Nah, tanggal 16-nya kita itu bajar gabungan koperasi.
1: Jadi Mayoran. 14 ada bajar, 15 istirahat, 16 ada bajar lagi.
2: Iya.
1: Widih, nggak capek tuh Pok?
2: Capek sih Pak. Tapi kalau saya gini loh, praktisnya biar nggak capek kita ambil yang apa nih gitu ya kan. Nah kayak salad ini nih, saya selalu bawa tuh Pak. Nasi, salad. Udah ini udah bestsellernya saya nih selalu nih.
1: Oke.
2: Jadi kan udah praktis. Jadi kita kalau malam itu udah kita udah racik tuh ya, kita taruh di kulkas. Nah, ntar mau dibawa di bazar kita pakai box pendingin gitu kan. Jadi kita udah siap. Ya kalau bazar itu kan jadi kita nggak harus, kalau nasi-nasi itu ya capek.

0: Kalau panas-panas jadi bawaannya puyeng ya. Pala sakit ya. Siap. Jadi nanti bazar terdekat nih besok nih Abang Po ya. Besok sama 16 ya. 14 di Rasuna Said, 16 di Kemayoran ya Po ya.
1: Kemayoran.
0: Gitu.
1: Gabungan koperasi.
0: Oh, koperasi. Kalau besok tanggal 14 seminarnya Mpo ikut seminar apa di sana tuh Po nanti Po? Latihan kah atau gimana gitu jadwalnya?
1: Yang di mana?
0: Yang di Rasuna Said.
1: Rasuna Said itu kita jadi tentang ibu yang punya usaha ya,
0: oh,
1: UMKM
0: okay.
1: Gitu. Jadi dibilang ibu hebat gitu kan, mother gitu.
0: Mm-hmm.
1: Nah, kita harus belajar nih ini. Jadi tiap seminar UMKM tuh selalu saya ikutin ya. Kemarin mm-hmm. di Senayan tanggal 30, 2 hari itu dari grup TDA ya. Kita ikutin itu seminar, itu pengusaha-pengusaha sukses semua kan Pak. Jadi saya ikutin gitu loh. Kayak Aldi Taher ya kan, dia pengusaha burger kan.
0: Iya.
1: Dia bintang tamu dia tuh. Jadi kita belajar dari awalnya dia merintis juga kan, kita tahu gitu dia, oh seperti ini, oh berarti sama saya gitu kan. Kita merintis dari awal dia bisa sukses karena dia artis ya, jadi kan lebih
0: cepat di
1: kita belajar di situ selama 2 hari tuh. Kita ikutin dari pagi sampai sore, kita ikutin. Nah, di situ saya mendapat ilmu ya, kalau kita bilang belajar dan belajar ya kan. Kalau pengen sukses kan seperti itu.
0: Iya.
1: Kita ngelihat yang sukses, kenapa dia bisa seperti itu ya?
0: Mm-mm.
1: Gitu. Bisa enggak ya saya seperti itu gitu kan? Jadi ya saya prinsip saya itu ya kita harus belajar dari orang-orang yang lebih pintar dari
0: Betul.
1: Saya.
0: Betul. Gitu. Jangan pernah berhenti mau belajar ya, harus belajar kita dalam hidup
1: ya.
0: Nah,
1: seperti besok ini saya seminar tentang ibu hebat. Seperti apa sih ibu hebat itu ya kan? Jadi kita pengen tahu gitu.
0: Okay.
1: Nah, kita di situ nanti belajar, sekalian ada bazar. Kebetulan dipegang sama teman saya, jadi saya ikut seminarnya.
0: Oh,
1: saya belajar gitu,
0: gitu
1: loh, Pak.
0: Jadi bagi dua ya. Nah, tapi kalau kayak ikut seminar-seminar gitu, kalau misalnya ada pesenan, nah itu gimana tuh Pok tuh? Mpok kan ikut seminarnya otomatis pesenan di rumah nih gitu. Mpok tetap kontrol dari jauh atau memang udah ada anggota keluarga yang bisa nih Mpok percaya buat jagain tuh pesenan catering gitu. Ini misalnya kondisinya pas barengan nih amprokan nih, pas harus seminar, pas harus ada pesenan tuh gimana tuh waktu itu? Atau mungkin siasat Mpok gimana nih?
1: Jadi kalau saya ikut seminar, saya dagang di rumah, saya stop.
0: Oh gitu.
1: Kayak di Grab, saya matiin dulu.
0: Oh,
1: kan bisa kan matiin. Misalkan hari ini, misalkan saya seharian nih dagang, saya matiin sehari atau berapa jam. Kalau saya mau hidupin lagi bisa. Oh saya udah selesai hidupin lagi Grabnya gitu kan, lagi dagang. Jadi nggak terlantar banget ya Pak kalau kita ikut seminar itu ya, kita jalan yang di rumah, jalan yang di luar gitu.
0: Nah, sama
1: fokusnya
0: ya.
1: Fokusnya saya itu kalau sekarang, tadinya kan saya kan dagangnya kan di etalase ya. Nah, karena sekarang udah banyak ya warteg-warteg itu, ya kadang kita dilewatin, dilewatin doang walaupun tetangga ya kan. Akhirnya kita punya inisiatif karena apa? Apa yang saya udah jual ditiru orang.
0: Gitu.
1: Awal-awalnya begitu Pak. Jadi apa yang saya jual tiba-tiba dia ikut jualan.
0: Biasa gitu ya.
1: Kadang dia minta resep sama saya kasih. Saya nggak pernah pelit orang minta resep, minta resep kue apa dikasih sampai dia ngejualin. Oh silakan, rezeki kan udah ada yang ngatur.
0: Betul.
1: Saya ngasih ilmu sama orang, saya juga dapat pahala. Saya bilang, Bu, minta resep ini dong. Oh boleh. Saya nggak pernah pelit kalau orang minta resep. Ada yang bilang, saya minta resep sama dia nggak dikasih. Saya kasih. Saya juga belajar dari orang kok.
0: Betul.
1: Ya kan? Jadi apa salahnya saya juga kasih ke orang gitu kan. Jadi saya tuh belajar walaupun sendiri, tapi saya kasih orang. Tapi begitu saya punya usaha yang lagi laku-lakunya nih di rumah, tiba-tiba ditiru tetangga, akhirnya kan dia ngejatuhin harga dong, dari harga saya segini dia jual segini, larilah ke sebelah, sepilah warung saya kan. Akhirnya inisiatif saya, oke deh saya ambil alih, saya buka Grab aja deh gitu
0: Kalau
1: Grab kan kapan aja kan selalu ada ya Pak,
0: siapa aja juga lebih jauh jangkauannya, nggak cuma tetangga-tetangga doang.
1: Alhamdulillah sih, biar katanya kita nyantai juga, tiba-tiba ada Bu ada tukang Grab. Oh iya, Grabnya belum dimatiin. Tapi

0: tukang Grab datang. Kalau salat kan cepet ya Pak.
1: Iya, orang pada mau kalau salat.
0: Kan lama, gitu kan. Jadi kita fokus di salat tuh Pak.
1: Alhamdulillah
0: salat. Mango jelly kita jual juga seperti
1: jual.
0: Itu.
1: Jadi ya. Ada juga ya. Ya, ya alhamdulillah ya. Sedekah jalan, kasih bagi ilmu juga jalan. Ya pasti setelah kita kasih kita pasti ya bukan ngarap ya, tapi pasti ada aja ya yang balik lagi gitu ya. Poi intinya mah kita yang baik-baik aja, baik kita ngasih ilmu, baik kita buat sedekah, pasti insya Allah pasti ada jalannya ya dari manapun itu ya Poi. Gitu, siap. Po, ini kita kagak berasa udah mau jam 12 kita ngobrol. Bisa nih ceritain ke Abang Po yang lagi dengerin gitu ya. Semangatnya Po setelah tadi harus ninggalin kerjaan, terus juga harus banting tulang ganti posisi sama si abang jadi kepala rumah tangga mungkin ya, hitungannya yang nyari duit lah gitu ya buat anak sekolah gitu ya, terus sampai sekarang usaha gimana tuh Pok, jalanin pahit manisnya usaha gitu, semangatnya Empok tuh gimana itu kalau dari Empok?
0: Kalau dibilang ya berat juga ya Pak ya, awal-awalnya gitu ya. Jadi kita nih UMKM ini saingan banyak ya, berat banget ya di lingkungan sendiri juga kan, walaupun ya kalau dibilang maaf bukannya kita menyombongkan diri gitu ya, di wilayah saya itu UMKM yang udah punya nama itu kebetulan saya ya Pak, di wilayah saya nih, jadi setiap saya ngelangkah keluar ikut bazar, ikut seminar, dibilang ini orang gak ada berhentinya gitu kan, gak ada capeknya, katanya pergi sono, mau kemana lagi, oh mau ini, waduh katanya gitu, udah ini ya katanya gitu, alhamdulillah kita jalanin aja gitu kan, itu dapat duit gak sih gitu kan, kalau seminar ya enggak lah, kita kan belajar, kita belajar gratis, kita modalnya ongkos, begitu, modalnya ongkos, kita jangan ngarep duit itu yang nggak jelas gitu loh, benar kan?
1: Iya.
0: Kalau kita mau jelas ya itu dari usaha, saya bilang kalau kita seminar itu kita dapat ilmu, kita gratis dapat ilmu ya kita harus ngeluarin ongkos.
1: Iya.
0: Oh gitu ya, iya. Nah kalau kita mau sukses ya kita harus belajar, jangan kita udah sukses toh kita nggak mau belajar lagi gitu kan? Akhirnya mati ya Pak, mati di tengah jalan. Banyak kan teman-teman saya seperti itu kan, dengan sombongnya dia ngejual produk, pakai ini gitu kan Pak, kayak kue kering ini pakai ini, pakai Wisman gitu kan, harga jual mahal. Nah alhamdulillah kalau saya itu standar gitu, jual itu nggak kayak salad ini juga kan, ada nih tetangga punya usaha juga Pak, dia khusus salad, namanya rumah salad Kemayoran, itu udah terkenal juga dia sampai dia maju, tapi dia khusus ke salat.
1: Salat doang.
0: Nah, kalau saya ini macam-macam. Jadi mungkin kurang majunya di situ ya, Pak. Harusnya abang saya bilang gini, kalau mau maju fokusin satu. Begitu abang saya bilang, harus fokus satu. Apa kue yang andalan yang sering lo terima pesanan? Ya kan, abang saya seperti itu. Oh, podeng roti. Saya bilang gitu, podeng roti.
1: Podeng.
0: Podeng roti.
1: Podeng roti.
0: Itu makanan Betawi ya.
1: Es podeng.
0: Jadi roti. Di kayak beda sama puding ya. Kalau puding itu kan pakai agar. Ini podeng. Podeng itu kayak semacam roti kasih telur, kasih terigu, santan, susu. Itu ciri khas makanan orang Betawi. Gitu. Fokusin satu aja. Gitu kan, kalau mau punya nama nah, kayak salad Kemayoran itu dia benar-benar maju kan karena dia satu. Saya ini produknya itu bisa lebih dari 30 ya kan, dari sertifikat halal aja kan 3 nih, khusus ayam, nasi, satu kue kering, satu sama snack-snack satu. Gitu. Jadi kita kurang majunya mungkin di situ Pak.
1: Siapa gitu. Tahu nanti bisa difokusin ya Pak. Apalagi yang tadi Mpok bilang tuh, saya juga baru dengar tuh yang podeng. Akhirnya es podeng.
0: Nanti saya kirim Pak.
1: Oh bisa bisa ntar kita kita lihat nih bagaimana nih ya podeng si dapur Bu Juju ini. Siap. Tapi itu tadi ya yang Mpok bilang belajar terus belajar, karena memang kita kan ada pepatah bilang kita belajar itu nggak kenal umur ya Poi. Yang penting kita terus belajar, terus yang namanya apa namanya, improvisasi, ada modifikasi dari yang tadinya kurang bagus jadi lebih bagus karena sering belajar gitu ya Po ya. Gitu deh Bang Po. Jadi intinya mah terus belajar ya dalam hidup kita, jangan merasa jumawa ya Po gitu ya. Udah ini dikit, udah bisa dikit, jual mahal, terus juga udah jumawa. Ih, makanan gue paling enak loh. Ya, jangan begitu ya. Kali aja kan kita bisa temenan, bisa kolaborasi gitu, bisa ente punya HP, ane punya HP, kita jauhinan dah gitu. Benar, kan bisa benar, begitu benar. Ya, Po. Gitu kan siapa tahu kayak Empo ini ternyata temennya ini Abang Po, apa namanya? Teh Dea yang jual ayam laos di Budi Kemuliaan. Gitu Abang Po, baru tahu tadi. Siap dah. Terima kasih ya Empo Juju ya, udah main-main kemari udah jauh-jauh. Apa namanya? Dari Kemayoran kemari ya, walaupun emang deketan tetap aja panas-panas juga nih hari pertama sekolah lagi. Hari ini ya pasti macet ya. Sehat-sehat buat Mpok Juju.
0: Amin.
1: Semoga besok lancar bazarnya sama seminarnya 14 tanggal 16 juga. Sehat-sehat deh pokoknya Po, karena kalau sakit mahal Po, keluar duit lagi walaupun kita pakai BPJS ya Po. Belum beli obat di luarnya. Belum beli makanan buat kita. Lancar usahanya nanti kalau misalnya ada, udah ada nih ya yang memang difokusin kayak tadi si Podong itu, udah ada namanya sendiri, boleh ntar kasih tahu kita. Kita apa namanya? Kita cerita lagi nih, gimana ceritanya. Pokoknya sehat-sehat buat Mpo. Terima kasih udah mampir-mampir ya, Po. Assalamualaikum, Po.
0: Terima kasih.
2: Abang Po, itu dia obrolan UMKM kita hari ini. Sampai ketemu di episode berikutnya ya.

0: Pipi, tadi gue liat di medsos ada konten kreator yang niru-niruin anak disabilitas gitu. Aduh, kok gitu ya? Kagak nimbang perasaan orang apa tuh?
1: Iya, ayah juga lihat. Jujur ya, gue miris banget. Itu mah gak pantas kan dijadiin bahan lucu-lucuan?
0: Bener banget. Walaupun mungkin niatnya bercanda ya, tapi kan itu bisa nyakitin perasaan orang lain.
1: Nah, itu dia. Kita kadang gak sadar. Yang nonton bisa aja yang punya keluarga atau kenalan yang disabilitas kan?
0: Harusnya tuh ya, medsos dipakai buat hal yang positif aja, biar bermanfaat gitu loh.
1: Iya bener, mending tuh kita sebarin empati, bukan malah ngejek perbedaan orang.
0: Yuk bijak di media sosial, hargai perbedaan, karena setiap manusia berhak dihormati tanpa terkecuali.

0: dong sisinya bang.
1: Ntar aja lo lihat.
0: Buka dong ayo lihat.
1: Nih, buka ya.
2: Ah, sepatu butut.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yahya Andi Saputra, pengurus Lembaga Kebudayaan Betawi. Kalau kata pantun, membeli bunga di siang hari, dijual orang di pasar Ciawi. Saya bangga pada program RRI karena mengangkat siaran budaya Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.
5: Din, kemarin pada bahas kontrakan nih si Juki. Berantakan, banyak sampah ditinggalin ame orang yang ngontrak. Katanya sih itu penyakit apa Din? Soldier. Gitu gue dengernya.
6: Solder, bukan solder Minah. Ada-ada aja lo. Itu namanya hoarding disorder. Nih, asal lo tahu ya, hoarding disorder itu kondisi seseorang yang punya kebiasaan nyimpen barang-barang secara berlebihan. Biar kate tuh barang udah kagak kepake lagi, rusak, atau bahkan kagak ada nilainya, tapi tetap aja tuh disimpan terus sampai numpuk di mana-mana. Bikin rumah jadi sempit, kotor, kagak sehat juga.
5: Jadi bukan cuma berantakan biasa, Din. Tapi udah termasuk kondisi yang bisa ganggu kesehatan juga. Pantesan, kemarin gue lihat tuh kontrakan kayak kagak kurus banget. Barang bekas ame sampah campur jadi atuh.
6: Bener tuh, Minah. Kalau dibiarin tuh penyakit, lama-lama bisa bikin masalah. Bukan cuma buat si pemilik kontrakan aja, tapi juga buat lingkungan sekitar. Bisa jadi sarang penyakit, bikin bau, ame kagak nyaman juga dilihatnya.
5: Gue jadi ngerti sekarang, Din. Berarti kita juga kudu lebih peduli, jangan ampe numpuk barang bekas kagak jelas.
6: Nah, bener tuh, Minah. Kalau udah kebanyakan barang, mending mulain deh tuh, lo rapi-rapiin pelan-pelan. Dibuangin yang kagak perlu. Atau lo minta bantuan aja sama orang lain. Lingkungan bersih, hidup kita juga jadi lebih sehat.
5: Iya, biar kita sama-sama jaga lingkungan tetap bersih dan nyaman buat semua orang.
6: Betul tuh, Minah. Cakep banget lo.

0: Berita jam 12.
1: Abang Pop, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan izin kepada ASN mengantarkan anak pada hari pertama sekolah melalui surat edaran Sekretaris Daerah. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan ASN diperbolehkan mengantar anak hingga pukul 12 siang pada hari pertama masuk sekolah sesuai ketentuan dalam surat edaran tersebut. Izin berlaku mengikuti jadwal hari pertama sekolah masing-masing, yakni pada Senin, Selasa, atau Rabu. Beralih ke berita yang lain, Abang Po, pemerintah Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara melalui Desa Lingkabori menggelar festival layang-layang Kagati Kolope di kawasan Cagar Budaya Goa Lingkabori. Kemarin hari Minggu tanggal 12 Juli 2026 sebagai upaya melestarikan warisan budaya layang-layang purba. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Muna, Masrul, mengatakan festival tersebut bertujuan untuk memperkenalkan tradisi lokal kepada generasi muda agar tidak tergerus perkembangan zaman. Menurutnya, jejak sejarah Kagati Kolope terekam dalam lukisan prasejarah di Goa Lingkabori yang menggambarkan masyarakat sedang menerbangkan layang-layang. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 13.

0: jadi kagak kondangan ya.
1: Iya, pogo. Cuman

0: lo sian amat.
1: Kagak akur. Mak buruan dong.
0: Mak.
1: Nah, gitu.
0: Gua enggak make itu soalnya saking sedihnya gua. Saking sedihnya akhirnya.
2: Lu

Perempat FM Suara Budaya Jakarta, Bang Po masih barengan Ayu Joritia di jam 12 lewat 11 ya. Di siang hari ini gimana Bang Po, udah pada siap-siap makan siang ya? Di siang hari ini Bang Po, di hari pertama MPLS ya. Buat anak sekolah sih, buat kitanya mah boro-boro ada MPLS ya Bang Po ya. Orang kita udah kelar sekolahnya juga ya. Siap dah. Pak Iwan Santoso, selamat siang perempat. Tadi nanya ya, ya Allah. Lupa kita lihat ini tadi ya, keskip ya. Bukankah UMKM itu rasanya dulu baru? Jojo, kapan kasih tumpengnya? Kasih tumpeng apa nih Pak Iwan? Tumpeng ulang tahun. Kita udah kelar tanggal 15 Juni kemarin. Kita kagak ada tumpengan kita. Kita apa kemarin ya? Oh, kita pesta bapau. Tumpeng apa dulu nih Pak Iwan? Kita bingung nih masalahnya. Siap dah. Ya mungkin tadi kalau yang itu konsepnya empok itu Pak Iwan ya, apa-apa juga setiap orang kan pasti punya konsepnya masing-masing ya. Tapi yang penting tetap semangat ya buat tetap semangat buat usaha gitu aja ya. Yang penting usahanya yang benar gitu. Siapa deh? Pada Bang Boy masih mau cerita masih boleh ya di 08121249228. Siang-siang begini tuh itu tadi kayak ada kepengenan, ada cita-cita Bang Po. Ya Allah, singkat banget cita-cita gua. Cita-citanya pengen makan es krim hari ini. Ntar kalau ditanya sama anak-anak sekolah gitu ya, cita-citanya apa? Cita-citanya pengen makan es krim sekarang. Pada ketawa ya. Untung kagak ada bocah di mari. Itu pengen makan es krim Abang Pok ceritanya gitu ya. Es krim ini yang ada lagi-lagi ya Bang Po ya, di negara kita, negara Blok M. Ya, jauh bener kita ya. Padat di jam segini ya. Gitu. Tapi nanti saya juga punya cerita soal es krim Abang Po. Kebetulan ya skripnya sama nih, dibuat sama asisten produser kita gitu ya. Yang mau cerita-cerita masih ditunggu ya Abang Po ya. Mungkin ngomongin es krim kali ya. Es krim apa yang Abang Po demen rasanya ya? Coklat, vanilla. Sekarang kan makin banyak ya rasa-rasa es krim Abang Po ya. Ada rasa rasa Oreo, ada rasa mint, ada rasa bubble gum, ada rasa strawberry dan yang lain-lainnya gitu kan ya. Nah, kalau Bang Po tuh paling sering itu esnya, es krim itu biasanya rasa apa gitu.

0: udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

Pramata FM Suara Budaya Jakarta, Abang Po. Ngomongin soal es krim, ya. Ini ada ceritanya Abang Po ya, es krim. Katanya sih bukan dari Italia ya Bang Po. Kan begitu ya ceritanya kan ya. Bilangnya es krim itu dari Italia, Abang Po. Nih yang kita suka Abang Po dari es krim dingin, manis, seger, ya. Yeah. Ini ada sejarahnya Bang Po. Sejarahnya dari es krim. Yang pertama, es krim ini dipercaya Bang Po udah ada dari sekitar tahun 5000 tahun ya yang lalu di Cina Bang Po. Nah, kalau waktu itu ya Bang Po ya dibuat dari campuran susu dan juga beras. Nah, terus didinginin deh ya pakai salju Bang Po. Nah, ada lagi ya, es krim modern baru pakai susu dan juga krim. Itu di abad ke-10, Abang Po. Nah, rasa pertama yang dikenal itu justru buah-buahan, Abang Po. Bukan vanila. Nah, vanila itu baru populer sekitar ratusan tahun kemudian. Gitu, Abang Po. Seiring berjalannya waktu, ya. Gitu. Jadi, kepengen es krim gak sih Abang Po siang-siang kayak begini gitu ya, panas-panas gini gitu. Es krim apa ya? Rasa buah, rasa coklat, rasa vanila, green tea, atau apa nih Abang Po nih yang Abang Po demen tuh es krimnya? Boleh ceritain ya di Maria, dikasih tahu aja di 0812 11 24 928. Bang Wahyu di Cibubur, kalau Bang Wahyu tuh pilih es krim rasa coklat sama strawberry aja gitu, dua rasa. Ada yang tiga rasa itu kan terkenal ya, rasa vanila, coklat, strawberry, itu kan rasa Napoleon namanya gitu. Itu juga enak tuh kalau dikerok bareng-bareng tuh, jadi campuran ada strawberry-nya iya, ada coklatnya iya, ada vanilanya iya gitu. Tapi kalau itu udah dari kapan tahu udah lama gitu ya, kalau makan es krim dua rasa, tapi nggak yang dikrok barengan ya Bang Po ya. Dua rasa yang benar-benar si vanila-vanila, misalnya vanila-vanila sendiri gitu, dibikin buletan. Terus juga strawberry ya, strawberry sendiri begitu. Jadi nyampurnya pas di kita sendok atau kalau kita mau ya, kalau udah meleleh baru tuh jadi nyampur ya. Kalau Bang Po yang lainnya apa nih? Esnya biasanya rasa apa? Rasa buah yang seger-seger atau gimana? Atau rasa-rasa es potong atau es lilin ya, yang rasa kacang hijau, rasa ketan hitam. Nih, itu juga enak tahu Abang Po. Ya, saya juga demen tuh es rasa-rasa itu tuh kacang hijau sama ketan gitu. Kalau es potong yang itu tuh, es potong yang gambarnya unyil, itu demennya dua rasa itu Abang Po, sama satu lagi rasa sirsak. Itu kan ada ya kalau es potong ya. Gitu. Kalau itu tiga rasa itu. Kalau es krim yang gelato yang dibikin scoop gitu ya. Coklat pasti, double coklat. Terus rasa green tea demen, rasa apa lagi ya? Yang penting bukan rasa yang tersakiti aja dah.

0: Abang Empo, tidur di dalam mobil emang sering dianggap praktis ya, apalagi pas perjalanan jauh atau lagi nunggu di rest area. Tapi nih, kebiasaan ini sebenarnya punya resiko serius loh, terutama kalau mesin ame AC mobilnya masih nyala. Dalam kondisi yang begitu, gas beracun kayak karbon monoksida bisa ngumpul tuh di dalam kabin dan bikin keracunan yang berbahaya, bahkan bisa berujung maut loh. Makanya nih Abang Po, penting buat kita ngerti cara istirahat di dalam mobil biar aman. Yang pertama ya, pilih tempat parkir yang aman, terang dan juga rame. Yang kedua, buka dikit kaca jendela di kanan kiri biar udaranya tetap muter. Nah yang ketiga, pastiin pintu mobil kita selalu terkunci. Keempat, simpen barang berharga di tempat yang kagak kelihatan. Nah yang terakhir, atur deh tuh posisi tidur paling nyaman biar badan kita bisa istirahat dengan baik. Intinya ya Bang Po, keselamatan kudu jadi prioritas. Kalau kita paham resikonya dan ngelakuin langkah pencegahan, tidur di dalam mobil juga tetap bisa aman dan nyaman.
1: Bang, mau kemana udah rapi?
2: Ayo mau ke sono, Mpo.
1: Sono mana, Bang?
2: Ke sono, no, ujung sono, no.
1: Ih, Abang udah di mari aja.
2: Lah, ada apa?
1: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
2: Gitu ya?
1: Iya.
2: Ya udahnya, nyok.

udah suara kita bagus ya, bisa kali jadi penyanyi dangdut kayak itu tuh Umi Elvi, Happy Asmara, Ayu Ting Ting. Muka udah mirip ya kan. Tapi ayah kagak apa lirik itu lagu-lagunya gimana dong.

ngapalin dulu dah lagu-lagu dangdutnya ya. Sambil ayah juga mau request juga di dangdutnya di Perempat Jakarta tiap hari dari jam 3 sampai jam 5 sore. Asik dah, dilanjut. Gay boy, asoy. Yuhu.

Cukup Trio Macan aja dah ya, yang nyanyinya cepet-cepet ya Bang Po ye. Masih bareng Raya Juri ya di Jakarta Punya Cerita di siang hari ini ya Bang Po. Dan gimana Bang Po, rasa es krim yang Abang Po demen tuh apa? Ini Paris, apa nih, udah lama nih kagak ngadain kuis-kuisan. Lah kita kan, kita mau iseng-iseng aja, kecuali ada hadiah baru ntar kita bikin serentak begitu. Kuis-kuis kita mah kuis ala-ala aja gitu, kuis request lagu gitu Abang Po, bukan yang berhadiah duit, bukan, atau hadiahnya merchandise, enggak ya. Nantilah kalau ada ilham ya. Ilhamnya di ini, di Aditya Warman. Beda ya. Di siang hari ini ada Bang Aldo di Cengkareng. Katanya kalau untuk rasa es krim biasa aja sih, entah coklat atau juga vanila gitu, enggak yang berasa-berasa. Kadang ada yang seger-seger juga tuh, kan yang es krim di minimarket. Oh, oke, yang rasa-rasa buah ya. Itu juga seger tuh. Terus juga ada Mpok Yuli di Bekasi. Assalamualaikum Bang, ini baru jemput anak Bang, abis MPLS. Ya siap deh. Kalau es krim, kalau itu lagi panas tuh pengennya seger-seger sih Bang. Kalau misalnya sore atau juga malam, itu paling es krim yang itu, apa namanya, itu tuh Abang Po yang di kayak di halte-halte, kan banyak tuh ada yang jual tuh. Terus juga yang di ruko-ruko, ya, ya ruko-ruko itu tuh Abang Po yang bangsa ceban gitu, yang kagak nyampe 20.000, kan ada tuh es krimnya begitu. Itu tuh Mpok Yuli kayak begitu. Ini soalnya nyebut merek, kita kagak bisa nyebut merek di mari. Ntar kita jualan jadinya ya. Begitu es krimnya Mpok Yuli. Terus juga Pak Haris, iya, apa? Es krim. Es krim katanya coklat sama durian ya. Kalau durian juga nyerebak wanginya kemana-mana. Iya. Apa namanya? Kalau durian, iya kalau durian tuh enaknya es ini loh. Apa sih namanya? Apa sih? Lupa tuh. Jadi kayak macam risol. Gitu dibentuknya risol, tapi isinya es durian gitu ada. Oh, pancake durian. Namanya pancake durian Abang Po gitu. Ya di Jakarta ada yang jual kayak begitu kagak ya? Soalnya langganannya di Medan waktu itu Abang Po. Dimsum sama pancake durian itu di Medan. Ada. Jadi kalau misal ada event ya, ada buka stand di RRI, ada tuh yang jual kayak gitu tuh. Enak, durian durian banget gitu. Duriannya ngeduren. Kan bahasa-bahasa food vlogger gitu ya. Duriannya ngeduren banget ya. Siap ya. Jadi ada rasa durian ya kalau Pak Haris ya, selain rasa coklat ya. Siap dah. Jadi macam-macam emang rasa-rasa es krim sekarang Abang Po. Nama-namanya juga macam-macam. Kayak kan dulu tuh terkenal yang namanya banana split gitu ya. Dikirain pisang yang lagi split gitu Abang Po. Enggak tahu nama es krim gitu. Macam-macam lah sekarang ya Bang Po ya, apalagi yang viral-viral tuh di Blok M tuh. Jadi makin banyak lagi varian-variannya. Enggak cuma di Blok M aja sih, banyak di tempat-tempat lain yang viral ya. Jadi apapun itu es krimnya Bang Po, tapi tadi udah tahu ya sejarahnya atau ceritanya es krim ya Bang Po ya, dari 5000 tahun ya yang lalu. Gitu Bang Po ya. Dan ini abis ini bakal kita masuk atau juga gabung di ini ya Bang Po ya, Radio Visual RNet ya, di Suara Budaya Nusantara, siaran berjaringan kita di Pro 4 Network Bang Po ya. Dari ini kita bakal ngobrol budaya bareng teman-teman kita di Pro 4 Surakarta gitu. Obrolannya apa? Tungguin dah nanti ya Bang Po ya, bisa interaksi tuh di siaran berjaringan Nusantara. Pak Iwan Santoso, udah makan siang belum? Makan siang belum Pak Iwan ya, karena kita masih kenyang perut kita. Oh iya, apa karena kopi juga? Soalnya tadi makan pagi itu kita lontong sayur 1, bakwan 1, ketan 2, apalagi tuh? Percaya? Jangan dong. Cuman makan lontong aja tadi pagi ya Bang Po. Lontong sayur, tapi ini mungkin karena efek kopi kali

ya, jadi masih kenyang gitu Pak Iwan. Nih, buat Abang Po yang belum makan siang, makan dulu ya Bang Po ya. Ingat, jangan sampai sakit Abang Po. Karena kalau sakit itu mahal, keluar duit lagi. Mending makan dulu dah Abang Po ya. Ingat makan Abang Po.

0: Aduh, ayah pusing. Kerja mulu kayak begini. Ampun deh ya.
1: Lu ngapa, Tinca? Kita liburan aja deh, Nyok.
0: Kagak. Ayah kagak bisa, Mimin. Lu pan tahu, Min. Ayah liburnya cuma Sabtu ame Minggu doang.
1: Yaudah, gini aja deh. Kita ke Taman Katlea, Nyok.
0: Apa? Taman apa?
1: Katlea, Tinca. Ed dah tuh kuping.
0: Iya, bentar. Tapi di sono seru kagak?
1: Buah mangga, buah kedondong. Ya seru dong. Kita bisa olahraga. Selfie-selfie juga bisa di sono.
0: Asik dong. Ayo, Min. Kita ke sono, Min, sekarang, Nyok.
2: Propat FM. Suara Budaya Jakarta.
3: Yo. Pagi di Jakarta. Bunyi klakson, aroma

Perawat FM Surabaya Jakarta Bang Po. Napi nih Pak Iwan nih. Panjang banget. Oh makan gado-gado tempat Pak Iwan. Siap. Ya tapi kita enggak bisa ninggalin studio Pak Iwan masalahnya. Dari studio ada wayang kulit lagi kalau ada nonton karena di manapun ada info wayang kulit insya Allah pasti datang ya. Nanti ya kalau misalnya ada wayang kulit atau wayang golek yang live ya, kita pasti bakal infoin ya buat Pak Iwan, buat Abang Po yang lainnya ya, biar pada ngeramein ya, ngeramein gedung RRI ya. Ya, nanti dah pasti ada kok ya wayang kulit live-nya atau juga wayang golek live-nya. Ya ditunggu aja Pak Iwan dan juga banget Abang Po. Nah, ditunggu juga nih bentar lagi kita bakal masuk ke siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara ya di jam 1 siang.

0: Din, biasa aja kali. Air masih ngalir deras, ngapain juga diirit-irit, lebay lo.
1: Jangan begitu, Yan. Ini musim kemarau, air bisa makin susah. Kalau lu boros, nanti yang lain ikut susah juga.
0: Masa sih?
1: Iyalah, sumur bisa kering, tanaman pada layu. Kita semua kena dampaknya.
0: Terus gue harus ngapain?
1: Gampang, mandi jangan kelamaan ya. Keran ditutup kalau kagak dipakai. Oh. Pakai air secukupnya aja.
0: Oh gitu. Ya udah deh, ikutin saran lo.
1: Nah gitu dong, hemat air biar semua kebagian.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Berita jam 13.
1: Abang Bo, PT Transportasi Jakarta ngegelar Jakarta Sky Fun Run 2026 di jalur layang koridor 13 sebagai ajang olahraga yang mengedepankan prinsip keberlanjutan melalui pengelolaan sampah dan pengurangan emisi. Direktur Utama PT Transportasi Jakarta, Welvi Zon Yuza, mengatakan kolaborasi dengan berbagai mitra berhasil mengumpulkan 138,1 kg sampah terpilah yang berkontribusi pada penghematan energi dan penurunan emisi karbon. Pada pelaksanaan acara, penggunaan 10.000 gelas pakai ulang juga berhasil mengurangi sampah plastik sekali pakai dan mencegah emisi karbon secara signifikan. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Parade seni budaya digelar di Desa Adat Beda Bali sejak 10 Juli hingga kemarin sebagai rangkaian hari ulang tahun ke-34 Lembaga Pengkreditan Desa Adat Beda. Bendesa Adat Beda Inyoman Amaya mengatakan kegiatan bertema Nangun Kerti Jagat Bali tersebut menjadi wadah memperkuat keharmonisan masyarakat sekaligus melestarikan seni, adat, dan budaya Bali. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Tandan ini gini ya,
2: Mas ini gini ya berjuang. Aku jadi pengusaha, sampean jadi sarjana.
3: Saling percaya, komunikasi lan setia, sementara alai dewe pisah benua. Nanti apal aku, Mas?
1: Iya. Ya wis hati-hati. Mas tak usah nyusul.

0: strong?
1: Apa maksudnya?
2: Sorry, I like him more than you. Why are you crying? You have to accept reality.
1: Gue ngomong apa? Aku ramudan.
2: Aduh. Intine, aku ki luwe milih deknen, mergane deke ki luwe bagus, luwe mapan, siji meneh. Deke ki pinter basa Inggris.
1: Wah, ya jelas lah. Lahir cenger, wong iki wis ning Londo. Ya jelas lah pinter bahasa Inggris.
2: Hah, kita putus.
1: Teteh.
2: Rasa tekon alasane. Kowe ngerti ra iki negara Londo? Yeah. Seng mbok nggo kuwi pakaian Inggris.
1: Wah. Ngopo putus ya putus. Siji meneh. Nek terima bahasa Inggris aku ya iso.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayah Joritia ya di Perempat Network, di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perempat Jakarta. Ada Ayah Joritia di hari ini, hari Senin ya. Hari pertama anak sekolah, gimana pendengar Perempat, pemirsa RRNet ya, jedar-jedornya, gedebak-gedebuknya, ngantrin anak sekolah, namunin anak sekolah biar dapat duduk di depan, udah biasa banget itu kita, Dan hari ini Ayah kagak sendirian, Ayah barengan teman-teman di Perempat luar Jakarta. Untuk hari ini kita jatahnya kebagian sama Mas Roy Rohim dari Perempat Surakarta. Selamat siang, assalamualaikum, Mas Roy.
2: Selamat siang, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jo.
1: Iya, gimana kabar di sana, sehat,
2: Kabar sehat selalu, Bang Jo.
1: Siap, siap. Dan di sana gimana nih? Suasana awal-awal masuk sekolah, Mas Roy.
2: Wah, ini nampaknya kalau melihat langsung secara visual, ini jalanan sudah mulai padat.
1: Mulai
2: ini,
1: padat Bang. Lagi ya.
2: Mulai rame lagi nih, apalagi pas hari Senin nih, Bang Jo ya.
1: Iya, pas hari Senin gitu ya. MPLS pula gitu. Apa ibu-ibunya nemenin anaknya ke sekolah, nganterin nih.
2: Di situ gimana Bang Jo? Apa rame juga kah?
1: Rame. Dekat kos itu gang tadi pada pagi pada ini pada buru-buru itu anak sekolah. Tanya mau ngapain? Ya biar dapat duduk depan enggak.
2: Oh, gitu ya. Wah, ini tidak bisa dibayangkan bagaimana kemacetan, keramaian di Jakarta
1: kota. Betul. Iya, soalnya kita pasti kalau hari pertama sekolah tahun ajaran baru kita kudu duduk depan ya, Mas Roy ya.
2: Benar.
1: Siap deh, Mas Roy. Ini daripada kita ngomongin sekolah, kita ngomongin kita ya, budaya yang lain nih. Kita temanya hari ini temanya apa nih, Mas Roy?
2: Nah, ini dia yang akan kita bahas ya. Ini warisan virtual nih, Bang Jo. Saat budaya ini bertemu dengan teknologi, Bang Jo.
1: Oke. Saat budaya bertemu dengan teknologi. Nanti narasumber kita siapa hari ini? Nah, hadir ini atau via telepon atau via online?
2: Ini sudah hadir di
1: studio. Sudah hadir. Siap.
2: Bersama kita di dalam studio Perempat, Bang Jo. Ini siapa bersama kita? Ada Dr. Sawitri SSN M.Hum. Beliau adalah sosok kepala lab budaya dan budaya Univet, dan juga ketua sanggar Ngerumat Budaya.
1: Begitu nih Bang Jo. Oke, siap. Assalamualaikum. Nah, selamat siang Ibu. Banyak ya.
2: Kita sapa dulu ya Bang Jo ya.
1: Assalamualaikum, selamat siang Ibu.
3: Waalaikumsalam. Iya. Selamat siang Mas.
1: Siang. Sehat ya Bu ya? Ya. Iya siap, ini agak putus-putus ya suaranya Bu Sawitri ya, Mas Roy ya. Siap, tapi gak apa-apa, mudah-mudahan sih nanti tapi mudah-mudahan pas ngobrol-obrolan sama Mas Roy dan juga Bu Sawitri lancar ya. Dan langsung aja kali ya, Mas Roy, nanti kita di menit 30 kita akan jeda dulu satu lagu. Nanti kita akan buka line interaktif ya dengan pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet. Dan kita mulai dulu aja obrolan kita di siang hari ini ya, terkait tema kita di siang hari ini bersama narasumber yang sudah hadir juga di sana gitu ya. Monggo, Mas Roy dan juga Ibu Sawitri.
2: Baik, nah, terima kasih Bang Jo. Nah, kita mulai dulu awal untuk obrolan kita. Jadi sahabat budaya mungkin juga penasaran bagaimana perkembangan dunia teknologi sekarang yang memudahkan kita untuk bisa mudah untuk mengakses informasi. Wah, terbayang kalau dulu misalnya ada kegiatan budaya, ini harus menyebar pamflet, harus woro-woro di jalan, lalu ada mungkin ada pasang iklan di koran. Nah, sekarang itu lewat handphone di genggaman kita yang smart dan pintar, ini info-info budaya itu mudah didapatkan. Nah, ini dia bahasan kita, warisan virtual saat budaya ini bertemu dengan teknologi. Selamat siang.
3: Selamat siang Mas Roy.
2: Wah, kabar sehat, kabar baik ya Ibu Sawitri.
3: Alhamdulillah.
2: Ya.
3: Alhamdulillah.
2: Wah, ini menarik ini bahasan kita nanti tentang warisan virtual ya Ibu ya. Nah, mungkin di awal sebelum nanti kita lebih mendalami lagi, ini Ibu Sawitri mengajak diskusinya tentang warisan virtual. Nah, sejatinya ini seperti apa ini Ibu? Sebagai pengantar kita ya Ibu ya.
3: Ini memang lagi luar biasa nggih bahwa ini masuk kita juga kita katakan era global, kita ngarani era digital yang memang itu kita mau nolak tapi tidak mungkin juga.
2: Nah.
3: Tetapi dengan kita harus menerima tetapi selektif.
2: Nah, selektif.
3: Nah, yang saya katakan warisan itu kalau menurut budaya itu kan berarti segala sesuatu yang diwariskan secara turun temurun. Nah, terkait dengan ini yang virtual, berarti nanti akan mendapatkan warisan yang berbentuk apa? Nah, kalau dulu itu bahwa budaya itu kita bisa melihat bentuknya, misalkan keratonnya, keris, benda bersejarah, bahkan candi Mas Roy, dan pusaka-pusaka yang lain sampai kereta dan lain-lain. Bahkan juga bentuk istilahnya manuskrip, bentuk buku, seperti itu nggih. Nah, dikatakan virtual, apakah kita nanti sudah berbentuk itu lagi? Pastinya tidak. Nah, inilah yang kita bahwa antara menolak, menerima, tapi apakah nanti juga semua berdampak positif apa negatif? Nah, ini nanti yang memang kita paparkan. Nah, virtual sendiri itu pasti visual. Kita
2: visual,
3: akan melihat
2: ya.
3: Gitu, nggih. Contoh, gini, kemarin di malam satu suro, benar yang dikatakan Mas Roy, Dek Ben itu arek gawe pementasan ini rumit banget ya Mas. Tadi udah disebutkan sama Mas Roy. Ternyata sekarang lebih simpel. Kemarin contoh saja di malam satu suro itu yang di Keraton Kasunanan Surakarta, bahwa semua istilahnya kita katakan flyer, leaflet dan lain sebagainya itu kita masukkan dalam istilahnya kita plus gitu aja ya, ke story gitu nggih, story HP, kita kemasukkan ke Facebook, IG, dan juga yang terkait dengan keraton gitu nggih, ada istilahnya organisasi pokoso, ada juga yang anu organisasi yang dibawahi oleh LDA, dan sangat luar biasa dengan nge-push hanya berapa hari saja sudah semua sampai. Nah, dan kemarin itu luar biasa peserta dari kirap itu bahkan yang kita katakan dari Sabang sampai Merauke Mas Roy. Nah, itu terlihat sekali bahwa peserta itu tidak hanya 1.000, 2.000 tapi beribu-ribu. Nah, itu salah satu contoh ternyata apa? Saya yang salut ternyata bahwa budaya virtual itu juga berdampak positif. Waktu itu saya juga jalan beriringan yang di tengah samping saya itu anak-anak remaja yang dari PSHT. Kami di tengah, samping lagi juga dari PSHT dan anak-anak sekolah. Dan saya tanyakan, panjenengan mendapat info kalau di sini ada penyelenggaraan malam satu suro dari siapa? Ternyata ada beberapa macam Mas Roy.
2: Iya.
3: Satu, mereka dapat malah dari IG, dari Facebook, dari organisasi, dari pertemanan di WA, jadi pakai HP nggih. Terus yang paling penting juga ternyata mereka kenapa kok anak remaja tertarik? Tapi memang jawabannya klise Mas.
2: Jawabannya klise gini, ini. Jawabnya seperti apa ini Bu Savitri?
3: Lah ini terkait fitur ya. Ibu, saya ikut kirap ini nanti saya akan upload TikTok. Ada kata-kata itu.
2: Yeah.
3: Yang kedua, saya nanti akan saya masukkan ke YouTube. Ibu, saya tuh udah dapat uang loh sebagai YouTuber dan TikToker.
2: Yeah.
3: Nah, inilah bahwa sebuah warisan budaya yang sebenarnya itu dimaknainya filosofis Mas. Yang namanya malam satu suro itu, maaf, satu, kita itu laku prihatin. Yang kedua, topong bisu, kita harus diam saja. Tapi mereka menggunakan teknologi IT mereka, itu malah mencari uang. Tetapi bukan itu juga negatif ya, karena dengan beliau itu juga seperti itu, ternyata apa? Malam satu suro sukses juga.
2: Wah, sukses juga, bisa mengundang banyak
3: bisa
2: masyarakat.
3: Bisa mengundang banyak juga, iya, dan anak-anak muda tertarik. Dan kemarin saya sangat luar biasa, kagum anak-anak itu, anak-anak remaja itu sudah mengikuti. Dan saya itu juga jalan bareng, berjajar dengan anak-anak kuliah. Dia mengatakan gini, Ibu, saya di sini juga tidak hanya sekedar tertarik loh. Saya juga ingin melihat maknanya.
2: Oh, itu.
3: Apakah itu?
2: Ya.
3: Apakah Ibu mau menjelaskan? Saya bilang apa? Dengan senang hati.
2: Wah.
3: Saya kasih nomor HP saya, saya jelaskan. Lah dari itu, Mas. Dari tadi dia ingin virtual, dia ingin upload TikTok, dia anu ngarani nge-vlog.
2: Nge-vlog
3: terus nanti akan saya kirim juga ke YouTube. Tapi saya di balik itu juga ada ketertarikan. Terus saya di beliau juga bilang gini, Ibu, saya itu juga dapat informasi tidak hanya dari IG saja loh, dari guru saya seni budaya, apa saya nggak ternyata mas, dari guru saya seni budaya, dari dosen saya, dari bapak ibu saya yang juga ikut mengabdi di keraton, lah itu sudah sebuah cara bahwa warisan ini akan tersampaikan juga ke anak-anak kita, ke remaja yang kemarin itu umurnya ada yang SMP, bahkan anak kecil TK itu ikut jalan mas dan kuat, terus ada juga yang mahasiswa yang kuliah, dan kemarin juga saya membawa mahasiswa saya sekitar 50 mahasiswa yang saya ikutkan untuk mengikuti kirab. Nah dan itu juga sebagai kata-kata warisan ini nanti tersampaikan tidak dengan virtual. Nah dengan cara itu terjawab dulu mas, bahwa virtual ternyata bisa menjawab. Nah tetapi di balik itu mas, bahwa istilahnya jagat yang besar tapi dengan virtual juga lebih simpel. Mereka melihat anak-anak remaja sekarang itu kadang hanya di depan tab. Nah ini saya bawa tab contohnya, bawa tab, bawa HP gitu. Kata ada yang mengatakan bahwa itu setan.
2: Oh ada setan? Gimana ini? Setan?
3: Maksudnya di HP-nya.
2: Oh di HP-nya gitu, ada gitu. Setan.
3: Okay. Tapi jangan memaknainya terus itu setan. Yang positifnya banyak kok. Maksudnya memang ada dampak negatif dari HP, tapi positifnya juga banyak. Lah kita sebagai orang tua, juga pendidik, praktisi, ini PR besar mas. Memberikan bahwa kita memberikan materi itu kita filter. Oh kebaikannya dari virtual itu banyak. Tadi satu, mudah tersampaikan dari semua berita. Yang kedua, budaya juga tersampaikan pada anak kita, bahkan nanti anak cucu kita dengan virtual. Karena apa? Kalau di dalam YouTube, di dalam IG, di dalam Facebook, di dalam apa itu HP dan lain sebagainya juga tersimpan video itu.
2: Nah, bisa lebih tahan,
3: lebih tahan lama daripada aman. Hanya kita datang, kita datang ke keraton baru kuwi ndelok fotone ilang misalkan. Tetapi dengan virtual itu juga sebagai sebuah warisan yang nanti anak cucu kita mendapatkan.
2: Begitu ya Bu Sabitri ya. Begitu Bang Jo, ini pembuka kita.
3: Itu pembuka.
2: Bagaimana nih Bang Jo?
1: Semakin penasaran makin penasaran ya. Nanti kita akan tambah lagi dengan pertanyaan-pertanyaan dari pendengar ya, Bu Sabitri ya. Dan mungkin ini bisa dicatat dulu kali ya buat Abang Po, pendengar Pro 4, pemirsa RRI Net, kalau mau menghubungi Pro 4 Surakarta nomornya berapa ya, Mas Roy?
2: Bisa di telepon seluler 0271-638-145.
1: Oke.
2: Atau bisa mengirimkan pesan WA di 08952-08952-44.
1: Oke, siap. Kalau di Jakarta seperti biasa di 021-350-4510 atau di 0812-1124-928. Oke deh, kalau gitu kita jeda dulu satu lagu ya, Mas Roy dan juga Bu Sawitri. Nanti kita akan kembali lagi tentunya buat Abang Po, pendengar Pro 4, pemirsa RRI Net di Suara Budaya Nusantara. Tara.

0: udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara, Bang Po, dan juga pendengar Pro 4, pemirsa RRI dimanapun berada. Balik lagi ya, kita di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara di siang hari ini ya, Bang Po ya. Sebentar ya. Pak Lutfi, mohon maaf kita nggak bisa terima telepon WhatsApp ya Pak Lutfi ya. Kita soalnya kita masih pakai jaringannya untuk online barengan teman-teman di Pro 4 Surakarta. Pak Lutfi, mohon maaf kita close dulu ya untuk telepon WhatsAppnya ya. Oke, sekarang kita akan sambungin lagi ya dengan Mas Roy di Pro 4 Surakarta. Mas Roy.
3: Baik, terima kasih Bang Jo Aditya.
2: Iya. Gimana di sana, sudah ada pesan WhatsApp kah atau yang sudah coba-coba buat telepon di sana?
3: Nah, ini sudah ada yang masuk.
2: Boleh, kita coba dulu ya.
3: Selamat siang Suara
4: Selamat
3: Budaya.
4: Selamat siang Suara Budaya Nusantara.
3: Dengan siapa di mana ini?
4: Dengan Cik Guria.
3: Baik, Cik Guria. Dari Cik mana ini?
4: Jakarta Selatan.
3: Baik.
4: Halo, ganteng Mas Roy.
3: Wah, terima kasih Cik Gu.
4: Halo Jakarta, Bang Jojo Aditya.
2: Iya, Cik Guria, silakan. Mana pertanyaannya, silakan. Silakan Cik Gu.
4: Ibu Wintri, Bu, ini dengan Cik Guria ya, Bu.
3: Iya.
4: Sekali di sini. Ibu pakainya merah-merah berani ini, terlagi hari kemerdekaan, Bu.
3: Baik.
4: Salam kenal ya, Bu ya. Pagi ini Ibu siapa nih enaknya?
3: Ibu Sawitri saja.
5: Sawitri saja.
3: Satu nama
4: Ibu
3: itu. Cikgu.
4: Cikgu, Cikgu ya, karena guru panggil Cikgu.
2: Iya, Cikgu boleh silakan dipercepat, Cikgu.
4: Aduh, Bang ini canggih banget ini ya, namanya ini luar biasa. Ibu, ya apa namanya, memang Bu, Ibu Sawitri. Apa warisan virtual ini adalah perpaduan antara kearifan masa lalu dan inovasi masa kini, di mana teknologi seperti virtual reality atau VR, kecerdasan bantuan AI dan arsip digital menjadi medium utama dalam melestarikan mendokumentasikan serta merayakan identitas budaya agar tetap relevan bagi generasi mendatang. Begitu ya, Bu ya. Nah, pertanyaannya Bu, seperti apa ini Bu pertemuan antar budaya dan teknologi yang membentuk warisan virtual ya, pengalaman imersif realitas apa namanya virtual atau VR itu satu Bu. Nah, yang kedua aset digital dan pemodelan 3D itu apa Ibu? Yang terakhir tiga kecerdasan buatan AI, itu saja pertanyaannya Ibu. Jadi terima kasih banyak waktunya. Bang juga Mas Hapan dari Mas Roy, Bang Jojo. Ini dari Cijuria di Tepet Jalan Pesaron. Assalamualaikum.
2: Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diborong ya pertanyaannya ya, tiga ya langsung ya Cegu ya. Iya, besok-besok mohon maaf punten ya Bang Po, pendengar Pro 4 pemirsa RRI boleh satu atau dua saja ya, gantian dengan pendengar yang lainnya, kasihan juga narasumber ya. Monggo silakan Ibu Sawitri.
5: Iya, sebenarnya tadi udah dari awal saya paparkan sedikit ya Mas Roy sama Mas Sinta nih.
3: Ada Mas Jo.
5: Mas Jo, gitu nggih, terkait dengan warisan virtual. Tadi saya sudah ngasih contoh satu yang tadi baru malam satu suro nggih, yang sudah diupload juga di TikTok, di IG, seperti itu. Nah, ini saya tambahi juga bahwa warisan virtual contohnya adanya museum virtual misalkan 360 derajat itu loh Mas. Itu bahwa kita jalan-jalan ke Keraton Jogja tapi sebenarnya kita di kamar. Seperti itu nggih. Nah, terus yang kedua juga ada AR filter yang kita katakan foto pakai mahkota si singa raja tetapi apa? Itu di Instagram sama TikTok kayak diedit kayak gitu
3: nggih. Ada filternya.
5: Nggih ya. Terus ketiga ada game edukasi juga Mas, main game petualangan di Kerajaan Majapahit. Nah, itu juga sebuah anak kita atau generasi kita mengenal terkait dengan keraton, terkait dengan kerajaan Majapahit tetapi secara virtual. Nah, selain itu juga NVT wayang atau wayang kulit di scan 3D itu loh Mas, bisa diputar di HP juga itu. Dan yang kelima tadi sudah saya masuk ke YouTube dan juga TikTok. Nah, jadi ada dalang yang live streaming, bu gurunya ngajari tari 1 menit dan lain sebagainya. Nah, ini yang pengen saya ungkap, Bang, tadi pasti bahwa virtual itu juga ada dampak positif dan negatifnya. Pastinya juga ada hal yang memang menjadikan itu sebuah kendala juga, Mas. Nah, seperti ini ternyata mereka setelah saya, ini kan sebuah penelitian juga, Mas. Dan sudah saya masuk ke dalam sebuah jurnal. Nah, itu ternyata setelah saya juga wawancarai dari generasi muda itu, setelah mereka sudah menggunakan ini tadi loh Mas, ya TikTok, ya YouTube, ya tadi semua fasilitas yang tadi. Nah, itu dia juga ada kata, sebenarnya saya juga tidak puas Ibu.
3: Oh, kurang puas ya Bu ya?
5: Ternyata kalau saya tidak datang sendiri misalkan ke candinya itu, menikmati alamnya, menikmati istilahnya batunya sendiri seperti apa, terus saya datang sendiri ke keraton, Keraton Solo, Keraton Jogja, ternyata saya juga tidak ada rasa puas juga. Nah, itulah yang kita katakan bahwa sebenarnya bertemu teknologi juga ada plus minusnya.
3: Plus minusnya.
5: Nah, gitu loh lah, ini yang kita katakan bahwa warisan itu juga kita akhirnya gini, tinggal memilih Mas. Tetap kita pakai virtualnya itu dan anak generasi muda kita dan generasi nanti juga akan memiliki manfaat. Tapi ternyata juga di balik itu anak-anak ini juga merasa ada kata gini Mas, tapi hambar Ibu.
3: Oh, tapi
5: ini hasil
3: kurang.
5: Penelitian nggih. Ini hambar Ibu. Tadi saya tidak ngoyo-woro saja tapi ini hasil penelitian saya waktu saya wawancara karena saya metodenya pakai metode deskriptif kualitatif berarti wawancara mendalam ternyata dari banyak anak remaja tadi yang dari bahkan dari anak SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi dan masyarakat umum mengatakan, "Mbak, saya nek enggak datang langsung ternyata ada rasa hambar." Neng museum nek enggak istilahnya melihat langsung bersejarah gitu nggih. Nah, seperti itu ternyata neng hati juga enggak puas juga. Kita ke candi Cetok, ke candi Prambanan, Borobudur, nek sekedar tadi virtual kok ya ora mantep nek kita enggak mendaki, katanya juga ada kata seperti itu, Mas. Nah, inilah yang kita katakan bahwa jangan hanya salah tafsir bahwa virtual itu yang paling terbaik. Tetapi kita langsung datang itu yang tidak. Nah, inilah yang kita katakan virtual bertemu dengan istilahnya dua-duanya teknologi saling nyambung juga. Jadi dua-duanya kalau kita nikmati akan lebih baik juga.
3: Nah, berarti nah, gitu saling melengkapi begitu ya.
5: Nah, inilah yang kita katakan bahwa ketemunya warisan dengan kita langsung datang dan kita mengerti langsung gitu nggih. Apa namanya kita menikmati alam, menikmati yang memang benar-benar di depan kita, ternyata rasa hambar itu hilang. Nek ngarani rasa puas nanti Mas.
3: Kurang,
5: nah, gitu. Itu apalagi kita mengajak anak kita, anak didik kita itu langsung ke tempat museum, langsung ke Keraton Solo, ke Keraton Jogja atau di tempat-tempat yang bersejarah. Contoh saja gini, ngapunten ini cuma kalau kita di Semarang. Apa bener lawange sewu?
3: Nah,
5: walaupun secara virtual kita wis lihat ya Mas. Wah, bener wis 360 derajat. Tiba-tiba nek ra ning kono kuwi selfie bener-bener itu memang lawange sewu tenan. Kok ya ora mantep.
3: Nah, kurang marem
5: ya. Itulah ya Mas yang ini yang memang kita katakan menjadi sebuah kesenjangan digital juga. Antarane memilih lah ini. Ini sebuah pilihan juga Mas. Antarane aku pilih yang mana?
3: Gitu. Baik, begitu. Nah, Cek Guria, semoga terjawab. Iya,
5: tapi ini Cek
2: Guria. Sudah terjawab ya, Cek Guria. Siap deh. Siap, ini sudah apa namanya? Ada yang mau telepon juga ya di 021-350-4510. Coba kita angkat dulu. Loh, mati teleponnya. Oke, boleh. Silakan coba lagi ya. Buat Abang Po yang mau telepon, pendengar Pro 4, pemirsa RRI, kalau mau menghubungi boleh di 021-350-4510. Tapi sebelumnya kita mau baca dulu nih pesan WhatsApp-nya. Ada dari Pak Haris Prasetya di Jogja. Ini apa yang namanya mau bertanya ya. Sebentar ini tadi panjang sekali ya soalnya. Ketika budaya bertemu dengan teknologi panjang. Ya. Jika karya sastra Surakarta atau Keraton Surakarta dan Puro Mangkunegara adalah karya budaya, maka bagaimana saran dalam menunjukkan karya sastra dari Surakarta dan sekitarnya dan bahasa Jawa Kromo Inggil melalui teknologi, katanya gitu. Demikian katanya. Siap. Semoga pertanyaannya bermanfaat dan buat yang lainnya. Siap. Itu kita tahan dulu ya. Mungkin ya Bu Sawitri dan juga Mas Roy, ini ada telepon, soalnya kita angkat dulu ya sekalian ya. Halo Pro 4, assalamualaikum. Iya, nggak sabar. Gitu langsung dimatiin teleponnya. Ya wes, kita respon dulu aja deh yang punya Pro 4. Pak Haris.
3: Baik. Langsung ke jawaban Pak Haris berarti ini ya. Baik, bisa dijawab nih Bu Sawitri. Ini tentang keraton dan juga nanti penerapan bahasa Jawa Kromo Inggil. Ini kalau diterapkan di dunia teknologi ini seperti apa ini bentuknya?
5: Gini Mas, kalau saya ini misalkan saya belum menyebut keraton dulu nggih. Pertama yang kami lakukan sebagai akademisi dan saya di prodi PBSD, itu sudah ada aksara Jawa yang kita digitalisasi. Yang kedua bahkan iringan gamelan. Jadi kami itu mengharmonikan bahwa menulis anu aksara Jawa tidak harus langsung di papan tulis, tetapi lewat HP kita bisa
3: ngetik pakai itu ya, ada keyboardnya ya, bisa langsung.
5: Ada, ya, dan itu di prodi kami sudah ada dan kami terapkan. Itu salah satu contoh. Contohnya. Nah, yang kedua terkait Kromo Inggil dan lain sebagainya juga sudah bisa kami. Bahkan kami punya kartu-kartu istilahnya yang sudah kami videokan terkait dengan tata bahasa. Nah, itu sudah menjadi sebuah karya

0: usung-usung ya, alatnya
1: masuk dalam teknologi. Nah, otomatis yang memang yang di situ, yang kami kan di prodi itu ada beberapa dosen yang kepakaran masing-masing, Mas. Nah, ada yang sastra, ada yang pendidikan, ada yang pengajar, ada yang budaya.
2: Nah,
1: Seperti itulah.
2: begitu.
1: Itu seperti itu, Mas. Jadi memang yang megang bukan saya langsung. Gitu,
2: Baik, untuk
1: seperti
2: menanggapi tadi, keraton ini biar muncul di digitalisasinya itu seperti apa ini menurut Bu
1: sekarang
2: Savitri?
1: kan sudah di Keraton Solo, bahkan di Mangkunegaran sudah mereka memakai digitalisasi semua kan, tapi memang tidak belum maksimal gitu. Maaf, contoh Aksara Jawa. Aksara Jawa sekarang sudah digital juga bisa. Terus yang kedua, buku-buku yang terkait Serat Centini, serat-serat itu sudah sebagian juga sudah di digital juga. Walaupun memang itu istilahnya progresnya belum maksimal 100%, tapi dari keraton sudah memulai.
2: Sudah mulai, berarti
1: Iya.
2: ada arah ke sana
1: Iya,
2: ya.
3: Mungkin step by step
1: istilahnya
3: kali
1: itu
3: ya, Bu
1: bukan
3: ya.
1: tidak arah. Gitu nggih. Dan sekarang kita datang ke museum itu memang jangan sampai kita juga memegang buku yang memang itu sudah ratusan tahun, Mas. Ternyata juga bermasalah ini nanti. Makanya makanya yang memegang itu tidak, kita yang datang ke situ semua boleh pegang juga jangan, karena ternyata malah merusak dari warisan budaya itu sendiri. Makanya istilahnya ada yang nanti dari hasil digital itu kita yang bisa menikmati. Tapi tidak kita terus yo langsung memegang bukunya, karena sudah ratusan tahun ngarani kriwil.
2: Kriwil itu makan rayap itu ya.
1: Bahkan ya itu makanya mereka pasti tidak semua orang boleh memegang. Nah, ini pentingnya bahwa memang mendokumentasikan itu secara digital itu di situ sudah.
2: Wah, begitu.
1: Bahannya sudah, bahkan dari tari, malah tari sudah luar
2: Tari lebih
1: biasa.
2: lengkap lagi ya, Bu.
1: Sastranya sudah mulai. Bahkan anu apa jenenge wayang juga sudah, bahkan ada pelatihannya wayang juga, dalang, ada pranata cara juga yang di situ itu sastranya juga sudah tinggi. Rias busananya juga diajari secara visual. Dan ini sangat luar biasa bahwa Keraton Kasunanan Surakarta juga ada pawiyatan yang terkait pranata cara, terungkap sastra, bahkan sampai makna filosofis, karena saya mengikuti juga,
2: Ikut
1: Mas,
2: juga.
1: sebagai akademisi, bahwa saya sering diajak sama Kustimung, terus sama Ndoro Arum, itu mengungkap terkait tata rias busana yang di keraton. Yang kedua, istilahnya mengungkap misalkan nggih, laku prihatin kungkum. Bukan dimaknai maaf kok kungkum kok pesugihan mboten lho, Mas.
2: Suronan kungkum.
1: Itu adalah laku prihatin, ritualnya juga seperti itu. Nah, inilah semua juga sudah Mas, di virtual juga,
2: Nah.
1: digital juga, boleh di-upload TikTok yang
2: Wih.
1: Wong semuanya positif.
2: Menarik ini.
1: Bahkan simbol-simbolnya di kungkum itu ngajari apa toh? Bersabar dan lain sebagainya. Nah, ini udah tak angkat nggih, tari ada, terus yang terkait dengan candi ada, sastra ada, wayang ada.
2: Nah, Bang Jo penasaran dengan linknya tidak ini untuk
3: Wah,
2: mengakses?
3: ini kayaknya kita bisa minta ya, biar tahu ya semuanya ya. Siap,
1: Nanti saya
3: Pak.
1: mintakan untuk
3: Boleh, boleh, boleh,
2: link.
3: boleh, Bu. Siap, sudah terjawab ya Pak Haris ya. Siap deh.
1: Memberikan akses itu gitu.
2: Baik, begitu Bang Jo dan Pak Haris,
3: siap.
2: semoga terjawab lengkap pertanyaannya.
3: Siap. Di sana sudah ada
2: Nah,
3: telepon
2: di
3: lagi kah, Mas Roy?
2: yang mencoba masuk tapi belum jadi lagi.
3: Oke, coba kita dari Jakarta ya.
2: Kita pastikan. Boleh, boleh.
3: Halo, Prompat.
1: Alhamdulillah saya
3: Assalamualaikum.
1: termasuk Sri
4: Halo,
1: Kandinya.
4: selamat siang. Assalamualaikum Bang Jojo.
3: Siang.
4: Ya,
3: Bang
4: Bang Jojo,
3: Leman.
4: Mas Wayohim, selamat siang. Leman di Lampung, Bang Jojo.
3: Iya, Bang Leman. Silakan, Bang Leman.
4: Ya.
3: Ada Mas
4: Ya,
3: Roy dan juga
4: selamat
3: Bu
4: siang.
3: Savitri.
4: Assalamualaikum, Ibu. Ibu Nasum.
1: Waalaikumsalam.
4: Saya mau tanya
1: di
4: nih, Bu.
1: Lampung.
4: Masalah temanya mendalam ini. Warisan virtual, kan?
1: Ya.
4: Jadi yang mau saya tanyakan, apa saja warisan virtual yang ada itu, Bu? Maksudnya itu macam-macam yang virtual yang dapat, yang nyata, apa, tidak kelihatan fisik, tapi nyata itu. Itu, Bu. Itu, jadi, dan sesuatu hal yang ada di dunia nyata, tapi sifatnya, apa itu, melalui teknologi digital.

0: internet begitu. Itu saja jawabannya. Terima kasih Bang Jojo.
1: Siap,
0: Bang Mas Rohim.
1: Siap.
0: Selamat siang. Wassalamualaikum.
1: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman di Lampung. Mungkin tadi sebenarnya udah disampaikan ya, Mas Roy dan juga Bu Sawitri, terkait tema kita di hari ini, yaitu warisan virtual gitu. Tapi boleh dijelaskan singkat lagi, boleh Bu Sawitri?
2: Sawitri, lengkap sudah ini ya.
3: Tadi sebenarnya sudah saya ungkap, ini Bapak nih tadi yang
1: berkata. Iya.
3: Sudah semua Bapak, mungkin Bapak masuknya yang agak terlambat aja nggih. Dari awal Israel kita masuk sampai ini tadi pembahasannya, sebenarnya sudah saya ungkap secara jelas bahwa itu sebenarnya kejadian apa yang nyata di dunia nyata tapi divirtualkan. Tadi sudah banyak sekali. Misalkan contoh saja di kemarin itu kirab malam satu suro itu satu, itu yang diselenggarakan juga ada yang di Mangkunegaran, ada yang di Keraton Kasunanan Surakarta juga. Nah di situ memang mengungkapkan bahwa laku prihatine Jawa ada beberapa hal yang memang harus kita lakukan. Salah satu contoh filosofis yang memang itu sebagai makna virtual yang ingin disampaikan secara pesan juga, karena saat ini saya sudah mengungkap terkait TikTok, YouTube dan lain-lain ya Mas, bahkan sampai ke yang museum yang 360 derajat tadi bisa dinikmati lah. Itu bahwa walaupun virtual tapi memberikan pesan mendalam. Kenapa bahwa manusia ini melakukan laku, istilahnya kemarin itu laku prihatin, semua menggunakan yang hitam, sampai tidak pakai alas kaki.
2: Ini filosofinya.
3: Filosofis yang ingin saya ungkap juga terkait dengan dunia nyata, tapi ternyata bisa juga dilakukan kita. Karena warna hitam itu warna kesederhanaan, leluhur kita. Ngajari kita apa? Ngajari kita menjadi orang yang sangat sederhana, gitu. Yang kedua, kenapa tidak pakai alas kaki? Gitu nggih. Secara virtual wis do ning TikTok ada kok. Ning TikTok ada, YouTube ada dan lain-lain ada. Bahkan ngevlog-ngevlog anak-anak remaja ada. Ngajari apa kalau secara dunia nyata apa ternyata? Bahwa kita itu menyatu dengan bumi, Mas. Mengingatkan gitu kita bahwa kita nanti hidup akan kembali lagi ke sana. Nah, itu juga sebuah makna filosofis yang dari dunia nyata divirtualkan, kembali lagi kita maknai ternyata juga benar.
2: Terus
3: kenapa kok semua pakai hitam? Kok orang merah? Nah, merah nanti simbol amarah, Mas. Tapi kalau hitam itu simbol bahwa kita itu menep, nyaman, hati kita bersih. Nah, seperti itu. Nah, selain itu virtual yang kemarin memang digaungkan sekali, ada 14 pusaka. Terus ada juga laku prihatin di situ, ada kebubule. Nah, setelah diungkap secara virtual, makna filosofis benar juga. Kalau memang teledang itu sebenarnya memang makna kesuburan sih. Kalau nanti jumlahnya banyak. Banyak
2: ya,
3: kalau kita bawa ke kebun kita, ke itu istilahnya ke pertanian, benar Mas memang gitu. Tapi dimaknai bahwa itu memberikan istilahnya pembelajaran bagi kehidupan manusia. Jangan memandang rendah itu, bahwa itu kotor. Tapi dibalik itu bermanfaat. Itu sebenarnya memberikan makna filosofis juga yang diungkap secara, itu kan awalnya dari mistis. Laku ritual divirtualkan seolah-olah tidak bermakna. Mereka menganggap nonton nengone TikTok ya biasa aja, tapi di situ mendalam sekali. Setelah kita maknai. Terus ada lagi Mas, kenapa berhenti di setiap perempatan? Ada kata perempatan. Kan ketemunya suhu-suhu yang luar biasa. Nah, ini ada yang membawa positif negatif. Tapi di situ mereka berdoa, Mas. Untuk apa? Kenyamanan, keikhlasan, kesabaran, kehidupan yang lebih baik di setiap perempatan.
2: Nah itu
3: juga ya yang tadi Bapak. Nah itu dari awal sebenarnya saya sudah membahas dari awal dasar virtual, dari pengertian warisan juga sudah semua.
1: Iya, siap deh kalau gitu.
2: Iya. Leman di Lampung
1: sudah terjawab. Sudah terjawab ya Bang Leman ya. Di sana sudah ada telepon lagi kah Mas Roy?
2: Ini ada pertanyaan yang masuk via WhatsApp kami, Bang Jo. Nah, ini untuk Bu Sawitri, ini ada yang menanyakan dari Mas Rizky. Ini bagaimana agar budaya tradisional tetap menarik bagi generasi muda tanpa menghilangkan nilai aslinya? Dengan adanya media teknologi yang sekarang, apakah generasi muda ini secara langsung dimudahkan? Begitu, Ibu.
3: Alhamdulillah, ini memang menjadi PR semua pihak dulu, Mas.
2: Semuanya ya.
3: Semuanya, wes kita itu dari guru seni, dari akademisi, dari budayawan, praktisi, pelestari budaya, dan semua masyarakat. Bahkan dari keraton, dari pemerintah, semua ayo bersatu padu untuk merangkul. Nah, saya melihat kok sekarang anak-anak remaja itu tadi yang saya udah paparkan awal sebenarnya, mereka ternyata sudah mulai tertarik kok. Mereka sudah ada rasa takut nek nanti anak saya nanti masuk ora wis ora melihat terkait dengan budaya koyok ngene yang adil luhung luar biasa. Ternyata loh kita ngajari kita laku prihatin kesabaran, melaku loh 11 anu 11 kilo. Nah, mereka sudah banyak yang maaf ini juga kemarin anak saya itu yang nomor 2 juga sudah mulai tertarik. Dulu itu menganggap bahwa ini apa toh mah? Tapi ternyata dengan penjelasan yang kita katakan secara rasionalnya ke anak remaja, ternyata nyambung juga. Yang kedua ternyata pentingnya organisasi atau komunitas yang mengajak mereka untuk berbudaya.
2: Wah, ada komunitas yang sangat penting.
3: Penting ya. Misalkan kita merangkul ya, merangkul anak-anak remaja itu ke sanggar kita. Seperti sanggar saya itu, saya punya sanggar yang Rumat Budoyo. Itu penarinya itu dari anak SD, TK, anak saya SD kelas ini naik kelas 6, ada SMP, ada mahasiswa juga, ada masyarakat umum yang di situ. Nah, itu diberikan pemahaman pelan-pelan. Ternyata bahwa memberikan pemahaman ke orang lain itu tidak bisa kita memaksa, Mas. Dengan kita memberi contoh.
1: Betul.
3: Seperti ke anak kita saja. Gitu. Nah, contoh dari ketiga anak saya yang tertarik cuma 2. Yang satu lebih ke IT juga, tapi dia melihat virtual juga, seneng nonton wayang, seneng nonton apa ketoprak, tetapi secara virtual gitu. Tetapi dia tidak menolak untuk apa itu seni budaya. Dari 2 ini mengikuti. Nah, selain itu kan kita banyak juga anu apa bertemu dengan orang yang memang ada yang minder mengatakan ngapa di era sekarang kok ijik menganggu laku prihatin. Nah, ngoten ya, Mas. Lah kita pinter-pintere juga. Bahkan sekarang ada kata-kata sing sekarang saya miris, Mas. Weh, kowe iki di era sekarang kok jek bancaan.
2: Itu.
3: Nah, wis kata-kata wo itu loh, Mas. Wo, berarti kowe iki anu sirik dan lain sebagainya. Itu yang kita jangan marah. Tapi kita memberikan pemahaman. Bahkan kita anu sudah diakui loh, Mas, agama yang terakhir ini yang juga aliran kepercayaan. Yeah,
1: Oke.
3: Kita harus juga welcome dengan mereka,
1: betul,
3: cuma
1: betul.
3: Mereka, weh, seperti ini tidak. Kita harus merangkul mereka.
1: Jadi intinya lebih ke pemahaman dan cara penyampaian ke generasi muda yang berbeda dengan kita ya, Bu Witri ya, supaya ngena nih sama mereka gitu. Dan juga ditambah dengan adanya organisasi. Siap. Bu Witri dan juga Mas Roy, ini kita mau baca lagi 2 WhatsApp dari Jakarta, mungkin bisa nanti dipersingkat kali ya jawabannya ya.
3: Oke.
1: Iya, ini ada dari Bang Orik di Jember. Ini mau bertanya, adakah upaya penciptaan maupun pengembangan sebuah teknologi aplikasi yang digunakan untuk pewarisan bahasa serta budaya daerah setempat? Kemudian, apakah Laboratorium Bahasa dan Budaya Univet Bantara Sukoharjo bekerja sama dengan lembaga lain dalam hal melestarikan bahasa maupun budaya setempat? Ditambah lagi dengan Pak Lutfi ya. Oh, panjang ya Pak Lutfi ya. Salut dengan Ibu narasumber yang menyelamatkan budaya berbasis teknologi dan juga edukasi, memanfaatkan generasi muda berbasis digitalisasi untuk menyebarkan dan melestarikan budaya bangsa. Bila mungkin semua suku bangsa yang ada di Nusantara. Kadang para YouTuber atau TikToker mendapatkan infonya kurang lengkap, kecuali mahasiswa mungkin ya Bu ya. Apakah YouTuber mendapatkan info atau semacam press release ya dari narasumber sebagai upaya infonya utuh dan juga lengkap gitu sih. Mungkin boleh bisa dijawab Bu Witri.
2: Wah, saya rangkuman.
1: Panjang ya kayak rangkuman, soalnya Pak Lutfi ini juga guru soalnya.
3: Pak Guru, oh begini, kalau di tempat kami yang kami memang akademisi, di tempat kami pasti bekerja sama dengan siapapun, Mas. Juga juga bekerja sama dengan Balai Bahasa nggih, itu entah provinsi sampai pusat, dan juga kami bekerja sama antar kampus yang juga terkait untuk pelestarian bahasa sastra budaya pastinya iya. Apalagi juga dari kami itu kan akademisi, memang ada yang memang doktornya sastra, doktornya pendidikan, doktor pokoknya berlatar belakang tentang mereka kepakaran masing-masing. Nah, di tempat kami pastinya iya, seperti saya sendiri memang saya berlatar belakang dari budaya. Saya menjalin juga yang namanya persatuan yang dosen-dosen budaya itu akan ikat budi. Ada juga yang HISKI itu dosen-dosen sastra. Yang pasti tujuannya pasti menyelamatkan sastra juga bahasa gitu nggih. Kalau ikat budi pastinya juga budaya. Nah, kami juga banyak organisasi-organisasi yang memang tadi untuk penyelamatan tadi. Bahkan kami bekerja sama dengan sering Mas, kami itu menyelenggarakan sebuah kebudayaan yang kami itu mengundang banyak juga yang kadang saya bekerja sama dengan Jogro Semar dan juga Solo Pos. Pokoknya semua lah yang terkait dengan ya, itu untuk kami diliput juga. Dan kadang ada permintaan mereka izin untuk meliput kegiatan kami. Apalagi saya juga banyak organisasi yang memang mewadahi dari budaya Mas, budaya bahasa gitu nggih. Bahkan saya punya yayasan Mas.
1: Ini mantep.
3: Anda yang itu juga bergerak pada terkait perlindungan untuk edukasi, literasi, dan juga tadi agama yang juga melindungi toleransi beragama. Seni budaya juga ya, dan penelitian riset juga. Bahkan kami tanggal 25 Juli kami membedah buku yang terkait dengan toleransi dari semua agama. Nah, di situ kami memang pengen mengungkap bahwa ayo kita maju bersama, kita selamatkan. Itu kan kalau buku berarti kan sudah pada literasi nggih. Dan itu sastranya juga sudah tinggi. Dan kami juga mengumbang, kami juga saya sebagai narasumber juga. Terus ada kita kerjasama dengan Jaker Mas dari Jakarta, Jakarta Kebudayaan Rakyat. Itu Mas Aji Susmono, dan juga kita mengundang budayawan yang itu juga Hamid Hadi, itu yang memang dia itu sastrawannya tinggi gitu nggih. Dan juga kami dari Imanda sendiri, dari akademisi juga banyak, bahkan sastrawan juga banyak. Lah, di situ sebagai cara-cara kami nanti digital juga. Nah, gitu nggih. Nah, contoh Mas, saya juga ini karena terkaitnya bahwa warisan secara virtual ya, buku-buku ini, saya sudah semua sudah bisa link. Ya, diakses sudah pakai URL juga.
1: Siap deh.
3: Jadi semua bahkan bahasa, maaf, novel saya itu berbahasa Jawa Mas.
1: Widih mantap.
3: Banyak novel hasil karya saya berbahasa Jawa.
2: Full bahasa Jawa.
3: Nah, itu sudah saya digital juga gitu nggih. Ini yang mau terbit ini anu yang ingin saya buka bedah di tanggal 27 itu Pinggir Lurung. Saya itu kalau membuat karya yang terkaitnya bahwa dunia nyata. Tapi saya
1: Samar lah. Siap Ibu, punten Mas Roy. Oke, karena tinggal 30 detik lagi mungkin bisa closing statement singkat ya.
3: Nomor HP saya
2: nanti. Iya, boleh. Nanti kita bagikan juga ya, Bu ya. Sebagai penutup Ibu Sawitri silahkan menutup obrolan kita.
1: Singkat saja.
3: Ternyata bahwa warisan budaya itu tidak akan pernah terhenti, Mas. Walaupun kita masuk ke virtual atau kita terbentur dengan teknologi, ternyata bahwa budaya itu terus berjalan. Nah, ini ternyata punya niat untuk kita terus melestarikan saja. Jangan lupa bahwa kita itu kalau sudah punya niat melestarikan, dan budaya ini sampai kapanpun harus terus ada.
1: Siap kalau gitu. Terima kasih Bu Sawitri dan juga Mas Roy untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini membangkitkan semangat kita buat untuk tetap melestarikan budaya kita, dan juga ya kalau bisa sih bekerja sama untuk mendigitalisasi ya. Siap deh kalau gitu. Terima kasih Bu Sawitri dan juga Mas Roy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jam 14.
1: Abang Po, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menutup Jakarta Fair Kemayoran 2026 di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat kemarin malam. Ia menyampaikan pameran yang berlangsung sejak 1 Juni hingga 12 Juli tersebut mencatat transaksi sekitar 8,2 triliun rupiah dengan jumlah pengunjung mencapai 6,1 juta orang. Menurutnya, capaian tersebut mencerminkan optimisme ekonomi Jakarta sekaligus memperkuat peran Jakarta Fair sebagai penggerak perdagangan, investasi, dan UMKM. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga berkomitmen memperkuat iklim investasi dan mendorong pelaku usaha agar semakin kompetitif. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Tradisi Grebek Suro kembali digelar di kawasan Loka Wisata Batu Raden, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah dengan diawali arak-arakan gunungan hasil bumi, ziarah ke petilasan dan pelarungan sesaji di Sungai Gumiwang kemarin Minggu 12 Juli 2026. PLT Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Banyumas, Junaidi, mengatakan festival tersebut menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan kunjungan wisata ke Loka Wisata Batu Raden. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: apa gedik palanya.
1: Edah, pade mau kemana? Udah deh, dimari aja.

0: Oh yeah.
1: Terima kasih.
2: Saroh.
3: Iya. Yeah.
2: Kayaknya gue lihat-lihat anak lo si Rara makin pinter aja ya.
3: Iya, Din. Alhamdulillah. Walaupun Rara tuli, tapi semangatnya kagak pernah kendor.
2: Iya, iya. Kemarin tuh gue lihat di grup WART, katanya dia juara lomba gambar lagi.
3: Bener tuh, Din. Temen-temennya juga pada bangga. Mereka suka bantuin Rara ngomong pakai isyarat.
2: Wah, itu dia tuh yang gue demen. Lingkungannya pada ngedukung. Wah, anak begitu mah udah pasti dah tambah maju.
3: Iya, soalnya Rara kagak pernah minder. Dan gue cuman pingin Rara terus bahagia. Banyak temen, banyak prestasi.
2: Insya Allah deh, Saro. Gue doain nih, Rara nih, anak lo, biar jadi contoh buat bocah-bocah yang lain. Kalau mau usaha, pasti bisa dah.
3: Amin, amin. Betul tuh, Din. Makasih ye, udah ngedukung.
2: Iya, sama-sama, Saro. Salam ya buat Rara. Iye. Bilangin, dari Cing Udin yang paling ganteng.
3: Asip dah.
4: Abang Po, pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih. Lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Perempat FM Suara Budaya Jakarta, Bang Pok. Ngomongin digitalisasi sekarang tuh kamus-kamus aja gitu ya. Kayak misalkan tadi kita bahas digitalisasi ya, bahasa budaya sama narasumber kita di Surakarta. Sekarang tuh ya Bang Pok, kalau Bang Pok pengen belajar juga bahasa-bahasa di Sumatera ya, kita bahasa Batak gitu, udah ada kamusnya sekarang ya. Di Google Translate ada, terus di website juga ada, terus juga yang tadi Bu Sawitri juga bilang ya, aksara-aksara juga ada tuh sebenarnya Abang Po. Tinggal kitanya kenalin ke anak cucu kita nih Abang Po nih. Mulai dari video-video kalau misalnya di YouTube atau juga kayak tadi tuh ya di website terus juga ada video VR-nya ya, VR yang 360 derajat bisa kita jalan-jalan virtual. Kan zaman-zaman COVID kan kita bisa kemana-mana ya, jalan-jalan di rumah aja. Di situ tuh zaman VR tuh laku-lakunya tuh Abang Po, video-video VR tuh, makanya makin banyak tuh video-video yang bisa ngajak kita jalan-jalan virtual tuh Abang Po gitu. Jadi ya makin banyak sebenarnya, tinggal kita yang ngulik sama ngenalin nih sama anak cucu kita ya Abang Po. Nah Abang Po sendiri gimana nih ya, suka lihat video-video tarian-tarian daerah nggak nih ya di YouTube atau di TikTok gitu ya? Boleh diceritain video apa nih yang terakhir Abang Po lihat di TikTok ya, video budaya apa gitu ya, di 0812 11 24 928.

0: Abang Po, di kampung-kampung zaman dulu orang tua suka banget ceritain dongeng ke anak-anaknya. Biar mereka kagak cuman main aja, tapi juga bisa dapat pelajaran hidup. Biasanya sih, dongeng-dongeng ini ada tokoh-tokoh kayak si kancil yang licik atau maling kundang yang durhaka. Nah, lewat cerita-cerita itu, kita jadi tahu tuh mana yang baik, mana yang kagak buat kita. Orang Betawi tuh juga sering banget ngedongengin cerita yang nyambung ame budaya kita. Ada tuh dongeng tentang betapa pentingnya gotong royong atau ngejaga keharmonisan dalam keluarga. Meskipun sekarang ini zaman udah modern, tapi dongeng Betawi tuh tetap bisa jadi pelajaran berharga buat anak-anak zaman sekarang. Jadi jangan pernah ngeremehin dongeng, lantaran dari sono kita bisa belajar banyak tentang nilai kehidupan, persahabatan, ame rasa saling menghargai.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po cangcingnya babe, Aye Udiniman, atau biasa dipanggil dengan Parete. Kebetulan saya adalah ketua Sanggar Betawi Bintang Kejora. Pantengin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Kududah kita lestariin adat istiadat budaya Betawi. Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8, suara budaya Betawi.

0: beberapa yang akan hilang. Contohnya kayak ya peninggalan-peninggalan ya, kayak misalnya yang akan rapuh dengan sendirinya gitu karena alam gitu ya Bang Po ya gitu. Tapi sebenarnya Abang Po, kalau mau dibilang soal digitalisasi sendiri ya, dari Komdigi sama Kemenbud ya, ini juga dari dulu ya, tahun lalu, beberapa tahun lalu juga apa namanya, udah barengan ya Bang Po nih buat digitalisasi warisan budaya nasional Abang Po gitu. Yang mana Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi bersama Kementerian Kebudayaan ini udah kolaborasi ya Bang Po untuk melakukan digitalisasi warisan budaya nasional ya, buat membuka akses publik nih Abang Po terhadap data budaya Indonesia secara luas, terstruktur dan juga berkelanjutan Abang Po. Yang mana apa namanya, dari apa kedua kementerian juga berharap banyak ya Abang Po ya dengan adanya digitalisasi ini gitu Abang Po. Apa namanya, digitalisasi budaya tuh bakal ngasih manfaat langsung Abang Po, diantaranya nih ya buat pelajar dan juga peneliti gitu ya, itu bakal memperoleh sumber belajar yang kaya gitu Abang Po. Terus juga kita nih sebagai masyarakat Abang Po itu bakal mengenal warisan budaya secara lebih dekat lagi Abang Po, dan juga identitas nasional itu hadir kuat Abang Po di ruang digital. Yaitu tadi salah satunya Abang Po yang disebutin sama Bu Sawitri ya, sama Ibu Dr. Sawitri, di mana kita bisa lihat video-video 360 atau video-video 360 ya, dari ya aplikasi VR gitu Abang Po. Ya kita bisa jalan-jalan keliling-keliling museum atau juga cagar budaya itu dengan alat VR tentunya Abang Po. Nah, kalau dari sisi teknis ya, dari Komdigi udah nyiapin dukungan ya lewat Pusat Data Nasional atau PDN Abang Po. Nah, infrastruktur ini tuh nyediain kapasitas penyimpanan besar dan juga aman buat data kebudayaan skala nasional Abang Po gitu. Apa namanya, bahkan ya itu kapasitas segede banget Abang Po. Itu sekitar 40 petabyte Abang Po ya. Cukup banget tuh Abang Po menampung artefak digital yang terus bertambah. Gitu. Jadi tiap hari pasti bakal ada pencatatan-pencatatan gitu ya Bang Po ya, untuk digitalisasi artefak-artefak mana lagi nih yang baru ditemuin begitu Abang Po ya. Gitu deh. Nah, ini ada telepon, kita mau ajak ngobrol kali ya. Ada siapa nih ya? Halo Pro 4, Assalamualaikum. Halo Pro 4, Assalamualaikum. Halo Pro 4. Oh, ini cuma ngetes doang. Ah, capek ah. Dikata kuis atau juga lagi puasa, nahan kesabaran. Gitu dia Bang Po. Ya, pokoknya itu ya Bang Po ya. Banyak manfaatnya sebenarnya dari digitalisasi sendiri ya Bang Po ya, khususnya di bidang budaya ini gitu. Untuk bahasa itu tadi ya, sekarang udah bisa belajar apa namanya? Aduh, tulisan apa tadi namanya? Aksara. Ya, di Indonesia kan banyak banget ya aksaranya Bang Po ya. Apa namanya? Nah, itu bisa belajar tuh Bang Po. Kita belajar, ya kita tinggal pilih aja mau yang mana gitu Bang Po. Mau Jawa atau mau aksara Batak atau aksara AP gitu ya. Coba nih kita angkat dulu deh Bang Po sebelum kita mau balik ya, soalnya kita mau buru-buru. Sibuk iya. Assalamualaikum Pro 4.
1: Waalaikumsalam Bang Jojo.
0: Iya.
1: Mau kemana buru-buru, belum jam 3.
0: Iya udah mau jam 3 ini, kita udah mau ditungguin kita. Ditungguin sama Busway.
1: Oh gitu.
0: Ada. Gimana Pak Hasan, aman di sono?
1: Alhamdulillah sih Bang Jojo, panas doang ini.
0: Wow, panas.
1: Panas sama ya. Senjetrap. Malam dinginnya, jam 12 sudah dingin banget.
0: Bukan lagi emang gitu kita.
1: Ini mulai kemarau panjang kali ya, kalau malam dingin banget.
0: Kita udah matiin kipas angin padahal tadi malam tuh, tapi dingin. Ya alhamdulillah sih.
1: Wah, dinginnya benar-benar.
0: Siap.
1: Apaan Bang Tojo?
0: Apaan?
1: Permasalahan apa tadi dari Mendikbud?
0: Oh ini dari tahun lalu udah digitalisasi. Tadi kan kita
1: digitalisasi. Oh iya.
0: Kita bahas
1: ini harus emang buat
0: digitalisasi buat tadi.
1: Pengetahuan.
0: Betul. Apa namanya, Pak Hasan gimana nih udah kalau video terakhir soal budaya yang Pak Hasan lihat mungkin di TikTok atau di YouTube ada kagak?

0: tarian-tarian gitu.
1: Sebetulnya kaya. Di Indonesia itu kaya, Bang Joko. Dari adat manapun ada. Dari tarian, dari rumah-rumah ada. Makanya kita ketika di Taman Mini ada ada perumahan adat itu, saya suka banget itu. Jadi untuk pengetahuan kita, ketika ini ternyata di Indonesia itu kaya tuh adat ini. Jadi mana ambil yang baik?
0: Betul.
1: Nah, gitu.
0: Ya, kita
1: tradisi Jawa Barat begini, Jawa Tengah begitu, Jawa Timur begini, Madura begini. Terus sampai Kalimantan, sampai suku Dayak, sampai mana itu, Samarinda, mana lah.
0: Tinggal kitanya itu, aja ya yang kenalin ke.
1: Tinggal kitanya yang
0: kenalin ke anak cucu.
1: Oh gitu, anak cucu kita gimana dikenalin budaya-budaya kita begini.
0: Betul.
1: Begitu.
0: Kalau nggak dikenalin ya mana tahu gitu kan.
1: Malah kita tahu. Bocah-bocah sekarang ya kayak gitu-gitu.
0: Siap.
1: Tahunya yang itu-itu aja, yang sekiranya modern aja.
0: Siap.
1: Yang sekiranya nggak manfaat. Padahal itu yang lebih manfaatnya itu biar semua mengenal.
0: Iya.
1: Ini betul. Adat kita begini. Terus permasalahan untuk di ininya jangan dikait-kaitkan dengan masalah yang inilah segala macam, lah nggak ada bisa. Kita kan punya tradisi, adat, budaya, kita mewarnai banyak.
0: Betul, jangan nyalain anak mudanya aja, kitanya mau nggak kagak ngenalin ke anak kita.
1: Bang Dede suka banget sih, Bang Dede kalau main ke Taman Mini tuh, saya nongkrongnya itu di situ, di rumah, di tempat-rumah adat itu.
0: Di rumah adat di rumah adat mana? Rumah adat mana biasanya atau mana-mana
1: saya
0: aja?
1: Di adat Madura saya suka itu.
0: Kenapa? Kok suka di situ?
1: Kita makannya makan tahu campur gitu.
0: Tapi jangan lupa buang sampah di tempatnya ya.
1: Sampah sepasti di situ, ada tempatnya enak terapi.
0: Siap deh.
1: Cuman kadang-kadang kan ada anak-anak kecil yang bawa ini, tolong ya yang tua, yang orang tuanya ini, Neng ditaruh di sini deh gitu, di tempat sampah tuh jangan taruh gitu. Orang banyak harus benar itu.
0: Siap.
1: Enak loh, di kita itu.
0: Iya.
1: Makanya kata orang luar negeri mah surganya akhirat ada di Indonesia. Surganya itu di Indonesia itu rasa di surga. Orang luar negeri itu.
0: Iya.
1: Makanya suruh
0: iya.
1: Apa aja ada, makanan-makanan yang ini, Masya Allah. Lengkap.
0: Iya.
1: Cuman siap. Kadang-kadang orang kita sendiri suka mengabaikan.
0: Betul. Gitu. Siap. Deh, mudah-mudahan.
1: Gitu Bang Jojo. Saya suka sekali sih. Makanya saya mencintai tradisi-tradisi itu, saya suka.
0: Gitu. Bagus dong kalau gitu ya. Siap. Nah kalau gitu Pak Hasan. Terima kasih ya Pak Hasan ya buat ceritanya.
1: Oke,
0: ya.
1: Pak Jojo. Selamat siang Pak Jojo. Lagi-lagi di uber-uber sama waktu.
0: Kita mah di uber-uber waktu. Alhamdulillah bukan di uber-uber sama tagihan ya.
1: Nanti masuk lagi dangdutnya tuh.
0: Boleh. Siap nanti ya Pak Hasan ya.
1: Oke Pak Jojo ya.
0: Iya. Terima kasih Pak Hasan.
1: Assalamualaikum. Selamat siang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hasan sebagai penelpon kita di siang hari ini terakhir ya Bang Po ya, karena udah di menit 50 waktu Indonesia Barat ya, waktu kita pamit. Makasih buat Bang Po ya, yang udah pantengin Jakarta Post Cerita dari jam 10 ya. Mau apapun itu yang didigitalisasi ya Bang Po, harusnya semua ya. Tinggal kitanya aja nih ya Bang Po ya. Mau kagak ngenalin ke anak cucu kita ya Bang Po? Harusnya sih mau ya, biar nggak melulu anak cucu kita yang disalahin. Iya tuh anak muda nggak mau ini. Lah pendekatannya bagaimana? Yang tadi Bu Witri bilang bagaimana? Kan kita harus pendekatannya bagaimana, komunikasinya bagaimana, biar anak cucu kita demen nih sama budaya kita begitu Bang Po. Apalagi budaya Betawi, budaya Betokau nih Bang Po. Jadi deh, kalau gitu ayo jurinya pamit undur diri ya Bang Po. Kita ketemu lagi di episode berikutnya di Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta.

0: Abang Empon, cangcingnya Babe, di mana aja Anda berada, saya Hari The Freters. Jangan lupa ya, dengerin terus 92,8 Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.
1: Mengenal pepatah orang Banjar, haram menyerah wajah sampai kaputih. Dalam menjalani pekerjaan, suku Banjar pantang menyerah dan haram hukumnya jika bekerja tidak tuntas atau ditunda-tunda. Sehingga masyarakat di Banjar sangat begitu gigih dan rajin dalam melakukan setiap tugas yang mereka emban. Dalam praktiknya, suku Banjar akan bersungguh-sungguh untuk setiap usaha yang akan dilakukan guna mencapai tujuan yang direncanakan. Sehingga tak heran jika suku Banjar banyak yang sukses di tanah perantauan karena mengamalkan pepatah wajah sampai kaputing, atau dalam bahasa Indonesia berjuang sampai akhir.

Penjaringan Kelurahan Berprestasi Tingkat Provinsi DKI Jakarta tahun 2026 digelar di Balai Kota Jakarta, tepatnya hari ini, sebagai upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Sekretaris Daerah DKI Jakarta Uus Kuswanto mengatakan, kegiatan ini menjadi instrumen untuk mendorong inovasi, mengevaluasi kinerja kelurahan serta memberikan penghargaan atas capaian aparatur. Penilaian tersebut juga mengacu pada Permendagri nomor 81 tahun 2015 tentang evaluasi perkembangan desa dan kelurahan. Beralih informasi yang lain, pagelaran opera dan konser musik Tonasian Huta dari Danau Toba untuk dunia yang digelar Persatuan Artis Batak Indonesia di Tapanuli Utara Sabtu kemarin, staf ahli Menteri UMKM Bidang Hukum dan Kebijakan Publik Regi Perdana mengatakan kolaborasi budaya, pariwisata, ekonomi kreatif dan UMKM dapat menggerakkan perekonomian masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, produk lokal seperti ulos, kerajinan tangan, kuliner khas, dan komoditas unggulan daerah diperkenalkan kepada masyarakat serta wisatawan untuk meningkatkan nilai ekonomi lokal. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 16.

Promat Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya Bompo. Ketemu lagi nih Bompo Nana. Hai. Iya nih bareng Aipo Mariana Bompo. Nemenin Bompo di 2 jam request lagu dangdut di dangdutnya. Nyo. Gimana hari Seninnya? Gedebuk-gedebuk. Secara anak-anak udah mulai sekolah. Yang tadinya nyantai-nyantai bocah sekolah ribet lagi, bikinin sarapan lagi, nyiap-nyiapin seragam sekolah sampai perintilan MPLS ya Bompo ya. Ya tapi gak apa-apa dah, dinikmatin aja. Lalu lintasnya juga udah mulai padat lagi. Karena jujur kemarin pas anak-anak sekolahnya libur, lalu lintas rada dikit, gak terlalu macet. Iya gak? Setuju gak Bompo? Nah sekarang udah balik lagi tuh anak-anak sekolah Bompo. Jadi ya udah normal lagi lalu lintasnya ya. Tapi yang pasti mudah-mudahan Seninnya ya walaupun agak sedikit ribet dan kena macet, tetap semangat karena request lagu dangdutnya udah dimulai nih. Jadi buat Bompo yang mau request lagu dangdut sembari update informasi lalu lintas dan cuaca boleh banget. Langsung aja ya di 0213504510, WhatsApp di 0812 1124928.

0: Eh Mina, gue perhatiin ya, kue buatan lo makin hari makin laris aja nih.
1: Iya, alhamdulillah nih Din.
0: Emang sih ya, kue buatan lo tuh rasanya enak banget. Apalagi resepnya juga kan khas banget tuh ya. Eh, ngomong-ngomong, lo udah daftarin belum tuh?
1: Daftar apaan Din?
0: Eh lo, daftarin kekayaan intelektual. Itu semacam hak atas hasil karya ame ide lu sendiri. Kayak resep kue lu nih, ya. Itu kan khas banget nih buatan lu. Jadi orang lain kagak bisa tuh sembarangan ngaku-ngaku apalagi niruin.
1: Jadi perlu ya yang didaftarin?
0: Iya perlu banget lah Mina. Biar nih ntar kalau ada orang yang niru, lu punya perlindungan hukum atas dagangan lu.
1: Oh gitu Din, gue kata usaha kecil kagak perlu begituan.
0: Ah, susah dah kasih taunya. Eh, justru nih Mina, mumpung usaha lo masih kecil, kudu dijagain. Ntar kalau usaha lo udah gede, itu jadi aset penting Mina.
1: Bener juga Din, makasih banget ya infonya.
0: Iya, buruan deh daftar ya.
2: Dangdutnya, yuk.

0: Zivana Roma Irama. Udah keluar aja nih Roma Irama. Jadi kalau mau lagu Roma Irama ganti ya. Lagu yang lain ya, udah I play nih lagunya ya. Gak apa-apa, masih banyak lagu dangdut pilihan lainnya ya Bang Po ya. Request lagu dangdutnya udah dibuka di 0213504510, WhatsApp di 0812-1124-928. Dangdutnya nyok-nyok-nyok. Sore Empo minta lagu dong dari Gandhi S yang judulnya Mengharap Mimpi dari Agus di Bogor buat pendengar setiap Pro 4 FM. Mengharap mimpi ya, coba deh kita cari dulu ya. Abang apa Empo nih yang WhatsApp nih, gak dicantumin namanya. Jadi ayo bingung nih mau nyapanya apa nih, abang apa Empo nih. Boleh dong yang request. Oh dari Bang Agus, ya Allah maaf-maaf. Gimana sih, udah jelas-jelas namanya Bang Agus ya. Bang Agus, tunggu Bang Agus ya. Mengharap mimpinya Koh Gandhi. Gak masuk Bang Agus. Koh Gandhi itu yang baru masuk di kita, ketuk pintu. Yeah. Ketuk pintu. Nah, kalau ketuk pintu mau gak? Bang Agus, boleh balik lagi WhatsApp ya Bang Agus ya. Kalau ketuk pintu mau gak? Karena yang judulnya Mengharap Mimpi belum masuk ke bang lagu kita Bang Agus. Oke dah. Ada juga Porika di Bogor. Mau diputerin dong lagunya Koh Gandhi yang ketuk pintu. Ah, kalau ketuk pintu ada. Kalau ketuk pintu ada. Nanti langsung kita anterin lagunya ya. Ketuk pintu dari Koh Gandhi S ya. 0213504510. Ada siapa nih? Halo, assalamualaikum. Dangdutnya.
1: Waalaikumsalam, selamat sore Mpo Nana.
0: Selamat sore, Pak Sanudin di Jasinga Bogor. Kumaha da Mang?
1: Da Mang pisan ieu, aduh, waktu panas bae ieu aduh. Panas bisa ngebet terak ieu aduh, kumaha ieu panas bae. Panas wengi mah meuning ngejebret, pane tiris.
0: Panasnya ngebetrak ya.
1: Ayo ngebetrak pisan ini, teh kalau malamnya waduh ngejetak kok pendingin.
0: Iya, bagaimana ya? Emang cuacanya udah masuk musim panas sih, Pak.
1: Ini nih, mulai kemarau panjang ini mulai nih. Kalau malam dingin banget.
0: Iya.
1: Suhu udaranya tuh naik kalau malam dingin.
0: Oh gitu. Jadi kalau malam dingin, siang panas gitu.
1: Oh.
0: Jadi Pak. Ini nih suhu. Jadi panas dingin dong ya. Panas dingin ya.
1: Iya panas dingin. Cuman jangan badannya panas dingin.
0: Jangan. Badannya kudu sehat ya Pak ya. Oke. Pak Sanudin nih sekalian nih, ayo mau tanya nih. Kita ada tema obrolan nih kaitannya sama pro kontra terkait beberapa tempat yang melarang memberi makan kucing. Kalau menurut Pak Hasanuddin gimana? Tempat-tempat umum kan banyak tuh sekarang orang suka ngasih makan kucing ya. Ini ada pro ada kontra, ada yang setuju ada yang enggak gitu. Gimana Pak kalau menurut Bapak?
1: Ya kalau saya gini aja. Ngasih tempat makan kucing memang kalau tempatnya mengganggu. Kalau tempatnya mengganggu itu, ya emang ya kurang efektif juga, kurang efisien. Cuman kalau tempatnya ditentukan di mana gitu, ngasih makan kucing. Seperti di tempat yang dekat sama kali, gitu kan, satu. Kedua, kira-kira tempatnya steril nggak? Artinya tertutup ya. Tertutup gitu, walaupun di dekat kali juga soal tempatnya harus tertutup. Jadi si kucing juga di situ tempatnya. Nah kalau di seperti kayak di tempat-tempat rekreasi juga seperti kayak di taman mini apa di mana apa di Monas ngasih makan kucing ya bukan pada tempatnya sih.
0: Jadi gitu ya.
1: Kenapa ya kalau di jalan-jalan gitu? Kebanyakan di jalan-jalan kan black bay di situ. Blok menaruh makanan kucing itu kan mengganggu sebetulnya. Kalau tempatnya dikhususkan tempatnya gitu. Enggak masalah.
0: Okay.
1: Jadi apapun juga emang pro kontra juga kan kadang-kadang kan kurang tersusun tempatnya, kurang tertib mengadakan tempat makan kucingnya. Itu. Okay. Sebenarnya ya enggak masalah, ditentukan aja tempatnya di mana.
0: Oke. Okay. Asalkan tempatnya tidak mengganggu aktivitas orang, terus juga
1: itu maksud saya. Tetap
0: apa namanya? Tidak
1: mengganggu orang.
0: Iya. Oke dah kalau gitu. Sip, mau lagu apa nih?
1: Pengen lagu Gadis Pantura.
0: Aduh, ayo Mansur lah. Ada di kayaknya.
1: Pengen minta lagu Tamu Malam Minggu. Itu maksudnya ketika
0: ada, kita ada, Tamu ada, Malam Minggu tuh. Ada, ada. Gadis Pantura, ada Ayah Mansur.
1: Ya itu ngurusin lagu ketuk-ketuk pintu itu lagunya Tamu di Malam Minggu.
0: Oh, enggak, ketuk pintu
1: judulnya
0: ada.
1: Sama Malam Minggu itu.
0: Enggak, ketuk pintu ada lagunya Ko Gandhi yang kemarin kesini.
1: Ya kayak kemarin sama Pak Ali sama ini lagu gedor-gedor pintu.
0: Iya. Oke deh. Emang. Sip, ya. Garis panturannya kita anterin dulu ya.
1: Oke, mana ya?
0: Makasih Pak Sanudin.
1: Semuanya selamat sore, Bang Ali, telepon Bang Ali semuanya dah.
0: Yuk.
1: Ya, bungkus aja.
0: Sip, oke dah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Abompo. Ini kita lagi ngebahas soal kegiatan memberi makan kucing liar di jalan ya, atau biasa dikenal dengan street feeding. Ini memicu perdebatan nih ya Bompo. Ada yang setuju, ada yang enggak. Karena di satu sisi ini adalah tindakan mulia ya untuk menyelamatkan hewan, apalagi yang demen banget sama kucing, cat lovers ya. Tapi di sisi lain ada ya yang bilang katanya justru ngasih makan kucing liar di jalan ini bisa berpotensi memicu overpopulasi, penyebaran penyakit, sampai masalah kebersihan lingkungan gitu. Jadi kalau Bang Empok, kira-kira gimana komentarnya? Tim yang boleh apa yang tim yang enggak gitu? Pro dan kontra nih ya kan? Kaitannya dengan memberi makan kucing liar di jalan. Kalau Abang Empok gimana nih? Setuju-setuju aja atau aduh jangan deh. Nah, gimana tuh? Silakan ikutan komentar di sini, WhatsApp-nya di 0812-1124928, line telepon 0213504510. Ada siapa nih di belakang Pak Hasanuddin? Halo, assalamualaikum, dangdutnya.
2: Waalaikumsalam.
0: Bang Jamal.
2: Ya, Pak.
0: Oh, Bang Jamal.
2: Iya.
0: Iya.
2: Ini aja, Pak.
0: Dai itu. Sehat, Bang?
2: Alhamdulillah sehat kok.
0: Alhamdulillah. Bang Jamal, nih ayo mau tanya nih, kalau Bang Jamal sendiri setuju gak sih sama aktivitas orang-orang yang suka ngasih makan kucing liar di jalan?
2: Ya, setuju aja sih kalau ngasihnya mah gitu ya. Tapi harus ada di pasan tadi gitu ya. Tempatnya gitu ya. Ya, ada tempatnya khusus itu, habitatnya khusus gitu ya. Ya.
0: Oke.
2: Karena kalau ini kan apa kalau di jalan sih mulia tapi ini gitu ya. Ada tempatnya gitu ya.
0: Oke, jadi intinya boleh sih boleh asal pada tempatnya, enggak ganggu kebersihan juga gitu ya.
2: Itu gitu ya.
0: Oke dah kalau gitu. Lagunya mau apa nih Bang Jamal?
2: Ini aja apa? Perahu dalam perahu aja dari Lesti ya.
0: Kura-kura dalam perahu. Oke dah dari Lesti ya, ini pasti udah di request juga nih sama fans-fansnya Lesti nih. Ada Laras biasanya disambas.
2: Iya. Terus aja sama Laras. Ya.
0: Iya. Oke dah kalau gitu. Sip. Iya, makasih Bang Jamal ya.
2: Waktu asar gitu.
0: Yep. Gitu ya. Oke, sip. Terima kasih ya, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi itu yang kita bahas di sore hari ini ya, Bang Po ya. Buat Bang Po, siapa tahu juga termasuk yang sering ngasih makan kucing liar di jalan. Nah, atau justru keganggu tuh sama aktivitas orang-orang yang suka ngasih makan kucing liar di jalan. Gimana komentarnya Bang Po nih? Karena ini pro kontra ya terkait kegiatan memberi makan kucing liar di jalan atau biasa dikenal dengan street feeding ya Bang Po. Kalau Bang Po kira-kira gimana komentarnya? Langsung aja di 0213504510 WhatsApp di 0812-1124928.

Hai semuanya, Abang Po, saya Jirayut dan saya mau ingatkan ke teman-teman semuanya, jangan lupa untuk dengerin terus dan don't miss live di RRI Pro 4 Jakarta. RRI Pro 4 Jakarta, suara budaya Jakarta. Dan don't miss

Promat Suara Budaya Jakarta, Garis Pantura dari Ayah Mansur S. Bang Po. Nyapa-nyapa lagi di WhatsApp 0812-1124-928. Ada siapa nih? Siska di Sumatera Barat nih, requestnya Avan. Uy. Dianterin dulu ya sis, lagunya ya sis. Avan yang Oye. Terus juga ada Bang Komarudi di Tangerang. Assalamualaikum Bang, sehat Bang. Lagui dong Po katanya, Merayu Tuhan versi dangdutnya. Terima kasih Po, Merayu Tuhan. Bentar ya Bang, dicari dulu ya. Kalau ada pasti ya puterin dah lagunya. Kalau enggak ada mungkin bisa cari alternatif pilihan yang lain kali ya Bang Komarudin ya. Boleh WhatsApp lagi ya Bang. Ada Bang Nur di Gaver. Selamat sore Po, lagi cerah nih cuacanya. Request lagunya Kopi Pahit Wika Salim Po, buat semua Pro 4 aja yang lagi monitor. Siap, Kopi Pahitnya Wika Salim. Bang Nur di Gaver kagak ikutan komen nih. Ayo lagi ngebahas soal tema yaitu kegiatan memberi makan kucing liar di jalan yang memicu perdebatan. Di satu sisi ini tindakan mulia untuk menyelamatkan hewan, tapi ada juga yang berkomentar kalau ini tuh sesuatu yang memicu overpopulasi, penyebaran penyakit, belum lagi masalah kebersihan lingkungan umum. Nah, kalau Bang Po kira-kira komennya kayak gimana? Silakan. Siapa tahu ini juga terjadi di lingkungan sekitar tempat tinggalnya Bang Po. Karena ini juga kejadian di rumah ayah ya Bang Po. Siapa yang melihara? Bukan melihara malah, dia emang demen ngasih makan kucing liar.

0: Zen, ngapain?
1: Saya requestannya dulu ah.
0: Iya, cepetan tak keburu keputus lo teleponnya.
1: Nah, itu dia, aku tahu sih.
0: Ya udah apa?
1: Haruskah berakhir, Bo?
0: Harus?
1: Haruskah berakhir?
0: Oh, haruskah.
1: Tapi ya.
0: Haruskah berakhir? Yang Roma Irama ya? Rido Roma.
1: Di panggung.
0: Enggak ada.
1: Di panggung enggak ada, Bo.
0: Enggak ada. Adanya versi Rido Roma.
1: Sonetu. Itu dah. Itu, Bo, itu ganti. Saya trauma dah, trauma. Jadi kababil, saya trauma ngeluarin itu umpan kucing, diomelin orang.
0: Tapi abang suka ngasih makan ini kucing-kucing liar gitu?
1: Enggak sih, Po. Saya enggak pernah sih ya. Cuman saya pernah waktu di taman gitu, ada orang enak banget ngeluarin umpan kucing seaur-aurnya gitu ya. Kan kesian kan. Kalau menurut saya ya, sekarang PPSU nyapuin. Orang lewat ngeluarin kucing, umpan kucing lah. Otomatis kan dia kagak menghargai dong kebersihan lingkungan. Emosi bener, dia sayang binatang. Cuman kan harus bener kata Pak Sanudin tuh pada tempatnya. Cuman kan harus pakai tempat paling kagak. Baskom kayak gitu karung. Nah kan seaur, dua aur, seminggu, sebulan penuh. Raupin. Raupin, bungkusin, jual lagi.
0: Ya apanya?
1: Umpan kucingnya kan.
0: Umpan kucingnya.
1: Kata Pak Sanudin kan bukan pada tempatnya. Lah umpaninnya pakai baskom, taruhin baskom.
0: Iya iya iya iya. Tapi itu banyak yang mengeluh soal soal kebersihannya juga, Bang. Maksudnya kotoran itu kucingnya banget, itu juga ngaruh.
1: Sekarang begini, Po, lah kucing makan seberapa banyak sih? Lah orang kadang ngaurin pan kucing ya. Sambil jalan di mana ada kucing dia aurin, di mana ada kucing dia aurin. Bahkan kucing enggak habis makan. Terus sisanya di mana? Nah, terus yang ngejaga ini kebersihannya siapa? Kan kasihan Po, orang yang udah nyapuin. Di sini pernah dia sambil jalan nih ibu. Nah, ngempanin. Lah tiap hari satu kucing kagak habis makan dia. Orang yang punya rumah kesel kan. Langsung tuh apa kucingnya diituin dipindahin karena kucing liar.
0: Iya
1: bukan kucing rumah,
0: makanya ini lagi fokusnya ke kucing liar memang gitu
1: tuh. Karanganan sih kucing pakai liar, tapi alhamdulillah ya zaman sekarang itu kucing liar dikasih makan lah dulu diusir-usirin.
0: Iya, sekarang udah banyak banget cat lovers, Bang.
1: Nah, pecinta itu dia sekarang kucing. Depan Pomariana di keluarga lagi pada makan bakso, datang kucing meow gitu. Lo mau usir dulu lah, sekarang entah dulu ya cing.
0: Bahkan teman aye ada loh orang yang sampai rela beli makan kucing sebegitu mahalnya buat kucing-kucing liar. Kalau dia kemana-mana jadi dia standby tuh di tasnya makanan kucing. Ada
1: banyak gitu. Orang kayak gitu banyak cuman paling kagak ngasih makannya jangan apa ya di pinggir jalan sih bagus, cuman paling kagak di tempat yang pas lah gitu. Jangan seaur-aurnya. Lah kasihan juga orang yang nyapuin gitu. Apalagi kan makanan kucing nggak makan nggak terlalu banyak, Bo. Nggak kayak saya gitu makan banyak. Lampu sendiri merah kucing kagak?
0: Dulu iya, sekarang udah enggak.
1: Dulu iya.
0: Iya.
1: Pomariana.
0: Iya.
1: Kalau merah kucing mah jangan kucing Anggora, Persia, jangan.
0: Kucing apa?
1: Kucing hutan.
0: Oh, berkira kucing warteg, bukan ya? Oke deh Bang Zen kalau gitu. Iya, makasih komentarnya ya.
1: Iya, Pomariana, makasih banyak
0: waktu yang diberikan. Iya, sama-sama. Iya.
1: Kalau gitu mau kita pamit.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, begitu dah Bompo ngomongin soal tema kita sore hari ini ya. Jadi kalau menurut Abang Po gimana kegiatan memberi makan kucing liar di jalan? Ini termasuk yang Abang Po suka gak sih liatnya? Apa ibaratnya kayak ganggu gitu. Apa yang jalanan jadi pada kotor, belum lagi aroma kotoran si kucingnya itu gitu kan. Atau ini terjadi juga di lingkungan tempat tinggalnya Bompo, boleh ikutan komentar di sini ya. Kayak Pak Budi Prayitno bilang, Aye beberapa kali lihat ada orang kasih makan kucing di jalan. Oke aja sih, gak keberatan, silakan aja. Setuju, orang niat baik jangan dihalangi. Toh itu kucing di luar, bukan kucing rawatan. Kata begitu kalau kata Pak Budi. Iya, gak apa-apa dong, setiap orang punya komentar masing-masing. Tapi kalau Abang Po punya komentar yang berbeda silakan. Boleh diupdate di sini sambil request lagu dangdutnya ya. Di dangdutnya, nyok nyok nyok.

Abang Po, pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026-2027 di sejumlah sekolah Jakarta berjalan tertib tanpa kendala, berarti pada hari pertama masuk sekolah, tepatnya hari ini 13 Juli 2026. Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta M. Subki mengatakan hasil pemantauan di beberapa sekolah menunjukkan kegiatan MPLS berlangsung lancar dengan dukungan antusiasme siswa dan orang tua melalui gerakan ayah mengantar anak sekolah. Subki juga menanggapi dugaan teror di SD Srengseng Sawah 15 pagi Jagakarsa, Jakarta Selatan dan menyebut aksi tersebut sebagai tindakan pihak tidak bertanggung jawab dan ia meminta penanganan kasus tersebut diserahkan kepada aparat berwenang. Beralih ke informasi yang lain, ribuan pelajar, guru, dan wali murid Sekolah Muhammadiyah Kabupaten Sibola Aceh mengikuti pawai menyambut hari pertama sekolah di ruas jalan protokol Sinabang. Kepala SD Muhammadiyah Kabupaten Sibola Aceh, Adi Faisal, mengatakan bahwa kegiatan tahunan tersebut diikuti sekitar 2.000 peserta dari berbagai jenjang pendidikan untuk membangkitkan semangat belajar siswa. Pawai ini juga menjadi ajang mempererat silaturahmi antar peserta didik, orang tua, dan tenaga pendidik. Dan berharap kegiatan tersebut bisa menjadi energi positif dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan prestasi siswa. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 17.

0: Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih, lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Dangdutnya

0: Pipi, tadi gue liat di medsos ada konten kreator yang niru-niruin anak disabilitas gitu. Aduh, kok gitu ya? Kagak nimbang perasaan orang apa tuh?
1: Iya, ayah juga lihat. Jujur ya, gue miris banget. Itu mah gak pantas kan dijadiin bahan lucu-lucuan?
0: Bener banget. Walaupun mungkin niatnya bercanda ya, tapi kan itu bisa nyakitin perasaan orang lain.
1: Nah, itu dia. Kita kadang gak sadar. Yang nonton bisa aja yang punya keluarga atau kenalan yang disabilitas kan?
0: Harusnya tuh ya, medsos dipakai buat hal yang positif aja, biar bermanfaat gitu loh.
1: Iya bener. Mending tuh kita sebarin empati, bukan malah ngejek perbedaan orang.
0: Yuk bijak di media sosial, hargai perbedaan. Karena setiap manusia berhak dihormati tanpa terkecuali.
2: Dangdutnya, yuk.

0: Dangdut Nyok, Nyok Nyok Nyok.
1: Dangdut Nyok, Nyok Nyok Nyok. Request lagu dangdutnya masih dilanjut barengan Epo Mariana di Marie. Yang pasti buat abang-abang yang baru gabung, bisa request lagu dangdut sembari ngebahas satu tema nih ya. Temanya ngomongin apa po? Ngomongin soal pro kontra larangan memberi makan kucing liar. Abang Po, pernah nggak sih ngelihat orang ngasih makan kucing liar? Kalau ayah sih sering ya. Bahkan teman ayah di sini juga ada pecinta kucing, cat lovers yang dia tuh selalu ready makanan kucing di dalam tasnya. Jadi ketika ketemu kucing di mana aja, sama dia dikasih makan deh tuh. Bahkan dia di sini aja kucing di kantor ya, Bompo, dia kasih makan tuh sama dia. Ya begitulah orang kalau udah suka sama hewan tuh gitu ya, Bompo. Cuma ini menuai pro dan kontra nih soal larangan memberi makan kucing liar. Kalau Bompo termasuk yang setuju atau enggak sih sama larangan tersebut, silakan bisa ikutan komentar di sini sambil request lagu dangdutnya. Halo, assalamualaikum, dangdutnya.
2: Halo.
1: Halo.
2: Waalaikumsalam. Dangdut nyok nyok nyok nyok.
1: Kong Dani.
2: Suaranya enggak ada di HP saya, cuma di radio, Po.
1: Ah, kenapa tuh?
2: Kenapa ya?
1: Ya. Ya kalau suaranya enggak ada di radio, ayah kagak tahu dah. Tapi kalau suaranya enggak ada di HP-nya Kong Dani, ayah enggak tahu deh ya. Kenapa? Kenapa dia nih? Ya udah.
2: Ada yang bad contact kali biasanya.
1: Mungkin ya. Tapi Kong Dani sendiri gimana terkait dengan tema kita sore hari ini? Komentarnya seperti apa, Kong?
2: Ya kalau kucing liar di jalanan, ya, kalau di tempat saya banyak yang ngasih makan kucing-kucing yang di jalanan atau di pos Hansip gitu. Tapi kalau di rumah kita ngasih makan kucing yang sebelah rumah atau misalnya di wilayah tetangga kita, kalau dikasih makan sekali ya datang terus gitu, Po.
1: Nah, kayak gitu gimana tuh? Kong Dani sendiri secara pribadi terganggu gak sih sama model begitu?
2: Tapi ya kucing di rumah suka galak juga kan. Kucing di rumah gede, kucingnya tuh hampir 5 kilo berat badannya.
1: Wow, kucing jenis apa tuh, Kong?
2: Udah di itu tuh kucingnya udah di apa, di steril gitu, Po.
1: Iya, jenisnya kucing apa itu?
2: Kucingnya kucing campuran kayaknya.
1: Oh,
2: sih.
1: Blasteran ya dia ya.
2: Tapi di rumah terus, paling di depan rumah. Gak kemana-mana sih.
1: Jadi intinya kalau Kong Dani sendiri dengan adanya larangan memberi makan kucing liar ini, termasuk yang setuju atau yang gak setuju, Kong?
2: Kalau kucing itu liar yang di depan rumah-rumah sih, saya kira ya sebaiknya sih nggak usah dikasih makan juga, karena pasti datang terus sih, Po, gitu.
1: Emang begitu biasanya.
2: Jadi nanti gerumbung kucingnya banyak gitu.
1: Jadi lebih baik nggak usah gitu ya, kasih makan gak kucing liar ya.
2: Kucing rumahan sih boleh aja gitu, rumahan.
1: Iya, kalau kucing kita pelihara sendiri mah nggak apa-apa ya.
2: Jangan deh, gitu.
1: Iya. Oke, baik kalau gitu. Sip, mau lagu dangdut apa, Kong Dani?
2: Itu yang lagu lama yang gak pernah diputer, kayaknya viral gitu ya, Po, lah gitu. Masih ada gak lagu itu, Po?
1: Masih dong, lagu Iis Dahlia. Oke, dah lagunya ya. Sip, kita antri buat Kong Dani ya. Oke, iya, dah kalau gitu, Kong Dani. Terima kasih, Kong Dani, udah kita gabung.
2: Terima kasih juga, Po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di teleponnya Kong Dani katanya suara kita gak masuk ke Bompo. Jadi dia tadi kayak monitor lewat WhatsApp ya. WhatsApp, lewat radio gitu. Halo, assalamualaikum, dangdutnya.
3: Halo.
1: Yes, siapa di mana nih?
3: Ya, sore.
1: Sore, siapa di mana nih, Bang?
3: Ya, di Tangerang nih, aduh.
1: Iya, siapa ya, Bang? Siapa namanya?
3: Abang Rojak.
1: Bang Rojak.
3: Ponana ya?
1: Iya, Ponana.
3: Iya. Lagi tugas ya?
1: Enggak, Bang, lagi nyuci.
3: Ya. Lagi tugas.
1: Iya, yeah, Abang lihat Ayla lagi ngapain? Lagi tugas.
3: Oh, iya.
1: Lah, iya.
3: Kirim sampalan.
1: Iya. Ini Bang Rojak ngapain sih? Kayaknya dia baru gabung deh. Kayaknya baru pertama kali berjumpa Bang Rojak ya. Ya udah kita sapa yang di Serpong ada nih, Bang Indaryono. Halo, assalamualaikum dangdutnya.
4: Dangdut nyok nyok nyok.
1: Bang Indaryono.
4: Ya.
1: Bang, ini kita yang ngebahas soal larangan memberi makan kucing liar. Kalau menurut Abang gimana?
4: Kalau saya tergantung sih po ya. Kalau saya sih sama kayak Kang Doni lagi. Sama Kong Dani.
1: Kong Dani. Ya.
4: Iya kan kadang-kadang kalau kita ngasih kucing nih, kucing makannya di depan-depan rumah kita itu dia memang suka datang, po.
1: Jadi iya. Kalau kayak gitu,
4: jadi pada senang.
1: Kalau kayak gitu ngeganggu nggak sih kalau dari Bang Indaryono sendiri kayak ngeganggu kayak makanannya ke pasti kan berantakan tuh, mengganggu kebersihan, belum lagi ada kotoran mungkin, ganggu nggak sih menurut Abang? Pada akhirnya ya, ganggu nggak?
4: Agak terasa ganggu sih, kok kadang-kadang kan dia sering buang kotoran di depan rumah gitu kan. Apalagi kadang kita dengan mitra ini kadang-kadang kinjak gitu.
1: Gimana tuh?
4: Ya kalau saya sih mendingan ya nggak usah dikasih makan. Kalau di depan rumah ya, tapi kalau di jalan-jalan misalnya nggak jauh-jauh dari jauh-jauh di rumah ya nggak apa-apa kali.
1: Oke. Jadi itu. Asal nggak deket-deket rumah silahkan deh. Gitu ya.
4: Ya, kalau di dekat rumah kayak kalau bisa sih enggak usah.
1: Gitu. Tapi kalau Abang sendiri pernah enggak sesekali gitu ngasih makan kucing liar?
4: Kadang-kadang iya sih, Po. Kan kalau habis makan ada tulang-tulang tuh.
1: Iya.
4: Nah, kita kasih. Nah, ya habis ini sama dia. Dibawa kan.
1: Iya.
4: Okay. Tapi kan kadang bantu juga sih kalau media kita punya tulang-tulang tuh. Dihabisin sama dia gitu.
1: Oke. Okay. Baik deh iya. Kalau gitu. Sip. Oke, lagu dangdutnya apa nih?
4: Lagu dangdutnya ini aja, Po. Ada enggak darah muda?
1: Ya, Roma Iramanya udah di play tadi.
4: Oh, udah ya?
1: Heeh. Yang lain dah yang
4: ini
1: lain.
4: Aja deh. Gubuk bambu.
1: Gubuk bambu.
4: Iya.
1: Oke, reset ada.
4: Ya, Mizir okay. Lah.
1: Sip, ya. Lagunya kita anterin ya.
4: Oke, Po.
1: Iya, terima kasih, okay, Bang.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Indaryono di Serpong, Abang Po. Iya, emang sih ya, secara nggak langsung kadang kita juga sesekali pernah ya ngasih makan kucing liar. Kayak lagi bener kata Bang Indaryono tadi, kayak lagi makan ikan, makan kucing. Makan kucing. Makan tulang gitu ya. Makan ayam, tulang-tulangnya tuh kan kita bahas. Suka refleks kasih gitu kalau ada kucing ya. Biasanya emang suka pada nyamperin tuh kalau kita lagi makan-makan begituan ya, Bompo ya. Ya cuma ini kaitannya dengan memberi makan kucing liar di tempat umum. Ini juga beberapa waktu lalu sempat jadi perdebatan di halte Transjakarta yang saya inget tuh. Banyak orang yang ngasih makan kucing liar sampai menyediakan wadah gitu ya. Yang ujung-ujungnya ada beberapa halte gitu ya di Jakarta, halte Transjakarta yang akhirnya dipenuhi sama kotoran kucing. Nah ini yang memunculkan larangan tersebut juga gitu ya, Abang Po. Karena kalau udah fasilitas umum artinya kan sampai banyak kotoran kucing, sampai banyak sisa-sisa makan kucing gitu kan mengganggu kebersihan gitu ya. Nah kalau dari Abang Po sendiri gimana nih, mungkin salah satu orang yang secara gak sadar suka ngasih makan kucing liar kayak Bang Iskandar nih. Kucing muka kampung buntut anggora, gak tahu bapaknya siapa, tahu-tahu gede aja. Iya. Udah 2 tahun po katanya. Ayo mah dikasih-kasih aja kucing di luar. Kucingnya bisa ngomong juga kalau tulus pinjam 100. Apaan sih kucing pinjam duit 100 jadinya ya. Iya, ya udah. Kalau kucing sendiri mah kita kasih makan enggak apa-apa. Ini permasalahan yang lagi diobrolin kucing liar. Kucing yang kita temuin di jalan gitu, Bompo ya. Untuk pembahasannya nanti dilanjut deh. Puterin dulu requestan lagu dangdutnya. Yang pasti request lagu dangdut masih ayo buka di mari sembari ngebahas tema nih lagi ngomongin soal larangan memberi makan kucing liar. Kalau menurut Abang Po gimana? Karena sebagian ada yang setuju, ada juga yang enggak setuju sama larangan tersebut. Gitu. Ada juga yang ngerasa ya enggak apa-apa lah, Po. Ini kan sebagai wujud rasa kepedulian terhadap sesama makhluk hidup. Tapi ada juga yang ngerasa keganggu soal kebersihan, overpopulasi gitu ya. Nah, kalau Abang Po punya komentar seperti apa? Silakan bisa langsung gabung aja di 0213504510 WhatsApp ke 0812-1124928. Ayo balik lagi abis yang berikut ini, tetap di dangdutnya. Nyak.

0: langsung masyarakat yang ada di lingkungan sini.
1: Perkampungan Betawi Setu Babakan.
2: Bang Juki, mau nyarap apa nih? Nasi uduk, ketupat sayur, apa bubur?
3: Nasi uduk enak kali ya. Pakai orek tempe sama semur jengkol ya.
2: Makan di sini apa bawa pulang?
3: Itu ngomong-ngomong lagi nyetel radio apa sih tuh, Pak? Rame banget kayaknya dah.
2: Yah, masa kagak tahu. Ini mah kabar Jakarta di RRI Pro 4 FM Jakarta, Bang.
3: Kabar Jakarta, emang Jakarta gimana kabarnya?
2: Ini mah acara seru, acara. Bukan Jakarta kabarnya. Ini acara seru, ada kajian ustadznya, ada beritanya,
3: terus?
2: Ada isu-isu terkini seputaran Jakarta. Dan juga nih, Bang, ya, ada informasi menarik yang berguna banget nih buat kita semuanya. Ih, penyiarnya mah kocak-kocak banget, Bang.
3: Wah, gitu, kayaknya menarik banget dah. Yaudah, ayo coba dengerin deh ntar deh.
2: Ye, yang jelas nih, Bang, ye, gara-gara dengerin kabar Jakarta Sabana Ari tuh, ye, Aina makin pintar sekarang, Bang. Abang Po, dengerin ye kabar Jakarta setiap Senin ampe Minggu jam 5 ampe jam 10 pagi di Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta.
4: Dangdutnya

0: dangdutnya, nyok-nyok-nyok.
1: Gabung lagi di dangdutnya, nyok-nyok-nyok. Masih membahas kaitannya dengan pro kontra larangan memberi makan kucing liar ya Bang Po. Karena memang kebiasaan memberi makan kucing liar di jalan ini sering dianggap sebagai bentuk kepedulian dan kasih sayang terutama oleh para pecinta kucing. Namun tidak semua lagu dong ya. Namun tidak semua tindakan ini selalu berdampak positif bagi hewan maupun lingkungan sekitar. Dalam beberapa kasus pemberian makan yang tidak terkontrol ini justru bisa mengubah perilaku alami kucing. Jadi hewan ini tuh bisa menjadi bergantung pada manusia untuk mendapatkan makanan sehari-hari. Selain itu keberadaan sumber makanan tetap di suatu area bisa membuat populasi kucing liar meningkat dengan cepat. Terus apa aja nih dampaknya yang perlu diperhatiin dari kebiasaan tersebut? Nanti tahan dulu ya, karena ada yang gabung di WhatsApp call ya, kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum dangdutnya.
2: Waalaikumsalam. Dangdut nyok.
1: Oke, Bang Iwan.
2: Ya. Yeah.
1: Gimana komentarnya soal larangan memberi makan kucing liar nih Bang Iwan nih?
2: Bagus.
1: Nah, kenapa
2: kan
1: tuh
2: orang
1: bagus?
2: Kadang-kadang ngasih makan kucing tapi WC-nya enggak disediain ya, beraknya kemana-mana.
1: Waduh, gitu. Ganggu ya.
2: Iya.
1: Mm-mm. Terus apa lagi?
2: Kadang-kadang kan ya seolah-olah berperi kucingan gitu.
1: Baru denger nih ayah nih, berperi kucingan. Jadi kalau Bang Iwan sendiri setuju ya kalau ada larangan memberi makan kucing liar gitu ya?
2: Iya bagus, itu kan malah jadi enggak, kadang-kadang kalau dikasih makan kan banyak yang datang.
1: Oke, baik kalau gitu. Lagunya mau apa nih Bang?
2: Lagunya Sakit Gigi.
1: Dari? Maggie Z ya?
2: Dari Maggie Z.
1: Lah barusan nih kita puterin Maggie Z-nya.
2: Udah ya, ya udah enggak jadi ikut.
1: Ya udah enggak jadi ikut. Ya udah wes mau gimana, lagu apa?
2: Adanya apa tuh?
1: Lagunya? Ada lagu Cinta Satu Malam Melinda di.
2: Boleh juga tuh Cinta Satu Malam.
1: Melinda Adi, Melinda doang enggak pakai dia. Cuma yang lain. Melinda Cinta Satu Malam ya. Ya udah, okay. Lagunya buat di segmen terakhir ya. Oke, okay. Itu aja Bang.
2: Oke, okay, itu aja Mbak.
1: Sip, ditunggu lagunya ya. Makasih komentarnya Bang Iwan.
2: Oke. Yuk. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Iwan Santoso bilangnya begitu Bang Po. Emang kadang kalau kita ngasih makan kucing liar, siapa yang ngasih makan? Kagak disediain tempat buat buang airnya. Nah, yang modelnya begitu yang ganggu ya. Ganggu banget itu kalau modelnya begitu emang. Gak bisa dipungkiri juga ya. Ayah juga kadang-kadang suka marah-marah sendiri gitu pada akhirnya. Karena tetangga yang suka ngasih makan kucing liar, kitanya nih yang kena beberes, ya kan? 0213504510. Ada siapa lagi yang gabung? Ini udah masuk segmen terakhir ya Bang Po ya?

0: Iya, biara di rumah.
1: Terus gitu. Gimana? Apa namanya? Sekarang ada berapa kucing di rumah? Kucing-kucing yang dibawa ke rumah?
0: Sekarang udah habis. Ada pergi lagi.
1: Oh gitu.
0: Tinggal situ saya di Semarang. Kalau ngelihat kucing di jalan kecil gitu sendirian, bapak. Kucingnya ada 4.
1: Iya.
0: Ini dulu yang terakhir itu, Pak. Dari kecil gitu apa gede suka mijetin loh, Pak. Benar. Saya kalau
1: kucing bisa mijet.
0: Bisa. Saya kalau lagi di kasur gitu, dia naik gitu, naik ke kasur. Tangannya terus ke punggung saya itu bisa mijet satu-satu tangannya.
1: Oh ya Allah, gemesnya.
0: Kok kucing bisa gini ya, saya tuh jadi kasihan. Nah pas terakhir datang, anak cucu saya dari Semarang tuh kesini kan rumah penuh, rame gitu. Nah dia masuk tuh langsung terus keluar, gak balik lagi. Ya Allah, saya kaget kemana ini kucing. Biasanya sepi, saya sendirian. Dia datang terus micit-micit gitu. Lah kok kucing bisa begini ya. Taunya pergi terus gak balik lagi. Aduh sayang. Kalau kaki saya normal udah saya cariin muter ke belakang. Itu saya gak bisa jalan jauh jadinya. Terus gak balik sampai sekarang. Terus ceritanya kan ada cerita saya pernah dengar, Pak. Kalau kucing disayang di dunia itu, besok di akhirat dia nunggu kita katanya di jembatan Shirotol Mustaqim karena itu ada yang bilang jadi nanti nolong kita kalau kita mau nyebrang ke jembatan itu. Allah setia banget. Iya.
1: Oke baik kalau gitu. Bumi mau lagu apa Bumi? Ya.
0: Lagunya itu yang kangen si Malakama, Pok. Udah lama banget.
1: Si Malakama, oke deh lagunya buat Bumi ya.
0: Ya, salam-salam. Buat ya semuanya aja. Ada Pak Mukimin, Bang Ali Topan, Bu Yati, Kak Kongjo, Mauti, Bang Aris sama Pak Siti. Ya, siapa lagi ya? Bang Herman Ganesha, Bang Hasanuddin. Pandang juga, Bang Haji Suhanda, Pak Kusnawa. Udah. Semua dikirimi dangdut. Ya udah semuanya aja.
1: Oke.
0: Khusus buat Pak Mariana, selamat bertugas. Sehat terlalu, Pak. Biar bisa ngobrol.
1: Makasih, ya, Bumi.
0: Terima kasih, Pak. Ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Umi, Abang Pak. Yang merasa kasihan ngelihat kucing di jalan, jadi ya udah kita bawa pulang aja, kita pelihara di rumah gitu ya. Tapi itu dia ya Bang Po ya, ada beberapa hal yang ternyata memiliki dampak yang perlu diperhatikan ketika kita memiliki atau orang memiliki atau melihat lingkungan sekitar punya kebiasaan memberi makan kucing liar gitu. Nah kira-kira apa? Yang pertama bisa membuat ketergantungan pada manusia. Ini kebiasaan memberi makan kucing liar di jalan sering dianggap sebagai bentuk kepedulian terhadap hewan. Tapi dalam jangka panjang, tindakan ini bisa mengubah perilaku alami kucing. Contoh ya, beberapa studi yang diterbitkan di beberapa jurnal di sini mengatakan bahwa kucing liar di wilayah perkotaan cenderung memanfaatkan sumber makanan dari manusia. Oh, ketika makanan tersedia secara rutin, kucing menjadi lebih sering kembali ke lokasi yang sama untuk mencari makan. Hal ini menunjukkan adanya ketergantungan pada sumber makanan buatan manusia dibandingkan berburu sendiri. Akibatnya, perilaku alami mereka ini bisa bergeser mengikuti keberadaan pemberi makan. Tuh, ini kayaknya yang sering terjadi ya di lingkungan rumah ya, Bang Po ya. Terus juga bisa memicu penumpukan populasi di suatu daerah atau area. Ini menurut penelitian dari jurnal Urban Ecosystem tahun 2015, kucing liar di area perkotaan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan makanan dari manusia. Jadi ketika sumber makanan tersebut diberikan secara rutin, kucing cenderung berkumpul dan kembali ke lokasi yang sama. Kayak gitu ya biasanya ya. Hal ini membuat jumlah kucing yang terkonsentrasi di satu area menjadi lebih tinggi dari kondisi normal. Terus juga risiko kesehatan dan penyebaran penyakit ini juga penting banget Abang Po ya. Karena risiko kesehatan menjadi salah satu alasan kenapa pemberian makan kucing liar perlu dipertimbangkan dengan hati-hati. Kucing liar ini bisa membawa berbagai patogen yang berpotensi menular ke manusia loh maupun hewan lainnya. Dan yang pasti ada beberapa hal lagi nih ya. Misalnya pada akhirnya

0: Ya gimana po, orang ayah suka banget sama kucing, kayak nggak tega ngeliat kucing liar nyari makan, jadi ya udah gitu kan, kita kasih aja makanan ke kucing-kucing liar. Ada beberapa langkah dan etika juga nih ketika kita memberi makan kucing liar. Yang pertama, pilih makanan yang tepat, makanan khusus ya, dan berikan dry food, makanan kering ya bang po ya, atau makanan khusus kucing gitu, jadi nggak sembarangan. Alternatif darurat, kalau abang po bisa memberi potongan ikan rebus tanpa duri atau ayam rebus tanpa tulang. Tapi ini kan alternatif darurat, biasanya sih orang-orang pada kasih makanan kering ya abang po ya. Pantangan, jangan pernah memberi tulang ikan yang tajam, coklat, bawang, susu sapi, karena ini bikin kucing jadinya nanti malah gak cocok gitu, karena banyak kucing yang intoleran laktosa ya. Terus juga ada adab dan etika lingkungan, jangan mengotori fasilitas umum, ini penting banget. Walaupun di satu sisi mungkin kepedulian terhadap sesama makhluk hidup itu sangat tinggi, tapi lihat juga gitu, jangan mengotori fasilitas umum. Gunakan alas makan atau piring, kertas, plastik sekali pakai atau wadah khusus kucing, biasanya kan suka ada tuh, pakailah itu ya. Lokasi yang aman, jadi beri makan di tempat yang agak tersembunyi agar kucing tidak merasa terancam dan tidak mengganggu pejalan kaki. Karena ada sebagian orang yang juga gak suka sama hewan atau takut. Nah, hindari konflik dengan tetangga. Jangan menaruh makanan di halaman atau pagar rumah tetangga tanpa izin untuk menghindari komplain akibat kotoran. Ini juga penting banget, bagian dari etika memberi makan kucing liar ya. Tuh, jadi itu dia bapak-bapak beberapa hal yang kudu diperhatiin nih buat abang po yang emang udah telanjur jadi cat lovers, pecinta kucing, tapi ada larangan soal pemberian makan kucing liar mungkin di sekitar abang po. Jadi hal tersebut bisa diterapkan ya. Ya mudah-mudahan bentuk kepedulian kita terhadap sesama ini juga tidak merugikan orang-orang di sekitar ya abang po ya. Sapa dulu dah nih terakhir nih, ada siapa nih? Ada Pak Anda ya, ikut nimbrung masalah memberi makan kucing liar. Saya mah setuju aja, kan dia punya hak hidup juga, hingga kita menjadi sosial terhadap insan hidup peduli yang menjadi masalah. Limbah kotorannya itu po yang jadi PR. Iya emang. Tadi udah kasih tahu ya beberapa langkah etikanya. Terus juga ada Uni Linda, punya kucing tapi sayang kucing Uni dibuang sama orang. Waduh. Uni juga suka kasih kucing liar, sampai sekarang masih kasih makan. Oh, dipelihara akhirnya Uni ya. Baiklah Bang Po, sampai sini dulu. Makasih buat yang udah ikutan request lagu dan ikutan komentar di tema sore hari ini. Insya Allah kita besok ketemu lagi di jam yang sama ya, barengan Epo Mariana. Dan kita udahan dulu requestannya, lanjut ke siaran terestrial Rompat Jakarta.
1: Di Menteng banyak orang kaya, hobinya pada pergi-pergi. Dangdut nyoknya udahan dulu ya, besok kita gabung lagi.

0: Abang Po, cuaca di Jakarta sekarang ini bisa dibilang suka ngegantung ya. Kadang panas banget, kagak lama tahu-tahu hujan deras turun. Nah, kalau cuaca lagi anomali kayak gini nih, kita kudu banget ya siap-siap dan kagak boleh santai. Yang pertama, pastiin Abang Po selalu bawa payung atau jas hujan kalau keluar rumah. Lantaran kita kagak pernah tahu hujan bisa datang kapan aja, bahkan pas lagi terik-teriknya. Kalau udah ada tanda-tanda mendung, mendingan langsung dah cari tempat yang teduh atau cari perlindungan dari hujan. Kagak mau kan Abang Po kena basah kuyup, nanti bisa masuk angin lagi. Selain itu nih, Abang Po juga jangan lupa ya perhatiin suhu tubuh. Kalau cuaca panas banget, pastiin juga minum air putih yang cukup supaya kagak dehidrasi. Kalau cuaca mendung dan hujan, sebaiknya emang pakai pakaian yang bisa nyerap keringat dan kagak bikin gerah. Kalau badan udah mulai kedinginan, mendingan segera dah Abang Po cari tempat yang hangat biar kagak gampang sakit. Jadi, kita kudu peka juga ame cuaca dan tetap ngejaga kesehatan biar Abang Po kagak kena imbas buruknya juga dari anomali cuaca.
1: Dangdutnya

Pelatihan Kerja Daerah atau PPKD Jalan Selatan membuka pelatihan kerja reguler angkatan pertama dan kedua tahun 2026 dengan berbagai kejuruan, mulai dari barista hingga bahasa Jepang. Kepala PPKD Jakarta Selatan, Budi Karlia Stianto, mengatakan pelatihan ini bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar memiliki potensi sesuai kebutuhan dunia usaha dan industri. Program tersebut mencakup diantaranya pelatihan multimedia, tata busana, bahasa Inggris, dan teknik pendingin, hingga pengelolaan data dengan durasi pelatihan yang berbeda. Beralih ke informasi yang lain, penetapan status cagar budaya nasional untuk 3 makam Sultan Buton di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara terus didorong sebagai upaya memperkuat pelestarian warisan sejarah dan budaya. Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadli Zon mengatakan 3 situs yang diusulkan yaitu makam Sultan Murhum Sultan Himayatuddin Muhammad Saidi atau Oputaiko serta Lamani atau Oputa Kabumbu Malanga. Menurut Fadli Zon, langkah ini penting untuk mendukung pemajuan kebudayaan nasional setelah benteng Kesultanan Buton lebih dulu berstatus sebagai cagar budaya nasional. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 18.

Perawat Suara Budaya Jakarta nyambung lagi nih barengan Epo Mariana di Mari. Udah nyampe mana Bang Po? Masih di situ aja Po, gak kemana-mana hari ini. Iya deh, gak apa-apa ya. Biar kata gak kemana-mana, yang penting produktif ya. Jangan diem-diem aja. Soalnya kalau diem-diem aja, nanti takutnya timbul hal-hal yang kagak baik gitu. Jadi biar kata di rumah ngapain kek, bongkar-bongkar kek, apa yang mesti dibongkar. Apa dia bisa bongkar gak bisa masangnya lagi yang ada ya. Ya maksudnya Bang Po hari ini banyak yang sibuk banget kayak ya, perhatiin ya. Macam-macam deh orang-orang deh ya, hari Senin ada yang MPLS anak sekolah, ada juga ini kaitannya juga sama MPLS di hari pertama ya tahun ajaran baru 2026-2027 Bang Po. Ini terjadi di SDN Serengseng Sawah 15 pagi Jagakarsa Jakarta Selatan, yang tadi pagi tuh sempat ada teror bom. Nah, pihak kepolisian langsung bergerak cepat melakukan penyidikan terkait ancaman tersebut. Dan pelaku berinisial MY, pria berusia 34 tahun sudah ditangkap nih ya Bang Po. Ini buat informasi dari Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto yang mengatakan bahwa sampai saat ini memang belum merinci lebih jauh terkait kronologi penangkapan pelaku. Jadi saat ini pelaku masih diperiksa di Mapolres Metro Jakarta Selatan. Nah, tim Gegana dan Densus 88 anti teror ini melakukan penyisiran di SDN Serengseng Sawah 15 pagi Jagakarsa Jakarta Selatan yang mendapatkan ancaman bom. Hasilnya tidak ditemukan bom di lokasi tersebut. Ancaman tersebut dikirimkan saat siswa dan guru sedang melakukan upacara di hari pertama sekolah setelah libur panjang, dan ancamannya ini dikirim via pesan pribadi kepada guru dan petugas tata usaha itu sekitar jam 7.30 katanya nih. Di WhatsApp ya Bang Po ya. Jadi lepas lagi upacara gitu Bang Po. Ini menurut keterangan dari pihak kepolisian gitu. Dan udah selesai upacara, lihat handphone langsung menghubungi lah pihak kepolisian gitu untuk ditindak lanjut. Dan ini juga masih belum ada kelanjutannya terkait dengan pria berinisial MY yang sudah ditangkap, karena sampai saat ini masih dalam proses pemeriksaan. Dan alhamdulillahnya sih tidak ditemukan bom ya Bang Po ya. Akhirnya alhasil nihil gitu, gak ada bom gitu. Jadi ya alhamdulillah lah. Tapi pada saat dapat pesan teror tersebut, ini menurut cerita dari seorang guru namanya Subeki. Jadi ancaman bom ini ketika upacara tadi pagi ya Bang Po, dan ancaman tersebut diterima saat kegiatan upacara sedang berlangsung. Dan menurut Subeki, pihak sekolah berupaya menjaga situasi tetap kondusif sambil melaporkan kejadian tersebut kepada ketua RT dan kepolisian. Nah, menyusul ancaman ini, pihak sekolah berkoordinasi dengan kepolisian dan mengamankan seluruh siswa di lapangan sekolah sebelum dipulangkan. Berdasarkan informasi yang diterima pihak sekolah, jadi isi pesan ancaman ini menyebutkan adanya bom di beberapa titik di lingkungan sekolah tersebut gitu Bang Po. Dan pesan ancaman ini diterima seorang pegawai tata usaha dan guru kelas 1 melalui aplikasi WhatsApp. Dan alhamdulillahnya gak ada ditemukan bom. Jadi semuanya aman ya. Cuma memang sampai saat ini masih diselidiki terus ya motif dari pria berinisial MY yang saat ini sudah diamankan oleh pihak kepolisian, yang sampai saat ini juga belum diketahui gitu. Kira-kira apa maksud dan tujuan dari motif teror bom tersebut Abang Po. Ya mudah-mudahan ini bisa jadi hal yang tidak terulang lagi ya gitu. Kita berharap seperti itu ya Abang Po ya. Jadi jangan ada oknum-oknum yang iseng lah gitu mengancam, meneror apapun, siapapun ya Abang Po ya. Karena ya ini merugikan lah ya Bang Po ya. Jadi jangan pernah dibuat bercandaan nih yang kayak gini-gini ya Bang Po ya.

0: Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih, lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pro 4 FM. Suara budaya.

0: Bocor.
1: Abang Po, sejarah warung kopi di Indonesia udah dimulai dari zaman kolonial Belanda. Dua warung kopi legendaris yang masih bertahan sampai sekarang adalah Bakul Kopi ame Warung Tinggi. Usaha ini awalnya berupa warung nasi yang berdiri tahun 1878 di Batavia, didiriin sama Leo Teksun, imigran dari Cina Selatan, ame bininya yang asalnya dari Indonesia. Berlokasi di Molen Fleet Oost yang sekarang jadi Jalan Hayam Wuruk, warung ini dikenal dengan nama Warung Tinggi gara-garanya letaknya emang lebih tinggi dari daerah sekitarnya. Bangunannya terbuat dari kayu jati, ngadepnya ke Sungai Ciliwung dan jadi tempat persinggahan warga ame abang-abang pengayuh beca. Nah, yang menariknya Bang Po, pengunjung lebih demen ternyata kopi buatan si Liao ketimbang masakan yang dijual. Dia tuh beli biji kopinya dari seorang perempuan pembawa bakul terus dipanggang deh tuh di atas kayu bakar. Usaha ini terus dilanjutin sama anak angkatnya, Liao Teksiong, sampai akhirnya ganti nama jadi Warung Tinggi di tahun 1960-an.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

Perempat Suara Budaya Jakarta masih ngebahas soal MPLS ya Bang Po, masa pengenalan lingkungan sekolah. Hari ini kan hari pertama, biasanya berlangsung sekitar 2-3 hari gitu Bang Po. Nah, Dinas Pendidikan DKI Jakarta membuka layanan hotline pengaduan untuk mencegah terjadinya perundungan dan kekerasan di lingkungan sekolah saat masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Kepala Dinas Pendidikan Jakarta, Nahdiana, mengatakan bahwa layanan pengaduan ini tujuannya Bang Po untuk nyiptain lingkungan sekolah yang aman dan bebas dari kekerasan. Disdik DKI menyediakan 2 nomor WhatsApp yang bisa digunakan masyarakat untuk menyampaikan laporan terkait dugaan kekerasan maupun perundungan di sekolah. Jadi masyarakat bisa nih menghubungi 2 nomor WhatsApp ini ya Bang Po. Bisa dicatat kali ya di 0813 9595320. Ayo ulang lagi ya di 0813-9595-320 atau bisa ke nomor satunya lagi di 0813-9595-350. Tuh, jadi ada 2 nomor yang bisa Bang Po gunakan ketika ingin menyampaikan laporan terkait dugaan kekerasan maupun perundungan di sekolah pada masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Dan selain itu juga Nahdiana selaku Kepala Dinas Pendidikan Jakarta menegaskan bahwa MPLS bukan sekedar kegiatan untuk mengenalkan lingkungan sekolah kepada peserta didik baru, tapi MPLS ini harus jadi momentum membangun budaya sekolah yang menghormati hak anak dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Dan dia juga mengatakan bahwa sekolah harus menjadi rumah kedua nih untuk para peserta didik, sehingga setiap anak merasa diterima, dihargai, serta dapat bertumbuh dan berkembang secara optimal. Deklarasi jaga sekolah aman dan nyaman sendiri adalah implementasi Permendikdasmen nomor 6 tahun 2026 tentang budaya sekolah aman dan juga nyaman Abang Po. Selain mendeklarasikan sekolah aman dan nyaman, Disdik DKI juga menggelar deklarasi jaga sekolah bersih bertajuk Pilih, Pilah, Pulihkan. Ini program implementasi instruksi Gubernur DKI Jakarta nomor 5 tahun 2026 tentang gerakan pemilihan dan pengelolaan sampah dari sumber. Ini juga kudu kita lakuin gitu di lingkungan sekolah ya. Jadi itu dia Bang Po, kaitannya dengan MPLS yang masih berlangsung sampai beberapa hari ke depan gitu ya. Jadi ada nomor yang bisa Bang Po hubungi untuk menyampaikan laporan terkait dugaan kekerasan maupun perundungan di sekolah. Dan ini nomor yang dibuka layanan hotline dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

0: lemari bang. Ada apa nih roman-romannya?
1: Poyati. Iya nih po. Aye lagi banyak acara sama komunitas budaya Betawi yang aye ikutin nih po.
0: Hebat ya lu sekarang bang. Selalu ingat sama budaya kita.
1: Ya iyalah, kalau bukan kita yang ngejagain budaya Betawi, siapa lagi yang mau kita andelin?
0: Iya juga sih bang. Ngomong-ngomong tuh gimana caranya bang Udin kita bisa ikut komunitas kayak gitu? Aye kan juga pengen nih bang punya kesibukan lain, biar kagak ngejogrok bae di warung saban ari dah.
1: Makanya lu Poyati, jangan lupa dengerin terus 92,8 FM Pro 4 RRI Jakarta.
0: Emang ada apa sih bang di situ?
1: Di situ ada acara yang namanya obrolan komunitas yang bisa lo dengerin. Siapa tahu aja ada komunitas yang cocok sama kedemenan lo.
0: Kayaknya menarik banget tuh bang. Ayo pantengin dah radionya.
1: Jangan lupa ya dengerin obrolan komunitas setiap Senin sampai Jumat jam 9:15 waktu Indonesia Barat di Pro 4 FM Jakarta.
2: Halo, saya Alfat sebagai owner dan desainer dari Batik Alf. Abang Po, jangan lupa dengerin terus 92,8 Pro 4, Suara Budaya Jakarta.

Perempat Suara Budaya Jakarta masih seputar dunia pendidikan. Tahun ada jaran baru 2026-2027. Bang Pol, selain MPLS juga ada pelaksanaan sistem penerimaan murid baru ya, atau SPMB. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 di Jakarta berjalan lancar. Ini menurut Gubernur Pramono ya, sampai saat ini katanya keluhan dari masyarakat terkait proses penerimaan murid baru terbilang sangat minim. Dan selain itu juga Gubernur Pramono mengatakan sistem SPMB Jakarta berjalan secara terbuka dan transparan dan sudah menerima laporan dari Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengenai pelaksanaan penerimaan murid baru tersebut. Dan Gubernur Pramono juga sempat menyinggung soal program sekolah swasta gratis di Jakarta saat ditanya mengenai kemungkinan penambahan sekolah swasta yang masuk program tersebut. Bapak Pramono memastikan jumlahnya akan bertambah gitu Abang Po. Nanti ya katanya sekitar ya akan ditambah lah. Pokoknya sekarang itu kan ada 103 sekolah. Katanya nanti bakal ada peningkatan gitu Abang Po. Ya alhamdulillah lah ya Abang Po. Mudah-mudahan ini menjadi hal yang bisa membantu dunia pendidikan di Jakarta ya Abang Po ya, dengan adanya sekolah swasta gratis ya kan, program sekolah swasta gratis, lalu juga pelaksanaan sistem penerimaan baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 juga mudah-mudahan yang tadi dibilang katanya prosesnya sangat terbuka, transparan, dan sampai saat ini proses penerimaan murid baru terbilang sangat minim untuk keluhan. Jadi ya artinya masyarakat pada puas nih ya Abang Po, dan mudah-mudahan gak ada kecurangan gitu. Jadi memang itu sih ya yang penting ya Abang Po, karena di beberapa tahun kemarin tuh banyak tuh apa namanya soal aduan-aduan SPMB. Jadi mudah-mudahan ini kedepannya lebih baik lagi ya. Jadi semuanya enak gitu, sebagai orang tua juga kita mau nyekolahin anak gak ribet gitu Abang Po ya, tidak dipersulit lah gitu. Dan sekalian Ayah juga mau menginformasikan nih, udah

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik gedung-gedung yang tinggi, jalan besar yang ramai, atau di tengah kehidupan masyarakat urban. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

antara dua gedung pencakar langit di daerah Glodok, berdiri kokoh bangunan berusia 200 tahun. Namanya Gedung Chandranaya. Dahulu, bangunan ini dikenal dengan nama Lan Huis Krukut, rumah Ko Teng Sek, seorang tuan tanah Tiongkok.

0: Tionghoa di Batavia. Arsitektur mewah dan ornamen khas Tiongkok menunjukkan kekayaan serta kecendekiawanan pemiliknya. Selama pendudukan Jepang, Ko Kim An ditahan, dan setelah Perang Dunia II, gedung ini menjadi markas Sin Ming Hui, organisasi yang aktif dalam olahraga, kesehatan, dan seni. Pada 1964, Sin Ming Hui berganti nama menjadi Chandra Naya dan mengembangkan kegiatan yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat. Chandra Naya menjadi saksi sejarah olahraga bulu tangkis Indonesia, menggelar turnamen PBSI pertama pada 1965 dengan atlet-atlet terkenal. Meski sempat terancam dibongkar demi proyek komersial, gedung ini berhasil dilindungi berkat advokasi kuat dari komunitas setempat. Kini, Chandra Naya dipertahankan sebagai simbol warisan budaya Tionghoa. Ia menjadi oase budaya Tionghoa di tengah perkembangan pesat kota Jakarta.
1: Menuju 500 tahun kota Jakarta.
2: Pro 4 FM, suara budaya Jakarta.

0: Juallah kehidupanmu saat ini untuk kehidupanmu selanjutnya, akhirat. Niscaya kamu akan mendapatkan keduanya. Tetapi jika kamu menjual kehidupan selanjutnya untuk kehidupan saat ini, maka kamu akan kehilangan keduanya. Hasan Al-Basri.
1: Saatnya beduk azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Varieté jam 18.
1: Abang Po, pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga menjalin kerjasama penyelenggaraan Wirasena Youth Camp dan Indonesia Youth Summit 2026 melalui penandatanganan nota kesepakatan di Balai Kota Jakarta hari ini. Gubernur Jakarta Pramono Anung bersama Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menandatangani kerjasama tersebut untuk memperkuat pembinaan pemuda dan olahraga. Wirasena Youth Camp akan digelar di tanggal 21 hingga 31 Oktober mendatang yang diikuti sekitar 168 peserta, sedangkan Indonesia Youth Summit berlangsung 29 hingga 30 Oktober dengan target 5.000 peserta. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian menyambut 100 tahun Sumpah Pemuda sekaligus mendorong peran generasi muda dalam pembangunan. Beralih ke informasi yang lain, tanaman sereh wangi dimanfaatkan masyarakat Desa Pulu, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah untuk membantu memulihkan lahan pertanian yang rusak akibat banjir dan tertutup material pasir. Direktur BUMDES Pulu sekaligus pemilik usaha Lana Tumba Fani Dila Sahim mengatakan bahwa penanaman sereh wangi awalnya bukan untuk kepentingan ekonomi, melainkan menstabilkan lahan agar tidak semakin rusak. Desa Pulu memilih tanaman tersebut karena mampu tumbuh di lahan berpasir sekaligus mendukung pemulihan lingkungan pasca bencana. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 19.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Sebuah kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik pagar beton rumah mewah, taman kota yang rindang, atau di tengah tren modern arsitektur kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, kawasan Menteng mulai dikembangkan sejak tahun 1910. Seorang arsitek Belanda, Pieter Adrian Jacobus Moyen, merancang Menteng sebagai kota taman, meniru Twin Stad atau taman kota yang marak dibangun di Eropa awal abad ke-20. Pembangunan kawasan Menteng berlangsung hingga 1930-an. Bangunan pertama yang didirikan Moyen adalah kantornya sendiri, Gedung Boplo yang kini menjelma menjadi Masjid Cut Mutia. Kapling-kapling di sekitarnya dibangun rumah-rumah pertama di kawasan Menteng. Dalam satu kawasan, vila-vila kecil bergaya Indis tradisional dibangun berdampingan dengan bangunan dua lantai. Selain itu, rumah dengan gaya Art Deco dibangun dengan desain atap mansard yang meluas. Jalan-jalan utama diperlebar dengan Burgemeester Bishopplein, sekarang Taman Suropati sebagai pusatnya. Kawasan ini sengaja dikembangkan sebagai permukiman elit bagi para pejabat Hindia Belanda dan orang-orang kaya. Namun, dalam garis sejarah bangsa, Menteng pernah menjadi muara pergerakan kemerdekaan Indonesia. Di kawasan ini, teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda dan dibacakan di rumah Soekarno.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Propan FM, Suara Budaya Jakarta.

saya Jos Florentino, pemenang Bintang Radio 2023. Support terus musisi-musisi dari berbagai daerah di Indonesia dan dengerin terus di Pro 4 Jakarta.

0: Jale udah setoran le.
1: Begini hari kan ada muatan.
0: Kenapa sih? Oh ya hujan ya. Tapi jangan sering ente main buntut dong.
2: Cak, becak.
1: Nah, muatan tuh.
2: Pinggir, becak.
0: Oh iya.

Abang Empo, aku Fitri Kalina. Mau ngingetin Abang Empo, jangan lupa ya dengerin terus Dangdut Nyok setiap hari jam 3 sore di Pro 4 Suara Budaya Jakarta. Hi.

wis tak kondo ojo ngoleki awakku api e kekancan sup.

Perempuan Suara Budaya Jakarta. April di A7 dengan menyala Abang Po. Menyala April. Buat Abang Po yang masih menyala jam segini, keren banget sih tenaganya, dari mana sih? Di charge dulu kali ah kalau udah mulai lowbat. Yang hari ini padat banget aktivitasnya karena masih jam maghrib ya Abang Po. Jadi istirahat dulu, salat maghrib dulu ya kalau belum ya. Makan malam jangan sampai lupa, karena ini udah makan malam juga. Pasti barengan Ayah Po Mariana Suyandi mesti lanjut main Abang Po di Belantek yang berarti jelang jam 8 malam. Ayah juga kebetulan sih tadi kita udah makan ya, alhamdulillah. Lagi gak boleh telat makan soalnya Abang Po. Ntar kalau telat diomelin. Iya, siapa sih yang ngomelin? Ada deh ya. Tapi yang pasti ya kalau ngomongin soal makan, emang setiap orang tuh punya jam-jamnya ya. Ada orang yang emang makan tuh maunya lebih awal gitu ya, gak mau ditunda-tunda. Ada juga orang yang entar-entaran deh. Ayah mah suka bingung sama orang yang kalau ditanya udah makan belum, lagi males makan. Ngapain tuh kok bisa ada orang yang males makan ya? Padahal kan nikmat makan tuh nikmat yang enak gitu ya, yang dikasih Allah Subhanahu wa taala. Bayangin Abang Po, ketika nikmat makannya dicabut sama Allah, apa yang disajin depan mata kita, mau kata makanan semahal apapun kagak bakalan enak ya. Nah, tapi kalau ayah sih alhamdulillah masih diberikan nikmat sehat, nikmat makan ya. Apa aja kita makan, yang penting sehat gitu. Kalau nasi goreng, wuduh, demen banget kita. Karena nasi goreng kan jadi salah satu kuliner Indonesia yang paling dikenal sampai mancanegara. Kagak cuma orang Indonesia, banyak negara yang punya racikan serupa nasi goreng, Abang Po. Nah, ini ayah punya beberapa deretan nasi goreng dari berbagai negara. Jadi kagak cuma kita orang Indonesia doang. Ke Jepang dulu ya. Jepang tuh ada yang namanya omurice. Nasi goreng di sana namanya omurice. Jadi dia ini kenapa namanya omurice? Dia nama yang digabung dari kata omelet dan rice. Hidangan ini diperkirakan muncul antara tahun 1900 dan 1922 sebagai bagian dari pengaruh kuliner barat di Jepang. Dan umumnya nasi goreng ini, omurice ini isinya tuh ayam ya, yang dibungkus atau ditutup telur dadar yang masih sedikit lembut sehingga mudah dibelah dan bercampur dengan nasi. Dan omurice ini biasanya disajikan bersama saus tomat dan variasinya juga semakin beragam nih ya. Ada yang menggunakan daging sapi, bahkan ada yang menginspirasi hidangan serupa juga di Taiwan maupun Korea Selatan. Terus juga ada Korea Selatan, dia punya namanya kimchi bokkeumbap ya. Di Korea Selatan salah satu nasi goreng yang paling populer yaitu kimchi bokkeumbap. Hidangan ini memanfaatkan kimchi yang udah matang sebagai bahan utama sehingga menghasilkan rasa asam, pedas, gurih yang khas gitu. Nah, kimchi bokkeumbap ini menjadi salah satu cara favorit orang Korea mengolah kimchi yang hampir kadaluarsa gitu. Karena kandungan probiotik pada kimchi juga membuat hidangan ini dikenal memiliki nilai gizi yang tinggi. Kita ke mana lagi ya? Abis di Korea Selatan, kita ke ini deh, ke Filipina deh. Filipina juga ternyata punya olahan nasi goreng, namanya di sono sinanggak ya. Ini ayah nggak tahu ya penyebutannya bener apa kagak nih. Hidangan ini dibuat dari nasi putih yang ditumis ame bawang putih, terus dicampur garam, merica, biasanya disajinya ame telur goreng ya Bang Po. Dalam bahasa Tagalog, sinanggak memang berarti nasi goreng bawang putih gitu. Meskipun identik sebagai menu sarapan, orang Filipina juga menikmatinya saat makan siang maupun malam gitu. Dan biasanya sih dipaduinnya sama lauk khas tempat gitu. Ada ikan bandeng, ayam adobo, dan aroma bawang putih yang kuat menjadi ciri khas utama hidangan sinanggak dari Filipina. Jadi itu dia beberapa olahan nasi goreng khas dari berbagai negara. Kalau kita sih tetap ya cinta sama nasi goreng di Indonesia ya Bang Po. Tapi gak cuma nasi goreng, ada juga bubur goreng. Pernah dengar gak Bang Po bubur goreng? Unik ya, bubur goreng tuh kayak apa rasanya? Ada Bang Po nanti informasi seputar kreasi bubur ayam unik bakal Aye bagiin buat Bang Po. Informasi lengkapnya abis yang berikut ini ya.

0: don manungsa menika mboten tingali saking bab kamanungsan. Nanging
1: duh, ngomong apa sih ini orang? Idih, lagu apaan nih? Gak ngerti deh aku liriknya.
2: Lamun cara sinen mah lagu udan mas.
1: Ih, ini bahasa apa lagi?
3: Yuk, biasakan menggunakan bahasa daerah agar generasi penerus mengerti bahasa daerah. Gak mau kan bahasa daerah kita punah?

0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Pendengar Muhammad Amrullah atau lebih dikenal dengan Kojek, lahir 13 November 1986, seorang rapper berkebangsaan Indonesia nih Abang Po. Kenal dong, karena Kojek ini suka banget masukin unsur-unsur budaya Betawi ke dalam lagu musik hip-hop dan rap. Jadi lagu-lagu rap yang dibawakannya pun juga berbahasa Betawi. Lahir di Tanjung Priuk, Jakarta Utara, kedua orang tuanya adalah seorang guru dan karirnya dimulai ketika mengikuti acara hip-hop asongan yang digagas oleh Igor Saikoji. Ia pun mulai dikenal ketika menciptakan sebuah single yang berjudul Lokate Jakarte dalam rangka memperingati hari ulang tahun DKI Jakarta yang ke-484 pada tahun 2011. Nah, kalau lagu Enjoy Jakarte sempat masuk nih ke nominasi AMI Awards tahun 2013 lalu Abang Po untuk kategori karya produksi rap atau hip hop terbaik dan karya produksi lagu berbahasa daerah terbaik.
0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Pendengar, ngibing yuk.

Pokoknya kalau nyampe Jakarta enjoy aja ya Bang Po ya. Biar kata nih kota padat banget lalu lintasnya. Wis, jangan salah. Biar kata nih kota ya enggak bisa kita pungkiri ya, masih banyak orang-orang yang suka nabun sampah ya. Buang sampah sembarangan juga masih banyak. Walaupun sebagian ya, mungkin Abang Po termasuk yang udah gak pernah buang sampah sembarangan, bagus. Eh tapi jangan dilihat yang jelek-jeleknya dong Jakarta. Oh, orang banyak kok yang enak-enaknya di Jakarta termasuk kuliner Abang Po. Karena ya punya beberapa deretan jenis kuliner yang ada di Jakarta ya Abang Po ya, termasuk si bubur.

Bubur goreng ini, bubur goreng. Pernah dengar kagak bubur goreng? Ini kreasi bubur ayam unik yang sempat viral beberapa tahun lalu, yaitu bubur goreng Abang Po. Sajiannya dia bubur nasi yang digoreng gitu, dengan sejumlah bumbu terus disajiin dengan berbagai topping. Cara masaknya gak jauh beda kayak nasi atau mie goreng. Bubur goreng ini bisa Abang Po temui salah satu warung bubur di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Namanya bubur goreng Bang Junah. Nah, bubur goreng racikan si Bang Junah ini dia pakai bubur yang teksturnya gak begitu kental. Jadi awalnya sayuran dulu tuh ya, dari daun bawang, bombay, sawi ijo, seledri ditumis ya. Abis itu ditambah telur, ayam suwir. Udah deh diaduk sampai merata gitu Bang Po. Jadi dia emang teknik masaknya digoreng gitu. Cuma yang digoreng tuh emang udah berbentuk bubur gitu. Walaupun awalnya ayah sempat bingung ya, ini bubur goreng bagaimana ceritanya. Ya bubur, cuman digoreng gitu loh bahan-bahan bumbunya, makanya dibilangnya bubur goreng. Ayah sih belum pernah nyoba, tapi udah pernah lewat depan dia nih, jualannya di pinggir jalan Abang Po. Namanya bubur goreng Bang Junah ya, di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Siapa tahu Abang Po yang rumahnya dekat-dekat Jagakarsa dan sekitarnya bisa mampir nih ke bubur gorengnya Bang Junah ya, buat ngicipin kayak apa sih rasanya bubur goreng. Nah, langsung mampir aja ke sono ya. Kalau mau makanan enak lainnya juga ada. Ada namanya bubur ayam kuah lontong sayur. Ini juga salah satu kuliner enak di Jakarta. Tepatnya di Cikatomas, Jakarta Selatan. Bubur ayam kuah lontong sayur ini juga salah satu bubur dengan penyajian unik ya. Gimana ceritanya bubur ayam sama kuah lontong sayur jadi nyatu gitu. Ini ada Abang Po ya. Jadi dia bubur ayam sama ketupat sayur. Ini kan dua hidangan yang identik untuk sarapan. Nah, keduanya ini biasanya dinikmati terpisah, ini disatuin gitu. Sajian bubur ayamnya ini kayak bubur ayam pada umumnya, cuma ditambah sama kuah lontong sayur aja gitu. Ini bisa Abang Empo temuin di bubur Verboden Pak Kamal ya, di Cikatomas, Jakarta Selatan. Tuh ya, kurang unik apa tuh Abang Empo? Di Jakarta ada aja macam-macamnya kulinernya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yahya Andi Saputra, pengurus Lembaga Kebudayaan Betawi. Kalau kata pantun, membeli bunga di siang hari, dijual orang di pasar Ciawi. Saya bangga pada program RRI karena mengangkat siaran budaya Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.
2: Abang kok udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja.

nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang empok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.

Abang Pemerintah Kabupaten Bogor menyiapkan tambahan lahan untuk pengembangan sekolah rakyat di Kecamatan Jasinga guna peningkatan kapasitas tampung menjadi lebih dari 2.000 siswa. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, Robin Rico, mengatakan penambahan lahan yang disiapkan pemerintah Kabupaten Bogor akan mendukung perluasan fasilitas sekolah. Sekolah rakyat yang dibangun Kementerian Pekerjaan Umum di Desa Sipak tersebut diperuntukkan bagi jenjang SD hingga SMA. Pengembangan ini diharapkan memperluas akses pendidikan bagi lebih banyak siswa di Kabupaten Bogor. Beralih ke informasi yang lain, program Sapa Lansia digelar di halaman Kecamatan Jatiasi, Kota Bekasi sebagai wadah pemberdayaan lanjut usia melalui pelestarian budaya batik dan pemuatan hubungan antar generasi. Hari ini, Ketua Pelaksana Sapa Lansia, Hamidah Anindya Priambodo, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan memberikan ruang apresiasi bagi lansia sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap peran mereka dalam menjaga warisan budaya. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 6 pagi.

0: Eh Yan, enak banget nih kerak telurnya. Waduh, udah lama banget gue kagak makan yang beginian.
1: Iya Jok, bener. Sekarang mah jarang banget ya yang jual makanan Betawi kayak gini. Anak muda zaman sekarang mana ada sih yang kenal.
0: Wah bener tuh, Yan, serius banget dah, gue kangen banget nih sama makanan tradisional Betawi, kayak geplak, bubur AC, sama sayur bebanci juga tuh. Kalau dulu makan gampang banget ya, ditemuin di mana-mana. Iya kagak sih?
1: Itu dia masalahnya. Kalau kita nggak ngelestariin, bisa-bisa hilang nih makanan khas kita.
0: Ya, jangan ampe dong hilang begitu. Biar gitu kan, ini kan identitasnya Betawi. Masa iya sih kalah sama makanan dari luar?
1: Betul, Juk. Kita kudu dukung pedagang lokal. Kita beli, terus kenalin deh ke teman-teman.
0: Setuju gue, Yan. Makanya nih, mulain dari kita aja deh ya. Abis nih, gue pengen ngajak teman-teman gue buat makan kerak telur.
1: Gas lah, biar makanan Betawi tetap hidup dan gak ada matinya.
2: Lestarikan kuliner Betawi, cintai rasa asli negeri sendiri.
3: Eh, Abang Empok, pada mau kemana sih?

Romat Suara Budaya Jakarta. Masih bareng saya Pomarina Suendi di Belantik Abang Po. Gimana nih kalau misalnya di sekitar Abang Po banyak sampah yang menumpuk, pasti ogah banget deh. Pasti aduh, bawaannya pengen komplain aja nih gitu ya. Ya sebenarnya ini semua balik lagi ya ke kita sendiri gitu Abang Po. Kalau kitanya peduli sama lingkungan, eh yakin gak ada tuh yang namanya sampah-sampah yang menumpuk. Nah, apakah ini juga salah satu bukti warganya pada kagak peduli sama lingkungan? Ini sampah di tempat pembuangan sementara atau TPS Rumah Susun Waduk Pluit Penjaringan Jakarta Utara dalam kondisi menumpuk sampai meluber keluar area TPS Abang Po. Sampah yang berada di dalam bangunan TPS terlihat sudah penuh sehingga menumpuk. Dan sampah-sampah tersebut terdiri dari sisa makanan, kantong plastik, styrofoam, ampe puing kayu juga ada. Ini menurut seorang warga sekitar ya, masalah penumpukan sampah di lokasi tersebut telah terjadi sekitar 2 tahun kebelakang. Jadi warga juga udah ngelapor masalah tumpukan sampah ini melalui aplikasi Jakarta Kini alias Jaki. Tapi ya warga nganggepnya belum ada tindak lanjut yang serius gitu Abang Po. Dan salah satu warga rusun di situ juga bilang katanya sampah yang menumpuk di dalam bangunan TPS tidak pernah diangkut sampai habis gitu. Jadi ngangkutnya ya udah seniatnya aja gitu. Dan penumpukan sampah di wilayah rusun Waduk Pluit ini dikeluhkan warga karena dianggap merusak pemandangan dan khawatir menyebabkan masalah kesehatan. Tuh. Jadi ya mudah-mudahan cepat ditanganin deh ya. Siapa sih yang mau hidup barengan sampah? Ya kan gak mau ya Bang Po ya. Lingkungan, setiap orang mau lingkungannya tuh enak gitu ya. Bersih ya gak sih ya Bang Po. Jadi mudah-mudahan sampah di TPS Rumah Susun Waduk Pluit Penjaringan Jakarta Utara segera dituntaskan lah ya Bang Po ya. Jadi kalaupun emang diangkut ya diangkut semuanya.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita. Dan seringkali, cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Pendengar, Bandara Halim Perdana Kusuma merupakan bandara penerbangan sipil dan juga pangkalan TNI Angkatan Udara yang terletak di Cililitan, Jakarta Timur. Nama bandara diambil dari nama pahlawan nasional Indonesia Abdul Halim Perdana Kusuma, dilahirkan di Sampang, Madura pada tanggal 18 November 1922. Halim mengawali pendidikannya di Sekolah Pendidikan Pribumi untuk Pegawai Negeri Sipil atau OSPIA, dan Akademi Angkatan Laut di Surabaya membuka jalan baginya untuk berkarir di dunia penerbangan. Halim Perdana Kusuma tercatat pernah bertugas di Royal Canadian Air Force dan Royal Air Force pada Perang Dunia Kedua dengan pangkat Wing Commander. Usai perang di Eropa, Halim kembali ke tanah air yang baru saja merdeka dan bergabung dengan Tentara Keamanan Rakyat di Jawatan Penerbangan yang kemudian menjadi cikal bakal Angkatan Udara Republik Indonesia. Dalam pembangunan AURI di Sumatera, Halim diangkat sebagai Komandemen Tentara Sumatera. Saat kepulangannya menyelesaikan tugas di Bangkok pada 14 Desember 1947, akibat cuaca buruk, pesawat yang dikemudikannya jatuh di lumut Perak, Malaysia. Peristiwa itu merupakan kehilangan besar bagi Angkatan Udara dan bangsa Indonesia. Sebagai bentuk penghargaan dan untuk menghormati jasa-jasa atas pengabdiannya terhadap bangsa dan negara, khususnya terhadap Angkatan Udara, nama Halim Perdana Kusuma diabadikan menggantikan nama Pangkalan Udara Cililitan.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: Wah, dia ada update lagi nih kasus yang lagi rame tuh. Timnas sepak bola Indonesia menang. Yes, dewan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Kumplit.
1: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
0: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Kumplit lah pokoknya dia lah.
1: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Ah, ini mah aku juga tahu. Emang kumplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semuanya di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti-hoax.
2: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan

Rompat Suara Budaya Jakarta, Bompo, ini masih berlangsung sensus ekonomi ya. Kemarin alhamdulillah ya udah di sensus ya Bompo. Terus katanya sampai beberapa bulan ke depan gitu sensus ekonomi ini. Nah, Badan Pusat Statistik alias BPS ini memastikan sensus ekonomi 2026 kagak cuma menyasar pelaku usaha yang memiliki toko, kantor, atau tempat usaha fisik ya Bompo. Kepala BPS Republik Indonesia Amalia Adininggar Widya Santi mengatakan bahwa aktivitas ekonomi yang dijalankan dari rumah kayak konten kreator, videografer, sampai penjual online ini juga bakal didata dalam sensus tersebut. Menurut Amalia, semakin banyak masyarakat yang menjalankan usaha dari rumah sehingga pendataan tidak lagi hanya berfokus pada pelaku usaha yang memiliki lokasi usaha secara fisik aja Bompo. Karena itu petugas sensus juga bakal mendatangi rumah-rumah untuk mengidentifikasi apakah terdapat aktivitas ekonomi yang dijalankan dari rumah tangga. Jadi dengan cara seperti itu, BPS berharap seluruh kegiatan ekonomi masyarakat ini bisa tercatat secara lebih menyeluruh. Dan selain itu juga hasil pendataan nantinya bakal memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai kondisi ekonomi di Jakarta tuh kayak gimana. Data tersebut nantinya menjadi dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran. Dan berdasarkan pendataan awal ya, saat ini ada sekitar 1,5 juta pelaku usaha di DKI Jakarta. Tuh Abang Po, sensus ekonomi 2026 ini dilaksanakan secara door to door ya, mulai tanggal 15 Juni sampai nanti Agustus mendatang. Dan sampai 13 Juli ini capaian pendataan di DKI Jakarta udah sekitar 45,17% Abang Po. Tuh, jadi ya mudah-mudahan dengan adanya sensus ini ya, BPS juga berharap seluruh pelaku usaha termasuk yang menjalankan usaha dari rumah bisa memberikan data yang benar-benar agar hasil sensus benar-benar menggambarkan kondisi ekonomi Jakarta. Setuju ya, jadi kalau misalnya ada petugas sensus ekonomi yang datang nanya detail, dijawab secara lengkap dan dijawab sejujurnya ya Bompo. Kalau misalnya ditanya, misalnya nih ditanya misal contoh punya jet pribadi, wah padahal nih ya Bompo punya, bilangnya gak punya. Nah jangan begitu. Jadi betul-betul jawabannya harus jujur gitu, supaya ini hasilnya nanti betul-betul nyata gitu loh. Dan kalau misalnya ada yang ke rumah gitu ya, sensus ekonomi, jangan ditolak ya Bang Po. Karena kan memang kemarin juga sempat ramai soal apa, orang penipuan pakai apa namanya, mengatasnamakan sensus ekonomi ya. Nah itu juga mesti diwaspadai gitu. Selama petugasnya menggunakan atribut lengkap, ada ID card, ada rompi, biasanya rompi kan, terus juga menunjukkan apa identitas gitu, artinya dia betul-betul petugas yang sedang menjalankan sensus ekonomi gitu Abang Po. Ya jadi ya, tapi tetap harus berhati-hati dan waspada, itu juga penting ya. Nah jadi kalau misalnya Abang Po gimana nih, kalau Ayah kemarin udah didatengin sama petugas sensus ekonomi, kalau Abang Po gimana, udah didatengin belum rumahnya sama petugas sensus ekonomi?

Abang Emponcang Cinya Babe, di mana aja Anda berada, saya Hari The Freters. Jangan lupa ya, dengerin terus 92,8 Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: tadi gue lihat bengong mulu. Ada apa?
1: Iya, Saroh. Lagi kepikiran nih di rumah aja.
0: Kenapa?
1: Gue ngerasa akhir-akhir nih gue jarang ngobrol aja gitu sama anak, sama suami.
0: Wah, jangan sampai dah. Rumah itu tempat paling enak buat balik, Po.
1: Iya sih, tapi kadang kalau pulang kerja tuh gue udah capek duluan.
0: Ya sama, gue juga capek, Po. Tapi nih ya, kalau anak gue udah nyamperin, langsung hilang deh tuh capeknya.
1: Iya benar juga sih. Tapi kadang hal kecil begitu malah bikin adem ya.
0: Iya, yang penting mah saling peduli.
1: Oh, berarti kita juga harus lebih perhatian dong.
0: Iya benar. Mulai aja dari rumah sendiri. Ngobrol, ketawa bareng. Jangan cuma sibuk sendiri.
1: Iya dah, ntar malam gue ajak makan bareng dah.
0: Nah gitu dong.
2: Jaga keluarga, saling peduli. Karena dari rumah, kebahagiaan dimulai.
3: Pro 4 FM.

0: Rumpet FM Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera Bang Po Encang Cinya Babe. Apa kabar? Demen banget rasanya ayah Bang Wawan Darmawan Ismail Dimari temenin Abang Po Encang Cinya Babe. Ayah kagak sendiri, ada teman-teman yang bertugas, ada Bang Eko, ada Empok Rosalinda, ada siapa lagi? Ada teman-teman teknik dan juga teman-teman pemancar yang pastinya ayah temenin ngejogrok Dimari sampai dengan jam 24 atau pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kita awali di Senin 13 Juli 2026. Waduh, kayak kagak terasa ya, Bang Hepo ya. Kita ngomong dulu dah sama Pak Rosa sama Bang Eko. Bang, Po, apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Baik. Ya, kagak kerasa ya, udah mau pertengahan. Bentar lagi Desember. Bentar lagi puasa, Po. Tahun depan udah bulan Februari ya, Po ya. Nah, Po udah beli daging belum?
2: Cepet bener.
0: Ini biasa nih Abang Po Encang Cinya Babe. Ini Pok Rosa nih demen banget. Kulkasnya banyak stoknya. Ya Allah subhanallah. Iya kan daging bagus buat serat tubuh ya. Makanya badannya sekel. Pok Rosa sehat. Alhamdulillah. Ini Bang Eko juga begitu deh ya Bang ya. Yang pasti kita dengerin dulu deh ya Bang ya. Okay. Ini ada drama legenda judulnya Asal Mula Nama Gunung Mekongga. Mekongga. Tahu kagak? Pok, tahu kagak Mekongga? Temennya Mekongga. Kita kasih cari tahu ya. Masalahnya kan kita banyak nih di Indonesia kan 38 provinsi ya, Po, Bang ya. Yang pasti kita kudu tahu yang namanya local wisdom ya, konten dari dalam artian budaya-budaya dari provinsi kita masing-masing ya, Bang ya. Nah, selepas tentu udah dah apresiasi budaya batak, Bang, Po ya, itu. Ya elah main HP aja serius bener dah. Lah kita ajakin ngobrol di kita ngomong sama tembok dia. Sibuk biasa Po Rosa gitu ya. Yang pasti nanti bersama narasumber Bapak Binton Johnson Nadabdab Esos MMMH. Beliau adalah Ketua Departemen UMKM Batak Center ya. Ini apa kita ngobrolin masalah koperasi Batak Go Digital ya, semua koperasi. Kita tahu kan Po ya Bang ya, bahwa nanti pemerintah juga akan membikin koperasi merah putih ya. Ya mudah-mudahan semuanya berjalan lancar ya Po ya Bang ya. Nah ini mengangkat ulos kopi dan hasil pertanian Buna Pasugit ke pasar global Po, ya. Bukan pasar induk, Po. Ya beda lagi. Ya, Po, ya. Po. Pasar malam. Udah tutup. PRJ tadi malam, Po. Katanya udah ke sono belum?
1: Udah.
0: Beli HP aja sono.
1: Ciki.
0: Ya. Oh, yang gede itu ya, yang ditenteng gitu. Iya, ciri khas ya. Itu dia ciri khas kemeriahan 17-an

0: ulang tahun ini ya, Pok, ya.
1: Jakarta.
0: Nah, tahun depan udah satu abad dah, Pok. Masya Allah, udah genep 500 tahun. Ya Allah, udah tua ya, Pok, ya. Tapi ya mudah-mudahan di Jakarta lebih baik lagi ke depannya. Ya, Pok, ya. Bang. Amin. Kalau gitu ayo mau Pok, nih ya Allah. Pok, nih kata bawa rendang nih banyak ya, Pok. Ya
2: udah. Bumbunya kan kemarin.
0: Oh, ya kan udah, Pok, udah kita kasih bumbunya. Ya Allah, banyak banget, Pok. 3 kilo. Ya udah, Abang Pok, kita mau cobain rendang dari Pok Rosa dulu. Kita dengerin dulu untuk drama legenda kita kali ini. Tetap di mari di Prompot FM Suara Budaya Jakarta.
3: Gunung Mekongga, kebanggaan masyarakat Mekongga, merupakan gunung tertinggi di Provinsi Sulawesi Tenggara. Menurut legenda, nama Gunung Mekongga tak lepas dari kisah burung raksasa bernama Kongga Aha. Gunung

0: Pagi ini cuaca cerah. Secerah hatiku dan hatimu. Iyo toh? Hey, kau pintar juga menjawab di. Sambil gembalakan kamu, kita dengar radio dulu toh. Hiburan hai ini, sumber informasi. Mana mini pro 4? Ah, ini media. Tanda ya suaranya.
1: Siklopedia.
0: Dengar dulu radio toh. Begini juga. Sahabat budaya ya saya.
2: Sahabat budaya, Wonwa Surume saat ini dalam keadaan genting. Seekor burung raksasa Konggoaha memangsa hewan-hewan ternak.
0: Mati mi.
2: Bahkan seorang warga
0: mati mi kita. Ada burung raksasa pemakan ternak. Kau dengar itu? Kau dengar itu diumumkan di RRI?
2: Wonwa Surume untuk waspada.
0: Bohama. Baru-baru kita dengar infonya di radio. Sekarang udah muncul betul mi. Kok bersuara lagi? Nggak lama kok dimakan sama itu burung raksasa. Kok diam-diam dulu. Kita pulang. Jangan sampai kita ketemu itu burung raksasa.
3: Konggoaha, burung raksasa. Konon ukurannya 7 kali lipat ukuran kerbau. Kemunculannya membuat masyarakat ketakutan. Inilah awal petaka di bumi Sorume.

0: apa?
1: Enggak. Burung raksasa.
0: Hah?
1: Dah serang kampung ta. Dah makan ternak ta.
0: Betul kau?
1: Nggak lama kalau habis mi ternak kita mi lagi yang dah makan.
0: Bagaimana mi kasihan ini?
1: Bagaimana? Bagaimana? Mako viralkan toh. Supaya semua masyarakat tahu baru bisa selamatkan dirinya.
0: Iyo utuh
1: pokoknya saya kasih tahu memang jangan kau lewat di lapangan terbuka dah lihat kau nanti dah makan kau itu
0: itu kan
1: Dela dah tahu kayaknya kita lagi ceritain dia. Datang mi itu mi Kongo Aha, itu mi burungnya.

0: tua, tolong mak tua, tolong mak tua, tolong kasihan, ternakku habis dimangsa burung raksasa, istriku meninggal gara-gara itu penggaha burung raksasa, kamu tinggal di mana kasihan, habis ini ternak tak, nggak lama kita dimakan.
1: Untuk sementara waktu, nah kalian boleh mi tinggal di sini, di hutan, sampai itu penggaha burung raksasa itu bisa kita lumpuhkan.
2: Karena sudah sangat mengkhawatirkan, akhirnya Tono Motuo dan warga desa sepakat mencari seorang cerdik pandai bernama Larum Balangi. Mereka meminta pendapat Larum Balangi untuk mengatasi Kongga Aha.

0: Kamu yang ada di balik pohon itu. Saya tahu, dari tadi kamu memperhatikan saya. Kemarilah.
1: Maafkan saya, Tuan. Saya tidak sengaja lewat hutan ini. Kampung saya di seberang sana, heh. Saya sengaja lewat hutan supaya tidak diserang sama Konggo Aha.
0: Siapa namamu?
1: Nama saya Kedu'u, Tuan.
0: Dan apa maksudmu dengan Konggo Aha itu?
1: Burung raksasa yang memakan ternak, meresahkan masyarakat.
0: Oh, jadi begitu.
1: Kalau boleh saya tahu, Ingomiu ini siapa? Dan apa yang Ingomiu lakukan di tengah hutan seperti ini?
0: Saya Larung Balangi. Saya datang di Honua ini untuk membantu umat manusia.
2: Akhirnya Kedu'ulah yang membawa kabar tentang keberadaan Larung Balangi kepada Tonomotuo. Tidak menyia-nyiakan waktu, mereka langsung saja menemui Larung Balangi.

0: Ingomiu.
1: Kedu.
0: Ingomiu. Perkenalkan, ini To'ono Motuo beserta beberapa warga desanya.
2: Ada yang ingin kami sampaikan dengan Ingomiu.
3: Tanpa basa-basi, To'ono Motuo pun langsung mengutarakan maksud dan tujuannya, yakni memohon kesediaan Larung Balangi mengatasi Kongga Aha.
1: Baiklah, saya bersedia. Masalah ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Warga harus bekerja sama untuk menyelesaikan masalah Kongga Aha, burung raksasa ini.
0: Apa yang harus kami lakukan, Ingomiu?
1: Kumpulkan bambu sebanyak-banyaknya dan seekor kerbau.
2: Iya, Ingomiu. Akan kami lakukan. Kalau begitu, kami mohon pamit.
1: Tunggu dulu.
2: Adakah, Ingomiu, petunjuk untuk kami?
1: Iya. Kalian juga harus menyiapkan seorang pemuda pemberani yang bersedia menjadi umpan.
0: Umpan? Apa maksudnya, Ingomiu?
1: Siapkan saja. Saya yakin dia akan baik-baik saja. Untuk menaklukkan burung Kongga Aha ini, kita harus pasang siasat. Kita harus membuat perangkap dari bambu yang tertancap melingkar. Kerbau dan pemuda itu berada di dalam lingkaran sebagai umpan.
2: Iya, Ingomiu. Petunjuk Ingomiu akan kami laksanakan.

0: sampaikan kepada seluruh pemuda desa. Negeri ini mencari seorang pemuda pemberani untuk membantu melawan Konggaha, burung raksasa pembawa petaka. Informasi selanjutnya dapat langsung bertemu Toono Motuo, kepala kampung.
1: Oh, Yodi, siapa mi kira-kira? Kami, kami, kami saja. Kau kan pemberani. Kami, kami saja kan kau pemberani.
2: Sesuai dengan petunjuk Larung Balangi, Toono Motuo dan warga desa mempersiapkan segala sesuatunya untuk jebakan Konggaha, burung raksasa, termasuk seekor kerbau dan seorang pemuda pemberani sebagai umpan. Pemuda itu bernama Tasahea. Tasahea kemudian dibawa ke tengah padang bende. Ia dikelilingi oleh beberapa bambu runcing yang sudah ditancap ke tanah. Kemudian semua warga mulai bersembunyi.
3: Kalau Konggaha itu muncul, mau sabunuh dia. Saya akan balas dendam atas semua yang sudah dia bikin sama kampung ini.
2: Menjelang siang, tiba-tiba suasana menjadi mendung. Itu pertanda Konggaha, burung raksasa, telah datang. Burung mengerikan itu langsung melihat mangsanya di padang bende.
3: Ha, itu dia, Konggaha. Akan kuhabisi kau.
2: Saat burung itu mulai terbang rendah, mendekat, Tasahea pun segera mengambil kuda-kuda. Pada jarak yang cukup dekat, Tasahea melemparkan bambu runcing yang dipegangnya dan tepat mengenai perut Konggaha, burung raksasa itu.
3: Tamat riwayatmu, Konggaha. Bawa malapetaka. Darahmu di tubuhku, ini bukti bahwa malapetaka di Gunung Sorume telah berakhir.
2: Wah, akhirnya Tasahea berhasil melumpuhkan Konggaha, pembawa petaka. Tasahea berhasil menancapkan bambu runcing tepat di perut burung raksasa itu. Burung itu kesakitan. Ia terjatuh dan menancap ke bambu-bambu runcing yang sudah dipasang. Tamatlah riwayat burung raksasa itu. Masyarakat pun bersuka cita dan menggelar pesta selama 7 hari 7 malam. Namun, sukacita itu tak berlangsung lama karena bangkai Konggaha, burung raksasa itu, membusuk dan terjadilah wabah penyakit. Toono Motuo, Tasahea, dan Keduu kembali menemui Larung Balangi untuk memberitahu bencana baru yang mereka alami.
4: Sabe, Ingomiu.
5: Hei, ada apa lagi kalian datang kemari?
4: Musibah menimpa kami. Bangkai Konggaha itu membusuk dan menjadi wabah penyakit. Masyarakat terserang penyakit, bahkan hingga meninggal dunia. Tolonglah kami, kekasihan.
5: Bulanlah, saya yakin musibah ini akan segera berakhir.
2: Setelah mereka semua pergi, Larung Balangi berdoa kepada Yang Maha Kuasa.

0: Selamatkanlah mereka dari wabah penyakit. Turunkanlah hujan yang deras hingga dapat menghanyutkan bangkai ini.
1: Seketika itu, hujan turun dengan derasnya. Tuhan mengabulkan permohonan larumbalanya. Sungai-sungai pun meluap dan menghanyutkan bangkai Kongga Aha, burung raksasa itu. Wabah itu pun lenyap seketika. Asahea, sang kesatria, diangkat derajatnya menjadi bangsawan. Larumbalangi kemudian menjadi raja pertama di Mekongga dan bergelar Sangia Larumbalangi. Gunung tempat jatuhnya burung raksasa itu kemudian dinamakan Gunung Mekongga. Kata Me berarti melakukan kegiatan, sedangkan Kongga adalah nama burung raksasa itu.
2: Pagi yang cerah, secerah hatiku dan hatimu, Iyoto. Kok pintar Mi juga menyaut di? Tenang Mi hatimu to, nggak ada Mi Kongga Aha, burung raksasa pemakan ternak dengan manusia. Aman. Mari Mi, kita dengar radio dulu.
3: Sahabat budaya, saat ini negeri Sorume telah bebas dari petaka burung Kongga Aha. Pemuda pemberani Tasahea berhasil membunuh burung raksasa tersebut. Kini situasi telah aman. Selamat beraktivitas hari ini, tentu bersama RRI Pro 4, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

0: Horas, ngecua-cua, jua-jua, salam Pancasila.
1: Amang inang, tulang nan tulang, amang boru, nan boru, lai, ito, anggi, dan seluruh pendengar setia Pro 4 RRI Jakarta. Dimanapun Anda berada, saya Freddy FM Pandiangan, Wakil Sekjen Batak Center menyampaikan salam hormat dan tetap semangat melestarikan nilai, kearifan, dan kekayaan budaya Batak. Budaya bukan sekedar warisan masa lalu, melainkan cahaya penuntun bagi masa depan. Di dalam nilai-nilai luhur Habatakon, kita diajarkan tentang kehormatan dalam sikap, keteguhan dalam prinsip, dan kebersamaan dalam menjalani kehidupan. Ketika budaya kita rawat, kita sedang meneguhkan jati diri. Ketika nilai leluhur kita hidupkan, kita sedang membangun martabat generasi. Teruslah bersama acara apresiasi budaya Batak hanya di Pro 4 RRI Jakarta melalui FM 92,8 atau dapat didengarkan di mana saja melalui aplikasi RRI Digital. Pilih Pro 4 Jakarta. Mari terus merawat, mengenal, dan mencintai budaya Batak, bukan hanya untuk dikenang, tetapi untuk dijalani dan diwariskan. Terima kasih. Salam Habatakon.
2: Horas, mencua-cua, mencua-cua, salam Habatakon. Amang, inang, namboru, amangboru, tulang, nantulang, Ito Eda pendengar Pro 4. Saya Tiomora Esther Maria Sitangga, Ketua Departemen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jangan lupa selalu dengarkan acara apresiasi budaya Batak di Pro 4 RRI Jakarta melalui FM 92,8 atau download aplikasinya RRI Digital, klik Pro 4 Jakarta. Mau lihat teh? Horas, horas, horas. Salam Habatakon.

0: Horas majuajuan jua-jua. Salam habat aku. Namang inang namboru amang boru lai ito haha anggi boto aha kabarna. Auderman Ismail kembali hadir di Apresiasi Budaya Batak Propat RRI Jakarta. Yang pastinya saya tidak sendiri, ada Ito Rosa, ada Abang siapa itu tadi? Abang Eko, Abang Ibrahim juga pun halnya teman-teman pemancar di kebersamaan kita kali ini. Senang rasanya selalu mensosialisasikan berkaitan dengan budaya. Khusus di hari Senin ini kita berbicara masalah budaya Batak dengan kita mengangkat tema kali ini mengenai Koperasi Batak Go Digital. Wih, mantap kali. Oh lo. Baik, mengangkat ulos kopi dan hasil pertanian Bona Pasogit ke pasar global. Kita tahu ulos ini suatu kebanggaan buat orang Batak sendiri, di sela-sela acara selalu menggunakan ulos, ya, pastinya. Dan kopi, uduh. Ya, narasumbernya sudah membawa kopi juga buat aku. Oke, narasumber hadir di studio, senang sekali, suatu kebersamaan, suatu keperhormatan, Pak Binton Johnson Nadabdab Esos MMMH. Beliau adalah ketua Departemen UMKM Batak Center. Yang pasti amang inang namburu amang buru lai ito ha anggi boto pendengar Pro4 dimanapun Anda berada, tak terkhusus orang Batak, ya, siapapun Anda, kita terbuka untuk umum. Yang ingin bertanya kaitannya dengan tema, simak dulu pemaparannya, ya, sekali lagi bersama narasumber kita Bapak Binton Johnson Nadabdab Esos MMMH, ya, 0213504510 dan WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812-112-4928. Sudah hadir langsung di sini Horas Pak Binton.
1: Horas.
0: Aha kabarnya Pak?
1: Kabar baik.
0: Ih, mantap kali ya. Mantap. Ini udah kali kedua, tapi yang kali pertama waktu itu lagi ke Jepang atau apa by phone ya. Ya biar sedikit santai ya, Pak ya.
1: Iya, betul. Abang Wawan.
0: Iya. Yang pertama kapan itu, Pak ya?
1: Tahun
0: kemarin atau awal-awal bulan ya?
1: Kayaknya tahun ini.
0: Ya? Itu di dalam, awal ya?
1: Ya.
0: Iya, benar.
1: Dalam rangka Museum Batak Raya.
0: Oh iya, benar sekali. Ya, yang pasti senang sekali nih berjumpa lagi nih, ini udah kali kedua.
1: Yeah.
0: Dan kali ini kita berbicara sangat menarik sekali, Koperasi Batak Go Digital ini mengangkat ulos kopi dan hasil pertanian Bona Pasogit ke pasar global. Ada sedikit intermezzo. Ada teman bilang, narasumbernya Bang Wawan ini ya, Pak Bahlil ya. Sepintas kayak Pak Bahlil ya. Itu dia, anak bangsa ya, sama saja, sama gantengnya, sama halnya juga begitu. Baik, yang pasti Pak Binton, kita berbicara masalah tema kali ini sangat menarik sekali. Kalau berbicara masalah tema kita, kita pengen tahu, aku pengen tahu nih makna transformasi digital kalau menurut Bapak nih dibagi koperasi di tengah persaingan pasar global saat ini. Nah, seperti apa sih?
1: Ya, makasih Abang atau Uda Wawan.
0: Iya, sama aja, harga sama Pak.
1: Harga sama.
0: Gimana Pak?
1: Selamat malam buat pemirsa semua.
0: Selamat malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Saya tadi sudah diperkenalkan, nama saya izin menyebutkan gelar aja biar semangat.
0: Mantap kali.
1: Saya kandidat doktor Binton, Sintua Binton Nadabdab, Esos SHM MMH. Ya, saya saat ini anggota DPRD di Kota Depok dan penggiat UMKM tentunya karena saya mantan pegawai BUMN di Bank BRI 30 tahun.
0: Wow,
1: ya.
0: Okay.
1: Ya, saya mengucapkan pertama kepada seluruh rakyat Indonesia selamat Hari Koperasi Nasional yang ke-79 tahun. Dan momentum ini menarik memang Pak Wawan untuk kita bahas. Pertanyaannya tadi bagaimana
0: makna transformasi makna digital bagi koperasi. Namun mungkin gini
1: makna
0: dulu.
1: Makna transformasi digital ya.
0: Betul.
1: Gimana?
0: Iya, sebelum ke makna transformasi digital, mungkin sedikit flashback kaitannya dengan sejarah awal koperasi di Indonesia ini yang perlu diketahui.
1: Kalau sejarah koperasi di Indonesia itu tentunya ini adalah gerakan ekonomi rakyat yang dibangun atas kebersamaan ya. Khususnya gotong royong, kekeluargaan dan kepercayaan untuk mencapai kesejahteraan bersama. Kalau itu jadi dasarnya, maka dalam koperasi setiap anggota berperan sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa, sehingga seluruh manfaat usaha kembali kepada anggota. Kalau lahirnya ya sejarah All Koperasi ini itu adalah bagian dari perlawanan terhadap, mohon maaf dalam tanda kutip, di zaman itu disebut rentenir, atau tengkulak, iya,
0: betul,
1: atau
0: betul,
1: ijon.
0: Betul.
1: Ya, gerakan koperasi ini dimulai tahun 1896 ketika R. Arya Wiryatmaja mendirikan lembaga kredit rakyat di Purwokerto bertujuan untuk membantu masyarakat yang terjerat tadi rentenir dan pinjaman berbunga tinggi. Sejak awal koperasi berkembang sebagai gerakan ekonomi rakyat yang mengutamakan semangat usaha bersama dan saling membantu. Lalu perkembangan koperasi menunjukkan bahwa akses modal yang adil menjadi kunci dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini Pak Wawan, R. Arya Wiryatmaja ini adalah pendiri berdirinya akhirnya Bank Rakyat Indonesia. Jadi ini waktu kami
0: cikal bakal
1: Bank Rakyat Indonesia. Waktu kami di Bank BRI harus paham nih siapa
0: harus wajahnya, istilahnya harus sudah ngeletek di otak.
1: Okay. Itu mungkin sejarah awalnya, awalnya ya. Nah, lalu Bapak Koperasi kita tentunya zamannya Budi Utomo dan Serikat Dagang Islam dan tentunya di zaman itu 12 Juli 1947 Kongres Koperasi pertama membentuk Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia atau SOKRI ya SOKRI. Zaman itu.
0: Oke.
1: Okay. Atau koperasi berasaskan gotong royong. 12 Juli ini sampai sekarang nih.
0: Iya.
1: Baru ditetapkan sebagai Hari Koperasi Nasional sebagai bentuk penghargaan atas peran koperasi dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Bicara koperasi, kita tidak bisa lupa nama besar Bung Hatta dan koperasinya ya. Muhammad Hatta dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Yang memperjuangkan demokrasi ekonomi yang menempatkan rakyat sebagai pelaku utama pembangunan. Menurut Bung Hatta, perekonomian harus dibangun melalui usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, bukan dikuasai oleh segelintir pemilik modal. Bung Hatta, koperasi ya, bagi Bung Hatta koperasi merupakan sarana perwujudan ekonomi yang adil, manusiawi dan berpihak kepada kesejahteraan rakyat. Itulah sejarahnya hingga saat ini. Nanti kita bahas lagi mengenai koperasi Merah Putih ya.
0: Oke. Okay. Nah, tadi sudah diawali sedikit garis besar kaitannya dengan awal mula koperasi. Nah, ini kan sekarang zaman sudah makin canggih.
1: Iya.
0: Sebenarnya yang tadi saya sampaikan, makna transformasi digital untuk koperasi di tengah persaingan pasar global saat ini, kan kita berbicara udah skopnya udah luas nih, ya enggak sih rencananya seperti itu. Kan kaitannya juga kalau kita kerucutkan untuk ini bahwa ulos, kopi, ini salah satu ciri khas dari Sumatera Utara yang perlu kita arahkan ke sana. Makna transformasi digital.
1: Makna transformasi artinya kita meninggalkan sesuatu yang dianggap sudah terus-menerus lama ya, dari konvensional, dari manual, ke transformasinya kapan nih? Ke digital tentunya.
0: Baik.
1: Ah, ini sangat penting karena dulu zaman pembentukan koperasi kebersamaan tadi itu kan sifatnya hanya kalau di dalam kehidupan, apakah dia warga satu RT, satu kelurahan, gitu ya? Atau kalau sekarang marga persautaun lah, kalau
0: orang Batak
1: ya, persautaun ya. Dan saat ini tentunya itu tidak mengakomodir kepentingan zaman now atau zaman di mana digital sudah ada dalam genggaman kita.
0: Benar.
1: Contoh, kalau sekarang saya hubungkan dengan tema kita ya. Kalau judul kita kan Koperasi Batak jadi Go Digital.
0: Nah, itu dia.
1: Kalau sekarang bertransformasi bukan hanya lagi hanya sekedar alatnya atau medianya.
0: Medianya.
1: Bisa lewat misalnya transformasinya kalau dulu ditagih satu persatu. Mama Butet, Bapak Ucok, kau belum bayar ini, gitu kan?
0: Kau bayar dulu lah kau.
1: Terus agak agak becut mukanya, agak tak elok mukanya, marah. Wah, terus marah-marah kok sama
0: macam
1: aku
0: gitu. Macam mana pula kau?
1: Macam mana?
0: Jangan kau tekuk lah muka kau tuh.
1: Kau tahu enggak aku edamu tulangmu aku gitu kan. Jadi yang ada perbedaan.
0: Perbedaan ya.
1: Marbada atau dalam hal yang lebih sempit.
0: Iya.
1: Ya tersinggung
0: itu dia.
1: Atau
0: istilah kata sekarang baper.
1: Baperan gitu iya. kan. Nah, tapi kalau sekarang transformasinya katakanlah begini nih.
0: Gimana?
1: Kenapa judul ini menjadi menarik? Koperasi Batak Go Digital.
0: Iya.
1: Yang hebat sebenarnya, yang berpotensi melakukan suku bangsa ya, bukan mengecilkan suku bangsa yang lain, yang berpotensi melakukan koperasi saat ini suku bangsa di Indonesia adalah yang paling muda orang Batak. Contoh,
0: contohnya
1: hanya marga Batak misalnya, Silalahi Sabungan, itu kan ada berapa marga di dalamnya,
0: iya.
1: itu ada persadanya.
0: Persadanya.
1: Silalahi Sabungan se-Indonesia itu dibentuk misalnya, ya. Itu kan ada DPP-nya, ada pengurus wilayahnya, ada pengurus tingkat kotanya, ya kan? Atau di desa, di kampung pun bisa ikut bergabung dalam suatu organisasi persadaan marga misalnya, ya kan? Dan itu bisa dibuat menjadi koperasi, Pak Wawan. Contoh, kan bisa hanya pakai media sosial, bisa di Facebook, bisa di WhatsApp, bisa di... Ya, media sosial betul, lainnya iya. sehingga seluruh Indonesia pun bisa ikut bergabung ya jadi ketuanya misalnya yang di Medan ketua wilayah koperasi marga A misalnya atau Simajuntak Silai Sabungan atau yang lain-lain dan seterusnya ya atau Parna ya, yang lebih besar gitu bisa dia dibuat walaupun di seluruh Indonesia karena kan ada perpunguan Parna seluruh Indonesia Simbolon atau bahkan sudah sedunia disebutnya bahkan,
0: betul
1: ya, sekali itu berpotensi sebenarnya bisa dilakukan lewat media sosial karena kan nggak perlu ditanggi Pak begitu klik nyampe pesan messenger nyampe pesan nyampe sehingga orang juga mentransfer lewat apa transformasi salah satunya
0: betul.
1: Kiris, salah satunya mobile banking. Salah satunya ya transfer konvensional juga ya dan seterusnya. Jadi sudah tidak ada persoalan sebenarnya itu yang saya maksud. Orangnya yang jauh bertransformasi bisa disatukan lewat media sosial ya dan sistem pembayaran ataupun penagihannya boleh lewat sistem transformasi digital atau dunia perbankan yang saat ini real time ya kan dan bisa langsung detik yang bersama saldonya juga bisa dicek seluruhnya anggota seluruh Indonesia juga bisa dicek siapa yang sudah bayar dan yang belum bayar.
0: Dan kita patut bangga bahwa Kris ini diakui di negara Cina ya saat ini ya kerjasama
1: Kris
0: ini jadi memudahkan kita
1: memudahkan.
0: Juga ya. Oke, baik.

0: Mesir.
1: Oh, gimana itu, Pak?
0: Jadi di sana dalam perkampungan itu semua pengrajin ulos dan dibuat ada koperasinya.
1: Iya.
0: Dibuat di koperasi di situ karena saya pernah audiensi dengan Kementerian Koperasi ya dan UMKM dulu bahwa pedagang-pedagang ulos yang ada di sana.
1: Iya.
0: Akhirnya setelah audiensi itu kita mau menumbuh kembangkan koperasi, saya on the spot ke sana.
1: Oh.
0: Saya langsung ke sana melihat Pak Jokowi yang meresmikan waktu itu, Huta Ulos itu, Kampung Ulos itu.
1: Ulos.
0: Dan di sana ada gerainya atau galerinya.
1: Tahun berapa waktu itu, Pak?
0: Itu mungkin 4-5 tahun yang lalu ya. Okay. 6 dia.
1: Kurang ya. Lebih ya.
0: Kurang lebih. Dan itu 4 lah ya, karena 2022 kayak diresmikan. Itu tidak diberdayakan, langsung di tempat itu ada pembayaran kiris. Jadi cenderung masih orang parhutai atau pengrajin ulos di sana itu udah lama bayar di aku aja langsung biar cepat gitu kan.
1: Iya.
0: Nah, artinya ini kurang sentuhan dari dinas kementerian terkait. Jadi dibangun tapi tidak dilakukan pembinaan atau pendampingan di koperasi yang ada di sana. Kalaulah memang bisa dimanfaatkan, tentunya pengrajin-pengrajin itu dihimpun dalam suatu koperasi. Ya koperasi ini nanti pengurus yang berpikir bagaimana penjualannya, bahan bakunya, bagaimana juga penjualan dan promosinya lewat pemerintah kota. Dan Dekranasda atau bidang UMKM dan seterusnya. Itu yang saya lihat di sana.
1: Baik, kita tahan dulu nih Pak Binter. Kita dengarkan lagu dulu biar Pak Binter lebih semangat lagi untuk menginformasikan kaitannya dengan Koperasi Batak Go Digital. Manginang Namboru, Amang Boru, Lai Ito, Boto dan pendengar perempat di mana berada, ya silakan ya. Kita nanti akan membuka interaksi ya bersama Pak Binter Johnson, Nadab Esos, MMMH, Ketua Departemen UMKM Batak Center, berbicara sekali lagi mengenai Koperasi Batak Go Digital. Ini mengangkat ulos, kopi dan hasil pertanian Bona Pasogit ke pasar global. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Apresiasi Budaya Batak Pro 4 RRI Jakarta. Kita dengarkan dua lagu berikut ini.

0: Horas, Ojua-jua, Jua-jua, salam Habata Takon. Amang, Inang, Namboru, Amang Boru, Tulang, Nantulang, Ipar, Lae, Ito, Abang, Anggi, pendengar Pro 4.
1: Saya Saiful Bahri Ritonga, Wakil Ketua Umum Batak Center.
0: Jangan lupa selalu dengarkan acara apresiasi budaya Batak di Pro 4 RRI Jakarta melalui FM 92,8 atau download aplikasi RRI Digital Lik Pro 4 Jakarta. Mau liate, Horas, Horas, Horas. Salam Habataku.
2: Horas, manjua-jua, jua-jua. Salam Habataku. Amang, Inang, Namboru, Amang Boru, Ito, Anggi, para pendengar Pro 4 Jakarta. Saya Dr. Susan Tobing, Wakil Rektor IKJ dan juga Wakil Sekretaris Intelektual Think Tank Batak Center. Jangan lupa selalu dengarkan acara apresiasi budaya Batak di Pro 4 RRI Jakarta melalui FM 92,8 atau download aplikasi RRI Digital Klik Pro 4 Jakarta. Mau liate? Horas, horas, horas. Salam Batak.
3: Kembali lagi di sini di apresiasi budaya Batak Pro 4 RRI Jakarta, masih bersama Audarmon Ismail, pun halnya masih bersama
4: Binton Nadapda.
3: Beliau dari Ketua Departemen UMKM Batak Center. Oke, Pak Binton, kita nanti akan buka untuk interaksi bersama pendengar ya. Jadi untuk ini kesempatan silakan untuk pendengar semuanya, Amang Inang, Namburu, Amang Buru, Lai Ito, Haha, Bot, Ha Anggi, Boto dan pendengar semuanya, silakan 0213504510 WhatsApp dan telepon WhatsApp di 0812-112-4928. Ya, sekali lagi kaitannya dengan mengenai koperasi lebih tepatnya, tapi lebih kita kerucutkan kaitannya bagaimana caranya untuk membesarkan kopi ulos ke market digital di luar sana yang pastinya. 0213504510 WhatsApp dan telepon WhatsApp di 0812-112-4928. Sudah ada Mas Orik di Jember. Horas, selamat malam Mas Orik.
5: Halo, halo.
3: Halo, selamat malam Mas Orik. Halo.
5: Tidak terdengar ya bangunannya.
3: Tidak terdengar, sebentar, jangan dimatikan. Kita akan kita halo, coba.
5: Tidak terdengar dong.
3: Oke, sebentar. Saya bantu di sini. Oke, Mas Orik kedengeran? Halo, Mas Orik kedengeran? Sebentar Mas Orik ya, kita coba. Mas Orik sebentar, jangan dimatikan. Iya, sebentar, jangan dimatikan dulu. Mas Orik dengar? Cek cek cek cek. Oke, sebentar. Halo, Mas Orik.
5: Siap. Oke, siap.
3: Oke, baik. Mau lihat ya. Horas.
5: Oke, siap. Horas, Manju Jua, Jua Jua, Bang Wan dan juga Pak Binton.
4: Aha. Horas, Horas, Manju Jua, Jua Jua.
5: Manju Jua, Jua Jua. Salam buat Abah Tahun. Siap, siap. Baik, baik. Selamat malam, Pak Binton.
4: Aha. Malam, Pak. Pak Orik.
5: Selamat malam. Jadi, luar biasa, Pak Binton. Jadi, kan Pak Bapak tadi menjelaskan bahwasannya sejarah rintisan sebuah koperasi dimulai dari seorang bernama Raden Arya Wiratmaja ya di Purwokerto ya.
4: Iya, Purwokerto.
5: Tahun 1990 bahwasanya membebaskan rakyat pribumi waktu itu dari jeratan riba ya rentenir ya seperti itu, Pak. Ini luar biasa seperti itu. Dan ya semoga saya berhasil bahwasanya di Hari Koperasi Nasional yang keberapa ya? 79 atau 78 ya itu ya.
4: Ya.
5: Nah, itu semoga lah koperasi yang ada di Indonesia ini yang sempat ada itu semoga sekarang bisa kembali berjaya dan memajukan mensejahterakan rakyat Indonesia seperti di Pak Binton. Dan dari itu ini sudah memiliki 8 pertanyaan di WhatsApp seperti itu, nanti bisa dibaca oleh Bang Wan seperti itu, dan dua lagu juga sudah saya kirimkan di WA seperti itu. Ya, sebelumnya mau lihat gudang untuk
3: Pak Binton. Oke.
5: Kirim salam untuk Opung Risa Siregar, kemudian ada Cik Rugi Cik Gulia Panjaitan, ada Bang Oluan Sati Tomeang dan lain sebagainya dan seluruh pendengar setia Pro 4 RRI Jakarta. Semoga sehat selalu seperti itu. Mau lihat gudang untuk Pak Binton dan juga Bang Oman.
3: Mau lihat.
5: Jua-jua. Selamat malam.
3: Selamat malam. Oke. Mas Orik di Jember udah mengirimkan beberapa pertanyaan. Sebelumnya ada umpasa dari beliau. Amporik dosi lolom, si dau dau pidong toba, nasa tahinta tahid torop saat may sipina tua dihitaon luhutna. Nah, ansimun sada holbung pege sangka rimpang manimbung raptu toro mangkat raptu ginjang. Artinya segaris besarnya mungkin. Oke, okay, ya pokoknya mau. Seperti itu ya. Oke, okay, ini umpasannya amporik si amporik do si lolom.
4: Amporik do si lolom.
3: Sidaudao pidong toba.
4: Sidaudao pidong toba.
3: Nasatahit tahinta tahitorop.
4: Nasita nasatahita.
3: Nasatahita tahitorop.
4: Tahitorop.
3: Saat mai si pinta tua dihitaun luhutna.
4: Saat mai si pinta tua
3: dihitaun luhutna.
4: Dihitaun luhutna.
3: Nah, terus penggalan keduanya ansimun sada holbung.
4: Ansimun sada holbung.
3: PG sakarimpang. Sangkaripang.
4: PG sakarimpang.
3: Manimbung raptu toru.
4: Manimbung raptu toru.
3: Mengangkat raptu ginjang.
4: Mengangkat raptu ginjang.
3: Ah, itu dia. PR ya Pak ya. Gak apa-apa. Setidaknya ini merupakan bagian daripada budaya melestarikan. Oke, kita skip dulu sembari yeah. ini ya. Pertanyaan pertama, sepengetahuan Pak Binton, ada berapa total koperasi Batak yang ada di Provinsi Sumatera Utara saat ini sih?
4: Berapa?
3: Total koperasi Batak yang ada yang di Provinsi ada di Sumatera.
4: Yang ada di Sumatera Utara.
3: Baik
4: ya.
3: Yang sudah bersistem digital maupun yang belum. Sepengetahuan Pak
4: bersistem Binton. Digital dan yang belum. Saya ini harus data yang valid ya. Jadi berapakah koperasi yang ada di tanah di Sumatera Utara lah ya?
3: Utara saat
4: di Sumatera
3: ini,
4: Utara saat ini.
3: Baik yang sudah bersistem digital maupun yang belum.
4: Baik yang bersistem digital maupun yang belum. Jadi angka itu mungkin bisa kita bisa kita dapatkan lewat dari data statistik lah ya yang dapat kita sampaikan di sini. Kalau terbentuk sekitar 6.100 koperasi di Sumatera Utara, terdapat total
3: 17.396
4: unit koperasi di Sumatera Utara, sebanyak 6.100 unit diantaranya ada koperasi Merah Putih.
3: Merah Putih.
4: Ya, yang 98 sudah 98% maksudnya sudah terintegrasi digital. Sementara sisanya masih merupakan koperasi konvensional dari total tersebut ya. Jadi kurang lebih sekitar 7.100 unit berstatus juga aktif gitu.
3: Itu ya. Total semuanya yang ya. Digital maupun yang belum ya?
4: Iya,
3: itu lebih, ya.
4: Terdiri dari 33 kabupaten kota se-Sumatera Utara gitu.
3: Baik, yang kedua adalah sepengetahuan Pak Binton sendiri dari keseluruhan total koperasi Batak yang ada di Sumatera Utara. Apakah sebahagiannya ada yang berubah fungsi menjadi koperasi Desa Merah Putih?
4: Ya tentunya ada pasti.
3: Ada ya pastinya ya.
4: Ada pasti, ada pasti. Karena kan koperasi yang dulu mati segan hidup tak mau.
3: Setidaknya bertransformasi ke arah yang lebih baik mungkin seperti
4: ya,
3: itu ya.
4: Ya, jadi tentunya ini pasti akan diintervensi oleh Dinas Koperasi ya melalui SIMKOPDES namanya ya, Sistem Informasi Koperasi Desa. Sudah sistem digital sebanyak 98 tadi, 98% ini dari koperasi Merah Putih telah terintegrasi. Jadi sudah pasti ketika membuat koperasi Merah Putih, Pak Wawan, itu pemerintah lewat kabupaten maupun kota tentunya akan menginventarisir dan di Kementerian Koperasi dan UMKM ya kan ada yang masih gabung,
3: masih
4: ada yang
3: gabung.
4: Udah bisa.
3: Oke, baik.
4: Itu udah terdata. Sepengetahuan saya misalnya di kota Depok misalnya kita dengan mudah untuk mendapatkan itu dari Dinas Koperasi dan UMKM. Tetapi ada yang menarik sebenarnya Pak,
3: ya.
4: Bahwa karena berhubungan dengan Batak, ya. Di yang kita tahu, bahwa koperasi yang ada di Tapanuli Utara atau Sumatera Utara, ya, itu berkembang melalui kelompok tani zaman dulu ya, atau gereja. ya, atau kredit union nih,
3: yeah.
4: Koperasi transportasi dan komunitas perantau itu macam-macam dulu kalau ada koperasi taksi gitu. Baik. Kan koperasi menjadi solusi memang di sana. Saya ingat betul ibu itu bertiga-tiga jualan di Pajak Horas. Ketika meninggal, meninggal ya, kami datang. Kami tiba-tiba ada Madokon Hatta. Madokon Hatta itu menyampaikan duka,
3: duka.
4: Dari mereka mengakui, kami kan gak tahu ya, mengakui dari kredit union koperasi lah di sana.
3: Baik.
4: Ya. Dan itu menyampaikan bahwa uang,
3: uang duka,
4: uang bukan uang duka, uang ibu,
3: ibu,
4: ibu,
3: oh, dari B
4: 5 juta, ibuku maksudnya.
3: Okay, baik.
4: Ini saldonya sebesar sekian.
3: Oke. Okay,
4: kami akan sampaikan saldonya udah sekian
3: totalnya.
4: Dan totalnya dan uang duka sekian. Sangat terkejut kami waktu itu. Ya, seorang ibu-ibu, ibuku ya, ya umur 80 meninggal. Ya. Dia ikut menjadi anggota koperasi kredit union
3: amazing,
4: di Siantar.
3: Ya.
4: Ya, jadi ya bukan kita berharap itu, tapi,
3: tapi
4: kaget.
3: Betul-betul
4: jadi
3: sekali.
4: Bisa menutup beberapa hal yang menurut
3: benar,
4: di luar dugaan.
3: Benar.
4: Walaupun kita sebenarnya siap untuk itu. Gitu.
3: Unexpected ya banget ya.
4: Iya, kaget kan. Nggak dalam pikiran kita, kalau ibu saya yang udah renta, dua ternyata punya
3: pemikiran maju,
4: pemikiran maju kooperasi. Untuk berkooperasi.
3: Oke, baik.
4: Dan soal kooperasi ini kan kalau tadi kita bicara ada kooperasi di Sumatera Utara, tentunya cenderung judul kita ini dengan Batak ya.
3: Batak, iya.
4: Toko Batak penggerak kooperasi yang besar saat ini yang tercatat ya, tentunya ada seperti nama Pak Tumbur Naibaho, pendiri KSP Makmur Mandiri.
3: Oh.
4: Ya, berhasil membawa kooperasinya masuk dalam jajaran 100 koperasi besar di Indonesia ini versi tahun 2025.
3: Okay.
4: Dan berada pada peringkat ke-17 nasional. Ada Amang Sahala,
3: Amang
4: Penggabian
3: Sahala,
4: pendiri KSP Narasi, dikenal sebagai tokoh yang mengembangkan koperasi melalui pelayanan kepada pensiunan serta transformasi digital koperasi. Dia
3: sudah
4: bertransformasi digital ya.
3: Baik.
4: Yang ada Kamarudin Batubara, Ketua Pengurus Koperasi BMI atau Koperasi Kopsyah BMI, merupakan toko koperasi syariah yang berperan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.
3: Wow.
4: Tiga toko ini yang saya lihat ada tiga toko
3: terbesar
4: lah ya,
3: terbesar
4: saat
3: ya.
4: Ini yang dalam data yang kita dapat begitu.
3: Baik, ini suatu kebanggaan toko, tiga toko Batak melebur dalam suatu bentuk konsep koperasi sendiri. Yang ketiga masih pertanyaan dari Mas Orik di Jember.
4: Yeah.
3: Sepengetahuan Pak Binton, adakah perbedaan sistem operasi spesifikasi barang antara koperasi reguler umum dengan koperasi Desa Merah Putih?
4: Tentunya ada. Kalau kalau prinsip koperasi kita lihat dulu ya. Prinsipnya yang koperasi yang dari Merah Putih tentunya kan itu negara yang punya.
3: Betul.
4: Kepentingan ya. Kepentingannya adalah negara, dan koperasi yang lain tentunya jenis koperasi produsen, koperasi simpan pinjam, koperasi konsumen, koperasi pemasar dan koperasi jasa. Selanjutnya ini saya kasih tahu juga karena berhubungan dengan itu.
3: Oh ya?
4: Di pasal 16 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 92. Jenis-jenis koperasi di Indonesia itu yaitu tadi
3: ya.
4: Ada koperasi simpan pinjam, koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi pemasar dan koperasi jasa. Selain jenis usaha koperasi juga dibedakan menjadi koperasi primer dan koperasi sekunder. Ya, berdasarkan bentuk keanggotanya.
3: Berdasarkan bentuk keanggotaan
4: jadi
3: ya.
4: Jadi kalau koperasi umum dengan koperasi desa, koperasi desa atau Hopkel Merah Putih dalam bentuk poin-poin yang mudah dipahami ya, saya sampaikan. Kalau dia itu dibentuk atas koperasi umum ya, dibentuk atas kebutuhan dan kesepakatan anggota. Ya, sementara anggota itu berasal dari berbagai daerah atau profesi, jenis usaha bebas sesuai dengan kebutuhan anggota. Lalu yang koperasi Merah Putih dibentuk sebagai program strategis ya.
3: Baik.
4: Di pemerintah tingkat desa sampai lurah, anggota diprioritaskan warga desa atau keseluruhan, fokus pada kebutuhan masyarakat desa seperti sembako, hasil pertanian, layanan dan kesehatan, logistik dan usaha produk lainnya.
3: Oh, oke.
4: Okay. Ya, modalnya dari anggota dari yang kota? Umum okay. dan yang merah putih tentunya dari pemerintah ya. Nah, terus dua perbedaannya lagi itu beroperasinya tentunya titik-titiknya udah diatur oleh pemerintah yang merah putih. Kalau yang umum ya tergantung di mana dia oleh siapa ya. Gitu.
3: Oke. Dan yang keempat adalah sesuai dengan tema. Apakah koperasi Batak yang sudah go digital ini memang didaftarkan atau dimasukkan ke dalam aplikasi khusus? Jika iya, apa nama aplikasinya? Ada gak kira-kira?
4: Kalau aplikasi digital kan tergantung daripada
3: diberikan kewenangan khusus gak sih setiap daerah untuk hal ini, Pak? Apalagi yang untuk kaitannya untuk memajukan hasil bumi dari Sumatera Utara seperti itu tadi yang kayak ulos nantinya juga kopi dan lain-lain. Jadi sekali lagi, apakah koperasi Batak yang sudah go digital ini memang didaftarkan atau dimasukkan ke dalam sebuah aplikasi khusus? Kalau ya, ada, kalau ada.
4: Jadi Pak, untuk koperasi Batak belum ada satu
3: belum
4: aplikasi
3: ada ya?
4: Nasional khusus ya. Belum ya?
3: Belum ya.
4: Yang khusus Batak ya.
3: Iya.
4: Kalau yang lainnya tentunya ada ya. Untuk koperasi desa Kelurahan Merah Putih menyediakan aplikasi SIMKOPDES atau Sistem Informasi Koperasi
3: Desa. Itu namanya ya Pak ya?
4: Ya. Okay. Untuk Batak ya belum. Kan belum. Kita tadi baru bicara ini adalah merupakan bagian dari gagasan ke depan untuk untuk pembelajaran menaikkan kelas kita.
3: Betul,
4: jadi betul. Kalau koperasi Batak tadi yang secara spesifik juga Permargaon juga secara nasional yang kuat juga saya belum ada lihat.
3: Belum ada ya.
4: Justru judul ini adalah merupakan bagian dari gagasan dalam rangka Hari Koperasi Nasional untuk memantik orang Batak supaya membuat koperasi Batak go digital.
3: Nah, kita mana tahu ya kedepannya ya. Ada wacana khusus dan akan ada terrealisasi untuk aplikasi khusus Batak, produk-produk dari Batak sendiri ya.
4: Iya.
3: Ya, Pak ya.
4: Baik. Dan ini gini Pak. Koperasi sangat cocok buat orang Batak. Sangat cocok.
3: Iya.
4: Gini, budaya Batak telah lama mengenal semangat Marsiada Pari.
3: Marsiada Pari, betul.
4: Jadi Marsiada Pari itu tradisi gotong royong, tolong menolong khas masyarakat Sumatera Utara. Jadi kalau seingat saya dulu di kampung ya, kalau orang menanam padi yang punya hauma atau sawah, kan mau nanam padi nih, jadi nggak dibayar dia Pak. Jadi ganti-gantian.
3: Bantu-bantu ya.
4: Nanti semua di sini dulu, baru nanti sawahmu, baru sawah si A, si B dan seterusnya. Itu saling tolong menolong. Lalu seingat saya dulu waktu di kampung, ya zaman dulu ya, beda dengan tahun 90-an kesini mungkin. Kalau marpesta juga begitu. Gotong royong.
3: Iya. Kalau orang Jawa bilang rewang.
4: Rewang ya.
3: Saling membantu.
4: Saling membantu.
3: Masak-masak.
4: Iya, memasak dari RT, kursi, tenda.
3: Semuanya dipinjemin.
4: Iya, ada permargaan sudah ada tendanya gitu dulu ya. Itu memotong makan kerbau atau bidua atau apapun itu nanti gotong royong
3: itu
4: semangat koperasi sebenarnya itu.
3: Benar.
4: Gotong royong yang berpesta enggak terbebani biayanya.
3: Iya, benar.
4: Nanti kalau dari anggota
3: ada
4: umuan itu juga hal yang sama gantian. Demikian juga tadi menyiapkan rumah membuat pesta dan membangun rumah Pak. Kalau membangun rumah Batak itu dulu enggak ada yang digaji-gaji itu Pak. Nanti rumah ini kami nebang pohon. Itu kan konsep-konsep gotong royong, konsep-konsep kooperasi.
3: Yang pastinya sudah diinformasikan, diumumkan bahwa rumahnya Pak David akan dibangun, udah di itu tempat, udah langsung, ayo semuanya kita bantu, begitu ya. Salah satu contohnya.
4: Salah satu contoh. Jadi itu sebabnya kenapa saya membuat potensi untuk membuat kooperasi ini sangat efektif dan sangat mudah buat orang Batak, karena untuk mengumpulkan anggota yang satu rasa, satu jiwa, satu kepentingan itu masuk Pak.
3: Okay,
4: jadi contoh baik. Ya, contoh sangat contoh. Ada kan dalam nilai kebersamaan tersebut kalau saya misalnya tinggal di Cinere, pasti ada persautaon.
3: Iya persautaon.
4: Ya, Persi ada Persada Marga.
3: Ya.
4: Ya atau dari perkumpulan gereja. Ya,
3: betul betul.
4: Gereja atau masjid pun sebenarnya itu berpotensi untuk membuat koperasi kan.
3: Betul.
4: Tapi kalau itu dari keagamaan. Tapi kalau lebih spesifik lagi dari marga-marga pun bisa. Pun
3: sudah ada ya.
4: Nah, bagi kami, bagi kita orang Batak ini berpotensi untuk membuka koperasi. Misalnya marga apa, sekota Depok, Nadab-dab, bisa kan untuk menolong kalau dia misalnya mau butuh anak sekolah. Kan gak semua orang punya uang, Pak.
3: Iya, benar sekali.
4: Kalau di koperasi kita itu kita bisa simpan pinjam, Pak. Bisa kita tukar, Pak. Tahun depan ini, ini dari... Iya. Jadi kalau beli sembako atau pakaian dari koperasi marga atau sekota Simajunta, misalnya sekota Depok.
3: Baik.
4: Itu kan bisa... walaupun gak diantar kan bisa diantar lewat apakah lewat Shopee atau lewat
3: sosial media lain,
4: sosial media lain atau GoShare atau apa tuh mobil itu apa
3: Tokopedia
4: Alamov ya
3: Malalamu seperti itu
4: kan gitu.
3: Okay,
4: jadi gampang sebenarnya.
3: Okay.
4: Jadi sekali lagi buat saudara-saudara saya orang Batak dimanapun berada, pondasi kita membangun koperasi sangat besar karena anggotanya sudah jelas, tidak mungkin kabur karena satu marga udah pasti kenal.
3: Oke.
4: Ya?
3: Iyalah, malu-maluin lah kalau
4: satu. Media sosialnya udah jelas.
3: Sudah jelas. Itu turunan keberapanya sudah jelas, ya.
4: Udah ada nomor-nomornya.
3: Udah ada nomor-nomornya, iya.
4: Ya kan? Jadi udah ada boru, udah ada tulang.
3: Segan kali untuk hal-hal yang negatif ya.
4: Jadi walaupun tidak dibuat lagi di luar ADRT, pendekatan ADRT, sudah ada pendekatan dari sisi budaya dan Dalihanatolu.
3: Dalihanatolu,
4: betul.
3: Oke. Baik, selanjutnya adalah sepengetahuan Pak Binton sendiri, ada berapa total sih produk khas Batak yang dijual dalam koperasi Batak? Dan adakah produk dari daerah lain selain Batak yang juga dijual koperasi tersebut?
4: Yang udah pasti misalnya
3: ulos ya.
4: Ulos.
3: Okay.
4: Ya. Andaliman.
3: Oh iya. Ya,
4: betul, pertanyaan tuh Andaliman.
3: Ya, kita pernah singgung bersama Pak Maruap waktu itu beberapa kali.
4: Oh iya. Oh iya. Dia
3: jago juga.
4: Okay. Jadi apa namanya itu? Kemenyan.
3: Itu kan. Iya, betul.
4: Yang khas-khas.
3: Benar.
4: Produk-produk tanah Batak itu.
3: Iya, benar-benar.
4: Ya, dan dari makanan misalnya kopi Sidik Kalang atau kopi Litong.
3: Ih, enak kali.
4: Kacang sihobung,
3: kan? Iya, betul, iya.
4: Ini kan sangat berpotensi untuk masuk apa cemilan-cemilan untuk olahan UMKM.
3: Benar,
4: lalu kerajinan tangan handicraft. Ya, misalnya ukiran kayu gorga itu, Pak.
3: Gorga, iya.
4: Ini juga harus terus kita budayakan supaya gorga-gorga ini saya, Pak. Sulit saya mencari. Rumah saya bikin udah bikin tembok dari batu untuk di gorga.
3: Wah,
4: dari kayu. Untuk mencari yang buat gorga, motifnya. Saya harus pergi ke
3: kampung
4: halaman. Harusnya harusnya ini kalau ada di marga-marga punya pengrajin pengrajin atau koperasi pengrajin. Ya pengrajin apa aja dibuat koperasi Batak gitu. Pasti kan enggak sulit, Pak.
3: Selesai itu.
4: Jangan sampai rumah adat Batak Toba
3: hilang begitu
4: yang di Toba sana akhirnya kan kita lihat ada di kampung di Jepang.
3: Itu dia.
4: Jadi dibeli bulat-bulat
3: di Jerman.
4: Di Jerman, di Jepang dipindahkan ke sana jadi kampung Batak, rumah Batak yang ratusan tahun. Lalu rumahnya diganti jadi batu. Jadi rumah tuanya dijual murah.
3: Baik.
4: Ya kan? Dibikin rumah batu.
3: Oke, baik.
4: Ini sering
3: sangat miris sekali ya. Jangan sampai seperti itu. Oke, lanjut lagi. Sepengetahuan Pak Binton, adakah koperasi Batak ini juga tersedia? Oh, ini itu sudah tadi ya. Belum ya, sorry. Sepengetahuan Pak Binton, adakah koperasi Batak ini juga tersedia di daerah luar provinsi Sumatera Utara, yang mana didirikan maupun dikelola oleh warga Batak perantauan?
4: Ya, jadi kalau tadi kita udah bicara pemilik atau pendiri koperasi tiga tokoh tadi kan bisa sebutkan ya. Tetapi secara spesifik apakah ada koperasi di luar itu misalnya contoh ya KSP Mutiara Jaya, Pak.
3: Ada ya.
4: Koperasi besar yang didirikan dan dikelola oleh tokoh Batak di mana menurut stafnya, staf dan manajemennya hingga kolektornya berasal dari komunitas Batak. KSP CU Bina Seroja di Jakarta Timur juga ada
3: juga
4: itu,
3: ya. Ada beberapa lah ya. Nah,
4: Padat Asih Jakarta Barat dan seterusnya.
3: Oke. Okay.
4: Tapi satu yang menarik, Pak.
3: Apa itu?
4: Sebelum nanti saya terlupakan. Waktu saya di BRI. Ini mohon maaf buat ibu-ibu atau bapak-bapak yang pernah misalnya pada Letun Hepeng, tahu enggak pada Letun Hepeng itu?
3: Saya taunya hepengnya aja.
4: Hepengnya ya pada Letun Hepeng itu. Okay. Maaf nih, maaf bukan mengurangi rasa hormat saya.
3: Baik.
4: Rentenir lah katakan gitu siap, ya. Siap. Atau apalah bahasa di daerah perantau ini. Waktu saya tugas di, saya kan udah keliling di beberapa kota di Indonesia, Pak.
3: Baik.
4: Jadi saya pasti datang ke gereja HKBP di mana saya bertugas. Waktu itu saya kan megang kredit ya. Di mikro lah waktu saya waktu manajer, asisten manajer dan seterusnya, saya selalu mendatangi baik gereja Katolik atau komunitas orang Batak yang muslim maupun yang HKBP dan seterusnya. Saya itu sering bertemu mereka tidak dapat kredit, Pak. Karena memang mereka punya apa? Punya aset tapi tidak punya usaha yang dianggap oleh perbankan tidak memenuhi syarat untuk diberikan kredit. Jadi karena pada Letun Hepeng ya tadi itu istilah itu perbankan enggak memberikan. Lalu waktu itu saya bertemu, dikumpulin, bikin family gathering. Di setiap saya pindah kota-kota gitu saya kumpulin.
3: Baik.
4: Supaya saya enggak sulit juga nyari target dan saya bisa menolong orang banyak. Mereka kita berikan dan saya berhubungan dengan koperasi, Pak Wawan.
3: Iya.
4: Untuk membuat, aku bilang, Amang Inang, kalian buat aja bentuk badan usahanya. Apa itu? Koperasi. Kita kerjasama karena koperasi juga punya target untuk pertumbuhan koperasinya. Saya juga punya target ekspansi untuk melempar kreditnya dan menambah nasabah kreditur maupun debitur yang nabung maupun yang dapat kredit, yang pinjam. Akhirnya saya berhasil di Pantura itu memberikan mereka
3: kucuran
4: dana karena mereka sudah membentuk koperasi. Jadi di rumah mereka saya suruh bikin warung.
3: Baik.
4: Warung atau warung lalu pakaian-pakaian supaya orang beli dicicil lewat koperasi. Dan saya bilang begini, karena ini adalah untuk membantu rakyat, saya minta tolong jangan kasih bunga yang sebesar ketika kamu belum dapat kredit. Artinya kreditnya kan kita kasih waktu itu ukur, Pak. Dan mereka membuat surat keterangan usaha, koperasi tentunya. Dan sampai hari ini, makanya ada timbul parkoperasi. Jadi itu berapa belas tahun yang lalu.
3: Wow,
4: sehingga mereka dapat, saya tinggalkan mereka jadi koperasinya yang mereka kembangkan sekarang.
3: Seperti itu.
4: Dan sebelum saya, mereka belum pernah dapat kredit. Dan setelah saya memberikan mereka inisiatif untuk bekerja sama saya dengan koperasi, memberikan izin koperasi, maka mereka berkembanglah, membuat konsep, saya bina, saya ajarin, membuat konsep seperti simpan pinjam koperasi. Dengan catatan bunganya harus jauh lebih kecil karena mereka juga waktu itu mendapatkan bunga sangat rendah, dapat bunga 6% per tahun, sehingga mereka bisa memberikan di bawah 5% dan lawan-lawan bisnis di koperasi yang lain semua jadi kompetitornya yang bukan dari situ, yang tidak berhimpun dalam kekuatan kita itu gugur dengan sendirinya. Kalah mereka menang karena dapat uang.
3: Okay.
4: Belum 6 bulan langsung minjam lagi nambah.
3: Nambah ya. Oke, baik. Ini ada dua pertanyaan lagi dari Mas Orik. Apakah koperasi Batak juga menaungi atau melayani UMKM setempat yang mana juga menjual produk khas Batak? Dan satu lagi dalam hal ini, apakah Departemen UMKM Batak Center bekerja sama dengan instansi terkait dalam hal pemajuan perekonomian nasional khususnya Batak melalui koperasi?
4: Ya, jadi kalau di Batak Center ini menjadi bagian dari harapan kami untuk bisa direalisasikan ya.
3: Baik.
4: Jadi Batak Center tentunya nanti kami akan bicara pada Ketua Umum, Sekjen dan tokoh-tokoh pengambil keputusan tentunya. Ini bagian jadi strategis langkah untuk bisa dipertimbangkan bahkan untuk direalisasikan.
3: Amin.
4: Menjadi koperasi ya. Agar tadi bisa, itu tadi yang sudah saya jabarkan, bisa mengakomodir kepentingan-kepentingan itu. Mm-hmm. Jadi kepentingan dari anggota Batak Center yang sebarannya juga ada di mana-mana, kan itu bisa jadi bagian dari kebutuhan kita, bisa disuplai dari dari koperasi Batak yang ada di Batak Center. Betul, betul. Kan distribusi barang sekarang kan sudah sangat mudah, bisa lewat GoSend dan seterusnya.
3: Okay. Jadi bisa, mudah-mudahan bisa tercover ya seperti
4: itu. Iya, itu harapan kita.
3: Baik. Pak Binton, kita tahan dulu, kita dengarkan satu lagu dulu dan ini sudah ada beberapa pertanyaan lagi dari pendengar kita. Ya, kita tahan dulu untuk Kamang Inang, Namburu, Amang Buru, Lae Ito Haanggi. Pendengar semuanya, kita dengarkan satu lagu berikut ini masih di sini di Apresiasi Budaya Batak Pro Obat RRI Jakarta.

0: Horas
1: Mejuah-juah
0: Juah-juah
1: Salam Habatakon
0: Opung Tulang
1: Nantulang
0: Amang Inang
1: Namboru
0: Amang Boru
1: Ito Anggi dan para pendengar Pro 4 RRI Jakarta. Saya Joyce Sitompul Burumani, Ketua Departemen Seni dan Hak Kekayaan Intelektual Batak Center. Jangan lupa selalu dengarkan acara Apresiasi Budaya Batak di Pro 4 RRI Jakarta melalui FM 92,8 atau download aplikasi RRI Digital, klik Pro 4 Jakarta. Mau liate? Horas-horas. Salam Habatakon.
2: Horas Mejuah-juah Juah-juah Salam Habatakon. Amang Inang Namboru Amang Boru Tulang Nantulang Ipar Lae Ito Abang Anggi Pendengar Pro 4.
3: Saya Saiful Bahri Ritonga, Wakil Ketua Umum Batak Center.
2: Jangan lupa selalu dengarkan acara Apresiasi Budaya Batak di Pro 4 RRI Jakarta melalui FM 92,8 atau download aplikasi RRI Digital di Pro 4 Jakarta. Mau liate? Horas, horas, horas. Salam.

0: kembali lagi di sini di Apresiasi Budaya Batak Proopat RRI Jakarta. Masih bersama narasumber kita. Masih bersama siapa, Pak?
1: Saya Binton Nadabdab.
0: Nah, oke. Kalau dengar Nadabdab ini kayak saya pernah dengar satu lagu gini. Mandedek manggabiri dahasia. Ya,
1: mandedek manggabiri dahasia.
0: Sai mandedek tuo man. Alright, enggak usah banyak. Nanti takut produser lewat. Baik, 0213504510 WhatsApp dan telepon WhatsApp di 0812112492. Silakan yang ingin bergabung bertanya ya. Ini sudah ada Kang Wahyu di Cibubur. Malam Kang Wawan, saya Wahyu di Cibubur. Malam ini saya hanya menyimak saja Kang Wawan. Saya mau request lagu dari Trio Ambisi yang judulnya Anak Medan. Anak Medan, boleh, siap. Lagu ini saya kirimkan untuk Mas Toton, Om Kiang, Bu Wigati, Bu Umi, Cik Guria, dan buat narasumber Pak Binton, sukses selalu. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Okay. Baik. Silakan yang mau bergabung 0812-112-4928 WhatsApp dan telepon WhatsApp di 0812-112-4928 dan telepon biasa 0213504510. Kalau yang satu ini ceria sekali ya. Kita panggil beliau adalah Cik Guria. Horas, selamat malam Cik Guria.
2: Horas, selamat morning.
0: Selamat morning. Ya,
2: itu Wawan.
0: Oke. Okay.
2: Horas, Horas. Aduh, narasumbernya ini ganteng banget nih.
0: Mantap kali ya.
1: Terima kasih, Cek Guria.
2: Itu Horas, itu Binton, namanya Anti juga Johnson, Nadadab. Jadi Cek Guria karena panggil Wawan ini, jadi manggil Cikgu karena guru.
0: Iya, beliau kan guru.
1: Jadi, Cek Guria.
0: Waktu acara Dendang Melayu, walaupun dia orang Batak, aku kasih nama Cikgu.
1: Cikgu ya?
0: Sampai dengan saat ini beliau sudah
1: guru
0: terkenal.
1: Guru itu berarti, Cikgu.
0: Iya, beliau sudah terkenal di...
1: Buru apa, Cek Guria?
0: Buru apa, Cikgu?
2: Cikgu, Cikgu. Jadi kalau dipanggil Cikgu, gue salah lagi panggil Bu.
0: Iya. Cikgu apa Boru? Boru apa
1: Cikgu? Boru apa Cikgu?
2: Boru Panjaitan itu.
1: Boru Panjaitan. Hah?
2: Aku boleh tanya, nah udah termasuk kalau Panjaitan kan
1: silahi sabungan. Hah? Silahi sabungan.
2: Wah, berarti tulang ya, mamaku baru tambunan.
1: Oh iya, tulangmu lagu Cikgu.
0: Mantap kali ketemu tulang.
2: Tulang
1: paman ini. Iya. Tulang betul.
2: So gitu sama.
1: Berek ini.
0: Bere ya.
1: Pak Wawan berek ini.
2: Horas, horas, horas.
1: Horas, horas, horas, horas.
2: Aduh, jadi kan mamaku baru tambunan itu Wawan. Jadi manggil tulang lah.
1: Iya, manggil tulang. Iya betul, betul. Iya bere, iya bere.
2: Ngerti lah Pak ini di sisi lah, walaupun kita nggak lahir di sana. Ya memang almarhum bapakku kan tentara, jadi kemana-mana.
1: Oke.
2: Tetap di Jakarta.
0: Anak kolong.
2: Itulah. Jadi nggak dilupakan. Ini temanya menarik sekali ya, Koperasi Batak Go di kita. Ada go-nya ya. Mengangkat ulos, kopi, dan hasil pertanian Bona Pasogik ke pasar global. Tadi kan enak banget itu kopi Siti Kalang.
1: Mantap. Kapan-kapan kita minum kopi bareng sama Uda Wawan. Kenapa?
2: Tinggal di mana?
0: Cinere.
1: Saya tinggal di Cinere Depok. Kebetulan anggota DPRD di Kota Depok.
0: Kapan lagi nanti? Ya,
2: kapan-kapan nanti kita sekali-kali datang ke studio dengan tulang.
1: Datanglah. Ya. Studio mana Cik Gu maksudnya?
0: Sini Cikgu. Ini apa tulangnya sudah hadir di sini langsung, Bah.
1: Coba
0: sudah.
1: Iya. Nanti ya
2: kalau Bang udah datang tulang.
1: Iya. Hadir.
0: Hadir langsung.
2: Kita ingin sekali. Buru apa dong yang tulang?
1: Buru Simajunta.
2: Wah, senjata berpudi, parjolo. Tahu-tahu aja.
1: Tahu aja, Cikgu. Kan lagi
2: tuh, cuma kita ada yang ke depan, ada yang ke belakang.
1: Stombuk. Stombuk nomor 14.
2: Nah, memang ini temanya menarik sekali ya.
1: Ya, makasih. Masih
2: Koperasi Batak ini, Go Digital adalah, apa namanya, strategi luar biasa untuk memperkenalkan produk unggulan kawasan Tapanuli atau Pulau Pasogik ya, seperti ulos, kopi, dan hasil pertanian tadi udah di paparannya ke pasar global, benar kan?
1: Iya betul.
2: Memasukkan unsur dialek bahasa Batak, menciptakan cerita produk atau storytelling katanya, yang memiliki daya tarik. Apa namanya? Eksklusif ya bagi konsumen internasional. Benar enggak?
1: Betul. Betul.
2: Nah, memang kalau kita pelajari ini enggak cukup ya. Seperti apa kan ini apa namanya? Tulang program ini kan diwujudkan melalui beberapa langkah apa namanya? struktur dan strategis ya. Strategis. Nah, satu ini seperti apa strategi pemasaran digital pasar global ya? Itu pertanyaan pertama tuh itu Wawan. Strategi pemasaran digital di pasar global itu seperti apa, kan kayak storytellingnya berbahasa Batak kah? Nah, dua, pembuatan platform khusus seperti apa? Nah, jadi, nah, seperti apakah dengan digital operasional koperasi ini? Pencatatan keuangan digital, tuh artinya, terus apa lagi? Pemberdayaan petani dan perajin. Nah, itulah saya mau pertanyaan saya beberapa tadi. Udah paham, Cowawan?
0: Sudah pertanyaan dicatat, Cikgu.
1: Nomor dua kali tadi pertanyaannya. Nomor dua.

0: sudah pertanyaan dari Cik Guru ya. Semoga apa namanya Pak, apa tanggapannya tulangku nak ganteng. Ah kalau tahu gitu tadi aku datang
1: lah
0: tadi.
1: Macam mana pula? Kan aku udah bilang Cikgu datang lah Cikgu.
0: Nah, jadi aku berpantun, bisa dulu berpantun?
2: Boleh. Boleh.
0: Itulah. Pantunnya ini berbahasa Batak, tapi kalau pas-pas sama pantunnya ini menceritakan semangatnya koperasi. Pantunnya bahasa Upasan ya. Tuak diparlak kabona denggan.
1: Cakap.
0: Sade doroha mengurupi dongan. Koperasi Batak membawaan kemajuan. Tano bona posogi gabe perjanjian.
2: Pantunnya
0: berbahasa Batak.
1: Mantap kali.
0: Ada lagi pantunnya nih.
1: Boleh.
0: Udah itu Wawan. Bilang. Kopi ini dan hasil bumi, benar kan? Nah, pantunnya songonon. Bunga ni kopi mersada dohot hotu. Pulos dohot gabir mabuan pasaulian.
2: Halo.
0: Kopi sian tano Batak dipuji portibion. Membae ngolu ni petani gabe hasonangan. Bahasa Batak ini loh. Merauh mahita tutau toba. Mengihut maafkah ula-ula digital. Hasil bumi ini hita tu portibion. Dapoton holong sian sude bakso global.
2: Weh, matutu.
0: Pantunya belajar bahasa Batak. Wah, jadi kita harus belajar-belajar.
2: Ini Pak Wawan juga harus mempersiapkan tuh.
1: Jangan sedih. Saya diajarin sama beliau.
0: Terbang ke sini. Jadi, memang kadang-kadang kita kan, kalau kadang RRI kan, kita harus sempat-sempat meluncur dulu. Kemana berselancar RRI ini.
1: Betul, banyak
2: sekali.
0: Kayaknya rugi banget nggak dengar ini, ya kan?
1: Iya,
0: ya itulah namanya sahabat pendengar setia RRI harus gitu tuh lah.
2: Betul.
1: Benar.
0: Melati godang dah.
2: Iya.
0: Tulang nadadap.
2: Iya luar biasa pantunnya persiapannya.
1: Pantun buat Cikgu satu ya.
2: Iya.
0: Apa itu
1: pantunnya? Dang diau holi holi, langgo sosian pinahan, dang diau doli doli, langgo somarga siahaan.
0: Tahu nggak itu Tawawan?
1: Apa?
0: Bisa pandai, pantas kepali dia pantunya ya tulangnya. Inilah. Jadi tulang nadadap.
2: Iya.
0: Penyaro alak minang oh, nama luar berbahasa Batak.
2: Iya.
0: Tawawan aslinya orang bukan orang Batak, gak tapi apa-apa. Dia sangat bisa berbahasa ini.
1: Belajar saotik Cikgu.
2: Iya.
0: Hepeng dulu, kalau
1: hepeng saotik Cikgu. Jangan kira-kira sih.
2: Piti. Rancah benda pitinya ya.
1: Oke, baik. Mau lihat Cikgu dong Cikgu. Amin.
2: Nih aku bikin pantun dulu lah.
0: Pantun dan tulang dan dadap. Nanti biar lagunya Sekanauli ya. Sekanauli dan kibelawan. Ya kan ya.
2: Oke, aku kasih pantun.
1: Sebentar.
2: Apori do silolong. Pidong martangyang tudolok. Koperasi Batak marsi gonggom. Mabain hita gabe marhagugon.
1: Weh mantap.
0: Iya mantap.
2: Tidak maknanya koperasi. Koperasi Batak yang bersatu akan menjadikan kekuatan ekonomi masyarakat.
0: Betul.
2: Pantun keduanya. Ya, kalau pantun kan enggak boleh satu.
1: Iya, harus dua.
0: Harus menjadi ketiga lah.
2: Harus tiga boleh. Tiga lah. Ulos naso raburuk dipake mambain hasangapon. Koperasi Batak marsitukul mambain sejarah mambain sejahtera sude dongan.
1: Ima tuh.
2: Dengan kebersamaan koperasi membawa kesejahteraan bagi semua. Patoluhon dalian natolu do adat. Marsiuru pado ha holongan. Koperasi Batak marsi gonggom mambain hamoraon dohot hasangapo.
1: Mantap kali.
2: Semangat.

0: pakaian yang bisa didorong untuk dipasarkan misalnya. Saat ini Pak Aris, ulos sudah banyak dijadikan pakaian berupa jas.
1: Tuh.
0: Ya, pakaian-pakaian kontemporer tentunya. Dan tentunya ulos adalah bagian dari Bona Pasogit untuk masuk ke go internasional. Dan udah banyak di acara-acara resmi Batang, di Horas Fest dan seterusnya, menampilkan pakaian-pakaian ulos jadi fashion ya. Dan baju-baju kontemporer ibu-ibu sekarang, bukan hanya orang Batak dan suku-suku lain, saya sering melihat misalnya contoh istrinya Pak Andika dulu sering pakai baju ulos ya. Dan yang lain-lain tuh banyak. Jadi baju-baju kontemporer sudah didesain baik untuk anak-anak, remaja, ibu-ibu, bapak-bapak, jasnya. Saya sering mempergunakan ulos kalau acara-acara resmi kenegaraan. Lalu bagaimana mengangkat budaya Batak ke tingkat global tadi itu selain ulos ya, dan itu tadi udah baju-baju kontemporer. Saatnya kita ya memang mengubah paradigma dari menjual budaya menjadi membangun ekosistem budaya. Jadi selain berbicara Batak, orang langsung teringat ulos, tapi kekayaan yang bahan dasarnya dari ulos itu sebenarnya banyak bisa dikembangkan, taplak meja dan taplak seterusnya meja. Atau beberapa tas dari ulos itu. Memang kalau hari apa ya, hari Minggu kemarin saya ada kunjungan kerja ke Jogja. Kalau kita lihat di Malioboro, khususnya di Malioboro juga, dan di depan kantor Gubernur Yogyakarta, dari Istimewa Yogyakarta itu, banyak penyewaan baju-baju.
1: Sewa, iya.
0: Sewa, baju-baju iya, ada betul. Khas.
1: Benar, benar.
0: Jogja.
1: Jogja, benar.
0: Ada kerisnya, iya. Ada topinya.
1: Blankon.
0: Blankon, iya, ada keris. Itu mereka, penyewaannya itu bagus loh, Pak.
1: Iya, benar.
0: Dan itu, kalau misalnya mereka ada manten, calon pengantin foto di situ, dan di situ pagar-pagar ayunya juga ikut, Pak. Jadi memang kalau buat buat memang untuk karakter ya, berkarakter Jogja, di situ memang ada. Hal seperti ini sebenarnya membuat saya memicu untuk membuat satu tulisan agar kiranya juga di Danau Toba sana, di Toba atau di Jakarta, di Senen kan banyak sekarang.
1: Banyak, betul ya.
0: Dan butik-butik, butik-butik Batang juga sudah sangat banyak. Ini penting untuk bisa dicontoh apa namanya karipan lokal di daerah lain untuk di kita misalnya. Penyewaan pakaian Batak itu berskala massal ataupun parsial, tapi jumlah yang lebih banyak bisa sebenarnya harus menjadikan bisa suatu bisnis baru.
1: Benar-benar. Jadi secara masif ya di beberapa kayak di Danau Toba.
0: Danau Toba. Ya, misalnya di jembatan penghubung antara Danau Toba Pulau Sumatera dengan Pulau Samosir. Jembatan itu kan bisa foto-foto untuk prawedding atau untuk pengantin di atas mobil di sampingnya apa kalau pagar-pagar ayunya atau yang bertugas di bidang yang lainnya lah kalau di adat Batak atau di CBABA juga sudah juga bagian ya? Di apa patung Kristus tertinggi di dunia itu harusnya di daerah itu juga dibuat, berkarakter pakaian-pakaian itu udah mulai diciptakan yang kreatif lah ya benar. Bukan hanya datang foto-foto sekedar tapi dia mau datang kalau orang ke Belanda pakaian Belanda foto pakai, kayak gitu.
1: Iya, betul-betul.
0: Seperti itu memang itu yang pertama harus saya jawab.
1: Oke.
0: Lalu apakah ada relevansinya? Ya. Karena menurut saya sangat relevan tentunya apa yang menjadi tema apresiasi budaya Batak dengan apa yang menjadi topik pada hari ini. Apresiasi budaya Batak itu tidak cukup berhenti pada memakai ulos atau saya ada pesta atau mengunjungi Bona Pasogit. Budaya akan bertahan apabila memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, Pak.

0: Nah, dan kita tugasnya untuk menjaga itu, ya. Dan ini terus harus kita tumbuh kembangkan. Jadi buat kita ini adalah sesuatu yang harus kita jaga. Karena apa? UNESCO sendiri juga mendorong pelestarian budaya melalui pemberdayaan masyarakat, termasuk pelatihan pemasaran digital bagi penenun ulos atau pengrajin gorga yang mampu menjangkau pasar yang lebih luas. Di Jogja juga kerajinan-kerajinan pematung, pemahat itu nggak jauh beda sebenarnya di Tanah Batak, ya. Tanah Batak juga punya itu, hanya persoalannya adalah belum masif ini digerakkan oleh masyarakat Batak sendiri. Dan beruntung juga kita dengan adanya lapangan terbang Silangit yang tentunya memicu, mendorong perekonomian ya, di sana dengan sebagian besar kita sudah pulang untuk mengapresiasi itu dan membudayakan kita untuk menikmati bukan hanya kerajinannya tapi termasuk juga kulinernya. Jadi
1: itu dia.
0: Apresiasi terhadap budaya Batak
1: pasti ada ya.
0: Tentu ada dan inovasi terhadap apresiasi itu terus tidak boleh statis tapi harus berkembang dan harus mengikuti pasar menjadi sebuah bagian dari kreasi yang kontemporer.
1: Baik, kalau begitu. Oke, Pak Binton, nanti kita masih ada sesi terakhir untuk kebersamaan kita kali ini di apresiasi budaya Batak. Dan pasti kita masih di sini, kita dengarkan lagu-lagu. Salah satu request dari pendengar kita ada dari Cek Guria Seka Nauli dengan Rani Simbolon dan masih banyak di sini di apresiasi budaya Batak Pro 4 RRI Jakarta.
2: Jadi sonari bebar musik nami. Jonai ma akan dua-dua berjuang kemerdekaan asarak manotor hami di son. Bar musik nami, baik kamu majo lagu Seka Nauli. Mose!

0: horas mejuah-juah
1: juah-juah
0: salam habatakon opung tulang rantulang amang inang namboru amang boru ito anggi dan para pendengar pro 4 RRI Jakarta. Saya Joyce Sitompul Burumani, Ketua Departemen Seni dan Hak Kekayaan Intelektual Batak Center. Jangan lupa selalu dengarkan acara Apresiasi Budaya Batak di Pro 4 RRI Jakarta melalui FM 92,8 atau download aplikasi RRI Digital, klik Pro 4 Jakarta. Mau liate, horas-horas. Salam Habatakon.
2: Kembali lagi di sini di Apresiasi Budaya Batak Pro 4 RRI Jakarta di paruh terakhir di kebersamaan kita kali ini dengan temanya adalah Koperasi Batak Go Digital mengangkat ulos kopi dan hasil pertanian Bona Pasogit ke pasar global. Masih bersama Bapak Binton Johnson Nadabdab S.Sos. MM. MH. Beliau adalah Ketua Departemen UMKM Batak Center. Yang pastinya Pak Binton, di paruh terakhir untuk kebersamaan kita kali ini. Siap. Untuk kita ketahui apa sih apa yang perlu kita pahami, kesimpulan mengenai koperasi ini, sesuatu yang bisa kita kita bawa ke depannya lebih baik lagi, khususnya UMKM Digital Batak ke ranah mancanegara lebih tepatnya. Silakan.
3: Jadi kesimpulannya sebenarnya bahwa koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat ya, yang berlandaskan gotong royong, tentunya memiliki dasar hukum yang kuat serta sejalan dengan nilai kebersamaan masyarakat Batak. Itu bukan hanya Batak, secara nasional juga begitu. Lalu melalui digitalisasi dan penguatan UMKM, koperasi dapat menjadi penggerak ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan anggota hingga menjangkau pasar global. Jadi, saya punya, tadi sudah cerita, saya sudah punya pengalaman waktu di bank merubah pendekatan terhadap saudara-saudara yang pada saat itu dalam tanda kutip, mohon maaf, disebut rentenir. Saya telah berperan ikut ambil bagian mendukung bertransformasi menjadi perkooperasi tadi. Saya ikut ada bagian di situ. Baik. Jadi kita harus mensiasati bahwa khususnya dari suku kita, bahasa Halak Batak, bangsa Batak, Halak kita, di mana-mana sangat banyak yang kurang lebih pekerjaannya seperti itu. Tapi puji Tuhan, alhamdulillah sudah mulai banyak yang merubah konsep menjadi membuat dasar hukumnya menjadi sebuah koperasi. Jadi syarat pembentukan koperasi kan enggak sulit-sulit banget, Pak. Pembentukan diawali dengan adanya kesamaan kepentingan sebenarnya, kepentingan ekonomi, rapat pendirian, penyusunan ADRT, pemilihan pengurus dan pengawas, serta pembuatan akta pendirian ya. PPW ini sebagai penutup nih ya, mungkin kesimpulannya. PPW nomor 7 tahun 2001, koperasi primer dibentuk paling sedikit 9 orang. Jadi kalau ada perantau, ya kalau merantau misalnya atau marga persautahun kumpul di satu tempat RT atau lingkungan persautahun, ya bentuk aja lah koperasi kalau memang itu bagian dari usaha yang harus dijalankan. Dan apakah perkooperasi itu salah? Enggak. Itu dilindungi oleh undang-undang. Dasar hukumnya jelas, pasal 33 ayat 1 Undang-Undang 45 sebagai landasan konstitusional tuh menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ya. Jadi Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkooperasian mengatur tujuan, prinsip keanggotaan, organisasi serta kegiatan usaha koperasi di Indonesia. Jadi dikuatkan lagi tuh, Pak. Ya, dengan Permenkop UKM tuh nomor 8 tahun 2003 yang mengatur pemberdayaan koperasi dan tata kelola simpan pinjam. Jadi maksud saya usaha yang bisa sangat berpotensi menolong cepat populasi orang Batak dimanapun berada, Pak Wawan, segera atau berimpun satu wadah, bukan lagi hanya satu kumpul-kumpul hanya awal tahun Marbona tahun, lalu akhir tahun akhir Mernatal
2: Natal, ya.
3: Dan seki dan yang lainnya, tetapi bagian dari setelah acara itu ada juga harusnya biar tidak membosankan tadi seperti Pak Wan, anak-anak muda itu diajari berkooperasi ya, mulai betul, kecil betul, sehingga betul. Mereka bisa mandiri, tidak lagi nanti hanya mengandalkan totok ripe, ngumpulin orang bergotong royong, menyumbang, lalu nanti menodong waktu ada acara tembak langsung, waktu acara penggalangan dana di dalam bulan tahun. Jadi orang nggak siap, atau dia menunjukkan, oh saya juga bisa nyumbang sekian puluh juta, sekian juta dan seterusnya hanya untuk kepentingan yang sebenarnya itu bisa kita atasi dengan pendekatan-pendekatan ekonomi. Jadi saya menghimbau ada satu hal, ada saya punya konsep, Pak.
2: Apa itu?
3: Konsep saya adalah empat pilar kesejahteraan ekonomi.
2: Yang pertama.
3: Ya, yang pertama kita harus memiliki, Pak, ya kebutuhan harian, harus kita mempunyai penghasilan harian. Jadi setiap nih, setiap saya nih ya, saya kan punya konsep empat pilar kesejahteraan ekonomi itu. Bahwa kita harus memiliki penghasilan harian, Pak. Saya penghasilan harian saya, Pak Wawan, itu jualan bubur di depan kantor saya itu.
2: Mantap.
3: Itu kan harian. Karena kebutuhan harian itu dapur tuh harus ngebul, Pak Wawan.
2: Iyalah, benar sekali.
3: Harus ada kebutuhan masak-memasak di rumah ditopang dengan pengeluaran itu.
2: Benar.
3: Lalu saya juga berpikir untuk membuat, dan ini sudah terjadi, penghasilan mingguan. Karena kebutuhan kita setiap minggu ada yang undangan ke pesta.
2: Iya betul.
3: Arisan itu kan ada minggu pertama, minggu kedua, ketiga, pasti nempel tuh. Persaudaraan tahun dan seterusnya. Lalu ada penghasilan bulanan. Kita harus bikin usaha kontrakan kalau masih ada, atau penghasilan-penghasilan yang bersifatnya permanen tapi bulanan. Karena empat yang bulanan ini tidak bisa ditawar karena kita juga punya pengeluaran bulanan, Pak.
2: Betul.
3: Listrik, ya yang bersifatnya uang sekolah dan seterusnya. Lalu empat pilar yang berikutnya adalah mempunyai penghasilan tahunan, mempunyai misalnya penghasilan tahunan mengontrakkan rumah dalam satu tahun, dan karena itu harus yang bekerja dapat bonus tahunan gitu ya.
2: Benar.
3: Dan itu memang harus menopang kebutuhan tahunan. Berupa apa, Pak Wawan? Berupa salah satunya diantaranya adalah untuk kebutuhan bayar pajak rumah, kendaraan dan seterusnya. Jadi empat pilar ekonomi kesejahteraan ini sebenarnya bisa juga dibantu oleh dengan adanya koperasi. Koperasi Parsauta Marga dan seterusnya itu. Itu yang harus kita ingat dan jalankan di dalam kehidupan kita agar kita bisa membantu masyarakat tidak hanya menjadi hanya karyawan atau pegawai tapi menciptakan lapangan kerja dengan mengadakan atau membentuk koperasi. Kenapa penting ini? Karena koperasi juga kan harus disupport, Pak, bahan-bahan atau barang apa yang harus dibutuhkan atau diadakan di koperasi itu.
2: Baik.
3: Tentunya ini menjadi simbiosis mutualisme terhadap kebutuhan dan penghasilan.
2: Baik.
3: Demikian Pak Wan, kesimpulan saya.
2: Dan pasti apa yang disampaikan bahwa kesimpulan koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat ya Pak
3: ya,
2: yang berlandaskan gotong royong, memiliki dasar hukum yang kuat, sejalan nilai kebersamaan masyarakat dan melalui digitalisasi penguatan UMKM lebih.
3: Betul.
2: Dan mau lihat Teh Godang untuk pemaparan yang indah buat Pak Binton Johnson Nadabdab Esos MMMH Ketua Departemen UMKM Batak Center. Pemaparan yang indah. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan dan yang masih dalam bentuk wacana ini bisa terrealisasi. Pun halnya memperkuat bahwa penting ya untuk koperasi Batak ini go digital. Yang pasti juga ke pasar global.
3: Betul.
2: Amin.
3: Amin.
2: Ya, Yang pasti terima kasih. Mau lihat yuk. Mau kirim-kirim salam buat siapa?
3: Saya menyampaikan kirim salam kepada istri saya tentunya.
2: Sedang mendengarkan?
3: Iya, pastilah ya.
2: Kenapa enggak sekalian datang ini?
3: Iya. Dan kepada putri saya, putri. Agnes. Mahasiswa S2 hukum
2: di mana?
3: Beliau di Universitas posisi? Indonesia.
2: Saat ini di rumah juga?
3: Ada di rumah tadi masih di kantor, ya.
2: Saat ini bersama anak David ya.
3: Yang kedua tentu dengar juga nih putri saya, okay. Cindy Deborah Nadab-Dab. Dia mahasiswa di Universitas Indonesia juga, ambil ilmu politik.
2: Halo itu Cindy.
3: Dan diambil hukum juga di UPN. Wow. Lalu di samping kiri saya
2: ini kayaknya
3: ada
2: namanya asistennya.
3: Asisten ya. Ini kan ada Bildad, ponakan saya, okay. Bildad Nadab-Dab. Ini anak juga. Abang saya ini staf dewan.
2: Siap.
3: Dan di sini putra
2: khusus.
3: Saya,
2: staf khusus
3: nih.
2: Amin.
3: Namanya Davinci.
2: Davinci.
3: Putra saya yang ketiga, anak saya yang ketiga, putra saya satu-satunya.
2: Mantap kali.
3: Dia mahasiswa di Universitas Indonesia.
2: Wow, keren.
3: Fakultas Ilmu Administrasi
2: dan
3: Negara.
2: Dan ini kayaknya Da Vinci ini bisa menjadi bagian daripada naposonya di mana?
3: Bata Center.
2: Bata Center. Amin.
3: Oh iya, ini harus disampaikan ya.
2: Harus disampaikan.
3: Itu harapannya Pak Wawan ya.
2: Iya, harapan kita bersama.
3: Okay,
2: agar
3: iya.
2: Ada penerus nih. Iya enggak? Iya Fit ya.
3: Kemarin kami Pak Wawan, saya tertarik Pak Wawan.
2: Iya.
3: Tapi ini kan dia juga ikut mengurus organisasi juga ya, dan partai juga. Dia sambil ngambil hukum juga di UPN. Dan satu kemarin acara pelantikan pemuda Batak Bersatu di Kota Depok. Okay. Saya kebetulan penasihat di sana. Dia di ruang wali kota dan kami sudah menghadirkan musik-musik anak muda sekarang.
2: Waduh, keren
3: dan ya. Anak-anak muda yang ya di 23-24 tahun pasti. Meramaikan. Jadi pemuda Batak Bersatu bukan hanya opung-opung lagi atau bapak-bapak yang
2: demam. Regenerasi zaman now udah ada gen Z dan pastinya nanti ada gen Alpha dan yang lain yang bisa selalu teknologi diutamakan tetapi juga prioritas budaya pun juga selalu dipegang begitu ya.
3: Betul.
2: Iya.
3: Kita harus mengaktifkan anak-anak muda.
2: Siap.
3: Ya, biar tidak membosankan. Jangankan itu, Pak. Harusnya di pesta-pesta pernikahan itu ya. Anak-anak muda harus dikasih ruang dan tempat.
2: Oh iya, pasti.
3: Supaya mau ikut melihat menyaksikan, ya kan?
2: Iya.
3: Tidak membosankan.
2: Benar sekali. Iya, mungkin juga kaitannya ini kan rangkaiannya yang terlalu panjang ya.
3: Iya.
2: Ya, bagaimana caranya untuk bisa lebih mereka lebih tertarik akan budaya namun tidak terlalu membosankan dari sudut pandang mereka sebagai anak muda.
3: Contoh tadi, Pak, ini satu pas kita bahas.
2: Iya.
3: Seandainya ada satu marga menikah tuh.
2: Iya.
3: Itu kan ulosnya dari mana kalau enggak dari koperasi?
2: Emang ulos itu banyak kali.
3: Misalnya marga saya Nadab Damar Pesta.
2: Iya.
3: Makanannya dari mana kalau dibentuk koperasi? Kan itu bisa muter ruangnya tuh enggak kemana-mana. Sisa hasil usahanya bisa berputar menambah dana abadinya dia.
2: Itu dia.
3: Itu harus disaksikan dan dilakukan anak muda sekarang. Mudah-mudahan.
2: Mantap.
3: Pak Wawan, terima kasih atas
2: pastinya.
3: Undangannya tentunya kami dari Batak Center sebagai ketua departemen UMKM mengucapkan atas ruang waktu yang diberikan kepada kami.
2: Baik.
3: Sehingga pemaparan ini bisa kami sampaikan.
2: Amin.
3: Dan kepada masyarakat pendengar RRI Pro 4 ya Jakarta 92,8 FM. Terima kasih. Akhir kata dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kehilapan yang saya sampaikan Pak Wahan. Baik. Siap. Pemirsa, mohon dimaafkan. Salam sejahtera, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat.
2: Iya, terima kasih mau lihat Ek Godang untuk Pak Binton Johnson Nadab-Dab Esos MMMH, Ketua Departemen UMKM Batak Center. Dan pasti masih di sini di Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta.

0: Indonesia memiliki ribuan bahkan jutaan budaya yang unik dan berbeda di setiap daerah. Salah satu dari ragam budaya itu adalah Mangokal Holi. Bagi masyarakat etnis Batak, budaya atau tradisi Mangokal Holi bukanlah sesuatu yang baru. Sebab ritual Mangokal Holi ini sudah dilakukan sejak dahulu oleh leluhur bangsa Batak. Secara harafiah, Mangokal Holi dapat diartikan menggali tulang belulang. Sebab Mangokal dalam bahasa Batak sama artinya dengan menggali. Sedangkan kata Holi memiliki arti tulang belulang. Mangokal Holi sama artinya menggali tulang belulang para leluhur untuk dipindahkan pada satu tempat. Orang Batak kerap menyebut tempat itu sebagai tamba atau tempat tulang belulang para leluhur. Ritual Mangokal Holi bagi masyarakat Batak merupakan hal yang cukup sakral. Sebab ada persepsi bagi orang Batak, Mangokal Holi merupakan salah satu bentuk atau cara menghormati para leluhur.
1: Kalau Mangokal Holi itu kegiatannya itu diadakan di adat Batak, itu suatu budaya adat Batak untuk menghormati leluhur atau orang tua atau opung atau nak nenek dari keluarga yang mau diadakan untuk Mangokal Holi. Itunya untuk pengertian Mangokal Holi. Udah ada kesebersamaan sama keluarga besar untuk diadakan untuk Mangokal Holi.
0: Tidak hanya dari penuturan Raja Daud Napitupulu, tokoh adat Batak di Tapanuli Tengah ini yang menyebut

0: Kalau tradisi Mangokal Holi merupakan satu bentuk penghormatan suku Batak bagi leluhurnya. Persoalan tradisi yang dikatakan sebagai bentuk penghormatan kepada orang tua atau leluhur suku Batak itu juga diamini oleh Budi Halawa, seorang pemerhati budaya di Tapanuli Tengah.
1: Menggali kuburan atau mengambil tulang belulang nenek moyang kita atau orang tua kita sendiri, memindahkannya ke tempat yang lebih layak menurut adat setempat. Hormatilah ayah dan ibumu. Nah, jadi dalam mengukal holi itu melakukan salah satunya untuk salah satu menghormati orang tua kita.
2: Budaya tadinya menurut saya sih boleh, karena itu dengan menghormati orang tua. Jadi menurut saya sih, kalau saya pribadi sih, karena ini sejauh masih orang tua, ya sampai mati pun ya tetap menghormati.
0: Bagi masyarakat suku Batak, Mangokal Holi tidak hanya sebatas ritual untuk menghormati para leluhur semata. Namun dengan melaksanakan Mangokal Holi dan lewat tradisi Mangokal Holi ini juga, masyarakat suku Batak berharap mendapat limpahan berkat atau rezeki. Tak ada yang salah dalam tradisi ini. Menjaga dan merawat budaya bangsa menjadi tugas kita bersama, agar kelak para generasi kita tidak kehilangan identitas bangsa ini. Dan yang terpenting, pelaksanaan tradisi Mangokal Holi sangat menyiratkan satu kebersamaan, kekompakan antar saudara dan keluarga, serta nilai kegotong royongan yang harus dirawat, serta mewajibkan kita untuk mencintai orang tua dan leluhur kita.

Satu lagu dari trio Santana dengan Sasadaho. Dan pastinya masih bersama Auder Maudi Ismail di sini. Dan ada WhatsApp dari Opung Rista Siregar, Tebet Barat. Horas Opung, buah kabarna. Iya. Horas apresiasi budaya Batak Pro 4 RRI Jakarta. Sian Opung Rista Siregar, Tebet Barat. Dalam mangiduan lagu nih, Baju Nabirong, Dohot Mar Dua Holong. Olo. Tu sudah pendengar apresiasi budaya Batak, saya Horas-Horas, Mak. Sudena tu amang wawan, Dohot Kru Pro 4, dan narasumber mau lihat ek godang. Sukses selalu. Horas, Horas, Horas. Siap, langsung saja Baju Nabirong, Perdana Trio.

Horas, kembali lagi kita dengan kuning-kuningan tradisional Batak Toba. Dari saya, Sulim Tongosan, bertuah setanggang. Satu lagu dari Tarsi Palungun.

Kembali lagi di sini di Apresiasi Budaya Batak Prabupaten RRI Jakarta. Saya bacakan lagi WhatsApp yang sudah hadir di sini. Ada ini dia. Ada Ibu Haja Anisal di Depok ya. Ya, Horas Borngin, Bapak narasumber Pak Binton dan host Bang Dermon Ismail monitor dan sangat apresiasi apa yang disampaikan Bapak narsum tadi. Kedepannya sukses selalu dan selanjutnya tetap semangat. Mau dengerin dong, ingin dengarkan lagu Soy Anjuma. Oke, Ibu Haja, siap. Horas mau lihat ya. Salam buat Opung Rista Siregar, mau lihat ya. Host Bang Dermawan. Oke. Terus dan pastinya masih menunggu 0213504510 WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812 112 4928.

Berikutnya ada Uni Linda Yanti di Kedoya. Assalamualaikum, Uda Wawan. Aha, salam buat semuanya aja. Narasumber, Pak Binton sehat selalu, semoga sukses. Amin. Horas-horas Uda Wawan. Oke, terima kasih. Oh iya, cepat sembuh ya untuk Uni Linda ya.

Ya, berikutnya Horas Bangawan dan Pak Binton dan Da Vinci. Salam hangat dari Bildad. Ya, ada sedikit request nih buat Naomi Marsada, spesial to Naomi Simanjuntak, Nadong di Bogor. Semoga bisa disampaikan dengan baik ya. Mau lihat Tek Godang, Horas menjual-jual. Siap untuk like-ku siapa tadi ya? Bildad ya. Di mana ini tinggalnya nih? Waduh. Oh, Cinere ya katanya. Oke, siap nanti diputarin ya. Oke, dan pastinya tetap di sini di Apresiasi Budaya Batak Pro Opat RRI Jakarta.

Ya, satu informasi atau satu WhatsApp dari Ibu Muji di Bogor. Horas, horas, horas. Selamat malam Abang Darmawan, mohon putarkan lagu Inang. Mau liate. Olo, siap Ibu Muji. Aha, kabarnya Bu Muji sehat selalu ya. Ya, oke. Salam juga dari Ibu Aja Anisal ya. Oke, baik. Oke, dan pasti tetap di Pro 4 RRI Jakarta.

Amang inang namborong amang boru lai ito ha anggi boto. Pendengar Propat dimanapun Anda berada, tuntas sudah untuk perjumpaan kita di acara apresiasi budaya Batak Propat kita kali ini, hari Senin 13 Juli 2026. Mau lihat teh godang? Semoga kita berjumpa lagi di acara yang sama Senin mendatang. Mau lihat teh? Horas, horas, horas.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun siaran kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Jakarta di udara melalui FM 92,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siarannya untuk hari ini, Selasa 14 Juli 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta. Selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Po. Ketemu lagi kita di Kabar Jakarta edisi hari Selasa tanggal 14 Juli 2026 ya, barengan sama Bang Arif yang nemenin Abang Po lagi sampai nanti jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Dan kita awali perjumpaan kita pagi hari ini, Abang Po, dengan kajian hikmah pagi bersama dengan Ustadz Dr. Hendra Khalid MA. Kita akan mengangkat tema pagi hari ini, tema yang akan kita angkat di kajian hikmah pagi adalah mengenal hak muslim terhadap muslim lainnya. Ya, Bang Po yang punya pertanyaan silahkan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124928. Dan nanti di jam 9.15 waktu Indonesia Barat, Abang Po juga bisa ikuti obrolan komunitas. Pagi hari ini obrolan komunitas akan hadir bersama dengan Ari Okta, pendiri Palakali Creative Art Space. Kita akan bahas tema ruang kreatif ekologis. Ya, Bang Po yang mempunyai pertanyaan juga sampaikan pertanyaannya nanti di jam 9.15 waktu Indonesia Barat ya. Dan tentunya juga dirangkai dengan beragam informasi terkini seputaran Jakarta dan juga lagu-lagu enak yang bisa menemani aktivitasnya Bang Po tentunya di sepanjang pagi hari ini. Membuka perjumpaan kita ada lagu dari Marcel dengan Tawakal, dirangkai dengan lantunan ayat suci Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 68 sampai dengan 74 sebelum kita ikuti kajian hikmah pagi.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mereka berkata, bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu jika kamu benar-benar hendak bertindak. Kami berfirman, hai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim. Mereka hendak berbuat makar terhadap Ibrahim, maka kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling merugi. Dan kami selamatkan Ibrahim dan Lut ke sebuah negeri yang kami telah memberkahinya untuk sekalian manusia. Dan kami telah memberikan kepadanya Ibrahim, Ishak dan Yakub sebagai suatu anugerah daripada kami, dan masing-masing kami jadikan orang-orang yang soleh. Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami, dan telah kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah. Dan kepada Lut, kami telah berikan hikmah dan ilmu, dan telah kami selamatkan dia dari azab yang telah menimpa penduduk kota yang mengerjakan perbuatan keji. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang jahat lagi fasik. Maha benar Allah yang Maha Agung.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po. Kita berjumpa lagi di kajian Hikmah Pagi. Edisi kali ini bersama dengan Ustadz Dr. Hendra Khalid Emma, kita akan mengangkat tema mengenal hak muslim terhadap muslim lainnya. Abang Po yang mau bertanya silahkan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124928 ya. Assalamualaikum Ustadz Hendra.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Arif sehat ya?
3: Alhamdulillah sehat, bagaimana kabarnya Pak Ustadz?
4: Alhamdulillah sehat, mudah-mudahan Abang Po, para pendengar kita juga dalam kondisi sehat. Yang
3: Amin.
4: Satu doa terbaik dari Sandra dan Mang Arif. Semoga Allah berikan kekuatan dan kesehatan lebih baik, insya Allah.
3: Amin, insya Allah. Hari ini tema kita adalah mengenal hak muslim terhadap muslim lainnya ya. Ini sesuatu yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari, tapi kadang kita luput ya, kita lupa begitu ya Pak Ustadz ya, bahwa di antara hak kita juga ada hak orang lain. Artinya ketika itu menjadi hak orang lain, berarti adalah kewajiban kita sebagai sesama muslim begitu ya Pak Ustadz ya.
4: Selama ini kita cuma tahunya hubungan kita dengan Allah aja, enggak tahu hubungan kita bersama.
3: Betul, baik. Nah, apakah ini juga berartinya hak ini hanya berlaku terhadap sesama muslim saja, atau juga mungkin terhadap
4: non-muslim
3: gitu Pak Ustadz? Selengkapnya Pak Ustadz, apa saja hak-hak muslim terhadap muslim lainnya yang patut kita ketahui dan perlu kita penuhi juga ini Pak Ustadz? Selain kita menuntut hak kita, kita juga harus memenuhi hak orang lain yang kemudian itulah menjadi tanggung jawab kita. Silakan Ustadz Hendra.
4: Ya, baik Mang Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
4: Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Abang Pok, para pendengar RRI Sahabat Budaya di manapun saudara berada, apa kabar di hari ini? Mudah-mudahan Abang Pok sekalian dalam kondisi sehat. Bagi yang sakit melalui siaran radio ini, satu doa terbaik dari Sendra, semoga Allah berikan kekuatan, kesehatan dan keselamatan. Bagi Abang Pok sekalian yang dalam perjalanan, ya, mendengarkan siaran Ustaz Hendra dan Bang Arif ini di RRI pagi ini. Nah, satu doa terbaik, semoga Allah jaga, Allah lindungi, ya, sampai di tempat tujuan bersama keluarga. Bagi Abang Po sekalian yang sedang berjuang menjemput rezekinya Allah dengan berbagai macam aktivitas dan kegiatan di hari ini, semoga Allah bimbing, Allah titipkan rezeki yang banyak, yang halal dan penuh keberkahan. Nah, Abang Po, para pendengar RRI, sahabat budaya dimanapun saudara berada, yang punya masalah rumah tangga, masalah keluarga, masalah apapun dalam hidupnya di hari ini, juga satu doa terbaik, semoga Allah berikan makhrajan, jalan keluar dari setiap persoalan hidupnya. Abang Po, para pendengar RRI, sahabat budaya dimanapun saudara berada, Islam sebagai sebuah ajaran tidak hanya mengatur hubungan seorang hamba dengan Allah semata atau dikenal dengan hablum minallah, tetapi Islam juga memberikan panduan kepada kita bersama, yaitu untuk menjaga hubungan dengan sesama manusia atau dikenal dengan hablum minannas. Nah, salah satu bukti kesempurnaan iman adalah menjaga hak-hak sesama muslim. Oleh karena itulah tema kita di hari ini adalah mengenal hak muslim terhadap muslim lainnya. Abang Po, para pendengar RRI sahabat budaya dimanapun saudara berada, dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, ya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslim 'alal muslim sittun, ya. Jadi hak muslim terhadap muslim itu ada 6. Ya. Yang pertama adalah idza laqitahu fasallim 'alaihi. Kalau yang pertama yaitu kalau kamu bertemu dengan seseorang muslim, maka mengucapkan salam ketika bertemu. Salam ini adalah doa keselamatan, rahmat dan keberkahan. Jadi dengan membiasakan salam, tumbuh rasa kasih sayang dan persaudaraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Absus salam bainakum." Sebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim. Abang Po, para pendengar RRI sahabat budaya dimanapun saudara berada, yang mungkin kita anggap sepele, ya, bro, apa kabar bro? Mungkin ada baiknya, atau sis, apa kabar? Awali dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sis, bro, apa kabar bro? Jadi ada doa yang masya Allah luar biasa, keselamatan, rahmat, ya, kasih sayang dan berbagai macamnya. Dan itu masya Allah diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Jadi kalau kita ketemu, ya, satu antara kita dengan yang lainnya, maka biasakanlah mengawalinya dengan salam, mengucapkan salam. Ya. Mudah-mudahan hari-hari kita penuh dengan keberkahan, ya, penuh dengan apa, kasih sayang dan berbagai macamnya. Yang kedua, wa idza da'aka, ya, wa idza da'aka fa'ajibhu. Ya. Yang kedua adalah kalau dia mengundang, yaitu memenuhi undangan. Nah, memenuhi undangan ini merupakan bentuk penghormatan dan mempererat ukhuwa, terlebih undangan walimah, ya, jika tidak ada uzur syar'i hendaknya diusahakan untuk hadir. Nah, ini kadang-kadang kita sepele, kalau orang kaya mengundang kadang-kadang cepat, kalau orang biasa lambat, enggak boleh. Siapapun, ya. Ya, mau dia orang biasa, mau dia pejabat, mau dia apa, jadi Islam mengajarkan pada kita untuk memenuhi undangannya. Umpama kita tidak bisa, Ustaz, gimana Ustaz, jauh dan berbagai macamnya, berarti kan ada alasan syar'i untuk tidak datang. Maka minta maaf, mohon izin, maaf ya, enggak bisa datang dan berbagai macamnya. Nah, itu salah satu menjaga, ya, dan tentu menjaga hubungan sesama muslim. Abang Po, para pendengar RRI dimanapun saudara berada. Tapi bagaimana Ustaz kalau ada undangan maksiat, Ustaz? Itu kan enggak boleh. Ya kan, tentu undangannya adalah undangan kebaikan, ya, jadi dibatasi situ. Sama dengan pertanyaan Bang Arif tadi kan, bagaimana dengan undang apa non muslim atau dia mengundang untuk sesuatu yang maksiat dan berbagai macamnya, tidak boleh. Nah, Abang Po, para pendengar RRI sahabat budaya di mana pun saudara berada, yang ketiga yaitu adalah wa idza fansahaka fansahu, ya, fansahahu, ya. Yang ketiga adalah, yaitu apabila ia minta nasihat, maka berilah nasihat. Nah, Bang Po, para pendengar RRI sahabat budaya dimanapun saudara berada, nasihat ini dalam Islam harus diberikan dengan ikhlas, lembut, ya, berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, bukan untuk mempermalukan atau menjatuhkan. Nah, jadi ada orang memberikan nasihat itu untuk menjatuhkan, tidak boleh. Jadi bagaimana kemudian hatinya yang gelisah itu menjadi tenang? Kalau sudah tenang, maka lapanglah ya pikirannya. Habis itu maka jalan keluar pun akan muncul. Nah, itu kira-kira gitu. Jangan kemudian memberi nasihat malah kemudian menambah pikirannya, ya kan? Atau kemudian membuat dia malu dan berbagai macamnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dinu nasihatun." Agama adalah nasihat. Hadis riwayat Muslim. Nah, bompok para pendengar RRI dimanapun saudara berada. Saya sering ketemu para ulama-ulama atau orang saleh. Itu selalu kalau berjumpa sesama saleh, itu selalu nasihati saya dong. Nah, kira-kira dan berbagai macamnya. Dan kadang-kadang kita lupa, ya kan? Kadang-kadang kita beranggap kita lebih baik, lebih hebat, lebih segala-galanya. Padahal banyak kurangnya. Nah, orang terdekat kita lah yang menjadi cerminnya untuk memberikan nasihat kepada kita. Kelompok para pendengar RRI, sahabat budaya dimanapun saudara berada. Yang berikutnya adalah wa idza atasa fahamidallah fasamadhu, ya. Jadi kalau dia bersin, ya, apabila dia bersin lalu mengucapkan alhamdulillah, maka doakanlah dengan yarhamukumullah. Nah, bompok para pendengar RRI, sahabat budaya, dimanapun saudara berada, apabila seseorang mengucapkan hasin, gitu kan, alhamdulillah. Nah, setelah bersin, maka kita menjawab, yarhamukullah, ya, semoga Allah merahmatimu. Kemudian ia menjawab, yahdikumullah, wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada kalian dan memperbaiki keadaan kalian. Jadi bersin itu sehat, Ustaz. Sehat kalau sekali. Dua kali sehat. Kalau tiga kali menurut para ahli riset kedokteran, nah itu baru tanda sakit, kira-kira gitu. Jadi kalau acim, alhamdulillah. Dulu kalau kita lagi COVID itu takut orang kalau kita bersin, ya. Nah, tapi bagi kita yang memahami hadis Rasulullah ini, petunjuk Allah dan Rasul ini, maka kita tahu, kalau orang bersin sekali itu sehat dia. Maka diucapkannya apa tadi? Alhamdulillah. Ya. Jadi Masya Allah luar biasa. Jangan lupa mengucapkan alhamdulillah ketika bersin. Dua kali, kalau tiga kali kemudian, kita minta doa untuk kesehatan. Bompok para pendengar RRI, sahabat budaya, dimanapun saudara berada. Yang berikutnya, yaitu adalah, wa idza marida fa'udhu. Kalau sakit, maka jenguk, ya, menjenguk orang sakit. Mungkin kita anggap sepele kadang-kadang. Menjenguk orang sakit ini merupakan amal yang pahalanya yang besar pahalanya. Kehadiran kita dapat menghibur, menguatkan semangat, serta menjadi doa bagi orang yang sakit. Rasulullah bersabda bahwa orang yang menjenguk saudara yang sakit akan mendapatkan rahmat Allah dan didoakan oleh para malaikat. Nah, tapi tentu ya, dilihat-lihat juga jam besuknya, kira-kira demikian. Jangan sampai kemudian kita menjenguk orang sakit bukan pada waktunya, malah kemudian mengganggu istirahat dan berbagai macamnya. Sama seperti kalau kita datang ke rumah sakit, maka ada jam besuknya, kira-kira demikian, sehingga kita tidak mengganggu ya waktu istirahatnya dan berbagai macamnya. Dan jangan pula menakut-nakuti. Kadang-kadang jika kita menjenguk orang sakit, ya tidak jarang kemudian ya menakut-nakuti, si anu tadi meninggal, itu berpengucapan. Bukan demikian. Kita memotivasi, memberikan semangat, ya. Alhamdulillah, kemarin si anu sakit, alhamdulillah sudah sembuh, insya Allah sembuh, ya. Dan berbagai macamnya. Nah, inilah pentingnya saling menguatkan satu sama lainnya. Abang Pok, para pendengar RRI, sahabat budaya, dimanapun saudara berada. Yang terakhir, yaitu adalah, wa idza mata fattabi'hu, ya. Jadi, kalau dia meninggal dunia, maka antarkan jenazahnya. Kelompok para pendengar RRI, sahabat budaya, dimanapun saudara berada. Mengantar jenazah hingga pemakaman adalah bentuk penghormatan terakhir kita kepada saudara seiman. Sekaligus mengingatkan kita akan kematian. Rasulullah bersabda, barang siapa mengikuti jenazah seorang muslim karena iman dan mengharap pahala hingga disolatkan dan dimakamkan, maka ia memperoleh dua qirat pahala. Masya Allah, luar biasa. hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, bompok para pendengar RRI Sahabat Budaya dimanapun saudara berada, itulah diantara 6 ya hak Muslim terhadap Muslim. Ya, mudah-mudahan kita mampu mengambil hikmah. Apa hikmahnya? Akan menumbuhkan ukhuwah Islamiyah, menghilangkan permusuhan dan kebencian diantara kita, membiasakan sikap peduli terhadap sesama, menciptakan masyarakat yang saling mencintai dan tolong menolong, mendatangkan pahala dan keberkahan Allah. Marilah kita berusaha menunaikan 6 hak sesama Muslim sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah. Jangan sampai kita rajin beribadah kepada Allah, tetapi lalai terhadap hak-hak saudara kita. Semoga Allah menjadikan ya, kita hamba yang dicintainya dan dicintai pula oleh sesama manusia. Amin. Dengan menunaikan apa tadi? 6. Ya, bagi Abang Pak Emor mendengar, apa 6 itu? Yang pertama adalah mengucapkan salam ketika bertemu. Yang kedua, memenuhi undangan. Yang ketiga, memberi nasihat ketika diminta. Yang keempat, mendoakan yang bersin. Yang kelima, menjenguk orang sakit. Yang keenam, mengiringi jenazah. Barakallah. Mudah-mudahan Allah berkahi hidup kita dan keluarga. Ke pasar pagi membeli delima, singgah sebentar membeli kurma. Jaga ukhuwah sepanjang usia, karena Muslim bersaudara selamanya. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Endra. Abang Pau yang mau bertanya silahkan ya, sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124928. Ya, dari 6 hal tadi yang sudah Pak Ustaz sampaikan, Pak Ustaz, bagaimana kalau bicara mengenai hutang piutang nih Pak Ustadz? Ini kan juga ada hak dan kewajiban dari sesama Muslim yang harus ditunaikan. Misalnya seseorang sudah menyelesaikan pekerjaannya, dia tepat waktu sesuai yang diminta. Kemudian dia meminta haknya atas pekerjaan yang sudah dilakukan. Artinya harusnya ada keseimbangan. Ketika dia dituntut untuk memenuhi kewajiban dia melakukan pekerjaan, dia sudah penuhi. Tapi sebaliknya ketika dia menuntut hak dia atas pekerjaan dia, menuntut upah atau bayaran, nah si pemberi kerja tidak melakukan itu dengan baik gitu Pak Ustadz. Menunda-nunda menyelesaikan kewajiban dia atas hak orang lain berdasarkan pekerjaan yang sudah diselesaikan. Nah, ini kan artinya juga ada hak yang dilanggar gitu ya Pak Ustadz. Ada kewajiban yang tidak dipenuhi sampai kemudian seseorang tersebut ya hilang kepercayaannya, hilang respectnya gitu ya, kecewa atas orang yang memberikan pekerjaan itu karena ada kepercayaan yang dilanggar, tidak hanya sebatas pada kepercayaan sebagai rekan kerja gitu ya, tapi mungkin ada kepercayaan lain misalnya sebagai seorang teman dan lain sebagainya, sehingga menimbulkan masalah-masalah lain yang seharusnya tidak perlu ada ketika hak seseorang dipenuhi atas pekerjaan yang sudah dia lakukan. Ini kan kita bicara juga hak Muslim terhadap Muslim yang lainnya Pak Ustadz. Bagaimana Pak Ustadz?
4: Ya, baik Bang Arif, kalau ada terjadi hutang piutang, akad, ya, kontrak dan berbagai macamnya, maka sebagai seorang Muslim dia harus memenuhi. Jadi konsep akad dalam Islam, kontrak itu, baik itu hutang piutang dan lainnya itu, ya, itu adalah satu kontrak itu dibangun atas hak dan kewajiban. Nah, jadi kalau ada hak kita, kita harus tunaikan. Kalau ada kewajiban kita tunaikan. Nah, kira-kira demikian. Kalau satu di antara kita melanggar haknya atau melanggar kewajibannya, maka berarti dia bersalah. Nah, kalau bersalah, ingat bahwa ya, dalam Islam itu tidak hanya cukup sampai kematian, tapi nanti akan diminta pertanggungjawabannya sampai kelak di akhirat. Nah, makanya Bang Arif kan ada tuh istilah apa Bang Arif, pinjam 100 apa Bang Arif apa nama itu?
3: Pinjam, masih ingat itu ya. Pinjam dulu 100 supaya silaturahmi kita enggak putus gitu Pak
4: Ustaz. Kadang-kadang memang hutang piutang, betul Bang Arif bilang tadi. Hutang piutang itu sering memutus tali silaturahim kita. Nah, oleh karena itu ya hak dan kewajiban itu menjadi sangat penting gitu Bang.
3: Wallahualam. Baik ya, jadi biar bagaimanapun ketika ada kesepakatan pekerjaan, ketika pekerjaan itu sudah diselesaikan ya, artinya ada hak orang lain yang juga harus dipenuhi begitu ya Pak Ustadz.
4: Ya, ya ada hak dan kewajiban. Kan ada namanya istilah hak dan kewajiban. Kewajibannya apa? Nah, kalau yang kewajibannya nggak tunaikan, dia nggak mendapatkan haknya. Nah, itu baru kemudian kan kira-kira.
3: Betul.
4: Nah, jadi ketika kewajibannya dia tunaikan, maka ada hak yang harus pula ditunaikan.
3: Baik.
4: Kira-kira hak itu apa? Boleh gaji, boleh penghargaan, dan berbagai macam.
3: Baik. Wallah. Ya, ini ada Bang Indar Yono di Serpong melalui line telepon. Kita sapa ya Pak Ustadz. Assalamualaikum Bang Indar.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang
3: ya,
0: Andi.
3: Silahkan Bang Indar ke Pak Ustadz Hendra langsung kepada pertanyaannya.
0: Ya, assalamualaikum Pak Ustadz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Indar.
0: Iya, saya mau nanya ini Pak Ustadz, apa kalau kita menjenguk orang sakit itu kira-kira ada nggak doanya gitu Pak Ustadz? Atau kita mendoakan saudara-saudara kita yang muslim itu, kira-kira kalau kita doa habis sholat itu ada nggak kira-kira doanya gitu Pak Ustadz? Itu aja pertanyaannya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Indar. Ya silakan Pak Ustadz. Ini juga menjenguk orang sakit ini juga kan menjadi apa hak dan kewajiban juga nih Pak Ustadz nih. Tapi doa apa yang sepatutnya kita sampaikan ketika kita menjenguk orang yang sakit Pak Ustadz?
4: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Indar. Sehat selalu bersama keluarga. Jadi ada doa yang dibaca oleh Rasulullah ya, itu kalau menjenguk sakit, orang sakit adalah Allahumma rabbin nasi ya, Allahumma rabbin nasi ashibil ba'sa ya, isfi antas safi la sifa illa sifa'uka sifa'an la yughadiru saqaman. Artinya apa? Ya Allah, Tuhan seluruh manusia, hilangkan penyakit ini, sembuhkanlah, Engkau Maha Penyembuh. Tidak ada kesembuhan selain kesembuhan darimu, yaitu kesembuhan yang tidak menyisakan penyakit sedikit pun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, itu kira-kira yang bisa dibaca. Atau yang lain, as'alullah al-azim ya, rabbi rabbal arsil azim ya, an yasfika. Lebih singkat lagi ya, aku memohon kepada Allah yang Maha Agung, Tuhan pemilik aras yang agung, agar Dia menyembuhkan. Dibaca sebanyak 7 kali. Rasulullah bersabda bahwa siapa yang mengucapkan kepada orang sakit yang belum tiba ajalnya, Allah akan menyembuhkannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Nah, itu artinya apa? Ustaz nggak bisa, Ustaz pakai bahasa Arab. Ya sudah, ya Allah, sembuhkan saudara saya. Ya, isfi gitu. Sudah, insya Allah, mudah-mudahan. Ya, karena dalam Islam tidak ada beban. Insya Allah. Kalau bisa pakai bahasa Arab sebagaimana Rasulullah tadi, ya alhamdulillah, itu akan lebih baik. Tapi kalau tidak bisa, nah gimana Bang? Ya Allah, sembuhkan saudara saya ini. Insyaallah Allah terima, insyaallah.
3: Wallahu a'lam. Insyaallah. Amin, amin.
4: Ya, Pak Ustaz. Dan tadi apa lagi, satu lagi tadi tentang salam ya.
3: Iya, salam.
4: Nah, salam ini juga menjadi menarik. Kadang-kadang saya juga ketemu sama pertanyaan Bang Arif di awal-awal tadi. Bagaimana kalau ada non-muslim misalnya, dia kadang-kadang ikut kita juga kan, Assalamualaikum bro, gitu-gitu. Padahal dia non-muslim. Nah, gimana, apakah kita menjawabnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh atau tidak? Nah, ini menarik ya. Jadi di masa Rasulullah itu ya, ada seorang Yahudi ya, sebagian orang ya, ada sebagian orang Yahudi yang sengaja mengucapkan Assalamualaikum. Artinya semoga bukan Assalamualaikum, Assalamualaikum gitu. Assalamualaikum itu semoga kematian menimpamu. Sehingga Nabi mengajarkan jawaban yang aman lah, Waalaikum. Nah, kira-kira gitu ya. Nah, tapi kalau bagaimana kalau kemudian dia dengan tulus ya, Assalamualaikum, maka seperti Syekh Yusuf Qaradawi ya, almarhum, dan beberapa ulama lainnya membolehkan menjawab dengan Waalaikumsalam ya, apabila jelas. Tapi kebanyakan ulama tetap memilih mengikuti lafaz hadis Nabi secara tekstual, cukup Waalaikum kira-kira. Jadi kalau di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikum kira-kira gitu. Cukup hanya itu saja. Wallahu'alam.
3: Iya. Pak Ustadz, ini ada Pak Dewa di Rangkas Bitung bertanya. Mohon maaf kalau misalnya ini di luar tema nih Pak Ustadz, kalau kata Pak Dewa begini. Assalamualaikum Pak Ustadz Bang Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Pak Ustadz ya. Mohon maaf kalau di luar tema seperti tadi disampaikan oleh Pak Dewa. Apa sebenarnya sumpah kualat itu Pak Ustadz? Kalau misalnya terkabul nih, terkena kepada orang tersebut, bagaimana? Apakah dia dosa atau mendapat musibah dan lain-lain? Dan apa dampaknya kepada orang yang menyumpah itu Pak Ustadz? Semoga mudah-mudahan semuanya pada sehat ya, yang dengerin juga. Baik Pak Dewa dari Rangkas Bitung Pak Ustadz. Ini Gimana nih Pak Ustadz? Kadang ya kalau kayak gini nih biasanya antara orang tua dan anak nih. Kualat nanti lah jadi anak lah gitu ya misalnya. Gimana tuh Pak Ustadz?
4: Ya Pak Dewa, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kualat ya adalah istilah dalam budaya Indonesia dan Jawa yang berarti seseorang mengalami kesialan, ya, musibah atau akibat buruk karena durhaka, tidak hormat, menyakiti orang yang sangat harus dihormati seperti orang tua, guru, kata Bang Arif tadi kan, atau orang yang berjasa. Nah, tapi dalam Islam istilah kualat ini tidak dikenal Pak Dewa sebagai istilah syariat. Namun Islam memang mengajarkan bahwa berbuat zalim atau durhaka itu dapat mendatangkan dosa dan hukuman dari Allah. Contoh, durhaka kepada orang tua adalah dosa besar. Rasulullah bersabda bahwa termasuk dosa terbesar adalah menyekutukan Allah dan durhaka kepada orang tua. Menzalimi orang lain ya, dapat menyebabkan doa orang lain, orang yang dizalimi dikabulkan Allah. Jadi takutlah kira-kira. Jadi kita masyarakat mengatakan seseorang kualat dalam pandangan Islam, yang lebih tepat adalah bahwa bisa saja seseorang itu mendapatkan akibat dari dosa atau kezaliman atas kehendak Allah. Ya. Tetapi tidak setiap musibah yang menimpa seseorang berarti ia sedang kualat. Musibah juga bisa menjadi ujian, penghapus dosa, berbentuk kasih sayang. Jadi, apa tadi? Tidak dapat kita katakan orang musibah itu, Bang, wih, kualat lu bro, sis, kira-kira gitu. Boleh jadi ujian. Ujian sebagaimana banyak orang diuji, ya, ujian untuk meningkatkan keimanannya, kan? Atau penghapus dosa, ya. Atau kemudian bentuk kasih sayang Allah. Karena itu kita tidak boleh mudah menuduh orang lain. Kualat yang dianjurkan adalah menjaga adab kepada orang tua, guru, sesama manusia, serta segera bertobat jika melakukan kesalahan. Itu kira-kira ya, Pak Dewa dan Abang Po sekalian. Baik. Yang paling bagus itu adalah mendoakan Bang kebaikan. Yang sering saya belajarkan, ada tetangga saya, ya Allah, mudah-mudahan dia sehat, ya Allah. Ya Allah, rezekinya lancar, alhamdulillah, ya Allah, mudah-mudahan rezekinya lancar.
3: Amin.
4: Itu nanti malaikat ya mendoakan kita, Masya Allah, luar biasa itu. Dalilnya apa, Senda? Jazaul ihsan illal ihsan. Balasan kebaikan hanyalah kebaikan. Jangan sampai kita sumpah-sumpah kualat untuk orang lain dan berbagai macamnya gitu, Bang, ya.
3: Wallahu alam, ya. Amin, insya Allah. Ya Pak Ustadz, dari kajian kita pagi hari ini, apa kesimpulan yang dapat kita ambil Pak Ustadz?
4: Baik Bang Arif, Abang Pok, para pendengar RRI, sahabat budaya di manapun saudara berada, apa kesimpulan kita di hari ini? Ternyata ya tidak hanya apa yang selama ini mungkin kita kenal adalah apa kewajiban kita kepada Allah, tapi ternyata ada juga kewajiban kita kepada sesama. Apa saja tadi? Yang pertama mengucapkan salam. Ya, sederhana. Assalamualaikum bro, sis, apa kabar? Wah, baru salam, sapa, dan terus dan berbagai macamnya. Salam, ada istilah tuh, salam, sapa, santun, kira-kira gitu kan. Tidak boleh dengan salam, menyapa, apa kabar bro? Nah, tapi dengan santun, kira-kira gitu. Yang kedua, memenuhi undangan. Ada catatan dari Sandra tadi, memenuhi undangan. Selama undangan itu baik. Tapi kalau orang undang untuk maksiat, no, kira-kira tidak. Lalu kemudian memberi nasihat. Cara yang baik, ya kan, sehingga dia tersentuh dengan izin Allah. Yang keempat, mendoakan orang yang bersin, ya. Jadi jangan sampai nih orang bersin, acin gitu. Wah, lu sakit nih bro. Tidak, kalau satu kali, alhamdulillah, terus kita doakan, ya. Dan dia mendoakan lagi. Dua kali masih, nah kalau tiga kali baru safakallah, sehat. Nah, kira-kira. Lalu yang kelima, menjenguk orang sakit. Ya, itu penting sekali, ya. Menghibur, ya, bukan menakut-nakuti. Nah, sampai nanti orang sudah sakit, takut-takuti, tambah sakit, mati, ya, boleh kira-kira gitu ya. Lalu kemudian yang keenam, mengiringi jenazah. Jenazah ini apa Ustaz? Ya satu tentu kewajiban, yang lain adalah mengingatkan kita, suatu saat kita pun diantar orang seperti itu. Akhirnya kita takut berbuat salah dan berbuat. Mudah-mudahan kita bisa menunaikan enam hak muslim terhadap muslim itu. Amin. Dan mudah-mudahan Allah berkahi hidup kita. Angkat tangan kita secara berdoa pada Allah. Mudah-mudahan doa-doa kita Allah kabulkan. Mudah-mudahan kita tidak murtad selama mendapatkan petunjuk dari Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sayyidul awwalin wal akhirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamna kama rabbana shaghiran. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, Rabb. Dosa yang kami sengaja maupun dosa yang kami tidak sengaja. Dosa kecil maupun dosa besar kami, Rabb. Allahumma ya Rabb, beri kami kesempatan untuk bisa bertaubat sebelum ajal kematian menghampiri kami. Kesempatan untuk bisa bertaubat sebelum tubuh kami diikatkan dengan kain kafan, ya Rabb. Satu kebahagiaan dalam hidup ini. Sebelum kematian kami tiba, Kau ampunkan semua dosa dan kesalahan kami, ya Rabb. Allahumma ghfiril jami'il muslimina wal muslimat, al-ahya' minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya Allah ya Razzaq, ya Allah ya Al-Ghani, ya Allah Al-Mughni, ya Allah Engkau Maha Pemberi rezeki, Engkau yang Maha Kaya, Engkau yang Maha Pemberi kekayaan, ya Rabb. Bimbing kami dalam menjemput rezekimu dengan cara yang halal, yang jujur, yang kau ridhai, ya Rabb. Ya Allah, titipkan rezeki yang banyak, yang halal, penuh keberkahan untuk kami dan keluarga, ya Rabb. Allahumma kfina bihalalika an kharamika. Cukupkan hanya yang halal dari untuk kami dan keluarga, ya Rabb. Jauhkan kami dari makan sesuatu yang Kau haramkan, ya Rabb. Wa aghnina bifadlika amman siwaka, ya Rabb. Kayakan kami hanya mengharap kepada Engkau, bukan selain Engkau, ya Rabb. Warzuqna wa anta khairur raziqin. Berikan kami rezeki, Engkau lah sebaik-baik pemberi rezeki, ya Rabb. Allahumma ya Rabb, muliakanlah kedua orang tua kami, saudara kami, istri kami, suami kami, anak-anak keturunan kami dunia dan akhirat, ya Rabb. Andai kata hari ini Kau pertemukan kami sekeluarga di dunia ini, satu harapan kami, pertemukan kami kembali kelak di surgamu. Jauhkan kami dari api neraka-Mu, ya Rabb. Allahumma ya Rabb, kami rindu, ya Rabb, untuk bisa berhaji, berumrah ke rumah-Mu, ya Rabb. Izinkan kami, ya Rabb, panggil kami sekeluarga untuk bisa berhaji, berumrah ke rumah-Mu, ya Rabb. Labbaik Allahumma labbaik, ya Rabb. Allahumma ya Rabb, jadikanlah negeri kami Indonesia ini, ya Rabb, negeri yang baldah thayyibah wa rabbun ghafur, di mana para pemimpinnya taat pada-Mu, ya Rabb, sayang pada kami, rakyat-Nya, ya Rabb. Jauhkan kami dari fitnah, adu domba di antara kami sesama anak negeri ini, ya Rabb. Allahumma ya Rabb, jika kami meninggal, ya Rabb, meninggalkan kami semua dalam keadaan sudah bertobat, dalam keadaan iman Islam, dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma ya Rabb, siapapun di antara kami yang di pagi hari ini sedang sakit, ya Allah, keluarga sedang sakit, ayah mak sedang sakit, istri sedang sakit, atau suami sedang sakit, sembuhkan, ya Rabb. Engkaulah sebaik-baik pemberi kesembuhan, ya Rabb. Siapapun di antara kami yang di pagi hari ini masih punya hutang, ya Rabb, mampukan untuk melunasi dengan cara-Mu, ya Allah. Siapapun di antara kami yang punya hajat, yang membayar SPP anak, masuk sekolah, dan berbagai macam hari ini, ya Rabb, mampukan, ya Rabb, mampukan, ya Rabb, berikan rezeki yang banyak, yang halal, penuh keberkahan, ya Rabb. Siapapun di antara kami yang lagi punya masalah rumah tangga, masalah keluarga, masalah bisnis, masalah apapun, ya Rabb, berikan makhrajan, jalan keluar dari setiap persoalan hidupnya, ya Rabb. Rabbana hatimna bi khusnil khatimah, wa la tahtimna bi su'il khatimah. Rabbana atina fi dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.
3: Amin.
4: Makasih Bang Arif, makasih juga Bang Po, para pendengar sekalian. Dan mudah-mudahan Allah berkahi hidup kita, dan mudah-mudahan kita semuanya sehat.
3: Amin.
4: Dan penuh keberkahan, ya Bang Po, para pendengar sekalian. Dan Ustaz Endah tutup dengan sebuah pantun. Mentari pagi bersinar terang, burung berkicau di atas dahan. Saling memberi salam dan saling menolong, itulah ciri muslim yang beriman. Buah kurma manis rasanya, disantap bersama setelah berbuka. Menjaga hak saudara seiman mulianya, jalan menuju ridha Allah yang Maha Kuasa.
3: Amin.
4: Barakallah. Makasih Bang.
3: Terima kasih juga Ustaz Endra untuk waktunya. Insyaallah kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya.
4: Amin,
3: sehat selalu Pak Ustaz.
4: Amin amin. Makasih Bang Arif.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Prambat FM, Suara Budaya Jakarta.

banyak peninggalan Islam di tanah Betawi. Habib Ali Kuitang. Tidak ada warga Jakarta yang tidak mengenal nama Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsi. Beliau lebih dikenal dengan nama Habib Ali Kuitang. Dilahirkan di Jakarta 20 April 1870 dan wafat pada 13 Oktober 1968 di Jakarta, beliau menyebarkan dakwah Islam, mendirikan Majelis Taklim Kuitang yang juga menjadi cikal bakal bagi organisasi Islam lainnya di Jakarta. Majelis Taklim Kuitang mengajarkan ajaran Islam yang berlandaskan tauhid, kemurnian iman, solidaritas sosial, dan nilai-nilai keluhuran budi atau akhlakul karimah. Dalam kegiatan dakwahnya, Habib Ali Kuitang menganjurkan kepada masyarakat agar senantiasa melatih kebersihan jiwa melalui tasawuf. Beliau tidak pernah mengajarkan kebencian, hasad, dengki, gibah, ataupun fitnah. Sebaliknya, beliau mengembangkan tradisi Ahlul Bait yang menunjung tinggi nilai kemanusiaan, menghormati hak setiap manusia tanpa membedakan status sosial. Habib Ali Kuitang memiliki peran yang sangat penting menjelang kemerdekaan Indonesia. Bapak Proklamator Bung Karno dan Bung Hatta menjadikan beliau sebagai penasehat, tempat meminta petuah dan doa dalam perjuangan menuju kemerdekaan. Habib Ali Kuitang meninggalkan legasi yang berharga bagi dunia Islam melalui kitab yang ditulisnya semasa hidup. Kitab-kitab beliau masih dipakai sebagai rujukan bagi ulama kalangan tradisionalis. Di antaranya adalah Al-Azhar Al-Wardiyah fi Asyurah An-Nabawiyah dan Ad-Durar fi As-Salawat ala Khair Al-Bariyah. Makam beliau sering diziarahi umat Islam, terutama ketika peringatan Maulid Nabi Muhammad dan pada 2019.

0: Kabar Brite jam 6.
1: Abang Bob, berbagai pentas seni budaya dan bazar yang diikuti 86 pelaku UMKM memeriahkan Festival Lubang Buaya di Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur akhir pekan lalu. Sekretaris Kota Jakarta Timur Eka Darmawan mengatakan, kegiatan rutin tahunan ini adalah bentuk kolaborasi antara warga untuk mempererat silaturahmi, memajukan UMKM, dan melestarikan budaya Betawi. Ia berharap Festival Lubang Buaya ini bisa terus berkembang menjadi agenda budaya yang dinantikan masyarakat. Selain itu, menjadi salah satu daya tarik Kota Jakarta Timur. Sementara itu, Lurah Lubang Buaya Latiful Syamsi menambahkan, festival ini digelar dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta dan menuju 5 abad Kota Jakarta, sekaligus melestarikan seni budaya lokal dan mempererat kebersamaan warga. Kita beralih ke berita yang lain, Abang Po. Bandara Husein Sastra Negara di Bandung, Jawa Barat ditargetkan kembali melayani penerbangan pesawat jet mulai 17 Agustus mendatang. Kementerian Perhubungan tengah mempercepat berbagai persiapan agar target tersebut bisa terrealisasi sesuai jadwal. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub, Lukman F. Laisa, mendorong percepatan layanan operasional melalui dua skenario reaktivasi dengan target waktu yang berbeda. Oleh karena itu, Kemenhub meminta Angkasa Pura Indonesia sebagai penyelenggara pelayanan operasional bandara untuk mempercepat pemenuhan seluruh aspek kesiapan operasional Bandara Husein Sastra Negara. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di Kabar Brite pukul 7.

92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta Bang Po. Ketemu lagi bareng sama Bang Arif di Kabar Jakarta edisi hari Selasa 14 Juli 2026 ya. Yang bakal nemenin Abang Po lagi di pagi hari ini sampai nanti jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Dan Abang Po yang lagi di jalan, hati-hati ya. Yang lagi di kendaraan umum juga hati-hati, bawa barang bawaannya, jangan sampai berpindah tangan. Yang lagi nyetir, tetap fokus sama jalanan, jangan sambil main handphone. Kalau ada telepon masuk, jawabnya ntar aja dulu. Kalau emang sekiranya penting, minggir dulu. Jangan ngangkat telepon sambil berkendara, bahaya. Bukan cuma bahayain diri sendiri, bahayain orang lain. Itu dia yang jadi masalah. Kalau ngebahayain diri sendiri, ya udah itu tanggung jawab, itu konsekuensi dari kelalaiannya Abang Po. Yang jadi masalah adalah kelalaiannya Abang Po ngebahayain orang lain dan ngerugiin orang lain juga. Itu yang jadi masalah. Makanya Abang Po ya, kalau di jalan kudu hati-hati biar kagak kita senggolan sama kendaraan lain ya. Kalau udah senggol-senggolan, perkaranya udah beda tuh. Kalau kita bisa sabar, urusan kelar. Tapi kalau enggak sabaran, berabe urusannya bisa jadi panjang, ujung-ujungnya ke polisi. Nah, ini kejadian Abang Po yang belum lama ini ya, video viral di media sosial tuh ya. Di Sunter, Jakarta Utara ya. Gara-gara ketidaksabaran orang di jalan ya. Ini soal yang viral nih Abang Po. Ngomongin soal perusakan ya. Ini awalnya bermula ketika seorang korban pengendara mobil ya mengendarai kendaraannya di kawasan Sunter, Jakarta Utara. Nah, kemudian pelaku menghalangi kendaraan korban dan turun dari mobilnya, kemudian merusak kaca spion dan juga menekuk wiper mobil korban sebelum kabur ya. Dihancurin itu tuh mobil. Udah mana mobilnya mobil mewah lah ya, harganya ya Allah, ratusan juta itu ya. Dan motif pelaku, katanya pelaku nekat melakukan pengerusakan karena emosi sesaat setelah merasa tidak diberi jalan oleh korban saat berkendara. Tuh, cuman gara-gara emosi sesaat gak dikasih jalan sama si korban, dia yang lakuin perusakan mobil korban. Nah, akibat tindakan arogan ini, mobil korban mengalami kerusakan dengan kerugian ditaksir mencapai 50 juta rupiah. Bayangin Abang Po. Spion sama wiper harganya 50 juta, ya Allah. Pelaku kemudian dijerat dengan Undang-Undang Perusakan Pasal 521 KUHP dan terancam hukuman penjara hingga 2,5 tahun ya, 2 tahun 6 bulan penjara. Nah, tuh, gara-gara emosi sesaat Abang Po ngerusak kendaraan orang ya. Akhirnya berujung ditangkap polisi, kena ganti rugi 50 juta, udah gitu ditahan lagi ya. Ya Allah. Itu dia. Coba aja bisa sabar, coba aja enggak emosian Abang Po. Ya cuman gara-gara enggak dikasih jalan. Itu lagi ngantri, lagi macet enggak dikasih jalan, dia emosi. Aduh, ya Allah. Gimana ya Bang Po ya? Maksudnya kalau emang kita sabar cuman beberapa detik doang sih, itu ngebelain beberapa detik, ngebelain lebih cepat beberapa detik. Akhirnya rugi ya. Udah lagi, maksudnya gini, ngapain juga sih buru-buru, ngapain juga sih mesti dulu-duluan, kan toh tujuan kita beda. Orang itu mau tujuannya kemana, orang lain tujuannya kemana, kita tujuannya kemana, kan beda-beda gitu. Ngapain juga mesti buru-buru gitu, mesti sengaja gitu, pengennya buru-buru aja, pengen duluan gitu. Ngapain, orang kita gak lagi balapan, tujuan kita juga beda, ya udah sabar aja. Cuman ngebelain beberapa detik, urusan jadi panjang ya. Terancam pidana 2 tahun penjara. Ya Allah, gimana ceritanya ini. Nah, itu dia Bang Po. Ngomongin soal di jalan nih ya Bang Po ya. Kita juga pasti ngerasa lah ya, pernah lah ya di jalan gitu ngadepin situasi kayak gini nih. Ya. Yang kalau lagi antri, kalau lagi di macet-macetan. Kayak jangankan di jalan raya nih Abang Po ya, di dalam gang aja nih, kemarin banget nih Aye lagi mau ke pasar ceritanya. Ya dari rumah mau ke pasar nih, mumpung libur kan, kita belanja deh ke pasar gitu, biar bini kita masak.
Nah, di tengah jalan mau ke pasar ada truk sampah gede banget yang lagi mau ngangkut sampah nih, ya kan, mau ngangkut sampah dia. Nah, karena gangnya sempit dan truknya gede, mau nggak mau kan kendaraan-kendaraan pada nunggu dulu nih, diem deh, ya kan, ngantri nunggu nih dia. Ayo udah ngantri paling depan nih, ayo ngantri. Terus pas giliran ayo mau jalan, ya kan kita nunggu dulu dari arah sono lewat. Kalau dari arah sono udah habis nih, gantian kita jalan gitu kan. Pas kita mau jalan, tiba-tiba di sebelah kiri ada motor lain mau nyerobot. Ayo kagak kasih jalan anak aja. Wait, tar dulu bang, antri bang. Ayo terakin aja gitu. Udah. Maksudnya apa sih yang dibelain gitu? Ngapain sih buru-buru? Hah? Mau udah kebelet buang air apa gimana sih? Sebel banget kita ya. Maksudnya apa susahnya ngantri? Cuman beberapa detik dibelain gitu ya. Susah banget ya Allah. Di gang sempit aja begitu. Gimana kalau di jalan raya tuh orang ya? Nah, ngomongin kehilangan kesabaran nih Abang Po. Kalau di jalan, ayah yakin Abang Po pasti pernah lah ngalamin kayak gitu ya. Entah Abang Po sebagai penumpang atau sebagai pengendara. Kalau Abang Po, biasanya apa sih yang paling bikin gregetan dan hilang kesabaran kalau di jalan? Dan gimana caranya Abang Po meredam emosi supaya nggak makin merugi? Kayak yang tadi tuh, kasus yang disunter ya, cuman gara-gara emosi sesaat. Waduh, urusan jadi panjang dah. Gitu. Kalau Abang Po gimana nih? Biasanya apa yang paling bikin Abang Po gregetan dan hilang kesabaran kalau di jalan? Dan gimana caranya Abang Po ngeredam emosi supaya nggak makin merugi? Dah, kasih tahu ya Abang Po ya di WhatsApp 0812 1124928 atau ke telepon studio 0213504510.

0: udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih? Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Kita buka line teleponnya 0213504510 0812112928. Abang Po, belum lama ini viral di media sosial pengerusakan mobil di Sunter, Jakarta Utara akibat ketidaksabaran di jalan yang berujung pelakunya ditahan polisi. Kalau Abang Po, biasanya apa sih yang paling bikin gregetan dan hilang kesabaran kalau lagi di jalan? Dan gimana caranya Abang Po ngeredam emosi supaya nggak makin merugi? Kasih tahu ya Bang Po ya di WhatsApp 0812 1124928 atau ke telepon studio 0213504510. Selamat pagi, kabar Jakarta.
1: Kabarnya segini nih.
0: Ayo, gimana kabarnya Bang Hasan?
1: Ya begini, katanya gimana itu?
0: Udah, mana kita tahu?
1: Nggak tahu dah gimana kabarnya dah.
0: Iya dah. Oke dah. Bang Hasan.
1: Masuk,
0: ya. Ya Allah, lagi nyeruput apa itu, enak banget kayaknya.
1: Teh, kita nyoba-nyoba
0: gitu ya, biasa ngopi.
1: Teh manis ini kita minum, nyobain enak gak?
0: Enak juga. Rasanya teh apa rasa manis?
1: Ya rasa teh, manis jambu gitu.
0: Manisnya ada di mana?
1: Manisnya ada di rasa, ada di cinta kita.
0: Itu.
1: Manisnya udah diambil dari cinta kita.
0: Iya. Bang Hasan.
1: Ya, Pak.
0: Bang Hasan, kalau lagi di jalan apa yang biasanya paling bikin kesel kalau lagi di jalan nih, Bang?
1: Itu saya bikin kadang-kadang nggak mau sabar, seladak seruduk ngambil nyalip dari kiri, terbuat kelompok dari kiri. Terus ketika jalan macet masih seladak seruduk ke kiri, terus lakson, tapi itu bukan kadang-kadang bikin bisa terpancing emosi juga. Saya ngatur, saya kan namanya dibonceng, coba kita ambil ini aja, ambil minggir aja dulu lah yuk. Kalau lagi itu sekiranya kita minggir aja, ngopi aja dulu lah di warung lah, daripada kita jadi emosi. Orang udah di warung aja supaya ngilangin sunnu, ngilangin stres, itu kita ngopi aja di warung lo.
0: Oh, ngopi di warung.
1: Daripada kita nggak bisa kerja emosi, nanti timbul berantem, berantem begitu.
0: Betul.
1: Berebutan, bunda tahu macet.
0: Iya.
1: Jadi kita ngopi aja dulu. Nanti berada lancar.
0: Iya.
1: Itu solusinya gitu aja sih Bang kalau saya, Bang.
0: Kalau Abang ngopi, kalau saya ini aja mie goreng pakai telur ame rawit.
1: Ya jadi apa aja kalau ada di warung, kalau di warung Indomie apa aja ntar, apakah kita pesen Indomie, apa kita pesen kopi, apa kita pesen apa?
0: Iya. Oh,
1: jadinya kita ngilangin itu aja, ngeredam emosi gitu.
0: Atau kita pesan sama orang di jalan, kita pesan baik-baik di jalan ya, gitu. Kita pesan gitu.
1: Iya paling gitu dong. Hati mau apa sih yang diburu-buru, dikejar juga pasti itu juga.
0: Iya.
1: Waktu emang semua juga mau ngejar waktu semua. Gua tato, udah tau macet, wah itu bikin kesel, lakson itu di belakang warung.
0: Iya benar.
1: Mau pada kemana? Udah tahu macet. Semua di sana butuh waktu. Itu yang bikin emosi. Itu sama orang itu butuh jalan, butuh waktu sama.
0: Kadang apa sih? Kadang gini juga nih Bang nih. Ada ambulan yang lagi nggak keadaan darurat, nggak lagi bawa pasien, nggak apa, berisik supirnya tuh.
1: Nah itu. Iya kan, itu.
0: Nyalain apa sirine. Padahal dia nggak lagi bawa pasien, cuman bawa dirinya sendiri aja. Nggak lagi bawa,
1: ya itu kadang-kadang pengen caper juga.
0: Iya.
1: Nggak bawa apa-apa kalau sih, cuman burung batang doang. Nggak bawa apa-apa.
0: Makanya kali pengen dia duduk. Mengkali mungkin supirnya pengen rebahan di situ kali.
1: Kali.
0: Iya.
1: Kita nggak tahu juga sih kali dia lagi buru-buru mau ngambil apa, kita nggak tahu juga. Cuman ya, itulah karena ada mobil begitu, tapi dia bukan mobil ambulan, robo itu doang.
0: Iya tuh yang
1: ada begitu tuh. Dia bukan mobil apa, bukan apa, polis robo itu.
0: Ada lah, pokoknya kita tahu dah pokoknya. Yang dibayarnya pakai uang rakyat kan, ya kan?
1: Nah,
0: bener kan? Yang pajaknya dibayarin rakyat kan, bener kan? Tahu saya.
1: Iya begitu. Karena teman kita juga anak-anak KSK juga tata berisik lu ah, di KSK, biasa di KSK tapi gitu amat sih gitu. Kadang mitra polisi juga ada begitu, motor tata berisik banget. Lu jagain lu biang keroknya lu ya. Utama di KSK gitu juga, terus gue ngomelin orang juga. Teman-teman saya di KSK dulu begitu,
0: Gitu
1: rendah gitu. Lu sama KSK tapi gak usah begitu lah, nyontoh yang baik lah.
0: Betul.
1: Sama lagi gue berburu waktu.
0: Lagi ngapain juga emang orang tujuan kita beda, ngapain sih balap-balapan, heran saya juga.
1: Makanya tujuannya Betul, sama-sama itu cukup berwaktu sama jalannya itu. Apalagi di tempat kita kan bang, itu di Cirebon itu biangker macet bang jam gini hari ini. Wah, udah tahu ngambil jalan alternatif itu jalan Gunung Raya. Wah, di perapatan ini macet. Wah, udah berisik banget. Waduh, ya kita juga lagi ngopi jadi kepancing bos. Udah tahu ini masih juga lewat sini jadi gitu saya bang. Udah tahu masih juga mau lewat sini.
0: Iya.
1: Gitu. Ada. Kalau mau lewat sini sabar, udah tahu. Macet masih aja lewat sini. Gitu saya mau kenal. Gitu bang.
0: Ya udah. Gitu bang, saya kenal juga gak mau. Iya kan, ngapain gitu buru-buru. Orang kita tujuannya beda, ngapain? Ngejar apa sih? Itu. Mau duluan aja. Iya makanya.
1: Gue jam gini hari di Gunung Raya. Tuh. Panjang macet.
0: Kalau bapak-bapak pejabat itu gak mau kesiangan, berangkat abis subuh pak. Iya, nah, abis subuh bapak berangkat biar nggak kesiangan, biar nggak kejar-kejaran sama orang-orang lain yang pada budak-budak korporat ini ya, yang pada berangkat kerjanya agak siangan dikit, ya kan?
1: Makanya itu para pejabat, instansi pemerintahan, tolong berangkatnya jam 4 pagi.
0: Nah, itu dia. Kalau perlu subuhan di kantor, pagi. Jadi imam ya, di masjid atau musola kantor. Itu baru pimpinan yang benar.
1: Nah baru pimpinan yang benar. Karena pejabat-pejabat juga sih ngasih contoh yang benar gitu.
0: Makanya kita jadi emosi nih. Ada-ada aja lagi kan.
1: Ada-ada aja pagi hari ini nih.
0: Iya dah Bang Hasan.
1: Oke Bang Arif.
0: Ya. Makasih ya Bang.
1: Gitu tuh Bang. Oke iya Bang Arif, selamat pagi ya. Jangan lupa kopinya di Uyuk.
0: Ayo. Iya dah.
1: Selamat pagi semuanya.
0: Selamat pagi.
1: Gini nih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Hasan di Jasinga Bogor. Kata dia nih kalau lagi kesel di jalan lagi emosi, minggir aja dulu cari warung kopi, ngopi dulu ya. Kalau udah ngopi, udah santai, baru lanjut jalan lagi, kata dia begitu. Kalau kata apaan tuh tiba-tiba perlombaan? Kenapa nih? Oh ini. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Saudara tuaku.
2: Udah, iya terima kasih.
0: Abe.
2: Ada apa? Pagi-pagi udah pada marah ini udah.
0: Ini ya? Kita emosi di jalan. Enggak deh. Gara-gara orang pada serampangan. Nah gimana caranya biar nggak emosi nih? Abis ngeliat kelakuan orang di jalan juga kita bikin kita kesel sih.
2: Ya jangankan adikku, kakakku aja kalau aku dalam jalan marah juga sama.
0: Siapa? Pandang. Kenapa dia? Emang Pandang bisa marah?
2: Bukan, masa mobil orang dihancurin begitu?
0: Oh, yang itu yang disunter. Lagian emang dia kurang kerjaan lagi, ada-ada aja dah.
2: Kalau ayah mobil ayah begituan, dipatahin juga tangannya sama ayah.
0: Waduh, jangan, ntar jadi kasus. Ntar malah Aki-Adi yang dimasuk penjara. Bahaya, nggak boleh.
2: Itu kan udah kebangetan.
0: Lah iya sih, benar. Ya makanya untung ada video, jadi laporin ke polisi. Urusan polisi aja yang begitu-begitu mah, gak usah ngotorin tangan kita. Ih ngapain kita ngotor-ngotorin tangan kita buat urusan begitu, yang ada kita juga yang rugi. Coba kalau yang dipukulnya gak terima, kita yang dilaporin polisi. Yang awalnya kita jadi korban, malah kita jadi pelaku. Yang udah-udah kan begitu.
2: Iya emang betul.
0: Iya. Jangan dah begitu-gitu dah. Bahaya sih.
2: Ini mending kita mengalah untuk menang aja dah.
0: Mengalah untuk menang, udah kayak main bola ya. Ah, ngomong-ngomong main bola nih, jagoannya Aki Adi Piala Dunia udah pada kalah belum nih?
2: Belum.
0: Siapa dong jagoannya? Inggris.
2: Kalau Aki sih netral.
0: Oh netral. Oh siapa aja yang menang itu yang jagoannya ya?
2: Yang
0: menang enak siapa begitu.
2: Aja kita
0: iya.
2: Yang menang siapa aja?
0: Pokoknya kita siapapun yang menang kita dukung bola. Gitu ya.
2: Iya lah. Lagian kalau kita mendukung sesuatu yang kesatuan yang lain, ya gimana kalau kalah ya?
0: Ya iya juga. Iya benar juga deh.
2: Dengan netra aja deh, enak
0: lah. Iya dah. Tapi kalau Aki Adi ngadepin apa kondisi yang bikin kesel di jalan gitu, yang bikin emosi gitu di jalan supaya ngeredam emosinya ngapain biasanya?
2: Ya kayak saya rehat tuh lah, napas itu istighfar ya Allah.
0: Istighfar ya Allah, iya.
2: Iyalah memang jalan raya begitu. kalau kita nggak sadar aja begitu akhirnya main hantam
0: terus. Iya, tapi kalau yang paling bikin gregetan Aki Adi kalau lagi di jalan, apa sih yang paling bikin gregetan tuh? Iya, apa sih kesel?
2: Kalau lagi gregetan di jalan ya itu nyalip dari kiri itu.
0: Oh, nyalip dari kiri kesel banget ya.
2: Ya iya, bre.
0: Wush, ya, iya, motong jalur orang. Benar juga sih.
2: Iya. Kebangetan itu.
0: Diapain tuh orang begitu yang enaknya ya?
2: Enaknya kiri orang gitu ya. Padahal tujuan kita sama gitu.
0: Emang tujuannya sama emang barang berangkatnya. Tujuannya sama. Barang
2: kita diatan dari letan.
0: Oh iya. Emang mau kemana tujuannya? Kok bisa tahu kalau tujuannya sama?
2: Kita kan mau ke sini, ke pondok.
0: Pondok mana? Pondok Gede?
2: Iya.
0: Terus?
2: Lah sama tujuannya.
0: Oh gitu. Sama-sama ke Pondok Gede.
2: Iya, dia tahu mau kemana juga, cuma satu arah gitu.
0: Oh, satu arah, sama-sama ke arah Pondok Gede. Itu cuman dia mau kemana, akhirnya dia mau kemana gitu ya.
2: Nah, iya, sebret dari kiri, udah kebangetan. Udahlah kita ngalahin duduk dulu dah.
0: Aduh, ya udah.
2: Kali Bang Hasan tadi bareng sambil ngopi.
0: Iya, bareng ngopi, dan enak.
2: Lah kita di Bubur mana ada tukang kopi, yang ada mobil mulu, motor macet.
0: Kalau gitu Abang ngobrol sama tukang tambel ban. Tuh sama si Lai tukang tambel ban ngobrol dah situ. Tanya, "Bang, hari ini udah dapat berapa lobang?" gitu bilang. Alhamdulillah ini.
2: Ya kalau gitu ya semua sih pada sadar lah, iya namanya jalan raya enggak boleh ugal-ugalan.
0: Emang iya. Benar kagak boleh.
2: Gitu. Sama-sama ya dia juga punya tujuan kerja atau macam itu ya udah wajar lah, tapi nggak usah main sodok-sodokan begitu.
0: Betul, emang lagi main biliar sodok-sodokan.
2: Iya.
0: Iya. Ada-ada aja lagi dah. Berarti intinya mah yang penting kita sabar aja gitu ya kalau ngadepin kayak gitu. Istighfar ya.
2: Istighfar gitu. Tarik napas.
0: Iya, tarik napas. Kalau tarik motor tuh debt collector namanya.
2: Nah betul.
0: Kalau tarik motor di jalan tuh namanya mata elang ya itu. Jadi kalau di jalan mesti tarik napas.
2: Tarik napas
0: pelan-pelan. Ngapain juga udah naik motor ngebut, tarik napasnya ngebut juga. Ngejar apa sih?
2: Udah.
0: Ya.
2: Ya udah, terima kasih banyak tuh. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iyalah, udah naik motor ngebut-ngebut, napas ngebut tuh, gak ngejar apaan. Buru-buru napasnya, ntar keburu abis lo napasnya bagaimana. Kalau napasnya abis, kelar hidupnya. Bahaya kalau begitu ya kan. Jadi orang sabar aja. Tapi kalau Abang Po sih, biasanya apa tuh yang paling bikin gregetan dan hilang kesabaran kalau di jalan? Nah gimana caranya Abang Po ngeredam emosi supaya gak makin ngerugi? Kasih tahu ya di WhatsApp 0812-1124-928.
3: Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Boleh.
1: Pi. Tadi gue liat di medsos, ada konten kreator yang niru-niruin anak disabilitas gitu. Aduh, kok gitu ya? Kagak nimbang perasaan orang apa tuh?
2: Iya, ayah juga liat. Jujur ya, gue miris banget. Itu mah gak pantas kan dijadiin bahan lucu-lucuan?
1: Bener banget. Walaupun mungkin niatnya bercanda ya, tapi kan itu bisa nyakitin perasaan orang lain.
2: Nah, itu dia. Kita kadang gak sadar. Yang nonton bisa aja yang punya keluarga atau kenalan yang disabilitas kan?
1: Harusnya tuh ya, medsos dipakai buat hal yang positif aja, biar bermanfaat gitu loh.
2: Iya bener. Mending tuh kita sebarin empati, bukan malah ngejek perbedaan orang.
1: Yuk bijak di media sosial, hargai perbedaan, karena setiap manusia berhak dihormati tanpa terkecuali.
3: Po, mau kemana Po?
4: Ayo mau ke sono no Bang.
3: Dah, di sini aja deh, di mari aja deh Po ya, di mari aja deh Po.
4: Ah Bang.
3: Ih.

0: 92,8 FM Suara Budaya Jakarta. Kita lanjut lagi nih masih di Kabar Jakarta ya, Bang Po bareng sama Bang Arif. Ada Bang Arif, ada Bang Haris di Kalianyar. Selamat pagi Bang Haris.
1: Selamat pagi Bang Arif.
0: Hai, alhamdulillah. Ini kayaknya lagi senang banget hatinya hari ini nih. Enggak juga. Enggak apa-apa, amin gitu. Orang mah amin kayak didoain yang baik-baik. Gimana sih?
1: Iya, amin.
0: Nah,
1: amin.
0: Gitu deh. Susah iya, banget bilang. Sarapan ya, Bang Arif. Masya Allah, sarapan apa sih, Posit, Mai? Biasa.
2: Biasa.
0: Nasi merah.
2: Nasi merah.
0: Nasi merah. Lauknya merah. Pakai lauk apa hari ini nasi merahnya?
1: Jadi berapa Bu lauk merahnya tadi? Dari mana?
2: Itu apa? Biasa.
0: Apa?
2: Tebon. Oh. Pipik. Sama tahu itu yang kecil-kecil ya.
0: Iya. Tahu.
2: Iya, sambal.
0: Ih, enak sambal banget ya Allah. Kalau aja di Tanah Abang ada yang jualan nasi merah tiap hari saya beli. Allah, benar enak banget.
2: Tumis kencur tahu enggak Bang Arif?
0: Hah?
2: Tumis daun kencur, enak.
0: Tumis ya, daun kencur. Daun kencur ditumis.
2: Ya. Itu udah dari sananya dipotong-potong, dimasak. Hah?
0: Di apa rasanya?
2: Enak. Jadi kayak lalap jatuhnya.
0: Oh, dia mirip ini. Apa namanya? Jadi kayak kayak tumis daun paya kayak gitu-gitu.
1: Iya, iya benar. Cuma oh, dan kencur ada.
0: Berarti ini deh bau, bau anak kecil dong.
3: Seumur-umur baru kali ini aku masak.
0: Oh, iya itu.
3: Karena penasaran.
0: Oh, tuh, tuh jadi penasaran tuh jadi cari tahu nih ada tumis daun kencur ternyata. Oh, ada di TikTok tuh. Iya, jadi kepencet tuh. Iya, berarti bener dong kalau tumis daun kencur bau anak-anak berarti. Bau kencur. Iya ya. Bisa gitu. Di iya, ditumisnya apa pakai tauco atau tumis gitu doang pakai bawang pakai cabe bawang?
1: Iya, bawang merah, bawang sama cabe, Pak.
0: Bawang merah, udah bawang putih, cabe gitu.
1: Plastik-plastikin gitu.
0: Oh, berapa duit? 2.000.
1: 3.000.
0: Ih, penasaran ini. Baru tahu. Baru tahu ada tumis daun kencur. Masakan iya, mana itu ya? Masakannya orang iya, Banten kali.
1: Hah? Iya, orang Rangkas.
0: Masakannya orang Rangkas ya. Ntar saya tanya dah. Kebetulan saya punya bibi orang Rangkas deh saya tanya. Emang di kalau di tempat dia ada enggak masakan tumis daun kencur? Kalau ada ntar saya minta bikinin biar saya paranin ke sono.
1: Iya, enak tuh Bang
0: Bun. Kerangkas Bitung jauh-jauh banget ya timbang mau makan tumis daun kencur aja Kerangkas Bitung. Timbang ke Kali Anyar juga ada kali.
1: Iya, bukan iya, orang yang dagang orang Tenjo Bang gitu Bang.
0: Oh iya. Iya. Enak kayaknya ya. Jadi ini nih jadi penasaran sih nih.

0: Oh iya, beda-beda ya masing-masing wilayahnya ya.
1: Iya benar.
0: Oh iya dah, ntar coba cari tahu dah sekitaran belakang stasiun Tanah Abang. Berarti yang deket-deket kantor Dishub kali ya situ ya.
1: Ah iya benar tuh, iya.
0: Oh iya benar, kita cari dah yang jual. Nah, nandainnya gimana? Pokoknya dia bawa ini, bawa tampah ya berarti ya.
1: Iya, bawa tampah gitu.
0: Oh iya, kita
1: ada
0: cari.
1: Ada yang tukang nasi merah gitu, pasti dibawa tuh bang.
0: Oh, ntar kita cari. Jadi penasaran. Ntar saya pulang kerja. Ntar saya lewat situ, saya cari. Mudah-mudahan ketemu nih. Besok kalau ketemu, ntar besok
1: kalau,
0: ya sih kita ceritain.
1: Kalau nggak habis, bang, biasanya kan dia.
0: Oh iya juga sih, pagi-pagi.
1: Pagi-pagi gitu bang.
0: Bener, orang buat sarapan. Iya, kalau masih kebagian, kalau kagak mah ya udah dah.
1: Iya.
0: Ah gitu, bang. Bang Aris. Nih, ya, bang Aris kan sering di jalan nih, bang nih. Kalau misalnya abang yang paling bikin gregetan bang, yang bikin hilang kesabaran kalau lagi di jalan, ngadepin apa bang?
1: Ya, Ayu juga kan dulu pernah bawa driver ambulan ya bang.
0: Mm-mm.
1: Emang tuh gregetan banget bang, kalau di daerah, maksudnya di luar daerah gitu, di kayak di Pemalang tuh, ya kan? Kagak dikasih lewat bang, Ayu bawa ambulan.
0: Ya Allah.
1: Di daerah yang mau masuk ke Randu Dongkal tuh. Mm-mm. Ke Gucci. Mm-mm. Itu motor dua orang ini aja di tengah-tengah gitu.
0: Ngapain mereka? Ada...
1: Ya Ayu nggak dikasih lewat gitu, nggak tahu ya kan.
0: Mm-mm.
1: Itu pengalamannya itu bang. Untungnya itu ada anak muda naik motor dari belakang, nggak tahu tiba-tiba tuh ya kan. Langsung tuh digebas sama dia tuh. Suruh minggir. Alhamdulillahnya gitu tuh. Nggak tahu dari mana itu tuh ada orang yang gitu bang.
0: Yeah.
1: Memandu jalan gitu.
0: Iya.
1: Ayo jadi bersama sama dia tuh bang.
0: Yeah.
1: Sampai ke rumahnya tuh.
0: Ada aja
1: kan
0: begitu ya.
1: Mau kemana pak? Arah mana pak? Ya kan gitu kan. Ayo kan bawa alamat nih arah sini nih yang mau ke Gucci ya bilang gitu kan.
0: Yeah.
1: Ya udah mati langsung dipandu tuh bang.
0: Oh.
1: Aman ada sama dia tuh. Digebas mod yang di tengah-tengah mod itu.
0: Oh, alhamdulillah dikasih jalan.
1: Dikasih jalan tuh alhamdulillahnya tuh.
0: Oh.
1: Emang si gondok tuh, Bang. Udah ayat laksonin tok tok tok tok. Kagak mau leh dikasih jalan.
0: Tahu lagi ngapa sih, ngejar apa sih, lagi heran sih juga.
1: Ya kan yang namanya ambulan kan bang, kita perlu waktu juga.
0: Iye, kan kita buru-buru nih. Lagian orang kan kudunya kalau di jalan kan ngerti ada kendaraan yang namanya prioritas. Salah satunya ambulan. Yang pertama pemadam kebakaran. Itu pemadam kebakaran itu nomor satu. Yang kedua ambulans yang membawa pasien darurat. Itu penting diduluin. Orang pada gak ngerti, cuman taunya bawa motor, bawa mobil, cuman ngerti ngegas sama ngerem doang. Gak ngerti yang namanya aturan.
1: Bang, di tol ya kan bang.
0: Iya.
1: Terat juga ya, bawa ambulan juga.
0: Mm-mm.
1: Nah yang belakang kan nggak bawa rombongan.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, ada nih bang yang paling ikut bang.
0: Mm-mm.
1: Udah disana polisi.
0: Iya. Yeah.
1: Tunjuknya pak itu bukan rombongan ayah pak.
0: Oh benar, dipotong itu. Ya emang enak. Iya, kadang kan gitu polisi. Iya, po rider kalau ngawal kan dia pasti nanya dulu. Oke pak, iya mau dikawal kak, boleh. Ada berapa mobil pak, rombongan misalnya 3 pak. Oh berarti kan di belakang itu udah bukan rombongan dong gitu ya kan. Dia ngitung tuh pasti tuh berapa mobil di belakang ambulan. Kalau udah lebih dari 3 udah pasti tuh orang yang ikut-ngikut doang tuh. Gitu.
1: Ya, itu kan yang dari yang mau arah ke Cawang kan kalau pagi macet kan bang itu kan. Ayo kan keluar dari PLN kan tol itu kan yang Cawang itu kan. Market ayah kan kalau bawa mobil ambulan kan ya istilahnya slap-slip lah ya kan, bisa yang ngatur gitu kan. Ini yang belakang ngikutin nih, kan ayah kan nggak bawa rombongan. Udah pas itu polisi ayah bilang, pak bukan rombongan pak.
0: Ada juga orang yang dibawa di apa bawa mobil pickup di belakangnya ada barang-barang rongsokan gitu ya. Bang, abang, bapak bawa rombongan? Enggak, saya bawa rombengan. No, barang rombeng semua di belakang mobil saya. Kalau mau bapak ambil aja. aduh. Ya, gitu deh, Bang. Namanya juga hidup, kita mah di jalan ada aja ya tantangannya, Bang, ya.
1: Masih kita harus sabar-sabar.
0: Sabar-sabar emang bener.
1: Bener.
0: Emosi
1: lah. Ya nanti ujungnya kayak dipunter gitu bang, emosi mah.
0: Nah itu kelar urusannya dah, masuk penjara dah, nangis dah.
1: Iya.
0: Iya.
1: Kan driver ambulan juga kudu sabar bang.
0: Iya.
1: Jangan terbawa emosi gitu tuh bang. ada aja yang nolong kita gitu, Bang.

0: gitu kan. Yang saya bilang tadi pas itu orang agak mau sejalan, tiba-tiba tuh ada motor dari belakang ngegebah dia.
1: Ya. Iya. Oke deh Bang Aris, makasih Bang Aris buat ceritanya ya Bang Aris.
0: Sama-sama Arif, siap sekali Bang
1: ya,
0: Arif
1: ya. Amin, insyaallah sama-sama ya Bang. Salam buat Mpositma ya Bang.
0: Amin
1: ya
0: Bang,
1: ya
0: Bang.
1: Oke deh.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Haris di Kalianyar, Jakarta Barat. Abang Po, jangan kemana-mana ya. Masih di Kabar Jakarta.
2: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

Abang Po, Gubernur Jakarta Pramono Anung memastikan kegiatan belajar mengajar di SD Negeri Srengseng Sawah 15 Jakarta Selatan tetap berjalan normal hari ini usai adanya ancaman teror saat masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS pada Senin kemarin. Pramono mengatakan Pemprov Jakarta langsung berkoordinasi dengan kepolisian untuk menindaklanjuti laporan tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim Gegana dan Densus 88, tidak ditemukan adanya ancaman di lokasi. Pramono menegaskan, keselamatan peserta didik menjadi prioritas utama Pemprov Jakarta. Ia mengimbau masyarakat tetap waspada, sementara kepolisian terus mengusut motif pelaku ancaman tersebut.

Kita beralih ke berita yang lain, Abang Po. Perayaan tradisi tahunan Yokowiu di Kecamatan Jatinom, Klaten, Jawa Tengah bakal digelar mulai Kamis mendatang. Acara Grebek Ageng Saparan ini akan berlangsung selama 2 pekan dan puncaknya akan dilakukan penyebaran puluhan ribu apem. Ketua Yayasan Pengelola Pelestari Peninggalan KI Ageng Gribik, Muhammad Epta Tri Cahyo, mengatakan tradisi ini adalah upaya untuk melestarikan warisan nilai-nilai budaya dan ajaran luhur dari KI Ageng Gribik. Panitia menargetkan sekitar 6 hingga 7 ton apem yang bakal disebar di panggung sebaran apem lapangan Kelampean Jatinom, Klaten pada Jumat 31 Juli mendatang. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 8.